0: City Guide 911 FM Guidance for Your Life. Halo kawan, saya Mufti Akmal di 911 Hot News jam 7 pagi. Kawan Polres Malang ajak masyarakat maksimalkan potensi lokal demi ketahanan pangan. Kasihumas Polres Malang AKP M. Budiono mengajak masyarakat untuk ikut berperan aktif untuk memperkuat ketahanan pangan. Dia menambahkan, ketahanan pangan bukan hanya jadi tanggung jawab pemerintah, namun membutuhkan keterlibatan seluruh elemen masyarakat dengan memanfaatkan potensi yang ada di masing-masing wilayah. Sementara itu, dengan kolaborasi antar sektor, diharapkan ketahanan pangan di Kabupaten Malang semakin kuat, berkelanjutan, dan berdampak pada kesejahteraan warga. Kawan anggota Komisi E DPRD Jatim dorong Pemprov siapkan regulasi turunan tentang Perpres LGBT. Komisi E DPRD Jawa Timur mendorong Pemprov Jatim segera menyusun aturan turunan dari Perpres nomor 111 tahun 2025 yang memuat ketentuan terkait LGBT sebagai salah satu ancaman non-militer. Anggota Komisi E DPRD Jatim, Puguh Wiji Pamungkas mengatakan, hingga kini Jawa Timur belum memiliki perda maupun pergub sebagai tindak lanjut kebijakan tersebut. Puguh berharap, regulasi daerah segera disusun agar implementasi kebijakan pemerintah pusat bisa berjalan lebih efektif, sekaligus memperkuat ketahanan sosial dan pembinaan masyarakat. Timnas Indonesia finalisasi skuad Piala AFF 2026. Pelatih Timnas Indonesia, John Herdman, telah menyelesaikan proses seleksi pemain menjelang Piala AFF 2026. Dari 50 pemain yang mengikuti pemusatan latihan di Bali, sebanyak 26 pemain diproyeksikan masuk skuad akhir. Proses seleksi dilakukan untuk membentuk tim yang seimbang berdasarkan pengalaman, performa terkini, dan potensi pemain. Skuad final Timnas Garuda akan diumumkan setelah pemusatan latihan berakhir, sebelum Garuda tampil di Piala AFF 2026 yang berlangsung mulai 24 Juli hingga 26 Agustus 2026. Demikian 911 Hot News jam 7 pagi. Saya Mufti Akmal, selamat pagi.
1: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: City Guide 911 FM Guidance for Your Life. Selamat pagi kawan, untuk Anda yang pagi hari ini sudah mulai perjalanan ya. Tetap hati-hati khususnya yang berencana mengarah ke sekitar Kebon Agung, karena pagi hari ini tampak adanya kendaraan truk yang trouble di sana. Tapi memang sudah ada pengaturan ya, kalau tadi saya melihat, kebetulan saya waktu perjalanan pagi itu juga lewat sana, dan sudah ada upaya perbaikan juga. Entah bagian apa yang trouble, patah as atau mungkin pecah ban, yang jelas sudah ada pengaturan juga, dibantu ada beberapa security dari pihak Kebon Agung gitu ya. Kemudian ini tadi kita juga sudah coba upayakan untuk sampaikan, dibantu rekan-rekan yang ada di newsroom dengan Kapolsek Pakisaji itu Sunarko Rusbianto, tapi masih belum dapat jawaban ya seperti apa. Mungkin ada yang kebetulan melintas di sana punya update informasinya, boleh Anda bagikan. Jam 6 lebih 58 menit tadi Pak Miftah sempat berkabar juga. Kita coba lihat bersama ya bagaimana kondisi di sana.
1: Menginformasikan ada truk tebu mogok menuju pabrik Bonagung, tepatnya depan Perumda Tirta Kanjuruan. Macet ini soalnya berada di tengah-tengah. Sudah ada petugas, tapi dari petugas pabriknya. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih banyak Pak Miftah. Jadi ini Pak Miftah masih bisa lewat sisi kirinya ya. Kalau dilihat, jadi diarahkan ke sebelah kiri kawan, untuk kendaraan roda 2 sama kendaraan roda 4 kecil gitu ya, bisa lewat kiri. Lalu lintas yang dari arah Kota Malang mengarah ke Kepanjen ini juga masih terkondisikan. Nah, melihat posisi truknya itu yang arah ke Kota Malang ya, jadi ada di sisi kiri begitu posisinya. Semoga segera tertangani. Ini berarti hitungan sudah 2-3 jam ya, masih di posisi yang sama. Kemudian untuk Anda yang berencana mengarah ke Kota Malang dari Kepanjen, mungkin sebagai antisipasinya Anda bisa lewat jalur lain kawan. Kita coba lihat bagaimana kondisi Gadang. Oke, di sekitar Gadang, kemudian mengarah ke sekitar Curung Rejo, Kepanjen, kondisi dua arah jauh lebih lancar. Anda bisa gunakan alternatif ini untuk yang dari arah Kepanjen mengarah ke Kota Malang, begitupun sebaliknya.

City Guide 911 FM, Guidance for Your Life, kawan. Bagi hari ini dengan saya, Bulan, ya. Terima kasih untuk Anda yang masih bersama dengan kami di pagi yang cukup cerah ini. Melihat di luar area Telogomas, utamanya mungkin Anda yang sekarang ini sedang bersiap mengarah ke Kota Batu dari Kota Malang, Anda juga bisa manfaatkan jalur utama. Sejauh ini dua arah masih terkondisikan. Kemudian untuk Anda yang mau lanjut mengarah ke sekitar Kota Batu, ya, seperti halnya Dewi Sartika, kemudian Agus Salim dan sekitarnya juga masih terkondisikan. Kemudian untuk kabar lainnya juga, ini yang tidak kalah penting, ya, buat Anda kawan-kawan City Guide yang pengen beli properti tapi takut boncos apalagi sampai gak produktif, makanya pilih yang pasti-pasti saja. Ada Paramalen mempersembahkan sebuah hunian eksklusif untuk investasi, Villa Parama Panderman Hill, hunian eksklusif yang ada di kaki Gunung Panderman, Kota Wisata Batu. Dengan villa dua lantai lengkap dengan private pool, rooftop, dan smart home system, Anda akan merasakan kemewahan yang tak terbatas sekaligus bisa menikmati udara sejuk, pemandangan Gunung Panderman dan Arjuna setiap hari. Tentunya tempatnya dekat dengan Jatim Park Group dan legalitasnya tentu aman, ya. Anda bisa miliki villa Parama Panderman Hill sekarang juga sebagai aset di kawasan produktif Kota Batu. Info lengkapnya bisa cek Instagram di @paramapandermanhill atau dengan menghubungi 0822-3331-4447. Paramalen, mitra investasi properti terpercaya. Kita coba beralih ke WhatsApp, kawan, dengan beberapa informasi yang sudah ditambahkan, ya. Tadi terakhir Pak Miftah dan juga ada Pak Andi memantau bagaimana kondisi di sekitar Kebon Agung. Hati-hati karena adanya truk trouble di sana, kawan. Meskipun sudah ada pengaturan yang dibantu oleh security dari pihak Kebon Agung, ya. Saat ini tampak di sana lalu lintas sudah mulai terjadi peningkatan. Jadi jenis truknya yang dimaksud ini truk gandeng, ya, muatan tebu. Nah, kalau untuk permasalahannya karena apa, kita masih coba cari tahu, ya, ke rekan-rekan kepolisian. Mungkin ada yang kebetulan melintas di sana, update-nya boleh dibagikan. Kalaupun Anda ini sedang perjalanan, ya, lebih baik Anda hindari dulu di sekitar Kebon Agung. Oke, ada Bu Usla baru saja gabung. Terima kasih banyak, Bu, infonya. Yang di Kebon Agung ini masih belum selesai, ya, perbaikannya, dan posisinya itu masih ada di tengah. Ini kalau melihat dari posisi Bu Usla, arah dari arah mau ke Kota Malang, ya. Jadi masih dilakukan pengaturan yang sama, kawan. Untuk kendaraan kecil, Anda bisa ambil kirinya truk. Untuk kendaraan-kendaraan besar, ini sebagian juga diarahkan di sebelah kanan truk, begitu, ya. Terima kasih banyak, Bu Usla, dan kawan-kawan City Gate lainnya. Informasi dari Anda juga masih boleh nanti Anda tambahkan selain WhatsApp. Anda bisa jumpai kami di @cityguide911fm.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Persentase pengangguran di Indonesia mencapai 4,74% atau sekitar 7,35 juta orang.
2: Sekarang banyak ya sarjana cumlaude kampus mahal tapi masih nganggur.
3: Ya iyalah, karena dunia kerja saat ini nggak cuma cari orang pinter.
2: Terus?
3: Cari yang punya karakter, beradab, dan cakap.
4: Universitas Islam Raden Rahmat Malang hadir bukan cuma mencetak lulusan bergelar, tapi membentuk generasi berakhlak, santun, cakap, dan siap menghadapi dunia kerja. Lulus dapat gelar, hidup dengan penuh keberkahan, karena para leluhur kita berpesan, ilmu tanpa adab kehilangan arah.
2: Berarti kuliah gak cuma cari ijazah.
3: Yaps, betul banget. Tapi juga membangun masa depan gemilang yang berkah.
4: Ayo daftar sekarang juga. Dapatkan beragam beasiswa regional NU, Basnas, KIP, dan lain-lain. Informasi lengkap di pmb.uniramalang.ac.id atau daftar langsung di Kampus 1 Unira Malang, Jalan Raya Mojosari 2, Kepanjen Malang. Unira Malang, kampus untuk semua. Beradab, biaya ramah.
5: Medical Tourism RSUD Karsa Husada Batu adalah terobosan baru layanan kesehatan. Kami memadukan pelayanan kesehatan berkualitas dan liburan yang berkesan di Malang Raya. RSUD Karsa Husada Batu menjadi pionir medical tourism untuk rumah sakit pemerintah di Jawa Timur. Layanan medical tourism meliputi penjemputan bandara, penginapan hotel bintang 5, hingga konsultasi dokter spesialis dengan sistem fast track, sehingga proses administrasi dan pemeriksaan semua mudah tanpa antri. Nikmati layanan klinik estetik seperti facial, laser, peeling, dan botox. Selain itu, kami juga memiliki layanan rehabilitasi jantung dengan fasilitas cath lab modern untuk pemasangan ring jantung. Dan satu lagi yang menjadi layanan unggulan kami, layanan medical check-up. Paket medical check-up dimulai dari paket sederhana seharga Rp660.000 dengan item pemeriksaan, pemeriksaan fisik, pemeriksaan pap smear untuk deteksi kanker rahim, pemeriksaan laboratorium terdiri dari pemeriksaan darah, pemeriksaan kencing atau urin, pemeriksaan tinja atau feses, pemeriksaan hati atau liver, pemeriksaan gula darah, pemeriksaan kolesterol, dan pemeriksaan ginjal. Selain itu, pasien juga mendapatkan pemeriksaan rekam jantung atau EKG, dan selanjutnya pemeriksaan ronsen dada. Atau klien bisa memilih pemeriksaan sesuai kebutuhan dengan harga yang tentunya sangat bersaing dan terjangkau. Selesai perawatan, jelajahi wisata Malang Raya bersama keluarga. Kesehatan pulih, hati pun bahagia. Hubungi 0816-966-961 atau di 0838-7002-5576. RSUD Karsa Husada Batu, perawatan holistik sambil berwisata penuh makna.
6: Pagi Anton.
7: Pagi Bella.
6: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak gak ada semangat hidup deh.
7: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
6: Kamu flu ya?
7: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
6: Walah, kalau gitu nih buruan minum sana flu, bantu meredakan gejala flu kamu.
7: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, sana flunya.
6: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
8: Sana Flu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
9: Beberapa hari kemudian.
10: Pagi Bella, cerah banget. Wih, ya hari ini.
6: Udah seger lagi nih.
10: Yoi dong, berkat Sana Flu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
8: Sana Flu, produksi PT San B Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
5: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Kawan, pagi hari ini seperti sebelumnya ya, kita akan waktunya masuk di program Halo PMI. Kita akan minta update terkait dengan stok darah, kebutuhan darah, dan mungkin tambahan informasi lainnya ya. Bersama dengan penanggung jawab urusan pengolahan darah PMI Kota Malang, Ibu Ika Setiana. Kita langsung sapa dulu. Selamat pagi Ibu Ika, Assalamualaikum.
1: Selamat pagi Mbak Wulan, Waalaikumsalam dan pendengar Siti Kai dimanapun Anda berada.
0: Sudah sampai kantor Bu?
1: Alhamdulillah sudah Mbak.
0: Alhamdulillah. Baik Bu Ika, pagi hari ini kita mulai dengan update dari PMI Kota Malang ya, khususnya stok dan kebutuhan di pagi hari ini seperti apa datanya? Silakan Bu.
1: Baik, terima kasih Mbak Wulan. Berikut kami informasikan jumlah stok darah di UDD PMI Kota Malang sampai dengan pagi hari ini, tanggal 8 Juli 2026. Kami informasikan pula bahwa stok darah dapat berubah sewaktu-waktu. Berikut untuk stok darah yang siap dipakai untuk komponen whole blood, golongan A 13 kantong, golongan B 26 kantong, golongan O 21 kantong, golongan AB 5 kantong. Sedangkan untuk PRC atau sel darah merah, golongan A 224 kantong, golongan B 513 kantong, golongan O 370 kantong, golongan AB 89 kantong. Sedangkan untuk produk trombosit, golongan A 0, golongan B 18 kantong, golongan O 21 kantong, dan golongan AB 3 kantong. Demikian Mbak Ulan.
0: Oke, Bu Ika, hari ini apakah ada kegiatan PMI Mobile?
1: Ya, hari ini mohon maaf kebetulan tidak ada kegiatan mobile di luar. Jadi kalaupun pendonor yang mau mendonorkan darah bisa langsung ke UDD PMI Kota Malang Jalan Buding nomor 10. Okay. Demikian Mbak.
0: Baik, lalu bagaimana Bu cara donor termasuk juga syarat yang harus dipenuhi untuk calon pendonor ya?
1: Iya, baik. Untuk syarat jadi pendonor darah seharusnya harus sehat jasmani dan rohani tentunya ya Mbak. Yeah, usia minimal 17 tahun sampai dengan 60 tahun, berat badan minimal 50 kg, untuk kadar hemoglobinnya minimal 12,5 dan maksimalnya 17 gram. Wanita tidak sedang hamil ataupun menyusui, 3 hari terakhir tidak sedang mengkonsumsi obat. Apabila mengkonsumsi obat bisa diberitahukan ke petugasnya. Untuk istirahatnya ya Mbak, istirahat yang cukup kurang lebih 4-5 jam, tentunya istirahat yang konsisten ya Mbak. Dan tidak ada menerima vaksin ataupun menerima vaksin selama 2-4 minggu. Sedangkan untuk jarak donornya, darah donor darah sebelumnya 60 hari. Demikian Mbak Wulan.
0: Baik, Bu Ika, ini khususnya ketika sudah dilakukan ini ya pengambilan darah ya. Ini biasanya produk-produk darah yang dihasilkan dari pendonor ini apa saja sih Bu?
1: Baik, donor yang sudah di darah yang sudah didonorkan biasanya kita akan olah menjadi beberapa komponen atau jenisnya, antara lain yaitu untuk produk sel darah merah atau PRC yang biasa digunakan untuk pasien-pasien perdarahan ataupun anemia. Selanjutnya yaitu produk untuk trombosit, trombosit yang biasa digunakan untuk pasien-pasien demam berdarah, dan itu selanjutnya yaitu produk FFP atau fresh frozen plasma. Demikian Mbak.
0: Baik, terakhir Bu Ika, ini mengingatkan ke masyarakat ya, kalau manfaat dari donor darah itu kan luar biasa Bu ya, apalagi dilakukannya secara rutin. Apa saja Bu benefitnya?
1: Oh baik, beberapa manfaat untuk donor darah, yang pertama yaitu tentunya kita merasa senang ya Mbak, karena kita bisa membantu pasien yang sedang membutuhkan. Yang kedua, kita bisa memeriksakan kesehatan secara berkala seperti kesehatan tensi maupun kadar hemoglobin. Yang ketiga, bisa menurunkan resiko penyakit jantung karena dengan donor membantu mengurangi kadar zat besi di dalam darah yang jika berlebihan dapat menyebabkan kerusakan oksidatif pada pembuluh darah dan meningkatkan risiko penyakit jantung. Yang selanjutnya, bisa merangsang produksi sel darah baru karena setelah mendonorkan darah, tubuh akan memproduksi sel darah baru yang membantu menjaga kesehatan dan sirkulasi darah. Demikian Mbak Wulan.
0: Baik, sudah lengkap informasinya dari Bu Ika. Terima kasih banyak. Selamat bertugas. Sehat-sehat ya, Bu.
1: Ya, terima kasih kembali, Mbak. Sehat-sehat juga.
0: Selamat pagi. Assalamualaikum, Bu Ika.
1: Selamat pagi. Waalaikumsalam.
0: Nah, itu kawan ya, obrolan singkat bersama dengan penanggung jawab urusan darah dari UDD PMI Kota Malang, Bu Ika. Tadi sudah dijelaskan apa saja mungkin ada pertama kali ya ingin melakukan donor darah, syarat-syarat yang harus dipenuhi. Karena memang hari ini bertepatan tidak ada PMI Mobile, jadi Anda yang mau donor nanti bisa datang langsung ke PMI Kota Malang yang ada di Jalan Buring, nomor 10, Ororodowo, Kecamatan Klojen, Kota Malang. Program ini kerjasama CityGate FM dan PMI Kota Malang. Informasi lebih lanjut Anda bisa hubungi juga PMI di 0341-364-617, alamat Jalan Buring nomor 10, Kota Malang. Untuk update kondisi yang ada di Kebon Agung dari Kanit Turjawali Satlantas Polres Malang, Ibtu Andi Agung, ini baru saja menyampaikan kawan informasi. Jadi truk gandeng yang dimaksud ya di Kebon Agung ini ternyata mengalami pecah ban. Itu kawan. Jadi untuk truknya sendiri ini trouble mulai dari jam 2 pagi dan saat ini sudah ada anggota yang monitor di lokasi, begitu ya. Ini tadi ada fotonya yang dikirimkan dari Pak Andi. Terima kasih banyak atensinya. Untuk Anda yang ingin berbagi informasi di beberapa titik lain, boleh juga nanti Anda kirimkan di 0811 3600 911.

0: Program Jaring Radio Pagi bersama Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Kidar Sakti Batu, dan TA Radio Solo.
1: Kabar pertama dari Bintang Tenggara Banyuwangi bersama saya, Arif Subandi. Warga Dusun Telogosari, Kecamatan Sempu, Kabupaten Banyuwangi dibuat resah dengan maraknya aksi pencurian pakaian dalam wanita yang terjadi dalam sepekan terakhir. Sejumlah pakaian dalam yang dijemur di halaman maupun belakang rumah dilaporkan hilang secara misterius. Menurut salah seorang warga, peristiwa tersebut terjadi di 4 rumah warga dengan pola yang hampir sama. Pelaku diduga beraksi saat situasi lingkungan sepi, kemudian mengambil pakaian dalam yang sedang dijemur tanpa diketahui pemilik rumah.
2: Selamat pagi kawan, saya Bobby Ramadan, Radio Basa FM Situbondo pagi ini membawa kabar. Harga daging ayam broiler atau yang dikenal ayam potong di Kabupaten Situbondo terus membaik. Sebelumnya harganya anjlok di angka Rp22.000 per kilogram, saat ini sudah Rp27.000 per kilogram. Fatmawati, salah seorang pedagang ayam di Situbondo, mengaku stok ayam broiler semakin menipis sehingga harganya naik. Minggu lalu saja kawan, stok daging ayam melimpah sehingga harganya anjlok. Bahkan ada yang menjual sampai Rp19.000 per kilogram. Sementara itu, salah seorang peternak ayam potong lainnya, Fauzan, bilang harga ayam potong yang masih hidup di tingkat peternak masih murah, Rp16.000 per kilogram. Harga ini merugikan peternak. Jika ayam hidup di tingkat peternak harganya Rp16.000 per kilogram, harga daging ayam potong di pasar biasanya berada di kisaran Rp26.000 sampai Rp28.000 per kilogram.
3: Saya Dina Tidak Sakti membawa kabar. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Disperpusip Kota Batu menghadirkan beragam program literasi, edukasi, dan kreativitas untuk mengisi masa libur sekolah. Kegiatan dipusatkan di Perpustakaan Umum Daerah Jalan Kartini dan layanan Perpustakaan Hutan Kota di Jalan Sultan Agung, yang dioptimalkan sebagai ruang belajar sekaligus rekreasi edukatif. Selain layanan membaca, Disperpusip menggelar lomba resensi buku, pembekalan peserta, serta pelatihan Master of Ceremony atau MC bagi anak-anak untuk meningkatkan minat baca, kemampuan komunikasi, dan rasa percaya diri sejak dini. Melalui berbagai program tersebut, Disperpusip berharap perpustakaan semakin dekat dengan masyarakat dan menjadi pilihan utama bagi keluarga untuk mengisi libur sekolah dengan kegiatan yang bermanfaat, kreatif, dan menyenangkan.
4: Dari Solo, Davin TA Radio Solo mengabarkan, harga telur ayam di kota Solo kembali mengalami kenaikan setelah sempat menyentuh titik terendah dalam beberapa waktu terakhir. Saat ini, harga telur eceran berada di kisaran Rp21.000 hingga Rp23.000 per kilogram. Tidak diketahui secara pasti penyebab kenaikan harga tersebut, namun harga di tingkat pengecer mengikuti harga dari pedagang. Selain itu, permintaan dari program MBG juga menurun sehingga turut mempengaruhi harga. Kondisi harga yang cepat naik dan turun justru menyulitkan pedagang karena membuat pasar tidak stabil.
0: Demikian program Jaring Radio Pagi. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Kidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: City Guides Life Hacks.
1: Punya anak yang sopan, nurut, dan jarang membantah memang sering dianggap sebagai kebanggaan orang tua. Tapi ternyata sikap itu gak selalu berarti anak sedang baik-baik saja, kawan. Karena ada kondisi yang disebut sebagai people pleasure, yaitu ketika anak terlalu berusaha menyenangkan orang lain sampai mengabaikan perasaan dan keinginannya sendiri. Salah satu tandanya, anak sulit berkata tidak. Meski sebenarnya dia sedang lelah atau tidak ingin melakukan sesuatu, tapi dia tetap mengiyakan karena takut orang lain kecewa atau marah. Tanda lainnya yang sering luput disadari adalah anak terlalu sering meminta maaf, bahkan untuk hal-hal kecil yang mungkin memang bukan kesalahannya. Seolah-olah dia merasa bertanggung jawab atas suasana hati orang di sekitarnya. Ada juga anak yang selalu mencari persetujuan sebelum mengambil keputusan sederhana, mulai dari memilih mainan sampai menentukan pendapatnya sendiri, karena dia takut dianggap salah atau tidak sesuai. Nah, sebagai orang tua atau orang dewasa di sekitarnya, penting untuk memberikan ruang agar anak berani mengungkapkan apa yang dia rasakan. Ajarkan bahwa mengatakan tidak dengan sopan bukan berarti menjadi anak yang nakal atau egois. Fun fact-nya kawan, psikolog menyebut anak yang terbiasa merasa dirinya hanya dihargai saat selalu menyenangkan orang lain berisiko tumbuh dengan rasa cemas dan kesulitan menetapkan batasan ketika dewasa. Karena pada akhirnya, tujuan kita bukan hanya membesarkan anak yang penurut, tetapi juga anak yang percaya diri, berani menyampaikan pendapat, dan tetap bisa menghargai dirinya sendiri.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Rumah Sakit Universitas Brawijaya hadir untuk mereka yang menjadikan kesehatan sebagai investasi terbesar. Dengan tenaga medis terbaik dari Universitas Brawijaya, kami menghadirkan layanan medis profesional dan sigap. RSUB tidak hanya membantu pasien kembali sehat, tapi juga membangkitkan semangat hidup dan menjalankan peran di dunia dengan penuh makna. Kami menawarkan fasilitas rawat jalan, rawat inap, IGD 24 jam, klinik utama, khusus untuk pasien non-BPJS, vaksin internasional, hemodialisis, dan medical check-up. Layanan kami menerima pasien BPJS, umum, dan asuransi swasta. Terletak di kawasan strategis Landmark Kota Malang, Jalan Soekarno-Hatta, sehingga memudahkan akses kesehatan bagi semua kalangan. More info, klik rumahsakit.ub.ac.id atau chat kami di 0811-36-9962. Pilih sehat, pilih RSUB.
2: Bu, akhir-akhir ini kok tulisan di HP Bapak buram ya?
3: Bukan HP-nya Pak yang buram, matanya kali yang perlu diperiksa.
2: Bisa jadi, soalnya kalau baca lama, mata cepat capek, malam juga mulai silau.
3: Waduh, jangan ditunda lagi kalau gitu. Periksa saja ke Kendedes Eye Center.
2: Yang gedungnya mirip rumah gadang itu ya?
3: Nah, betul. Mudah kan dicari? Dokternya spesialis dan subspesialis mata. Alatnya modern, pelayanannya juga nyaman.
2: Kalau ternyata katarak?
3: Tenang. Di sana kan ada layanan operasi katarak dengan teknologi modern, teknologi vakoemulsifikasi.
2: Wah, lengkap ya. Bapak jadi tenang.
3: Jangan tunggu penglihatan terganggu baru memeriksakan mata. Kunjungi Kendedes Eye Center. Melayani pasien BPJS Kesehatan, pasien umum, dan juga asuransi. Kendedes Eye Center, klinik mata subspesialis. Di Jalan Panglima Sudirman nomor 135 Singosari, Kabupaten Malang. Reservasi sekarang di 0813-3533-5526 atau Instagram at kendedeseyecenter_. Kendedes Eye Center, excellent eye solution. Ingat mata, ingat kece.
4: Wah, prestasi kampus dan mahasiswa Universitas Widyagama semakin banyak loh.
5: Betul, menjadi perguruan tinggi swasta terbaik nasional 2025. Mahasiswanya meraih 2 medali emas dan 1 perak kejuaraan Porprov 9 Jatim 2025. Dan masih banyak lagi.
6: Kawan, segera daftar ke Universitas Widyagama, kampus terakreditasi baik sekali. Dibuka gelombang 3 sampai 4 September 2026. Di tahun ajaran baru ini, ada jalur reguler, kelas karyawan, transfer, alih jenjang, dan jalur RPL. Ada juga beasiswa KIP kuliah dan unggul mulia, syarat dan ketentuan berlaku. Untuk S1, membuka Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Pertanian, Hukum, dan Teknik. Yang terbaru, ada Fakultas Sains dan Teknologi Informasi. Untuk S2, membuka Manajemen dan Ilmu Hukum. Untuk S3 ada Sains Manajemen. Untuk informasi lebih lanjut hubungi 0856-4973-2858 atau kunjungi Kampus 2 Universitas Widyagama Malang, Jalan Borobudur 35. Bisa juga buka pmb.widyagama.ac.id. Universitas Widyagama Malang, kampusnya para generasi unggulan yang beradab.
7: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Kawan, pagi hari ini ada beberapa informasi yang masuk ya. Sebelumnya untuk Anda yang mungkin saat ini sudah mendekati di sekitar pabrik gula Kebonagung, Anda yang melihat adanya antrian ini akibat dari truk muat tebu tergandeng yang informasi terakhir kami dapatkan mengalami pecah ban dan sekarang ini masih diupayakan menyelesaikan ya, diperbaiki kawan. Jadi mohon waktu, semoga tidak butuh waktu lama, sudah kembali bisa jalan ya. Kemudian untuk kabar lainnya ada Pak Dani. Selamat pagi Pak Dani, terima kasih voice note yang dibagikan.
1: Selamat pagi. Ini di Batu udara masih dingin, matahari cerah, lalu lintas aman lancar.
0: Baik, masih lancar ya. Terima kasih banyak Pak Dani. Kawan, untuk traffic report kali ini didukung oleh UM, Universitas Negeri Malang. More info kunjungi um.ac.id. UM, excellent in learning, innovation. Kemudian ada juga kabar selanjutnya yang disampaikan dari Pak Arya Pondra. Ini soal pemadaman listrik ya. Jadi informasinya itu pemeliharaan jaringan SUTM dan pengamanan RO pohon dekat jaringan yang akan dilaksanakan hari ini dari jam 10 pagi nanti sampai jam 2 siang. Untuk wilayah terdampak kawan, di Jalan Dinoyo Permai, Jalan MT Haryono, Gang 19 dan sekitarnya. Itu ya. Jadi mohon waktu untuk Anda nanti jam 10 siang sampai jam 2 siang nanti akan terdampak pemadaman listrik. Kemudian untuk beberapa catatan tambahan, Pak Anton, posisi saat ini Borobudur ke Suhat, video ditambahkan ke kami, masih terpantau lancar juga, pagi hari ini juga masih tampak cerah. Terima kasih banyak Pak Anton, hati-hati di jalan. Anda yang sekarang kawan juga sedang memantau, mungkin yang sekarang ini baru saja masuk di wilayah Malang Raya, Anda juga masih bisa sampaikan selain di WhatsApp, kita ada sosial media yang nantinya bisa Anda manfaatkan dengan mention di sana. Jangan lupa juga untuk follow ya di @cityguide911fm.
2: Jalan-jalan plus. Halo kawan, kali ini kita naik level dikit ya jalan-jalannya, bukan ke kafe atau pantai, tapi ke Selo Kurung, jalur pendakian di kawasan Ngantang, Kabupaten Malang. Tenang, ini bukan jalur ekstrim, justru konsepnya ramah keluarga dan ramah pemula. Selo Kurung ini berada di kawasan perbukitan dengan ketinggian sekitar 1.300-an meter di atas permukaan laut. Jalurnya dirancang dengan konsep segmented climbing. Jadi pendakian dibagi per segmen, nggak langsung capek di awal. Bayangannya, Anda bisa naik santai, berhenti di beberapa titik, kemudian nikmati pemandangan, lalu lanjut lagi deh. Jadi vibes-nya lebih ke hiking santai daripada pendakian berat. Nah, begitu sampai puncak, view-nya lumayan bikin takjub. Di sisi timur, terlihat waduk Selorejo membentang seperti permadani biru. Di sisi barat, gugusan bukit hijau terlihat berlapis-lapis. Angin sejuk, aroma tanah lembab, dan suasana tenang bikin tempat ini cocok buat healing tipis-tipis sambil dapat sensasi naik gunung. Menariknya lagi,

kawan, kalau Anda pengen sensasi mendaki tapi tetap santai, Selok Burung jawabannya. Dari Kota Malang, Anda harus mengarah ke Kota Batu. Setelah masuk Jalan Patimura,

0: pos perizinan pendakian. Jalan-Jalan Plus.
1: Guidance for your life. City Guide FM.
2: Wah, panas juga ya main padel.
3: Time out. Minum cheers dulu dong.
2: Ah, segar. Ini yang alkalin ya?
3: Iya. Cheers punya dua pilihan, alkalin dan natural. Biar hidrasi lebih baik saat aktif. Tetap fokus di setiap permainan dengan hidrasi yang tepat. Cheers, better drinking water. Hadir dengan pilihan alkalin dan natural. Cheers, better drinking water.
0: UTBK SNBT 2026 sudah selesai, tapi peluang Anda belum berhenti. Sertifikat UTBK SNBT yang Anda miliki bisa menjadi jalan untuk melanjutkan pendidikan tinggi di Unikama dengan keuntungan spesial. Dapatkan beasiswa DPP 50% di Unikama untuk jalur UTBK SNBT. Syarat pendaftaran, sertifikat hasil

0: 2026. Daftar sekarang melalui website resmi pmb.unikama.ac.id. Kuota terbatas. Jangan sampai kesempatan ini terlewat atau keduluan calon mahasiswa lainnya. Hubungi admin PMB Unikama WhatsApp di 0811-3682-200. Kunjungi Instagram Unikama @pmbunikamaofficial atau @unikamaofficial. TikTok @pmbunikamaofficial. Yuk amankan kursi Anda sekarang juga di Universitas PGRI Kanjuruan Malang.
1: Wis sak jam udan gak mari-mari, malah tambah tower sih.
2: Lah iyo, Pak. Loh entah, Pak, kok banyune tambah mumpul ya?
1: Waduh, iya iki. Sik-sik, Bu, tak cek sik. Ya Allah, sopo iki ndelek kasur ndek drainase iki? Anggite kos-kosan ta iki?
2: Aku, Pak. Lah, yopo yo? Wis gak digawe kan?
1: Ya Allah, Bu. Yo gak ngono. Ngene iki lah, garakno saluran banyune mampet ta. Kok ana nggon liyo ae. Samane ono-ono ae.
3: Kawan, jangan buang sampah dalam bentuk apapun sembarangan, apalagi di saluran air karena rawan mampet dan menimbulkan rawan banjir. Mari kita sama-sama menjaga lingkungan sekitar. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.

Kawan, pagi hari ini karena kita juga sudah waktunya masuk di Ijen Talk ya, seperti biasa nanti di jam 8 setelah pembacaan 911 Hot News, Ijen Talk akan kita lanjutkan. Pembahasan pagi hari ini, BUMD belum maksimal, PAD masih bergantung pajak. Semoga nanti terjawab ya dari diskusi bersama dengan tiga narasumber yang akan kami sambungkan. Ada dari Kepala Badan Pendapatan Daerah Bapenda Kota Batu, Muhammad Nur Adim. Ada juga dari Wakil Ketua DPRD Kota Batu, Ludi Tanarto, sekaligus Kaprodi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Malang, Hendra Kusuma. Ada nanti juga berkesempatan untuk gabung, kita buka interaktif seperti biasa, Anda bisa langsung hubungi di WhatsApp kami, kita utamakan yang telepon langsung sama yang kirimkan voice note ya, Anda bisa manfaatkan di 0811 3600 911. Kawan, statement sempat keluar dari Ketua DPRD Kota Batu, Didik Subianto, yang meminta dari pihak eksekutif supaya nanti tidak hanya fokus pada sektor pajak dan retribusi daerah ya untuk meningkatkan PAD, tapi di sini harapannya bisa lebih memaksimalkan lagi untuk kinerja BUMD, Badan Usaha Milik Daerah. Nah, ini harapannya juga bisa dikerjakan secara serius ya, bahkan potensi BUMD milik pemerintah Kota Batu ini dinilai juga cukup besar, kawan. Dan kemudian disampaikan juga, sempat dicontohkan gitu ya, beberapa sektor potensial yang dimaksud itu mulai dari sektor pariwisata, pengelolaan air bersih, bahkan sampai pengelolaan aset daerah yang seharusnya ini bisa dikelola di bawah payung BUMD gitu ya, secara komersial dan secara pasti, itu kawan. Nah, nanti kita akan lanjutkan ya, seperti apa sejauh ini kalau melihat potensi-potensi ini, bagaimana kinerja dari BUMD, bagaimana nanti ke depannya lebih dimaksimalkan dengan harapan bisa menambah PAD Kota Batu. Anda yang sekarang juga masih mobile di sekitar Malang Raya, boleh nanti Anda berkabar ya seperti apa kondisi di sekitar Anda. Ini tadi dari Pak Anton. Pak Anton mengabarkan posisi di sekitar ini ya, Gajayana ke selatan. Ini tadi ada video yang disampaikan sambil kita tampilkan di visual radio. Kita bisa lihat bersama lalu lintas masih cenderung ramai lancar saja, kawan. Dan kondisi cuaca juga masih cukup cerah ya di pagi hari ini. Terima kasih banyak Pak Anton, hati-hati di jalan. Oke, setelah ini kita lanjutkan ya Ijen Talk. Anda juga bisa menyimak selain di 911 FM, Anda juga bisa ikuti kami di live streaming YouTube City Guide 911 FM.

City Guide 911 FM Guidance for Your Life. Halo kawan, saya Mufti Akmal di 911 Hot News jam 8 pagi. Kawan, Polres Malang tidak mentoleransi arena judi sabung ayam. Sebagai respon cepat terhadap laporan masyarakat, Polres Malang membongkar dan membakar dua lokasi yang diduga kuat jadi arena perjudian sabung ayam. Titik pertama ada di Dusun Sumber Nanas, Kecamatan Gedangan, dan yang kedua ada di Dusun Sumberawan, Kecamatan Singosari. Langkah ini diambil sebagai langkah tegas dan preventif demi menjaga kondusivitas wilayah dari praktik perjudian yang meresahkan warga. Kata Kasih Humas Polres Malang, AKP M. Budiono, saat sampai di lokasi, aktivitas sudah tidak ditemukan. Yang tersisa hanya sarana yang diduga digunakan sabung ayam. Kawan, KONI Jatim dorong Sport Intelligence. Menurut Ketua KONI Jatim, M. Nabil, penerapan Sport Intelligence merupakan bagian penting dari pembinaan olahraga prestasi dan dinilai bisa membuat keputusan lebih tepat karena bertumpu pada data, bukan hanya intuisi. Nabil juga menegaskan, pendekatan Sport Intelligence harus menjadi dasar penyusunan kebijakan pembinaan agar bisa melahirkan prestasi atlet. Nantinya, Sport Intelligence ini bisa diterapkan sejak tahap rekrutmen atlet, pengelolaan data, hingga penyusunan strategi menuju kompetisi. Kawan, BMKG prediksi belasan wilayah di Indonesia berpotensi hujan hari ini. BMKG memprediksi sejumlah wilayah di Indonesia berpotensi diguyur hujan hari ini. Potensi hujan hari ini dipengaruhi oleh aktivitas gelombang atmosfer di Indonesia. Di samping itu, gelombang Rossby ekuatorial juga turut berpotensi memengaruhi kondisi atmosfer, seperti di Sumatera Selatan, Lampung, Jawa Barat, Maluku, Kalimantan Utara, dan Papua Selatan. Selain itu, juga ada daerah berpotensi angin kencang seperti Jawa Timur,

0: Jam 8 pagi, saya Mufti Akmal, selamat pagi. City Guide 911 FM Guidance for your life. City Guide 911 FM. Inilah program informasi dan interaksi. Ijen Talk.
1: City Guide 911 FM Guidance for your life, kawan. Terima kasih untuk Anda yang bersama dengan kami pagi hari ini dengan saya Bulan, dan kita waktunya melanjutkan Ijen Talk pagi hari ini. Diskusi Ijen Talk, kita akan membahas soal BUMD belum maksimal, PAD masih bergantung pajak. Nanti kita akan temukan jawabannya setelah ini ya, bersama dengan tiga narasumber. Kita juga undang dari Kepala Badan Pendapatan Daerah Bapenda Kota Batu, Muhammad Nur Adim APMAP, ada Wakil Ketua DPRD Kota Batu Ludi Tanarto SP, sekaligus dari Kaprodi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Malang, Hendra Kesuma SE, MSE. Ada nanti juga berkesempatan untuk gabung pagi hari ini. Anda bisa manfaatkan WhatsApp City Guide di 0811 360 911. Anda juga bisa sambung ya nantinya di streaming, di streaming YouTube kami di City Guide 911 FM. Jadi Anda bisa melihat tampilan audio visualnya di sana, kawan. Nah, sebelumnya kita juga ada satu informasi menarik buat Anda, kawan-kawan City Guide yang mau kredit rumah lewat BCA. Nah, kalau iya, Anda bisa langsung datang ya ke Skyland. Satu-satunya developer rumah subsidi dan komersil yang bisa akad di BCA dan dapat kepercayaan bunga flat 5%. Ini sebagai bentuk kerjasama PT Gria Mapan Alami dan PT Gria Nusa Berbakti dengan BCA. Ada program KPR Sejahtera memberikan kemudahan kepada kita untuk membeli hunian komersial dan subsidi di Skyline Properti Nusantara Group. Bisa milih yang di Arjuna Karangploso atau Sky Briza Pakis Malang. Dapatkan rumah harga 166 juta sampai dengan 350 juta dengan angsuran flat 5% sampai lunas. Dan nikmati diskon up to 50 juta dan DP 0% sekarang juga, hanya di Skyland Properti Nusantara. Kunjungi Instagram di @skylandnusantara atau hubungi 0821 45 200 700. Skyland, life start with you. Kawan, kita akan kembali sesaat lagi.

0: City Guide 9, Warwan FM Guidance for Your Life. Kawan, pagi hari ini dengan saya Wulan di IGN Talk ya. Seperti tadi yang sempat kami sampaikan, kita akan bicara BUMD belum maksimal, PAD masih bergantung dengan pajak. Khususnya di sekitar Kota Batu, kita akan melihat potretnya seperti apa. Karena bicara PAD ya, pendapatan asli daerah, tentu ini menjadi salah satu indikator penting dalam melihat kemandirian keuangan sebuah daerah. Jadi selama ini Kota Batu masih mengandalkan sektor pajak dan retribusi sebagai penyumbang terbesar PAD. Padahal kalau melihat Kota Batu ini sebenarnya memiliki beberapa potensi lain gitu ya, yang dinilai ini bisa menjadi sumber pendapatan baru. Nah, salah satunya dengan adanya BUMD ini, Badan Usaha Milik Daerah. Kemudian kawan, DPRD Kota Batu bahkan juga mendorong ya supaya nanti pemerintah tidak lagi hanya bertumpu pada penerimaan pajak, tapi mulai mengoptimalkan peran dari BUMD. Bahkan DPRD juga sempat menyampaikan ya beberapa sektor yang dimaksud itu seperti pariwisata, pengelolaan air bersih, sampai aset daerah milik memiliki peluang besar gitu. Nah, lalu seperti apa ya sebenarnya kondisi PAD Kota Batu saat ini, dan benarkah kontribusi BUMD masih belum maksimal, dan strategi apa yang perlu dilakukan supaya nanti Kota Batu ini punya sumber pendapatan yang lebih beragam tanpa harus membebani masyarakat melalui pajak. Itu yang akan kita bahas dalam perbincangan kali ini bersama dengan Kepala Babenda Kota Batu, ada Wakil Ketua DPRD Kota Batu, dan Kaprodi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Malang. Kita langsung sapa dulu pagi hari ini, ada Kepala Babenda Kota Batu Muhammad Nur Adim APMAP, ada Pak Adim ya. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Adim. Ya, bisa di-unmute dulu Pak Adim.
1: Selamat pagi Mbak.
0: Apa kabar Pak?
1: Alhamdulillah.
0: Baik Pak Adim, terima kasih banyak untuk waktunya Pak Adim. Nanti kita akan bahas banyak Pak ya, bagaimana kaitannya dengan PAD Kota Batu, dan nanti kita akan korelasikan bagaimana dengan BUMD yang ada di sana. Terima kasih Pak Adim untuk waktunya. Pagi hari ini kawan, kita juga bersama dengan Wakil Ketua DPRD Kota Batu, Ludi Tanarto SP. Pak Ludi, Assalamualaikum, selamat pagi.
2: Waalaikumsalam, selamat pagi Mbak Wulan.
0: Mau kemana ini Pak Ludi?
2: Ini masih mau jalan ke tempat usaha Mbak.
0: Oh gitu, baik Pak Ludi. Terima kasih banyak di tengah kesibukannya masih menyempatkan bersama dengan kami. Hati-hati di jalan Pak Ludi ya. Nanti kita akan berbincang banyak. Oke, selain dari Pak Adim dan juga Pak Ludi kawan, bersama Kaprodi

0: Ekonomi Pembangunan dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Malang, Hendra Kusuma SE MSE. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Hendra.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Mbak.
0: Lagi di mana ini Pak Hendra? Apakah sudah sampai kampus?
1: Masih di rumah ini.
0: Oh, masih di rumah. Tapi ada kegiatan hari ini, Pak, ke kampus?
1: Ya, ada dua kegiatan di kampus jam 9 dan 12 nanti.
0: Oke. Baik, berarti setelah ijen tong selesai langsung harus geser dengan kegiatan lain ya?
1: Betul.
0: Oke, luar biasa. Terima kasih juga Pak Hendra menyempatkan waktu bersama dengan kami pagi hari ini. Nah, kawan, untuk Anda yang nanti juga mau ikutan gabung ya, sekali lagi mengingatkan Anda bisa sampaikan di WhatsApp City Guide. Kami memprioritaskan yang telepon sama yang kirimkan voice note ya, nanti kita akan putarkan di 0811-3600-911. Oke, pagi hari ini kita mulai dulu ke Pak Adim ya. Pak Adim, kita bicara PAD dulu Pak ya, sebelum nanti kita bicara lebih dalam lagi. Bagaimana sejauh ini realisasi pendapatan asli daerah Kota Batu sampai mungkin pertengahan tahun 2026 ya? Apakah ini sudah sesuai target yang ditetapkan atau gimana Pak Adim?
2: Iya, Mbak Wulan. Ini sudah masuk suara saya ya?
0: Aman Pak, sudah masuk dan jelas sekali Pak Adim.
2: Iya, jadi sekarang ini kan lagi semua daerah itu sedang berlomba-lomba untuk meningkatkan PAD-nya. Jadi sedang keren lah kalau bicara mengenai PAD, karena ya kita ini sejak tahun 2025 itu sudah mulai ada pengurangan-pengurangan transfer dana pusat. 2026 tambah lagi sih perbesar pengurangannya, sehingga ini menumbuhkan sebuah kreativitas baru di semua pemerintah daerah yang itu dipaksa. Dari situ satu sisi menurut saya ini sangat bagus, sehingga daerah ini berpikir kreatif untuk bagaimana dia memaksimalkan selama ini sumber-sumber kekayaannya yang ada untuk meningkatkan PAD. Termasuk juga di Kota Batu yang 30% pengurangan dana transfer dari pusat ini, kita mulai, sebenarnya sudah bukan sejak awal dimulainya ada efisiensi ini, kita sudah berpikir sejak lama bagaimana memanfaatkan potensi yang ada ini untuk menaikkan sumber PAD. Di tahun 2026 ini, secara umum PAD kita masih pada kisaran 40%, di atas ya, 41, hampir 42%, itu sampai dengan tanggal 7 Juli kemarin. Ini gambaran yang cukup bagus sesuai dengan target, bahwa di triwulan kedua itu targetnya adalah 40%, dan itu kita melampaui di target itu. Memang kalau kita lihat dari sisi item-item PAD, itu ada sektor pajak, kemudian retribusi, kemudian pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, maupun PAD-PAD lain yang sah. Yang menonjol memang dari sisi pendapatan pajak, itu melampaui jauh di atas 40, jadi posisi 45%. Kemudian retribusi daerah itu masih kecenderungannya masih landai, masih 25%. Kemudian PAD yang sah 30%. Jadi yang menopang masih pajak. Dan ini sangat menarik di bahasan kita pada hari ini tentang BUMD belum maksimal, PAD masih bergantung pajak. Ya, menarik menurut saya, dan ini menjadi sesuatu yang mungkin bisa ditangkap bahwa kenapa masih Pemda bergantung kepada pajak, sementara aset-aset yang dimiliki, sumber-sumber yang dimiliki oleh Pemda belum digarap. Jadi yang saya sampaikan di depan tadi, bahwa kondisi efisiensi ini, sisi baiknya adalah memaksa Pemda untuk berpikir kreatif untuk meningkatkan PAD-nya. Oleh karena itu, maka bagi kami ya, di pemerintah daerah, kita akan terus mengupayakan kedepannya itu peningkatan PAD bukan dari sisi pajak.
0: Okay.
2: Karena pajak, ya.
0: Baik Pak Adim, tadi disampaikan sampai 7 Juli 2026 PAD sudah menyentuh bahkan hampir 42% dengan mendominasi pajak. Pak, ini kalau lebih dijabarkan lagi ya, sumber pendapatan apa yang masih menyumbang yang paling besar di sektor pajak ini, Pak Adim?
2: Sesuai dengan karakteristik pajak Kota Batu, bahwa Batu ini kan daerah wisata, maka kunjungan ini menjadi yang sangat mendominasi di dalam perolehan pajak kita. Utamanya adalah pajak EBJT, barang jasa tertentu. Di situ ada perhotelan, makan minum, jasa kesenian, hiburan, kemudian tenaga listrik dan parkir. Ini posisinya rata-rata di atas 50% semua pendapatan kita. Dari sisi MICE kita juga, walaupun ada penurunan pendapatan dari sisi hotel, kemudian dari sisi apa namanya juga hiburan, tapi ini posisinya masih bagus di atas 50% semua. Jadi rata-rata target 40 tercapai semuanya ini. Agak seperti itu. Nah, ini yang mendominasi. Di samping sektor yang lainnya tentunya seperti pajak PBHTB, itu kita juga mendominasi perolehan. Seperti itu, Pak. Nah, okay. Kalau kita berbicara mengenai PBHTB, ini juga kita berbicara mengenai investasi. Karena itu harus relate.
0: Betul. Seperti itu. Oke, baik Pak Adim, kita lanjutkan kali ini ke Pak Ludi ya. Pak Ludi, DPRD mendorong supaya pemerintah Kota Batu ini kan tidak hanya mengandalkan pajak dan retribusi gitu. Sebenarnya apa Pak yang menjadi dasar kekhawatiran ini kemudian muncul Pak Ludi?
3: Iya, terima kasih Mbak. Jadi dengan adanya yang tadi sampaikan Pak Adim, efisiensi dan lain sebagainya, ini kan mau tidak mau memaksa pemerintah daerah ini harus cari jalan keluar yang lain. Sementara pajak ini kan sesuatu yang prosentasenya, kemudian proporsinya ini sudah tidak bisa dinaikkan lagi. Karena kalau itu nanti dinaikkan juga masyarakat akan terbebani. Sehingga alternatifnya, di samping kalau pajak itu mungkin lebih banyak dioptimalisasi ya. Yang dulunya tidak tergali jadi tergali, yang dulunya tidak tertagih jadi tertagih. Dan kita harus punya sumber pendapatan lain alternatif, yaitu melalui apa BUMD, sehingga nanti harapannya bisa menggantikan nilai yang diefisiensikan oleh pemerintah pusat ini. Mungkin itu Mbak, karena tanpa itu hari ini kan kemampuan keuangan daerah Kota Batu ya, kalau kita bicara Kota Batu, itu dalam kategori sedang. Nah ini kalau efisiensi terus, kemudian kita juga tidak bisa mencari sumber pendapatan yang lain, nanti kemampuan keuangan daerah kita itu akan turun menjadi rendah. Nah ini nanti juga akan menghambat apa ya, proses-proses pembangunan yang ada di Kota Batu, karena anggaran kita sangat minim.
0: Terbatas.
3: Terbatas kemampuan fiskal kita. Nah sehingga ini PR-nya pemerintah kota bersama kami di DPRD untuk mengoptimalkan BUMD atau mungkin membuat BUMD lain yang core bisnisnya berbeda dengan yang sudah ada yang sebelumnya. Mungkin seperti itu, Mbak.
0: Oke. Kalau menurut DPRD, apakah kontribusi BUMD terhadap PAD yang selama ini memang masih jauh dari harapan, Pak? Mungkin bisa dijelaskan seperti apa gambarannya? Termasuk mungkin ini, Pak, ya, jenis-jenis BUMD yang sudah ada di Kota Batu.
3: Iya, jadi kalau yang berbentuk badan usaha itu kan kita punya BWR yang hari ini ya dalam tanda petik bermasalah. Karena kan apa ya, vakum kan begitu. Nah kemarin kami di DPRD mengusulkan, karena ini juga setiap tahun jadi catatan pemeriksaan BPK, ini mau disuntik mati sekalian atau kalau dibenahi ya ayo monggo dibenahi ya. Ini PR pemerintahnya sekarang untuk dua itu tadi. Kami di DPRD intinya sepakat untuk disuntik mati monggo, nanti kita dirikan baru atau direvitalisasi juga oke. Kemudian kekayaan daerah yang dipisahkan ada Perumdam Amung Tirto. Nah, kami berharap ada kebijakan-kebijakan yang itu juga nanti akan menyumbang PAD juga di Kota Batu. Tetapi memang untuk Perumdam ini kan kita harus hati-hati, Mbak, karena ini berhubungan dengan pelayanan dasar yang bersentuhan dengan masyarakat. Artinya, pada saat pelayanan ini belum maksimal, sementara kalau kita mengoptimalkan pembagian hasilnya, ini saya pikir kurang bijaksana. Makanya kami berharap untuk Perumdam ini, dari kekayaan yang dipisahkan oleh pemerintah Kota Batu ini, pelayanannya ditingkatkan dahulu, baru kemudian kita bicara pendapatan yang lebih optimal. Begitu, Mbak.
0: Oke, BWR sama Perumdam Amung Tirto, berarti baru ya. Dua, Pak, ya, BUMD-nya di Kota Batu?
3: Iya, kita baru mempunyai dua, yang ini catatannya juga satunya ini masih vakum, kita perlu untuk ambil langkah yang tadi saya sampaikan, mau disuntik mati sekalian atau revitalisasi dengan catatan-catatan yang mungkin nanti juga akan muncul di sana.
0: Oh, oke, baik Pak Ludi, nanti kita akan lanjutkan. Saya mau ke Pak Hendra. Pak Hendra, tadi kita sudah banyak mendengarkan ya dari dua sudut pandang. Lalu Pak, kalau melihat dari sudut pandang ekonomi pembangunan ya, apakah ketergantungan PAD pada pajak ini memang sebagai kondisi yang sehat bagi sebuah daerah atau justru menjadi sinyal perlunya diversifikasi sumber pendapatan, Pak Hendra?
1: Baik, terima kasih Mbak Ulan. Salam kenal untuk Bapak-Bapak sekalian, Pak Ludi, kemudian Pak Adim, ya, salam kenal, Indra. Sebenarnya sering ketemu Pak Ludi di Dadaprejo, wilayah Dadaprejo. Pak Adim sering main ke Bablit Bandar dengan Pak Andri juga. Salam kenal. Baik. Dari UMM. Nah, untuk menyikapi, saya mau membaca data dulu, Mbak Ulan. Di wilayah Jawa Timur, kabupaten kota, saya mencoba mengklaster empat wilayah kota metropolitan yang terdiri dari berbagai macam kota itu, kemudian kabupaten penyangga seperti Sidoarjo, Gresik, Pasuruan, Mojokerto, Lamongan, Bangkalan, kemudian beberapa wilayah lain. Kalau kita lihat strukturnya, memang benar pajak daerah itu mendominasi PAD sebagian besar kabupaten kota di Jawa Timur tahun 2025. Nah, kemudian yang berikutnya adalah lain-lain PAD yang sah itu nomor 2 dan BUMD memang yang paling kecil kontribusinya hampir di setiap wilayah. Yang paling besar hanya satu di Kota Madiun, dia share-nya 5,19% dari PAD-nya. Kalau kita lihat tahun 2025, Batu kurang lebih share-nya masih cukup kecil dibanding dengan wilayah lain. Nah, ini memang menjadi perhatian utama, mengingat tadi yang telah disampaikan terjadi efisiensi sehingga daerah diminta untuk mandiri. Nah, bagaimana, apakah kita perlu meningkatkan pajak atau tidak? Pengalaman di beberapa wilayah ketika kebijakannya menaikkan pajak nanti akan direspon negatif oleh masyarakat. Dan kita tahu bahwa kalau dilihat dari sudut pandang pengusaha, pajak merupakan beban. Harus ditanggung di perusahaan tersebut sehingga akan menaikkan harga jual perusahaan. Sehingga nanti akan dampaknya ya inflasi, kemudian penurunan daya beli ketika pajak itu menyentuh pada domain produksi berbagai macam ya. Kecuali pajak itu diterapkan pada non-produktif ya, maksud saya pada ranah-ranah yang bukan terkait langsung dengan produksi. Tadi disampaikan kalau di wilayah Batu, BPJT misalkan pajak untuk hotel dan restoran masih mendominasi. Itu mungkin yang perlu dioptimalkan kembali ya. Meskipun secara prinsip saya lebih memilih pada peningkatan pada pos-pos yang lain selain dari pajak. Karena kalau tadi ya secara teori pajak secara teori akan menjadi beban produksi. Tapi pajak kalau diterapkan langsung pada masyarakat tentu mengurangi daya belinya. Nah, kalau melihat struktur pendapatannya ternyata memang sebagian besar wilayah masih bergantung pada pajak. Tapi memang perlu kita pilih pajak mana yang bisa dioptimalkan. Kalau bisa pajak yang tidak bersentuhan langsung dengan masyarakat, terutama untuk sisi konsumsi masyarakat, nah itu lebih baik disesuaikan. Kalau seperti itu Mbak nanti.
0: Oke, baik Pak. Idealnya tadi kita bicara soal ini ya, pembagian pajak gitu untuk komposisi PAD. Kemudian kalau kita melihat bagaimana dengan kontribusi BUMD dan juga hasil pengelolaan kekayaan daerah, idealnya seperti apa Pak yang disarankan mungkin dari Pak Hendra?
1: Ya, idealnya memang BUMD berperan cukup signifikan ya, seperti halnya BUMN di tingkat nasional kan juga seperti itu. Diharapkan itu menjadi tulang punggung apa pendapatan di wilayah.
0: Yeah, yeah.
1: Jadi semaksimal mungkin pajak di sisi pajak diturunkan, kemudian peran BUMD lebih dominan dalam share terhadap PAD-nya. Meskipun kita tahu memang paling mudah memang menaikkan pajak, tapi pertama itu tidak populis dan kemudian itu mungkin tidak relevan ya, karena kalau bahasanya beberapa akademisi itu, kalau kita menerapkan pajak yang tinggi ke masyarakat, ya itu pasti akan berpengaruh pada daya beli mereka, pasti akan terjadi ya ketidaksesuaian keinginan masyarakat. Seharusnya pajak itu diminimumkan yang ketika itu. Tapi memang ada satu hal fenomena yang menarik, Mbak. Memang memaksimalkan pendapatan daerahnya. Sebagai contoh, misalkan untuk pajak rumah atau tanah dan bangunan,
0: Okay.
1: Menjadi salah satu sumbangsih yang paling tinggi. Meskipun nilainya kecil, misalnya kalau di Kota Batu antara 25.000 ke atas, tapi mungkin perlu data itu perlu disusun ulang ya, karena sepertinya itu tidak termaksimalkan.
0: Oke, baik Pak Hendra, menarik yang disampaikan. Nanti kita akan kembali lanjutkan. Selain dari Pak Hendra, kita juga masih bersama dengan Pak Ludi dan juga bersama dengan Pak Adim. Kawan-kawan City Guide, Anda juga masih bisa gabung ya. Kami undang Anda di 0811-3600-911. Kita jeda dulu dan kita akan kembali sesaat lagi.
4: Jalan-Jalan Plus. Sudah siap, kita akan menuju ke sebuah spot hidden gem di Malang bagian selatan. Namanya Sumber Jeruk, pemandian alami di Desa Adiluwi, Kecamatan Pagelaran. Kalau dengar namanya Sumber Jeruk, jangan bayangin kebun jeruk ya. Ini mata air alami yang jernih banget. Lokasinya bahkan cuma sekitar 300 meter dari Sumber Maron yang sudah lebih dulu terkenal. Tapi beda suasana, Sumber Jeruk ini lebih tenang, adem, cocok buat Anda yang pengen healing tanpa keramaian. Begitu sampai, Anda akan menemukan dua kolam utama. Kolam sumber di bagian atas, kedalaman sekitar 1 meteran, aman buat anak-anak atau sekedar mau nyemplung santai. Nah, kalau Anda mau lebih bebas berenang, ada kolam tampung di bagian bawah dengan kedalaman sampai 3 meter. Airnya dingin, segar, khas mata air pegunungan, dan warnanya jernih kebiruan, bikin pengen langsung nyebur. Yang bikin Sumber Jeruk beda dan agak unik, ada kolam terapi ikan atau fish spa. Tinggal masukkan kaki, nanti ikan-ikan kecil ini akan membersihkan kulit mati. Fasilitasnya memang masih sederhana ya. Ada gazebo, warung, dan area parkir. Tapi justru itu yang bikin tempat ini terasa alami. Dari Kota Malang, Anda bisa menuju ke Jalan Maijen Sungkono. Ikuti jalan sampai menuju Jalan Raya Sukonolo. Setelah itu masuk Jalan Raya Bulu Pitu. Dan lanjutkan lagi perjalanan Anda menuju Jalan Sumber Maron Gondang Legi. Dan sampailah di Sumber Jeruk, Desa Adiluwi, Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Malang. Jalan-Jalan Plus.
5: Guidance for your life. City Guide FM.
6: Persentase pengangguran di Indonesia mencapai 4,74% atau sekitar 7,35 juta orang.
7: Sekarang banyak ya sarjana cumlaude kampus mahal tapi masih nganggur.
8: Ya iyalah, karena dunia kerja saat ini nggak cuma cari orang pintar.
7: Terus
8: cari yang punya karakter, beradab, dan cakap.
9: Universitas Islam Raden Rahmat Malang hadir bukan cuma mencetak lulusan bergelar, tapi membentuk generasi berakhlak, santun, cakap, dan siap menghadapi dunia kerja. Lulus dapat gelar, hidup dengan penuh keberkahan, karena para leluhur kita berpesan, ilmu tanpa adab kehilangan arah.
7: Berarti kuliah gak cuma cari ijazah.
8: Yaps, betul banget. Tapi juga membangun masa depan gemilang yang berkah.
9: Ayo daftar sekarang juga. Dapatkan beragam beasiswa regional NU, Basnas, KIP, dan lain-lain. Informasi lengkap di pmb.uniramalang.ac.id atau daftar langsung di Kampus 1 Unira Malang, Jalan Raya Mojosari 2, Kepanjen Malang. Unira Malang, kampus untuk semua. Beradab, biaya ramah.
10: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap, go!
11: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
12: Aduh,
11: kamu kenapa?
12: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
11: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan Mie. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
9: Poldan Mie membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
12: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
11: Ayo semangat. Poldan Mie, pol.
9: Poldan Mie, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
13: Capeknya. Duh, tapi pengen yang anget-anget nih. Masak air dulu aja deh. Ngantuk banget ya. Aku tinggal tidur dulu sebentar kali ya.
14: A few moments later.
13: Aduh, bawa apa sih ini? Aduh, ganggu banget orang tidur. Astaga ya Allah. Aku kan rebus air. Ya Allah, mana-mana kain-kain, mana-mana. Air, mana air, mana airnya, mana air. Aduh, lupa kamar mandi sebelah mana. Ngapain aku kamar lagi? Aduh, untung aja belum terlambat.
15: Kawan, rasa lelah dan mengantuk seringkali bikin kita lengah. Meninggalkan kompor menyala walau sebentar saja bisa memicu kebakaran yang membahayakan diri sendiri maupun orang lain. Pastikan kompor dan peralatan listrik benar-benar aman sebelum beristirahat dan meninggalkan ruangan. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
9: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
0: Kawan, pagi hari ini kita masih di Ijen Talk bersama dengan saya Wulan dan tentunya bersama dengan tiga narasumber. Ada Pak Adim dari Bapenda Kota Batu, ada Pak Ludi mewakili dari DPRD Kota Batu sekaligus dari dosen ekonomi UMM, ada Pak Hendra pagi hari ini. Terima kasih banyak yang sudah gabung. Ini tadi ada antrian dua orang ya, nanti kita akan coba sambungkan kembali. Sebelum itu saya juga mau updatekan informasi soal kondisi di Kebonagung, adanya truk muat tebu yang trouble mengalami pecah ban ya. Informasi terakhir yang kami dapatkan dari Kanit Turjawali Satlantas Polres Malang, Ibtu Andi Agung. Kabar dari Pak Jonathan, saat ini posisi truk masih sama kawan, masih ada di sana ya. Kemudian ini tadi Pak Dani mengabarkan sepertinya ini di area Kota Batu masih sepi informasinya. Kemudian ada juga ini tadi dari Pak Dian yang menyampaikan kondisi truk gandeng tebu yang ada di pabrik gula Kebon Agung yang dari arah utara menuju selatan, kepadatan sudah mulai terjadi karena harus bergantian. Sudah ada petugas kepolisian di lokasi. Sementara Pak Ahmad Rituan tadi sempat mengirimkan ke kami beberapa video bagaimana kondisi Pasar Kebalen pagi hari ini, kawan, masih terpantau ada beberapa pedagang ya yang ada di sana, khususnya di sepanjang Jalan Zainal Zaksa. Tadi kawan-kawan yang ada di newsroom juga sudah coba untuk sampaikan ke Kepala Diskopinda Kota Malang Pak Eko Syah terkait dengan kondisi ini. Kemudian ada lagi tambahan dari Kanitur Jawali Satlantas Polres Malang Ibtu Andi Agung. Proses evakuasi truk tebu Kebon Agung saat ini masih berlangsung, kawan, dan penormalan arus lalu lintas ya, ini juga sedang dilakukan seperti itu. Kemudian ada juga tambahan lagi dari Bu Krisa Ciliwung, Bengawan Solo, saat ini masih terpantau lancar. Terima kasih Bu Krisa. Tadi mau gabung juga ya Bu Krisa ya. Kita coba sambungkan di WhatsApp City Guide. Ini mau menanggapi kaitannya dengan topik pembahasan pagi hari ini, kawan ya. BUMD belum maksimal, PAD masih bergantung pajak. Oke, ini sudah terhubung Bu Krisa. Selamat pagi Bu Krisa.
16: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu.
16: Nih, terima kasih Mbak, cerah ceria.
0: Alhamdulillah.
16: Selamat pagi para bapak-bapak. Saya langsung saja sebagai salah seorang masyarakat Kota Malang Raya, mungkin bisa sumbangsih kepada Kota Batu. Saya bangga sekali Kota Batu meskipun kota kecil, tapi ramai dan padat sekali, apalagi weekend atau waktu hari libur sekolah. Saya sependapat dengan Bapak Wakil DPR tadi, bahwasanya untuk menaikkan pada saat-saat ini, ngapunten, sepertinya kurang bijak. Karena kita mengetahui masyarakat lagi susah, Pak, apalagi masyarakat kecil. Nah, kemudian yang kedua, untuk pendapatan dari daerah Kota Batu sendiri, kalau melihat saat-saat ini, untuk pajak, bukan satu-satunya mungkin ya Pak ya, masih banyak dari perusahaan daerah yang bisa di-upgrade ataupun dimaksimalkan kembali. Cuman sayangnya kami ini masyarakat tidak pernah tahu Pak, atau memang saya yang kurang mendapatkan informasi, apa saja sih perusahaan daerah Kota Batu ini yang bisa dan bermanfaat untuk masyarakat. Karena masyarakat membayar pajak, masyarakat melakukan pembelian seperti PDAM atau listrik sudah termasuk ke pendapatan daerah, nggih Pak, nggih. Nah, alangkah kalau kita masyarakat diajak, ini loh, Kota Batu itu punya aset ini, pendapatannya sekian, operasionalnya sekian. Selain pajak, kalau ada kekurangan mungkin masyarakat juga akan bisa memahami dan mengerti, Pak. Tapi selama ini tidak pernah masyarakat ini diajak untuk berdialog cerdas dan mengetahui kota ini seperti apa, pendapatannya apakah cukup, ataukah kekurangannya di mana. Sebenarnya masyarakat ini sekarang ini pada titik jenuh, Pak, jujur saja. Sehingga kalau menaikkan pajak, apunten kalau boleh kami saran, jangan gitu, Pak. Karena ya mungkin masih banyak masyarakat ini yang malah membutuhkan bantuan dari pemerintah kota. Mungkin seperti itu Pak, saat ini matur nuwun, mohon maaf kalau ada kekeliruan. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih.
16: Sukses selalu, Titiket.
0: Amin, terima kasih banyak Bu Krisa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum kita lanjutkan ke penelpon selanjutnya, saya mau ke Pak Adim. Pak Adim, silakan Pak tanggapannya langsung ya, kaitannya dengan apa yang disampaikan Bu Krisa.
2: Oke, matur nuwun Bu Krisa, baik sekali. Memang sekarang ini masyarakat harus banyak memberikan kontribusi berupa masukan kepada pemerintah daerah, dan itu sangat bagus untuk keberlangsungan pemerintahan yang baik di masa-masa sekarang ini. Bahwa Kota Batu, seperti yang disampaikan oleh Pak Ludi dan juga harapan dari Bu Kisa tadi, itu memang kita selalu berpikir ke sana. Kita tidak berpikir untuk menaikkan pajak, bahkan aturan-aturan di perda kita itu bisa dibandingkan itu adalah yang paling kecil dari sisi persentase pengenaannya itu. Kemudian nilai-nilai yang itu harus diterima oleh masyarakat seperti nilai objek pajak tidak kena pajak seperti itu, atau mungkin pengurangan-pengurangan yang itu bisa mengurangi pajak itu kita tinggi, tapi persentasenya kecil. Nah, itu sebagai bentuk respon kita terhadap kondisi yang saat ini. Bahkan untuk pajak yang itu langsung dibebankan kepada masyarakat seperti pajak bumi dan bangunan, ya, sejak tahun 2025 itu sudah dipotong 30%. Jadi 2 tahun ini kita memangkas 30% dari peraturan yang ada melalui kebijakan kepala daerah.
0: Okay.
2: Itu bentuk-bentuk yang kita berikan dalam rangka untuk melihat kondisi yang sedang tidak baik lah sekarang ini.
0: Baik, terus silakan Pak, dilanjut dulu Pak Adim.
2: Kemudian mungkin Bu Anu sudah ya, saya juga sedikit menyampaikan tadi yang di Pak Indra maupun Pak Ludi, bahwa kita itu harus memaksimalkan BUMD yang ada. Nanti Kota Batu tadi sudah dijelaskan bagaimana kondisinya, tapi itu apapun yang nanti diambil, ya, baik itu mau disuntik mati atau yang baru, itu adalah bagian kita untuk creative finance, berpikir untuk kita tidak lagi berpikir mengenai pajak. BUMD harusnya menjadi mesin pertumbuhan ekonomi daerah yang baru, bukan sekedar kelempak pelengkap APBD yang saat ini ada. Dan ketergantungan PAT terhadap pajak itu harus dikurangi, kemudian memperbesar kontribusi laba dari BUMD. Nah, itu mungkin tahun ini kita sudah bisa menghidupkan kembali BUMD yang ada, sehingga sektor-sektor yang itu bisa digarap di BUMD ini, itu bisa menjadi salah satu penopang APBD selain pajak. Kalau pajak kita sudah saya sampaikan di depan tadi, kondisinya kita tidak mungkin menaikkan pajak dalam kondisi yang saat ini. Maka kreatif finance-nya adalah bagaimana mengupayakan pemanfaatan aset daerah semaksimal mungkin, kemudian menghidupkan BUMD sehingga menjadi pusin pertumbuhan ekonomi daerah. Ketika ekonomi itu tumbuh, gitu ya, maka penerimaan pajak otomatis akan naik. Itu retribusi juga akan naik. Bahkan kalau itu BUMD-nya sudah hidup pun, dia BUMD-nya akan laba secara alami seperti itu.
0: Baik, Pak Adim, ini kalau bicara soal BUMD ya, seberapa besar Bapak melihat potensi yang sebenarnya bisa dihasilkan untuk menambah PAD? Apakah mungkin sudah ada semacam perhitungan gitu Pak, atau target kontribusi dari BUMD untuk kedepannya?
2: Untuk saat ini belum ya, karena BUMD kita kan belum jalan. Susunan direksinya juga belum ada, maka kita belum menargetkan. Yang sudah ada saja, kayak gitu kan, seperti PDAM, seperti itu. Itu memang perusahaan yang masih ada saat ini dan itu beroperasional melayani masyarakat. Tapi kalau kita BUMD yang selain PDAM, maka banyak sektor yang bisa kita garap. Itu bisa berkolaborasi dengan sektor-sektor yang lain, seperti pengelolaan parkir elektronik. Kalau itu bisa diambil alih oleh badan usaha milik daerah, itu hasilnya tentunya lebih bagus daripada dikelola sendiri oleh dinas-dinas pengampu retribusi. Atau mungkin pengelolaan pasar Kota Batu, pasar yang begitu besarnya itu masih dikelola oleh UPT, yang kecil kalau UPT, terlalu kecil UPT mengelola pasar yang segitu besarnya. Gitu. Kemudian pengelolaan aset juga, banyak aset-aset kita ini yang bisa dikelola melalui badan usaha milik daerah.
0: Gitu. Oke, baik. Gitu, Mbak. Baik Pak Adim, kita akan lanjutkan dengan satu pendengar ya, ini yang sudah menunggu. Tadi ada Pak Yudi yang mau gabung kawan, kita coba sambungkan kembali. Selamat pagi Pak Yudi.
17: Selamat pagi.
0: Ya silakan ya. Pak.
17: Gak bosan-bosan kita bicara Kota Batu ya, saya cinta Kota Batu ya. Karena dulu saya pernah usaha di Kota Batu.
0: Oh.
17: Kita punya kelebihan banyak, tapi lama, tahun 90 ya.
0: Oke.
17: Di situ saya banyak belajar dengan masyarakat Kota Batu.
0: Iya, yeah, iya.
17: Yeah. Itu masyarakat Kota Batu sangat-sangat apa namanya antusias dalam bekerja ya. Kita kerjasama. Tapi peluang itu mungkin belum ditangkap ya oleh pemerintah daerah.
0: Yeah.
17: Sekarang BUMD yang kita harapkan itu bisa menaikkan PAD, tapi ternyata juga tidak kunjung untung lah kata seperti itu ya, karena mungkin pola lama Pak ya, pola lama itu artinya kalau BUMD itu selalu rugi terus saja disuntik gitu, itu tidak akan maju Pak. Jadi sesungguhnya itu dibutuhkan adalah orang profesional ya. Kalau peraturan pemerintah nomor 54 tahun 2017 itu memberikan peluang yang sangat besar terhadap BUMD untuk mengelola ya, komersialisasi di sana boleh begitu ya. Jadi peluang-peluang di Kota Batu itu apa yang dibutuhkan oleh Kota Batu ya atau masyarakatnya gitu, ada kolaborasi. Saya belum melihat itu banyak BUMD yang mengelola tentang agropolitan Pak, infrastruktur perdagangan dan sebagainya. Yang ada sekarang kan ada apa namanya PDAM sebagai layanan publik aja ya, itu ya public service. Kemudian ATP ya, apa namanya, bagi memberikan informasi publik terhadap informasi Kota Batu aja, ya toh. Kemudian apa namanya itu infrastruktur juga belum ada gitu. Sekarang investor-investor yang punya modal besar, ya tuh datang Kota Batu mereka dapat untung di sana. Nah BUMD kita itu tak mengambil peluang di sana gitu loh. Jadi sekarang harus benar-benar profesional, ya toh. Pemerintah itu punya saham di sana gitu, jadi hanya disuntik. Kalau diberikan saham itu silakan, ya toh saham ini dikelola, ya pemerintah punya itu karena sahamnya paling besar di BUMD dari pemerintah gitu loh. Jadi harus dikelola oleh orang-orang profesional gitu. Kalau tidak nanti nyuntik terus Pak. Model kita model sama seperti itu. Terima kasih, selamat pagi.
0: Baik, terima kasih banyak Pak Yudi. Selamat pagi, itu ya yang jadi tambahan dari Pak Yudi. Nanti kita akan coba ke Pak Ludi, tapi sebelumnya saya mau ke Pak Hendra. Pak Hendra, ini kan banyak Pak ya BUMD di Indonesia gitu yang justru menghadapi persoalan. Mungkin kita bicara kerugian atau bahkan minimnya kontribusi terhadap PAD. Bahkan salah satunya tadi yang sempat disinggung oleh Pak Ludi, BWR gitu yang tidak jalan. Nah kemudian apa sih kalau kita bicara kesalahan ya yang paling sering gitu yang terjadi dalam pengelolaan BUMD, Pak Hendra?
1: Baik. Saya sepakat tadi yang Pak Yudi sampaikan ya, dikelola oleh profesional mungkin itu salah satu hal yang menyebabkan BUMD kita perlu dikelola oleh profesional. Selain itu memang asumsi atau pandangan bahwa ketika BUMD itu merugi kemudian ada penempatan modal suntikan dana dari pemerintah untuk mengatasi defisit atau kerugian itu membuat BUMD menjadi kurang survive dalam bisnis yang dijalankan. Itu hal utama. Selain kita perlu memperhatikan juga karyawan atau pengelola BUMD tersebut. Jadi kita harus berpikir bahwa BUMD layaknya perusahaan-perusahaan lainnya yang harus bersikap profesional dan tujuannya adalah keuntungan dari usaha yang dijalankan. Gitu, Bang.
0: Oke, baik Pak Indra. Saya kembali ke Pak Adim. Pak Adim menanggapi apa yang ditambahkan dari Pak Yudi ya, catatan-catatan yang terkait dengan pengelolaan BUMD gitu. Bahkan tadi sempat disinggung juga harapannya di dalamnya SDM profesional itu juga menjadi pertimbangan. Kalau melihat potretnya sejauh ini Pak, dari dua BUMD yang dimiliki oleh Kota Batu tadi ya, itu seperti apa Pak Adim menilai?
2: Baik, saya sangat setuju tentunya yang disampaikan oleh Pak Yudi dan Pak Hendra bahwa kuncinya kalau BUMD itu harus dikelola oleh profesional. Karena memang dia ini cari laba, bukan pemerintah yang dia tidak mencari keuntungan. Tapi kalau sudah BUMD, arahnya ke sana, maka harus profesional. Nah, kalau untuk yang di Kota Batu ini sudah ada 5 tahun mungkin kita masih menonaktifkan itu BUMD. Jadi belum pernah beroperasional sejak tahun itu, sejak 5 tahun yang lalu. Jadi hanya PDAM saja yang dan itu dikelola dan memang selalu memberikan kontribusi yang cukup signifikan lah ya untuk PAD. Oleh karena itu saya tadi sampaikan bahwa kita sudah tidak lagi berpikir mengenai pajak, tapi bagaimana BMT nanti dihidupkan. Insya Allah nanti kalau sudah dihidupkan, dan kita memang berpikirnya adalah ini harus profesional. Sudah tidak lagi kita belajar dari sebelum-sebelumnya bahwa itu malah membebani daerah. Maka uang yang kita suntikkan ke sana harus dipertanggungjawabkan, dikelola secara profesional oleh orang-orang yang memang dia kompetennya di situ dan menghasilkan sebuah layanan dan memberikan kontribusi PAD bagi pemerintah daerah.
0: Baik, baik gitu. Pak Adim. Oke, saya kembali ke Pak Ludi. Pak Ludi, kalau BUMN dinilai belum maksimal ya, apa Pak yang sebenarnya menjadi kendala utamanya? Apakah karena memang dari model bisnisnya, penyertaan modal yang mungkin kurang, atau memang pengelolaannya yang perlu dievaluasi Pak Ludi?
3: Ya, terima kasih Mbak. Jadi kalau dunia bisnis ini kan sebenarnya dunia pribadi saya sehari-hari.
0: Iya.
3: Jadi di samping saya di DPRD, saya juga mengelola sebuah usaha. Ini juga kami ini sebagai anggota DPRD ini kan bermitra dengan pemerintah kota. Yang ini bagian dari kami sebagai mitra kritis kan begitu.
0: Iya.
3: Kami berharap kedepannya model-model pengangkatan direksi BUMD itu betul-betul profesional. Sepakat dengan yang disampaikan Pak Yudi tadi, Pak Hendra, bahwa tanpa itu semua ya kita akan buang-buang modal kan begitu. Pemerintah menyuntikkan investasi di sana, punya saham yang ujung-ujungnya rugi dan hilang kan begitu. Makanya kami berharap bahwa BUMD ini mungkin paradigmanya sudah harus berubah. Kalau yang dulu mungkin ya mohon maaf dalam tanda petik, tempat kita memberi kedudukan sesuatu kepada orang-orang tertentu, ke depan tidak boleh lagi terjadi seperti itu.
0: Ya.
3: Jadi harus betul-betul murni punya visi bisnis, punya track record yang panjang, mengelola sebuah usaha, punya komitmen, dan juga punya target.
0: Okay.
3: Bahwa nanti kalau direktur masuk, tahun pertama kita akan menyumbang keuntungan sekian, tahun kedua sekian, harus punya visi seperti itu. Tanpa itu semua, seberapapun jumlah modal yang kita suntikkan di BUMD ya juga akan sia-sia. Nah makanya langkah awal yang tadi saya sampaikan, mau disuntik mati atau direvitalisasi, nah kemudian baru kita tata manajemennya, termasuk harus betul-betul sosok yang profesional untuk mengelola bisnisnya BUMD ini. Begitu Mbak Wulan.
0: Baik, kapan Pak ini akan mulai dijalankan strategi-strategi yang tadi sempat disampaikan Pak?
3: Ya, jadi di tahun lalu kita sebenarnya sudah sampai di titik itu, cuman waktu itu kita menunggu pemeriksaan BPK dan teman-teman konsultasi kepada BPKP waktu itu. Nah kami berharap tahun ini ada forum lanjutan untuk segera memastikan ini, sehingga nanti pada saat kita di akhir tahun itu sudah ketahuan kita ini keputusan utamanya seperti apa, mau disuntik mati atau mau direvitalisasi. Ini harapan kami di tahun ini. Makanya kami berharap nanti teman-teman yang di eksekutif juga menyambung ini agar kedepannya apa yang diharapkan masyarakat, termasuk tadi Bu Keisha, bahwa BUMD di Batu ada apa saja, nah itu bisa segera punya kontribusi yang positif terhadap pendapatan asli daerah, gitu Mbak.
0: Okay, baik Pak Ludi, saya kembali ke Pak Hendra. Pak Hendra tadi kan sempat disinggung ya, ini soal profesional SDM gitu. Nah, sekarang kita bicara model bisnis Pak, dan juga keberanian berinovasi sejauh ini, seberapa penting Pak dua hal ini untuk keberhasilan BUMD sendiri Pak Hendra?
1: Baik, saya melihat BUMD sebagai sebuah perusahaan. Sebuah perusahaan itu, kalau pandangan akademis ya, untuk memproduksinya butuh minimal dua hal. Solo bilang bahwa itu butuh kapital atau modal, kemudian tenaga kerja atau orang yang menggerakkan di situ. Kemudian peran teknologi itu menjadi salah satu kunci atau kreativitas dalam produksi tersebut. Nah, apa yang harus dilakukan? Sekarang kalau kita melihat BUMD, contoh misalkan di Kota Batu yang memiliki 3 BUMD tadi seperti disampaikan, Perumda, BWR, kemudian Agropolitan, itu memang perlu dikuatkan kembali, apalagi kalau melihat Batu adalah kota wisata. Hal yang belum tersentuh dan mungkin sama seperti kota wisata yang lain adalah tentang pengelolaan sampah. Pengelolaan sampah tidak dipandang sebagai potensi pendapatan, tapi memang itu menjadi fasilitas yang harus disediakan oleh pemerintah. Tapi di balik itu ternyata ada potensi pendapatan dalam pengelolaan sampah. Sampah tidak hanya dikelola saja menjadi listrik kemudian, tapi ada turunan-turunan lainnya, ya, turunan-turunan. Karena kita tidak pernah melihat hal tersebut. Misalkan banyaknya pariwisata hotel yang ada di Batu pasti mengeluarkan reduksi, misalkan sampah dan sebagainya. Dari sampah itu kita bisa menggali potensi-potensinya termasuk di bidang pertanian dan peternakan. Memang kreativitas menjadi salah satu kunci selain modal dan orang yang mengelolanya.
0: Oke, baik Pak Hendra, nanti kita akan lanjutkan ya, termasuk nanti kita akan minta rekomendasi mungkin untuk 3-5 tahun ke depan ke Pak Hendra. Ini harapannya supaya BUMD ini benar-benar bisa menjadi sumber PAD. Tapi kita jeda dulu sebentar saja. Untuk kawan-kawan CityGate juga masih bisa gabung nantinya di 0811-3600-911.
18: Guidance for your life, CityGate FM.
19: Unisma sudah buka pendaftaran loh. Pendaftaran S1 Fakultas Kedokteran sampai 7 Agustus. S1 non Fakultas Kedokteran sampai 19 September. Program S2 dan S3 semester gasal sampai 19 September. Semester genap sampai 19 Januari 2027. Hadir juga jalur RPL. Program S1 ada Fakultas Agama Islam, Hukum, Pertanian, Peternakan, Teknik, MIPA, Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Ekonomi dan Bisnis, Ilmu Administrasi, dan Kedokteran. Program S2 ada Prodi Pendidikan Agama Islam, Hukum Keluarga Islam, Hukum, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Bahasa Indonesia, Pendidikan Matematika, Manajemen, Administrasi Publik, Peternakan, Pertanian Berkelanjutan, dan Kenotariatan. Program S3, Pendidikan Agama Islam. Segera daftar di Unisma Malang, Jalan MT Haryono 193 Malang. Telepon 081-331-269-491 atau daftar online di pmb.unisma.ac.id. Universitas Islam Malang, terbang melesat menuju World Class University. Unisma dari NU untuk Indonesia dan peradaban dunia.
20: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Kawan-kawan, kita masih di Jentok pagi hari ini. Kita bicara soal BUMD belum maksimal PAD, masih bergantung dengan pajak. Tadi sudah kita dengarkan seperti apa pemaparan dari tiga narasumber. Ada dari Pak Adim ya, mewakili Bapenda Kota Batu. Ada Pak Ludi, mewakili dari DPRD, sekaligus dari Pak Hendra. Kita akan kembali ke Pak Hendra. Pak Hendra, jika diminta memberi rekomendasi ya Pak ya, untuk kepada pemerintah Kota Batu gitu, langkah konkret apa yang perlu dilakukan dalam kurun waktu 3-5 tahun ke depan, harapannya dengan supaya BUMD ini benar-benar mampu menjadi sumber PAD yang kuat dan tidak lagi membuat daerah terlalu bergantung pada pajak. Pak Hendra, silakan.
1: Baik, untuk 3-5 tahun ke depan, kita harus melihat, memetakan dulu. BUMD yang ada di Kota Batu, ada sejumlah berapa banyak, kemudian hal apa yang menjadi core business BUMD tersebut. Yang kedua adalah kita memetakan potensi wilayah di Kota Batu. Tadi seperti disampaikan, pariwisata, hotel itu menjadi salah satu unggulan di Kota Batu. Sehingga bisnis apa yang bisa dilakukan oleh BUMD melihat keunggulan yang dimiliki hal tersebut. Kemudian yang ketiga adalah penempatan atau tata kelola kelembagaan di BUMD tersebut harus dikelola oleh profesional, bukan berarti harus dari swasta. Yeah. Saya yakin banyak sekali ASN atau aparatur di pemerintah Kota Batu yang memiliki kapasitas profesional untuk pengelolaan BUMD tersebut, termasuk karyawan dan tenaga kerjanya. Kemudian mulai berpikir pengembangan bisnis.

0: bisa jadi membuka peluang untuk apa namanya investor untuk masuk ya, penanaman modal kepada BUMD tersebut. Itu hal-hal utama. Jadi memetakan kondisi pribadi BUMD, apakah tetap seperti itu ataukah perlu dikembangkan berdasarkan sektor-sektor yang ada, misalkan pariwisata sendiri, kemudian pertanian sendiri, atau tetap jadi satu, kemudian memetakan potensi yang ada, kemudian mensinkronkan apa tata kelola kelembagaan, kemudian modal dan tenaga yang lain, termasuk potensi-potensi yang tadi seperti yang saya sampaikan yang mungkin tidak masuk dalam prioritas kita, tapi itu menjadi potensi yang ada seperti sampah dan lain sebagainya. Seperti itu, Mbak. Untuk 3-5 tahun ke depan, mungkin itu yang bisa dilakukan oleh pemerintah Kota Batu, yaitu memetakan dulu internal dan potensi bisnis yang ada, kemudian menempatkan orang yang tepat, kemudian baru memikirkan modal dan jenis bisnis yang akan diterapkan. Seperti itu, Mbak.
1: Oke, baik Pak Hendra, ini ada satu konsitiket yang mau gabung ya, kita coba sambungkan dulu. Baik, ini ada Pak Raffi Udin, kawan, selamat pagi.
2: Selamat pagi Mbak.
1: Ya, silakan Pak.
2: Di ujung acara, saya menyimak dari tadi, ternyata di daerah itu ada BUMD ya.
1: Ya.
2: Termasuk juga ada BUMDes itu sebetulnya, setelah itu beranak jadi BUMDes. Saya kok jadi sepakat ya, yang ujung-ujungnya dapat penghasilan itu dikelola oleh BUMD, Mbak, ya gitu kan. BUMDes lah, atau lah apa namanya, karena di desa juga ada BUMDes ternyata, kan begitu. Sehingga kalau dibilang tidak optimal BUMD-nya ini masalah jadinya kan gitu. Ini perlu 5 tahun katanya Pak Ludi, kok mati suri atau gimana itu? Kalau sekalian disuntik mati aja, kalau udah 5 tahun itu lama loh Pak, satu periode pemilihan anggota dewan loh itu. Kan begitu sebetulnya. Kalau memang sudah tidak berdaya lagi, hidup tak segan mati tak enak, suntik mati aja sudah gitu Pak Ludi. Pak Ludi kan orang pengusaha itu, kan begitu.
1: Yeah.
2: Saya kira seperti itu, semua yang menghasilkan penghasilan itu dikelola saja oleh BUMD, termasuk parkir segala, pokoknya semua itu kan. Kalau sudah labelnya usaha, pasti benefit oriented. Nah kalau sudah benefit oriented, harus dikelola oleh profesional, nyambung dengan yang tadi. Saya kira itu Mbak kesimpulan saya. Semua yang menghasil parkir segala macam itu, mau pariwisata semua, dikelola oleh BUMD. Jangan dinas pariwisata ngelola sendiri, dishub ngelola sendiri parkir, Pemda ngelola sendiri parkir. Ini kan jadi yang enggak efektif dan efisien.
1: Yeah.
2: Coba kita lihat sekilas, kita mengaca kepada dulu kereta api itu bagaimana dulu. BUMN yang selalu rugi terus.
1: Yeah.
2: Nah, sekarang kok jadi untung, kan begitu kan? Itu aja sebetulnya contoh reformasi birokrasi yang sangat berhasil menurut saya adalah kereta api itu. Kenapa yang lain tidak bisa? Tidak ada political will saja sebetulnya, karena ada kepentingan yang lain terganggu gitu loh. Sebetulnya gitu aja sebetulnya.
1: Oke, Pak.
2: Saya kira Pak Ludi sudah pas itu Pak Ludi ya, anggota dewan, ya pengusaha. Supikan mati aja Pak Ludi itu, kalau memang 5 tahun loh, sudah satu periode pemilihan presiden, gubernur, segala macam itu. Biar apa Batu ini betul-betul hidup, ini pariwisatanya tumbuh subur, tapi kok masih tergantung pajak, dikit-dikit mau naikkan pajak. Ya betul tadi saya sepakat, jangan naikkan pajak terus. Naikkan pajak itu sama dengan naikkan bensin, pasti dibeli, pasti dibayar. Kenapa? Mau tak mau ya harus dibayar gitu loh. Logika berpikirnya orang awam kan gitu aja Pak Ludi. Sebagai wakil kita lah DPR kan gitu.
1: Baik.
2: Saya kira yang terbaik daripada bapak-bapak itulah yang berpikir, kita masyarakat ini hanya mendorong yang positif. Kan gitu, kalau jangan adalah secercah apapun untuk tujuan yang kurang bagus. Semuanya itu untuk kebaikan. Kalau BMD kurang optimal itu why? Back question mark-nya itu why? Kenapa gitu loh. 5 tahun kok belum, baru apa Abung Tani, Abung Tirta ya yang berjalan. Yang lain kok kemana gitu loh. 5 tahun udah harus suntik mati Pak Ludi kalau memang gak ada upaya untuk menghidupkan lagi. Baik. Memang betul itu, kalau sudah disuntik dana ya usaha, harus ada profit kan gitu. Jangan

0: sampai terus jadi dulu istilahnya BUMN itu sapi perah gitu kan, itu sapi perahnya pejabat, jangan seperti terulang lagi kayak gitu.
1: Baik.
0: Kan sudah reformasi nih. Terima kasih, Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon tahu mengapanya.
1: Baik, terima kasih banyak Pak Raffi Udin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau begitu saya langsung ke Pak Ludi saja ya, ini menanggapi apa yang disampaikan dari Pak Raffi Udin. Silakan Pak Ludi.
2: Ya, terima kasih, Mbak. Jadi kami terima kasih sekali ada Pak Raffi Udin, Pak Yudi, Bu Keisa yang di tengah kondisi masyarakat yang seperti ini masih punya kontribusi pemikiran dan lain-lain. Kami sangat berharap masyarakat kita punya kepedulian terhadap pemerintahan ini, karena tanpa kontribusi pendapat, ide dan lain-lain dari masyarakat, maka pembangunan kami ini kan akan semacam sepihak begitu.
1: Iya,
2: sehingga harapan kami memang masyarakat bisa menyampaikan ide-idenya. Kami sangat sepakat dengan Pak Raffi Udin bahwa ke depan memang profesionalisme ini harus dijunjung tinggi. Jangan sampai ya tadi, mohon maaf dalam tanda petik, hanya untuk mencarikan kedudukan seseorang, ya nanti efeknya akan luar biasa. Sementara kalau pajak, kami sudah berkomitmen dengan Pak Adim,
1: ya.
2: Komunikasi kami baik sekali dengan eksekutif juga, bahwa kami berkomitmen tidak menaikkan pajak. Karena ini akan membebani masyarakat. Nanti yang paling kami pikirkan adalah hanya optimalisasi, yang dulunya tidak tergali pajaknya kita optimalkan, dulu yang nunggak kita bantu untuk bisa menyelesaikan pajaknya, begitu Mbak.
1: Okay.
2: Sehingga harapan kami memang, kami berharap tahun ini kita bersama eksekutif segera menentukan nasibnya ini bagaimana, sambil nanti cari jalan lain, termasuk yang tadi sampaikan Pak Indra, banyak sekali sektor yang nanti bisa digali oleh BUMD ini, termasuk pariwisata, nanti mungkin bisa bekerja sama dengan investor dan lain-lain untuk mengembangkan bisnis di Batu, yang ujung-ujungnya PAD dan juga lapangan kerja bagi masyarakat Kota Batu, begitu Mbak.
1: Oke, baik. Intinya nanti ke depan akan ada beberapa upaya yang akan dimaksimalkan gitu ya. Mungkin kita bicara indikator keberhasilan Pak Ludi nantinya yang ingin dicapai, itu seperti apa Pak?
2: Ya, indikator kalau kita bicara tentang BUMD yang pasti keuntungan, rasio profit terhadap modal kan begitu. Artinya program itu bisa kita anggap positif ya kalau memang profitnya signifikan terhadap modal. Jangan sampai modalnya sekian, profitnya sekian, yang itu lebih rendah dari bunga bank, kan kita tidak lucu menjalankan sebuah usaha yang keuntungannya justru labanya di bawah deposito. Ini kan sesuatu yang tidak lucu kan begitu. Mestinya kita berusaha ya labanya jauh lebih tinggi, kemudian efek dominonya ada lapangan kerja, ada kebutuhan-kebutuhan masyarakat yang bisa dilayani dari BUMD ini, termasuk penciptaan lapangan kerja, kemudian kalau petani mau menjual produknya bisa terfasilitasi, kan sebenarnya banyak hal yang bisa dilakukan oleh BUMD ini ke depannya. Mungkin itu Mbak, terutama pariwisata dan pertanian yang kami sangat berharap untuk di Kota Batu ini.
1: Baik Pak Ludi, ya tentunya juga terhadap beberapa poin tadi yang sempat disampaikan Pak Hendra, Pak ya, rekomendasi untuk nanti ke depannya seperti apa. Oke. Kemudian yang terakhir juga saya mau ke Pak Adim, karena kita juga sudah di sesi terakhir. Pak Ludi tadi sudah menambahkan, Pak Hendra juga. Sekarang dari Pak Adim. Pak Adim, ke depan strategi apa yang sedang disiapkan pemerintah Kota Batu ya, dengan harapan struktur PAD lebih sehat, tidak hanya mengandalkan pajak tapi juga memiliki sumber pendapatan yang lebih beragam nanti lewat BUMD maupun mungkin inovasi pendapatan lainnya. Silakan Pak Adim.
3: Iya, baik Mbak Wulan, bahwa kita sepakat yang pertama, pajak tidak bisa dinaikkan. Sudah tidak lagi kita berbicara mengenai pajak. Yang saat ini pajak memang penting, ya. Tapi kita itu bukan satu-satunya. Maka BUMD ini harapan kita, sudah disampaikan oleh Pak Rudi selaku wakil kita di DPRD, beliau juga mendorong, semakin DPRD mendorong, kita pun juga semangat untuk menghidupkan kembali BUMD yang mati ini. Dan berharap bahwa dana yang disuntikkan itu nanti akan bisa dikelola dengan baik dan menghasilkan pajak. Ukurannya adalah itu, setuju saya. Ukurannya adalah kalau kita suntik anggaran, kita suntik dana, maka dana itu dikelola dengan baik, kemudian bisa menghasilkan penghasilan daerah yang bisa menambah, tidak lagi tergantung kepada pajak. Itu.
1: Baik Pak Adim, Kawan, kemandirian fiskal ternyata di sebuah daerah gitu ya, ternyata tidak hanya diukur dari besarnya dari penerimaan pajak, tetapi juga dari kemampuan pemerintah gimana mengembangkan sumber-sumber pendapatan yang berkelanjutan. Tadi kita bicara BUMD yang diharapkan tidak sekedar jadi pelengkap, tapi bisa menjadi motor penggerak ekonomi daerah sekaligus memberikan kontribusi nyata terhadap PAD. Jadi dengan pengelolaan yang profesional seperti yang tadi disampaikan Pak Hendra, tata kelola yang baik gitu ya, serta pemanfaatan potensi unggulan Kota Batu secara optimal, BUMD ini punya peluang menjadi salah satu pilar penting dalam memperkuat keuangan daerah, tentunya tanpa harus terus bergantung ya pada pajak dan retribusi. Menarik untuk melihat bagaimana langkah konkret yang akan diambil ya pemerintah daerah, Dewan, DPRD maupun seluruh pemangku kepentingan agar potensi ini benar-benar bisa diwujudkan, karena pada akhirnya PAD ini yang akan kuat ya, bukan hanya soal besarnya anggaran pendapatan tapi juga tentang kemampuan daerah membiayai pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. Terima kasih banyak untuk seluruh narasumber, Pak Adim, Pak Ludi, Pak Hendra untuk waktunya pagi hari ini. Sehat-sehat semua, harapannya nanti di lain kesempatan bisa berjumpa kembali. Dan terima kasih juga untuk kawan-kawan Citiket yang sudah mengikuti Ijen Talk pagi hari ini. Saya Wulan Indriani, selamat pagi.

0: Kawan, terima kasih untuk Anda yang masih bersama dengan kami di pagi hari ini. Kita juga masih melanjutkan Ijen Talk. BUMD belum maksimal, PAD masih bergantung pajak. Tadi bersama dengan tiga narasumber ya, ada dari Kepala Bapenda Kota Malang, Pak Adim, ada Wakil Ketua DPRD Kota Batu, Pak Ludi, sekaligus dari Kaprodi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Malang, Pak Hendra. Mungkin Anda, kawan, juga ingin berbagi ya catatan lainnya dari sudut pandang Anda seperti apa melihat potensi luar biasa di Kota Batu ya, tapi bagaimana peranan BUMD di sini diharapkan bisa maksimal untuk kedepannya. Mungkin Anda sebagai warga Kota Batu yang sudah lama di Kota Batu, boleh nanti Anda sampaikan. Anda bisa gabung di WhatsApp kami di 0811 3600 911. Terima kasih beberapa informasi yang sudah disampaikan ya di WhatsApp City Guide. Oke, ini tadi Pak Dani menyampaikan arah ke Selekta, ini sudah mulai ramai kawan. Kemudian ada juga dari Bu Dwi, terima kasih banyak Bu Dwi. Ini tadi ada voice note juga yang ditambahkan sekaligus ada satu foto. Kita coba putarkan voice note-nya.
1: Mohon info arah Singosari, dari Singosari arah Malang ada apa ya? Soalnya kok padat dan sudah beberapa lampu merah perempatan Karanglo ini tidak bergerak. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih banyak Bu untuk update-nya. Ini cenderung tidak bergerak ya. Sejauh ini sepertinya imbas karena volume kendaraan saja, belum ada informasi tambahan yang masuk ya di City Gate. Mungkin Anda yang kebetulan melintas di sana atau mungkin Bu Dwi sudah berhasil lolos Bu, boleh nanti disampaikan ya seperti apa, ada apa ternyata di depan. Anda bisa gabung kawan di WhatsApp City Guide ya di 0811 3600 911. Kemudian informasi menarik juga buat Anda kawan-kawan City Guide yang pengen beli properti tapi Anda masih maju mundur gitu ya, karena takut gimana nanti kalau sampai boncos apalagi sampai nggak produktif. Makanya Anda butuh yang pasti-pasti saja. Kalau yang pasti, di sini ada Paramalen, mempersembahkan sebuah hunian eksklusif untuk investasi, Villa Parama Panderman Hill. Hunian eksklusif yang ada di kaki Gunung Panderman, Kota Wisata Batu. Dengan villa dua lantai, ini sudah lengkap ya, dengan private pool, rooftop, dan smart home system. Jadi nanti Anda akan merasakan kemewahan yang tak terbatas. Sekaligus bisa menikmati udara sejuk, pemandangan Gunung Panderman dan Arjuna setiap harinya. Dekat dengan Jatimpa Group dan legalitasnya aman. Kawan, Anda bisa miliki Villa Parama Panderman Hill sekarang juga sebagai aset yang ada di kawasan produktif Kota Batu. Info lengkap bisa cek Instagram @paramapandermanhill atau hubungi 0822 3331 4447. Paramalen, mitra investasi properti terpercaya.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Bro, kenapa tidung? Meler sampai merah gitu.
2: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi, bro.
1: Di, sampai segitunya. Slow, bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu. Kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
2: Wah, lu emang penyelamat gue, bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue. Pasti hidup gue bakal menderita.
1: Bro, please, gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflunya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
2: Canda, bro.
3: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
4: Beberapa hari kemudian.
2: Wah, hidup itu indah ya, bro. Kalau gejala flu udah reda. Makasih Sanaflu.
1: Sama-sama, bro.
5: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
6: Saat ambulan melintas, memberi jalan kewajiban kita. Tapi, tahukah Anda, mengikuti ambulan dari belakang untuk menerobos kemacetan justru sangat berbahaya. Aksi ini dapat memicu kecelakaan, menghambat manuver ambulan, dan bahkan membahayakan pasien yang sedang berpacu dengan waktu.
7: Wah, ada ambulan nih. Ikuti belakang aja kali ya, kan jalan pasti lancar.
8: Jangan, itu bukan jalur bebas untuk kita. Cukup menepi dan beri ruang supaya ambulan bisa melintas dengan aman.
6: Ingat, setiap detik perjalanan ambulan sangat berarti. Ruang yang Anda berikan bisa jadi kesempatan bagi petugas medis untuk menyelamatkan seseorang. Namun, jika Anda ikut membuntuti, resiko kecelakaan justru semakin besar. Prioritas ambulan menyelamatkan nyawa, bukan membuka jalan bagi kendaraan lain. Jangan membuntuti ambulan, tetap tertib, jaga jarak, dan patuhi aturan lalu lintas.
9: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
10: Yang haus, yang haus, yang haus. Segerin pakai es kelapa yuk. Yang haus, yang haus.
11: Pak, es kelapa ya, satu.
10: Oke. Nih, 50.000 saja.
11: Waduh, ini es apa mas cair, Pak? Mahal banget.
10: Loh, gimana sampean ini? Kan lagi rame akhir pekan. Ya naik dong harganya.
11: Oh, berarti kalau lagi sepi gratis gitu. Pak, Pak, nggak boleh haji mumpung gitu. Orang mau berlibur ke sini niatnya seneng-seneng. Kalau diketok harga gini ya nanti pulang bawa kesan nggak baik. Terus cerita ke yang lainnya gimana? Orang yang tadinya mau ke sini, tapi pas denger cerita kena getok harga, malah nggak jadilah ke sini. Akhirnya tempatnya sepi.
10: Duh, jangan deh. Kalau sepi, saya sendiri malah rugi.
11: Belum lagi kalau nanti ada yang kecewa terus diviralin. Gimana tuh, huh?
10: Aduh, jangan deh. Ampun.
9: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM. Guidance for your life. City Guide FM.

0: Kawan, di pagi hari ini dengan kondisi cuaca yang cukup cerah ya, melihat di area Telogomas di beberapa titik pantauan juga sama. Bahkan kalau kita melihat informasi yang disampaikan dari BMKG di sekitar kota Malang, aman ya, cerah, dan di sekitar kota Batu untuk potensi cuaca juga cerah, ada beberapa bagian yang berawan. Kemudian di sekitar Kabupaten Malang ini juga sama, cerah sampai udara kabur. Itu untuk beberapa catatan tambahannya. Kemudian kembali ke informasi dari Bu Dwi. Ini tadi ada voice note ya yang ditambahkan terakhir tadi. Bu Dwi mengabarkan Singosari arah ke kota cenderung padat, kawan.
1: Alhamdulillah saya sudah lolos, sekarang sudah nyampe di Jalan Ciliwung. Sepertinya hanya kepadatan lalu lintas sama lonjakan kendaraan ya, yang dari exit tol menuju ke Batu. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih banyak Bu, hati-hati di jalan. Kemudian ini tadi ada lagi tambahan informasi seperti biasa dari petugas pos pantau Gunung Api Semeru, kawan. Data yang didapatkan dari KSDM Badan Geologi PVMBG Pos Pengamatan Gunung Api Semeru, di jam 8 lebih 43 menit tadi terpantau tinggi kolom abu teramati kurang lebihnya 900 meter di atas puncak dengan kolom abu berwarna putih hingga kelabu, kawan, dengan intensitas tebal condong ke arah utara dan timur laut. Kemudian saat ini Gunung Semeru masih di level 3 statusnya siaga untuk beberapa rekomendasi yang dikeluarkan supaya Anda menghindari aktivitas apapun di sekitar sektor tenggara di sepanjang Besukobokan, termasuk tidak beraktivitas dalam radius 5 km dari kawah atau puncak Gunung Api Semeru dan mewaspadai adanya potensi awan panas, guguran lava dan lahar ya yang ada di sepanjang aliran sungai atau lembah yang berhulu di puncak Gunung Api Semeru. Kemudian untuk informasi lainnya, mungkin Anda yang sekarang juga sedang memantau di area Kabupaten Malang, khususnya yang ada di sekitar Kebonagung ya, terakhir dari Kanitur Jawali Satlantas Polres Malang, Ibtu Andi Agung, mengabarkan jadi truk yang tadi sempat disampaikan trouble, kawan, truk gandeng muatan tebu, posisinya itu dari arah Pakisaji mengarah ke kota Malang, jadi mengalami pecah ban sehingga harus diganti. Kemudian ini tadi ada tambahan informasi kalau penormalan arus sudah dilakukan ya. Jadi kalau melihat dari video yang sebelumnya disampaikan, truknya ini sudah didorong oleh bantuan alat berat gitu. Coba kita lihat seperti apa tadi proses evakuasinya.
2: Ini untuk truk yang pecah ban, didorong untuk memasuki plasma selatan dari Kebun Agung. Untuk ban sudah bisa ditambah, diganti, namun kondisi tadi mogok, namun ini sudah didorong dan sudah bisa berjalan kembali.
0: Oke. Ya, ini sudah masuk ya ke area Kebun Agung. Oke, sudah clear kawan di sana. Bahkan tadi di live TikTok juga sempat disampaikan Pak Sultan sudah lancar di sekitar pabrik gula Kebun Agung.

0: program Jaring Radio Pagi bersama K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, dan Suara Surabaya.
1: Membawa kabar pertama dari K Radio Jember bersama saya, Raviana. Kebijakan pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur yang mewajibkan pelunasan pajak kendaraan bermotor sebagai syarat membeli BBM subsidi menuai kritik. Pengamat kebijakan publik Universitas Jember, Hermanto Rohman, yang saat ini sedang berada di Kupang, NTT, menilai aturan tersebut tidak relevan karena persoalan utama di NTT adalah keterbatasan pasokan BBM yang memicu antrian panjang di SPBU, bukan kepatuhan membayar pajak kendaraan. Menurutnya, pemerintah daerah seharusnya fokus menjamin kelancaran distribusi BBM melalui koordinasi dengan Pertamina, bukan membatasi akses masyarakat terhadap BBM subsidi. Sementara itu, Area Manager Communication Relation dan CSR PT Pertamina Patraniaga Jatim Balinus Ahad Rahedi mengatakan, Pertamina tetap menyalurkan BBM subsidi sesuai kuota pemerintah dan memastikan stok dalam kondisi aman. Ahad menegaskan, syarat pelunasan pajak kendaraan untuk membeli BBM subsidi hanya berlaku di Nusa Tenggara Timur sebagai kebijakan pemerintah provinsi setempat dan tidak diberlakukan di wilayah lain.
2: Kabar selanjutnya dari City Guide FM Malang bersama saya Iqbal Zulkarnain. Wali Kota Malang Wahyu Dayat menyebut program angkot gratis bagi pelajar sudah dapat beroperasi pada Juli ini menyesuaikan dengan tahun ajaran baru 2026-2027. Menurut Wahyu, regulasi teknis untuk pelaksanaan angkutan pelajar gratis ini telah memasuki harmonisasi dari Pemprov Jatim. Kepala Disub Kota Malang Wijaya Saleh Putra menambahkan, program angkot pelajar gratis ini juga bakal memberdayakan 80 angkot existing.
3: Dari GFM Madiun, saya Anita membawa kabar. Pemkot Madiun merencanakan penataan kawasan Busbo menjadi salah satu lokasi wisata heritage. Bagus Panuntun, PLT Wali Kota Madiun berkomitmen bakal mengembangkan kawasan Busbo menjadi destinasi wisata heritage yang dapat menjadi ruang edukasi, sejarah, sekaligus tempat penyelenggaraan berbagai kegiatan masyarakat. Bagus bilang, kawasan Busbo memiliki nilai sejarah yang sangat penting. Kedepan tidak hanya menjaga nilai sejarahnya, tetapi juga bisa dimanfaatkan masyarakat sebagai ruang publik dan pusat kegiatan. Pemkot Madiun juga akan menata ulang keberadaan pelaku UMKM di sekitar kawasan Busbo. Penataan dilakukan agar tampilan bangunan bersejarah lebih terlihat tanpa menghilangkan aktivitas ekonomi masyarakat.
4: Saya Aprilio Abi dari Suara Surabaya membawa kabar. Pemerintah Kota Surabaya melarang adanya paksaan iuran untuk warga pindah tinggal masuk ke wilayah tertentu. Itu ditegaskan menindaklanjuti beredarnya surat pungutan dana yang dikeluhkan warga saat pindah masuk ke RW 1 Semami Surabaya. Arif Budiarto, Kepala Bagian Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat atau Bapem Kesra, Pemkot Surabaya, bilang dana yang dimaksud untuk pembangunan lingkungan seperti pagar makam dan kebutuhan kampung lainnya. Dia minta camat dan lurah sosialisasi lagi agar peristiwa ini tidak terulang.
0: Demikian program Jaring Radio Pagi. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: Wisdom.
1: Saya sejak kecil, sejak SMP, saya suka sesuatu yang berbeda dengan anak-anak seumuran saya saat itu. Jadi semua mungkin mendengarkan musik pop, musik rock. Saya mendengarkan gamelan. Dan saat itu saya agak dikucilkan gitu. Anak ini aneh gitu. Tapi saya yakin ini identitas saya. Sampai suatu saat setelah kuliah, ada kesempatan meneruskan ke luar negeri, magang di salah satu museum. Saat itu ada pameran menampilkan satu arca dari Jawa. Yang saya tahu arca itu saat itu ya, tahun-tahun 89 ya, sampai 93. Arca itu banyak tergeletak di Malang, Mojokerto. Itu mereka memperlakukan satu arca itu dengan ditaruh di ruangan 5x6 meter dengan 3 AC. Itu saya sampai kaget. Ini yang salah bangsa kita memperlakukan kebudayaan kita sendiri, tergeletak di jalan-jalan, dibiarkan sampai hilang, hancur, segala macam. Atau mereka yang berlebihan. Satu arca yang biasanya tergeletak di mana-mana, satu arca itu bisa ditempatkan di satu ruangan sendiri dengan AC, 3 AC sendiri, biayanya kan sangat tinggi. Saya pernah dianggap orang gila gitu. Untuk apa sih? Wong itu ya sudah lama, itu sudah gini ya, budaya yang ketinggalan gitu. Terus saya sampai tahun 2004 itu saya menawarkan ke Kota Malang, ini sepertinya generasi kita ini sudah hampir kehilangan identitas. Jadi saya ingin mengenalkan lagi, kita tutup Jalan Ijen, terus kita terangkan lagi budaya, hampir semua budaya ada wayang orang, wayang kulit, anu segala macam. Tapi yang menolak dan yang mendukung itu hanya sekitar 5% itu yang mendukung. Baik pemerintah saat itu, masyarakat, teman-teman saya, sampai semua teman dekat saya, semua 95% menolak. Udahlah, daripada nanti apa ya, menghabiskan biaya, terus gak ada yang nonton. Saat itu ya, tahun 2004. Terus sama Kota Malang saat itu ya pernah tidak diizinkan gitu. 2006 baru diizinkan di Jalan Ijen dengan nama Malang Tempo Dulu. Pertama kali Malang Tempo Dulu itu yang hadir ya hampir 500 ribu ya. Itu kalau saya mudah menyerah gitu ya, tidak berpikiran agak gila untuk itu, saya akan saat itu akan menyerah sudah. Untuk mengenal identitas kita sendiri itu tidak mudah dan tantangannya besar. Tapi jika itu kita rasa benar-benar betul ya, pembelaan terhadap pribadi kita, kita jangan segan-segan untuk mempertahankannya. Nah, kalau sudah mempertahankan itu tidak mudah menyerah. Apapun yang menjadi halangan itu tidak mudah menyerah. Saya Dwi Cahyono, Ketua PHRI Jawa Timur, untuk Wisdom City Guide 911 FM. Wisdom.

0: happens for your life. City Gate FM.
1: Aduh, apaan sih posting gini-gini? Caper banget. Gak jelas jadi orang. Cari sensasi mulu. Nih aku komen lagi ya. Dasar manusia tukang selingkuh. Si paling settingan. Dari tadi marah-marah sendiri. Gak semua yang di sosmed harus dikomentarin. Aku tuh gemes liatnya. Emang tahu itu siapa? Enggak. Tahu ceritanya? Enggak juga. Lah terus kamu kok bisa yakin banget sih? Ah, cuma iseng kok. Justru banyak masalah berawal dari cuma iseng. Sebelum berkomentar, cek dulu faktanya. Pikir dampaknya, lalu ketik dengan bijak. Karena bercanda, menghina, memfitnah, atau menyebarkan kebencian bisa berdampak nyata. Mending bantuin aku beres-beres rumah. Abis ini mama datang, pasti bakal marah ngeliat kamu dari pagi scroll sosmed mulu.
2: Iya kak, ternyata yang butuh diurus bukan postingan orang, tapi malah rumah kita sendiri ya.
1: Nah, itu pinter.
3: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
4: Aduh, akhirnya dapat kursi juga.
5: Mas, ambil lo ya. Itu lo, sampean lihat kan? Ada ibu hamil dari tadi berdiri. Mending kursinya buat ibu itu deh.
4: Mbak, aku juga capek. Dari tadi scroll HP berdiri lo.
5: Mas, lihat deh. Sampai adus keringet lo ibunya. Hatinya sampean tidak terketuk tah.
4: Ya sama dong. Saya juga sampai keringetan loh berdiri tadi.
5: Iya, saya tahu. Bedanya kan kalau sampean enggak bawa penumpang di perut. Iya kan?
4: Iya sih. Aduh, maaf. Bu, monggo silakan duduk. Saya tak berdiri aja. Hitung-hitung olahraga biar bugar.
3: Kawan, di ruang tunggu fasilitas publik, utamakan tempat duduk untuk kelompok rentan. Seperti lansia, ibu hamil, dan yang membutuhkan. Karena sedikit kepedulian bisa sangat berarti bagi mereka. Yuk, lebih peka dan saling jaga di ruang publik. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.

0: Kawan, ingat gak sih rasanya kumpul bareng temen sambil dengerin lagu-lagu di kaset pita? Atau saat internet belum seramai sekarang dan radio jadi satu-satunya tempat buat dengerin lagu kesukaan kita? Nah, semua kenangan itu akan kita putar lagi.
1: Perkenalkan Memorylax, program terbaru dari City Guide 911 FM yang bakal mengajak Anda kembali ke masa keemasan musik era 80 dan 90-an. Bersama Memorylax, kita hadirkan musik-musik legendaris dari musisi Indonesia dan mancanegara yang dijamin bikin Anda rileks dan senyum-senyum sendiri. Jadi, siapkan kenangan Anda. Memorylax, setiap jam 10 sampai 12 malam, Senin sampai Kamis, hanya di City Guide 911 FM. City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: teman-teman, terima kasih banyak untuk Anda yang masih bersama dengan kami. Ini tadi ada beberapa catatan informasi yang sudah ditambahkan ya. Jadi sebelumnya kita sempat menerima info dari rekan-rekan PU, ini kaitannya penutupan kawan di sekitar Jembatan Sono Kembang. Nah, proyek pengerjaan Jembatan Sono Kembang ini akan segera selesai tanggal 9, berarti mulai besok ya, sampai 16 Juli 2026 ini akan dilakukan penutupan sementara untuk pembongkaran Jembatan Bailey. Jadi nanti para pengguna jalan diharapkan untuk mencari jalan alternatif selama masa pembongkaran Jembatan Bailey. Itu ya untuk informasinya. Kemudian beberapa informasi lainnya dari Anda juga masih boleh nanti Anda tambahkan di WhatsApp kami. Anda bisa manfaatkan 0811-3600-911. Nah, ini tadi ada kabar dari rekan-rekan di grup relawan Siaga Utara ya, Pak Andi menyampaikan informasi kecelakaan. Posisinya sebelum flyover Arjosari, jadi ada pick up ya, mengalami remblong, kemudian menabrak tiang listrik. Di jam 9 lebih 21 menit, jadi baru saja ya informasinya. Mungkin Anda yang kebetulan melintas di sana, boleh nanti Anda tambahkan kawan bagaimana, apakah sudah ada rekan-rekan kepolisian yang ada di lokasi, termasuk yang tidak kalah penting untuk kondisi lalu lintasnya ya. Anda bisa teruskan di City Guide.
1: Jalan-Jalan Plus. Tidak semua destinasi wisata menawarkan wahana yang ramai. Ada juga tempat yang justru mengajak kita menikmati ketenangan, ditemani gemericik air yang telah mengalir selama ratusan tahun. Kali ini, Jalan-Jalan Plus mengajak Anda mengunjungi sumber Songo di Desa Jenggolo, Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang. Sumber Songo merupakan kawasan mata air alami yang memiliki 9 pancuran jernih di bawah rindangnya pepohonan. Airnya begitu segar dan menjadi sumber kehidupan masyarakat sekitar, mulai dari kebutuhan sehari-hari hingga mengairi lahan pertanian. Suasananya yang teduh membuat siapapun betah berlama-lama menikmati kesejukan alam. Yang membuat sumber Songo begitu istimewa adalah kisah yang hidup di tengah masyarakat. Konon, 9 mata air ini muncul berkat karomah seorang murid wali saat warga membutuhkan sumber air bersih. Hingga kini, banyak pengunjung datang bukan hanya untuk menikmati keindahan alamnya, tetapi juga karena percaya setiap pancuran memiliki makna dan khasiat tersendiri. Cerita itu menjadi bagian dari warisan budaya yang terus dijaga masyarakat setempat. Untuk menuju sumber Songo, dari kota Malang, Anda bisa mengambil jalur menuju ke Panjen. Sesampainya di Desa Jenggolo, ikuti arah menuju Jalan Kalinyamat atau Jalan Sumber Songo. Aksesnya cukup mudah dijangkau kendaraan roda 2 maupun roda 4, dan area wisata ini terbuka untuk umum. Sumber Songo mengingatkan kita bahwa sebuah tempat tak hanya menyimpan keindahan alam, tetapi juga cerita, tradisi, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi. Jadi kalau Anda ingin menikmati suasana yang tenang sambil mengenal salah satu mata air bersejarah di Kabupaten Malang, Sumber Songo layak masuk dalam daftar perjalanan Anda berikutnya. Saya Yola Oktavia pamit, sampai jumpa di Jalan-Jalan Plus selanjutnya.

0: Jalan-Jalan Plus.
1: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
2: Di kota, drainase bekerja diam-diam, mengalirkan air, menjaga jalan tetap kering, mencegah genangan dan banjir. Tapi kadang bau itu muncul, menusuk hidung, mengganggu kenyamanan. Lalu muncul ide cepat, drainase ditutup rapat agar bau hilang, masalah selesai untuk sesaat. Tapi hujan tidak bisa membaca keputusan kita, air mencari jalannya. Ketika drainase tertutup, aliran berhenti, genangan naik, jalan berubah seperti kolam, resiko kecelakaan, penyakit hingga banjir jadi ancaman. Padahal ada cara yang jauh lebih bijak dengan membersihkan, merawat, memastikan drainase tetap terbuka dan berfungsi, bukan ditutup hanya karena baunya. Informasi ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
3: Woi, maju wae. Kiri langsung jalan.
4: Lampu merah, sabar. Gae, sampean kok gak sabaran? Selak luwe ya. Apa selak nang jeding?
3: Lu cepet, belok kiri malah ngajakin interview di jalan. Gak denger klakson ta?
4: Setelah sam, barang gak bener kok ditiru. Niriku sing bener ngono lho. Wis jelas gak ono tulisane belok kiri jalan terus. Artine yo ngikuti traffic light. Iki si abang yo mbok mandek. Wong kok senengane gerasa grusuk kae.
5: Kawan, saat Anda di persimpangan dan ingin belok kiri, pastikan dulu ada rambu belok kiri boleh langsung atau tidak. Karena kalau tidak ada, maka Anda wajib mengikuti isyarat lampu lalu lintas. Ingat, tidak semua belok kiri bisa langsung jalan.
2: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM. Setiap hari kita melihat dan merasakan langsung dinamika

0: Malang Raya. Ada yang berjalan baik, tapi ada juga yang perlu diperbaiki. City Report hadir, membuka ruang bagi warga untuk saling berbagi informasi, termasuk juga menyampaikan laporan terkait kepentingan publik.
1: Ya, terkait yang menangani proyek galian itu kok langsung dibersihkan.
2: Traffic light yang di depan Hotel Savana, nyalanya cuma kuning aja.
0: Tidak berhenti di udara, laporan dan aspirasi yang masuk kami bantu teruskan ke pihak terkait sebagai bentuk kepedulian bersama terhadap kota yang kita cintai.
3: Bila mana berkembang, maka kita alihkan yang di jalan Kelut, nanti kita alihkan ke utara.
4: Untuk saat ini, simpang Savana sudah normal kembali.
0: Perubahan bisa dimulai dari satu informasi dan kepedulian warga sebagai kekuatan utama sebuah kota. City Report, hanya di City Guide FM. Guidance for your life. City Guide FM.

Kawan, terima kasih banyak untuk Anda yang sudah mengikuti di pagi hari ini. Tetap semangat pastinya, melihat kondisi cuaca juga masih sangat cerah ya. Untuk beberapa informasi yang sudah masuk, ini salah satunya info soal kecelakaan kawan yang melibatkan pick up ya. Ini kemungkinan pick up-nya remblong gitu sehingga nabrak ke tiang listrik posisinya di sebelum flyover Arjosari. Mungkin boleh Anda menambahkan bagaimana, apakah dari petugas kepolisian sudah ada di lokasi atau masih belum ya, termasuk lalu lintasnya. Anda bisa kabarkan di WhatsApp kami di 0811-3600-911. Hati-hati juga ketika Anda berencana mengarah ke Gatot Subroto, antrian yang mengarah ke Bukluduk ini justru sudah semakin panjang ya, tapi nanti selepas dari Bukluduk kondisi sudah kembali lancar kawan.

0: 911 Hot News.
1: City Guide 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, saya Mufti Akmal di 911 Hot News jam 10 pagi. Kawan, pelayanan bus Macito di Kota Malang dinilai belum bisa optimal. Kata Kepala Disporapar Kota Malang, Bayi Haki, operasional bus Macito 2026 secara umum tetap berjalan seperti biasa, tapi untuk pelayanan masih belum bisa maksimal akibat jumlah armada yang tersedia masih terbatas. Saat ini, Disporapar memiliki 5 armada bus Macito, namun tidak semuanya dioperasikan setiap hari. Setiap minggu, salah satu armada dijadwalkan menjalani perawatan berkala di bengkel agar kondisinya tetap prima dan aman. Kawan, cuaca Jatim diprediksi bakal cerah hingga berkabut. Berdasarkan perakiraan BMKG Juanda, hari ini cuaca di sebagian besar wilayah Jawa Timur bakal didominasi kondisi cerah, namun masih ada potensi udara kabur di malam hingga dini hari. Sementara untuk suhu udara di Jatim, berkisar antara 8 hingga 35 derajat Celcius, dengan tingkat kelembapan mencapai 29 hingga 100%. Kemudian BMKG Maritim Tanjung Perak juga memprediksi kondisi cuaca maritim Jatim bakal cerah berawan. Kawan, Gunung Anak Krakatau kembali erupsi hari ini. Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi menyampaikan Gunung Anak Krakatau hari ini mengalami erupsi pada pukul 6 pagi hari tadi. Dalam sepekan terakhir, Gunung Anak Krakatau sudah erupsi 3 kali. Dalam pengamatan pos pantau, kolom abu teramati berwarna kelabu coklat hingga hitam dengan intensitas tebal ke arah utara. Sepanjang tahun 2025, Magma Indonesia telah merekam 3.006 letusan gunung api di Indonesia. Gunung Semeru paling banyak erupsi sebanyak 1.348 kali, sedangkan Gunung Anak Krakatau erupsi 6 kali. Demikian 911 Hot News jam 10 pagi. Saya Mufti Akmal. Selamat pagi.

0: Sedikit 911 FM, guidance for your life. Selamat pagi menjelang siang kawan. Kali ini saya Yola Octavia yang menemani perjalanan Anda. Terakhir tadi update dari rekan-rekan relawan Siaga Utara ya. Ini grup Resita dari relawan ambulan. Ada Pak Andi yang berkabar. Di sebelumnya flyover Arjosari itu ada laka pickup yang menabrak tiang listrik. Kalau dari kiriman dokumentasi, posisinya ini memakan satu lajur. Dan kalau kita lihat juga ya dari aplikasi pemantau traffic, relatif ramai lancar masih kawan. Dan sudah ada penanganan juga tadi ya, laporan awal kita terima. Laporan awal masuknya di jam 9 lewat 25 menit. Sekarang di jam 10 lewat 6, trafiknya masih aman terkendali. Justru yang sekarang ada perlambatan itu kalau dari arah utara nanti sampai ke perempatan Karanglo, itu yang sudah mulai ngantri ya, sudah mulai ada perlambatan. Antisipasi exit Singosari juga saya lihat sama. Apakah ini karena volume kendaraan juga ya yang arahnya ke Batu didominasi oleh bus pariwisata atau seperti apa? Karena di hari Senin kemarin, Senin Selasa ya, itu juga sama kawan. Dua hari berturut-turut kita terima laporan banyak bus-bus pariwisata juga yang masih mendominasi kendaraan yang arahnya ke kota wisata Batu. Mungkin nanti boleh report juga kawan-kawan. Sementara untuk tambahan lainnya, di WhatsApp ada Pak Hasan Misri juga. Tadi yang kirim informasi melalui video ya. Saya geser dulu laporannya. Saya tampilkan di visor radio kami, kawan.
1: Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat siang, Pak.
1: Di daerah kabupaten, tepatnya Gondang Legi ini ya. Trafiknya masih terpantau aman. Tidak ada kepadatan sama sekali. Ini saya arah ke utara. Di seputaran Putat Lor. Trafiknya aman. Untuk cuaca panas, tapi hati-hati. Soalnya lumayan berangin, anginnya lumayan kencang. Tetap hati-hati. Terima kasih.
0: Terima kasih kembali Pak Hasan. Memang 2-3 hari yang belakangan ini anginnya lumayan kencang kawan. Saya juga mengalami dari tadi malam bahkan ya. Bahkan kemarin siang ke malam hari, malam semakin kencang, bahkan tadi subuh juga agak relatif kencang anginnya. Tapi untuk saat ini area kota Malang relatif lebih stabil. Tadi pagi yang masih lumayan kencang begitu. Nah barangkali kalau di sekitaran Anda, sekitaran rumah atau di sepanjang perjalanan menemukan juga ada semacam papan reklame atau mungkin pohon yang kalau diduga-duga potensial bisa roboh, bisa tumbang begitu kawan. Boleh share dokumentasinya, kirimkan Sherlocknya juga ke City Guide FM di 0811-3600-911. Untuk traffic report di pagi hari ini didukung oleh Villa Parama Panderman Hill by Paramaland. Villa lantai 2 dengan view Gunung Arjuna, dapatkan diskon menarik setiap pengambilan unitnya hanya di Parama Panderman Hill. Hubungi 0822-3331-4447. Paramaland, mitra investasi, properti terpercaya.

0: guidance for your life. City Guide FM. Medical Tourism RSUD Karsa Husada Batu adalah terobosan baru layanan kesehatan. Kami memadukan pelayanan kesehatan berkualitas dan liburan yang berkesan di Malang Raya. RSUD Karsa Husada Batu menjadi pionir medical tourism untuk rumah sakit pemerintah di Jawa Timur. Layanan medical tourism meliputi penjemputan bandara, penginapan hotel bintang 5, hingga konsultasi dokter spesialis dengan sistem fast track, sehingga proses administrasi dan pemeriksaan semua mudah tanpa antri. Nikmati layanan klinik estetik seperti facial, laser, peeling, dan botox. Selain itu, kami juga memiliki layanan rehabilitasi jantung dengan fasilitas cath lab modern untuk pemasangan ring jantung. Dan satu lagi yang menjadi layanan unggulan kami, layanan medical check-up. Paket medical check-up dimulai dari paket sederhana seharga Rp660.000 dengan item pemeriksaan, pemeriksaan fisik, pemeriksaan pap smear untuk deteksi kanker rahim, pemeriksaan laboratorium terdiri dari pemeriksaan darah, pemeriksaan kencing atau urin, pemeriksaan tinja atau feses, pemeriksaan hati atau liver, pemeriksaan gula darah, pemeriksaan kolesterol, dan pemeriksaan ginjal. Selain itu, pasien juga mendapatkan pemeriksaan rekam jantung atau EKG, dan selanjutnya pemeriksaan ronsen dada. Atau klien bisa memilih pemeriksaan sesuai kebutuhan dengan harga yang tentunya sangat bersaing dan terjangkau. Selesai perawatan, jelajahi wisata Malang Raya bersama keluarga. Kesehatan pulih, hati pun bahagia. Hubungi 0816-966-961 atau di 0838-7002-5576. RSUD Karsa Husada Batu, perawatan holistik sambil berwisata penuh makna.
1: Yang haus, yang haus, yang haus, segerin pakai es kelapa yuk. Yang haus, yang haus.
2: Pak, es kelapa ya, satu.
1: Oke. Nih, 50.000 saja.
2: Waduh, ini es apa mas cair, Pak? Mahal banget.
1: Loh, gimana sampean ini? Kan lagi rame akhir pekan. Ya naik dong harganya.
2: Oh, berarti kalau lagi sepi gratis gitu. Pak, nggak boleh haji mumpung gitu. Orang mau berlibur ke sini niatnya seneng-seneng. Kalau diketok harga gini ya nanti pulang bawa kesan nggak baik.

0: cerita ke yang lainnya gimana? Orang yang tadinya mau kesini, tapi pas denger cerita kena getoh harga, malah gak jadilah kesini. Akhirnya tempatnya sepi.
1: Duh, jangan deh. Kalau sepi, saya sendiri malah rugi.
0: Belum lagi kalau nanti ada yang kecewa terus diviralin. Gimana tuh,
1: hah? Aduh, jangan deh. Ampun.
2: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
3: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Sedikit 911 FM Guidance for Your Life. Kembali kawan, saya Yola Octavia menemani perjalanan Anda. Kita masih di City Report ya. Dan untuk City Report didukung oleh UM, Universitas Negeri Malang. More info kunjungi um.ac.id. UM, excellent in learning, innovation. Saya geser dulu ke beberapa laporan yang tadi sempat dikabarkan melalui WhatsApp City Guide. Ada update dibagikan dari Bu Keisha. Posisi di depan Jatim Park 3. Saya mau play dulu. Ini tadi melalui video kawan. Ini dia ya. Saya tampilkan di visual radio kami. Iya, kalau dari kiriman videonya ini tidak ada hambatan di Jatim Park 3, baik yang nanti arah ke Batu maupun juga yang turun. Kalau Bu Keisha ini yang arah turun ya Bu ya. Kalau arah turun ini rame, naik pun juga rame. Padahal ini ada rambu dilarang putar balik. Ini kendaraan-kendaraan ini mau putar balik apa gimana nih? Atau mau nyebrang? Coba saya cek dulu. Harusnya tidak diperbolehkan ya. Sudah diberikan marka juga. Oke, baik, terima kasih Bu Keisha. Cuaca di Batu cerah kawan. Berapa hari ini memang lagi rame yang jalan-jalan ya, karena masih libur sekolah. Dan ini minggu terakhir by the way. Ini minggu terakhir liburan sekolah. Informasinya di hari Senin 13 Juli itu mayoritas sudah pada masuk sekolah semua. Jadi kayaknya minggu-minggu ini akan cukup ramai yang memadati kawasan kota wisata Batu. Kalau kata Pak Dani tadi di jam 7 awal ya, Pak Dani berkabar arah ke Batu itu lancar pol, bahkan di destinasi wisata itu masih sepi, kalau mau naik monggo katanya. Kalau jam segitu mungkin memang masih sepi karena masih pada tutup juga. Cuma yang mau berangkat emang lebih awal kayaknya lebih dianjurkan ya. Agak lama nunggu mengitari kota Batu, it's fine. Daripada terlalu lama ini kawannya, terlalu lama ngantri pada saat jam baru buka itu udah membludak sekali kunjungannya. Terutama yang harus dihindari kalau berangkatnya atau baru nyampe lokasi, mendekati lokasi di jam-jam 10, itu pasti udah rame. Apalagi pada saat momen weekend. Mungkin yang nanti Sabtu Minggu atau Jumat Sabtu Minggu persiapan mau jalan-jalan ke beberapa destinasi wisata, disarankan berangkatnya lebih awal sekalian. Ada juga update lainnya dari Pak Dani. Kalau tadi di jam 8.47 katanya arah Selekta itu mulai rame. Nah ini sekarang sampai di mana nih Pak Dani? Ada update melalui voice note kawan yang dibagikan.
1: Arah Batu sudah mulai padat setelahnya Wihara.
0: Oke, baik Pak. Yang naik ya ternyata ya yang dikabarkan Pak Dani. Nah ini biasanya setelahnya Wihara itu sering sekali kita terima laporan soal kendaraan yang trouble. Rata-rata R4 dan bermuatan biasanya begitu kawan. Karena kan agak nanjak ya kalau di sekitaran sana. Berarti di Mojorejo itu ya. Coba kita cek dulu ekor kepadatan. Ini memang sudah mulai ada antrian kawan di sana. Dari kantor desa ya, Mojorejo. Sampai nanti di Jalan Raya Beji itu masih ada perlambatan juga. Habisnya Jatim Park 3 baru benar-benar normal ya, benar-benar lancar. Belok Sarimun saya lihat juga ngantri nih. Biasa kalau Sarimun itu karena pengaturan supletas, itu yang kadang bikin lumayan panjang kawan antrian di sana. Tapi kalau mungkin ada faktor lain juga, Anda boleh berkabar ya di 0811-3600-911. Untuk Traffic Report dipersembahkan oleh Rumah Sakit Universitas Brawijaya, rumah sakit unggulan berlokasi di Landmark Kota Malang, Jalan Soekarno-Hatta. RSUB melayani rawat jalan, rawat inap, IGD 24 jam, dan banyak layanan kesehatan lainnya. More info, klik rumahsakit.ub.ac.id atau chat di 0811-36-9962. Pilih sehat, pilih RSUB.
2: Info Talk, informasi seputar jantung.

0: Selamat siang kawan, untuk Anda yang siang hari ini bersiap mengarah ke ruas tol. Kondisi sejauh ini masih terpantau lancar, Anda yang mau mengakses di ruas Pandaan. Kemudian kita akan lanjut lepas dari Pandaan mengarah ke sekitar Gempol. Di area Gempol juga masih terkondisikan, termasuk untuk Anda yang siang hari ini berencana mengarah ke sekitar Waru. Jadi nanti di menjelang Gate Waru dan di selepasnya, Krian, Mojokerto, Kertosono juga masih terpantau lancar. Selain lalu lintas cuaca di siang hari ini, Anda juga masih bisa sampaikan, Anda bisa manfaatkan WhatsApp kami di 0811-3600-911 atau dengan cara mention di @city_guide911FM.
1: Putar.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Pokoknya, presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
2: Oke, Pak. Tapi,
1: kenapa?
2: Aduh, Pak. Tiba-tiba sakit kepala sebelah, Pak. Aduh.
1: Tenang. Jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmic. Poldanmic ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
0: Poldanmic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
2: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmic-nya.
1: Oke, sama-sama. Poldanmic, pol.
0: Poldanmic, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
3: Cilo, anget iki. Cilo kuah seger. Sing diet diundur dise. Monggo.
4: Mas, ciloknya 10.000 ya?
3: Oh iya bu, plastik biasa ta?
4: Oh enggak, aku bawa tempat sendiri. Ya, iki tempate.
3: Lu keren bu, saiki wong tuku cilok koyok nggowo bekal sekolah.
4: Ini namanya hemat sekaligus go green, Mas. Plastik saiki larang, bumi ya kudu dijogo.
3: Wah, bener kuwi, Bu. Wong plastike kadang luwe akeh timbang ciloke.
4: Iya kan? Biyen tuku cilok oleh plastik siji. Lah, saiki plastike kresek, plastik sambel, plastik bumbu, plastik sendok, plastiknya kalah rame dibang ciloknya.
3: Nek kabeh nggowo wadah ngene, sampah plastik iso berkurang wakeh, rek.
4: Yo mulai dari sing gampang ae, berangkat bawa tas belanja, tumbler, ambek wadah makan.
5: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
6: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Iya kawan, saya Yola Octavia masih menemani perjalanan Anda. Terakhir update yang kita terima ya dari Pak Dani tadi yang mengarah ke Kota Batu itu sudah mulai ngantri dekatnya Vihara arah ke Jatim Park 3. Nah ini kalau saya lihat perlambatannya masih cukup signifikan, ternyata yang arah ke atas ekor kepadatan justru sudah mulai bergeser ya. Sekarang itu dari Jatim Park 3 sampai ke area mana nih ekor kepadatannya? Ah, masih di Sarimun ternyata. Sorry, masih di sekitaran Sarimun untuk ujung kepadatan. Ini saya masih belum bisa pantau CCTV, kawan, barangkali nanti ada yang akses juga di sana. Apakah ada supletas yang melakukan pengaturan di pertigaan Sarimun? Karena beberapa kali laporan yang masuk penyebab antrian panjang biasanya di kawasan Insinyur Soekarno itu karena pertigaan Sarimun yang ngatur supletasnya mendahulukan dari jalur minor atau yang dari arah Sarimun sendiri. Sementara di jalur utama itu dibiarkan begitu ya. Pokoknya dari dalam udah habis, apalagi mereka bayar, baru nanti yang di jalur utama selesainya orang-orang pada keluar dari Sarimun. Nah itu yang bikin antrian lumayan panjang. Tapi hanya di situ saja sebenarnya antriannya. Kalau lepas dari simpang Sarimun terus naik ke Batu lalu nanti bergeser ke Dewi Sartika itu lancar ya, tidak ada hambatan. Mungkin nanti yang mau ke arah Batu juga lewat di jalur ini kawan, Dermo. Dermo tuh lancar juga ya, bisa jadi alternatif. Barangkali nanti akses di Dermo, Dermo nanti lewatnya di Ororo Ombo. Nah itu juga lancar tuh. Kalau di Kota Batu mungkin yang masih agak ngantri yang di sini ya, yang di sekitaran Bukit Berbunga ya. Ramai sih, ngantri enggak, tapi ramai. Yang agak ngantri yang dari Pandanrejonya ke exit ke Jalan Berantas menuju ke Bukit Berbunga dari Pandanrejo itu yang sedikit ada perlambatan. Tapi kalau yang ke Pujon lancar ya. Tadi kawan-kawan di live TikTok juga bergabung. Saya coba scroll dulu kawan ya. Di Batu, tadi Pak Budin berkabar katanya Batu mendung kali ini. Kalau di Kota Malang lumayan cerah ya, tadi pagi memang agak sendu. Cuma kalau siang ini udah relatif cerah cuacanya kawan di sana. Lalu juga update lainnya, tadi ada Pak Taufik. Pak Taufik dari arah Legend Sutoyo. Kemudian bergeser kemana lagi tadi ya? Dari Legend Sutoyo itu lancar katanya. Oh di Sanan itu daerah oleh-oleh ya, banyak pusat oleh-oleh di sana, itu ada perlambatan karena imbas dari wisatawan yang beli oleh-oleh. Saya tadi menanyakan apakah juga didominasi oleh bus, biasanya kan banyak bus-bus yang parkir, kadang juga memakan badan jalan, tapi kalau statementnya dari Pak Taufik sendiri, katanya sih bukan bus, tapi kendaraan pribadi. Gitu kawan, saya coba cek dulu ya di aplikasi pemantau traffic untuk di sekitaran Temenggung Suryo. Oh iya, ternyata di Sunandar Priyo Sudarmo sampai dengan Temenggung Suryo itu ada perlambatan. Jadi perlambatannya itu dari arah pertigaan aluminium Ciliwung sampai di Sulfat. Lalu setelah itu lancar, tapi nanti menjelang beberapa pusat oleh-oleh sebelumnya pertigaan Jalan Sanan itu agak ngantri. Nah ternyata kalau katanya Pak Taufik di S Priyo Sudarmo ini itu didominasi oleh kendaraan-kendaraan pribadi kawan. Memang musim liburan ya, pasti pusat oleh-oleh juga menjadi salah satu jujukan. Tidak hanya destinasi wisata saja, tapi pulang dari Malang pasti bawa buah tangan begitu kawan. Kalau arah sebaliknya masih lancar ya, aman terkendali. Gitu sementara untuk beberapa catatan. Dan untuk traffic report didukung oleh Skyline, dapatkan rumah harga 166 juta sampai dengan 350 juta dengan angsuran flat 5% sampai lunas. Hanya di Skyline Property Nusantara, hubungi 0821-4520-0700. Skyline, life starts with you.
1: City Guides Inside. Kemacetan Kota Malang kini mendekati titik jenuh akibat lonjakan kendaraan yang melebihi kapasitas jalan. Pembangunan ring road dinilai mendesak demi mengalihkan arus angkutan berat dari pusat kota. Lalu, seberapa serius kita mengeksekusi solusi lalu lintas ini sebelum kota kita benar-benar lumpuh? Kepala Dinas Perhubungan Kota Malang, Wijaya Saleputra, menjelaskan tingkat kejenuhan jalan di sejumlah koridor utama hampir menyentuh batas maksimum, sehingga pembangunan ring road barat dan timur sangat mendesak dilakukan berdampingan dengan pembatasan kendaraan pribadi, serta optimal sasi angkutan umum.
2: Secara singkat kami bisa sampaikan bahwa kondisi lalu lintas Kota Malang ini tingkat kejenuhannya sudah mendekati kurang begitu ya, sudah termasuk kurang. tingkat kejenuhannya. Mengapa? Karena satu, data penduduk kita ini jumlah 890 orang jiwa tercatat di Sependuk Capil ya. Selanjutnya mahasiswa itu hampir mendekati 200 ribu. Belum lagi masyarakat penduduk yang lainnya hampir mendekati total adalah 1,7 juta orang ya, dari jumlah manusianya. Belum lagi dari kendaraan. Bisa kami sampaikan bahwa dengan kondisi seperti tadi, bahwa kan yang namanya perjalanan di Kota Malang ini, perjalanan internalnya setiap harinya ini berdasarkan data ini adalah 2.110.494 perjalanan per hari, LHR gitu ya, 2 juta, artinya setiap harinya itu perjalanannya 2.110.494 perjalanan per hari, artinya sangat tinggi sekali. Ini kinerjanya rendah istilahnya, dengan infrastruktur jalan yang semua jalan yang dimiliki oleh Kota Malang seperti itu ya.
1: Anggota Komisi C DPR di Kota Malang, Arif Wahyudi, mendorong penambahan jalur lingkar barat dan timur untuk memecah penumpukan segala jenis kendaraan di tengah kota, serta mendesak Pemkot Malang segera mematangkan kajian teknis agar proyek ini bisa diusulkan ke pemerintah provinsi dan pusat.
3: Tersampaikan juga bahwa tidak ada batasan di Kota Malang ini untuk kendaraan itu masuk ke tengah kota. Yeah. Mau itu angkutan barang, angkutan orang, semuanya bisa masuk ke Kota Malang. Bahkan untuk bongkar muat pun itu dilakukan secara langsung di tempat-tempat usaha. Sehingga kalau ada suatu usulan bahwa kita ini perlu menambah panjang jalan, salah satu solusinya adalah ring road. Kenapa ring road? Karena itu adalah untuk memecah jalan, untuk memecah akses yang selama ini numpuk. Misalnya tadi disebutkan di jalan Majen Sungkono yang dulu tidak ada kemacetan di sana, tetapi hari ini pagi terutama jam-jam sibuk itu akan terjadi kemacetan. Maka untuk memecah kemacetan di jalan-jalan tersebut, ring road salah satu solusi. Apakah itu ring road timur maupun ring road barat? Artinya menambah jalan itu sangat-sangat mutlak dibutuhkan. Karena apa? Selama ini yang bisa dilakukan oleh pemerintah Kota Malang yang utama adalah rekayasa lalu lintas.
4: Yeah.
3: Bahkan menambah kaki-kaki simpang yang tahun kemarin satu kaki simpang dibangun, yaitu di daerah Buring, itu mampu memecah kemacetan yang cukup signifikan. Nah, solusi untuk jangka panjang kalau ring road itu mestinya urusannya pemerintah pusat maupun provinsi.
1: Pakar Transportasi Wakil Rektor 2 ITN Malang, Nusa Sebayang, menilai pembangunan ring road jauh lebih mendesak didahulukan sebelum melakukan penataan angkutan umum guna mengalihkan kendaraan besar dari pusat kota sekaligus memicu pemerataan ekonomi di wilayah pinggiran.
5: Bagaimana memecahkan permasalahan transportasi? Salah satunya adalah kita akan memisahkan pergerakan lalu lintasnya. Ya, jadi sekarang, karena memang di zaman dulu itu kan jalan porosnya itu ya jalan nasional lah, kita katakan jalan nasional, itu memang lintas antar wilayah. Dan biasanya jalan nasional itu adalah kendaraan berat, macam-macam itu, dan hanya lintas saja. Dan itu yang terjadi sekarang di Kota Malang melalui tengah kota, ya, katakan dari Jalan Raden Intan terus sampai ke Padang itu membelah kota, kan begitu. Dan ini yang mengakibatkan kemacetan. Oleh karena itu apa? Ini sebenarnya coba itu dialihkan ke arah pinggir, kan gitu ya, ke arah itu dikatakan jalan lingkar. Artinya apa? Orang-orang kendaraan yang tidak berkepentingan dengan kota, janganlah ngalah dari pinggir saja. Jadi mereka juga bisa jalan lancar ya. Jadi tetap itu juga tidak macet. Sekarang bisa dibayangkan berapa simpang yang harus dilalui melalui ruas jalan nasional itu yang melalui poros tengah itu. Berapa? Itu semua macet. Apa artinya macet? Macet itu artinya akan mengurangi waktunya. Jadi harusnya tadi dia lebih cepat, jadi lebih lama.
1: Pembangunan ring road kini menjadi kebutuhan mutlak demi menyelamatkan masa depan transportasi Kota Malang. Tanpa ketegasan eksekusi dan koordinasi lintas sektor, kemacetan akut ini akan terus berlanjut. Waktu yang akan menjawab apakah proyek ini benar-benar mewujud atau sekedar berakhir sebagai wacana.

0: guidance for your life. CityGate FM.
1: Astaga, si Dita beli tumbler viral. Si Bima, liburannya sekarang dia ke Jepang. Bentar, ini, oh ada diskon 80%. OMG, aku harus check out sekarang. Oke, tumbler masuk keranjang, sepatu masuk keranjang. Headset masuk keranjang. Sama tas masuk keranjang.
2: Saldo Anda tidak cukup.
1: Kok bisa? Ya bisa lah. Semua yang viral dibeli, semua yang orang lain punya pengen ikut punya. Tapi kalau nggak ikut, aku takut ketinggalan. Itu namanya FOMO, Fear of Missing Out. Takut ketinggalan tren sampai lupa kebutuhan sendiri. Ujung-ujungnya dompet kosong, pikiran juga ikut pusing.
3: Pantes, akhir bulan aku makannya mesti mie instan.
1: Nah, bahaya tuh. Itu udah sampai nggak peduli sama kesehatan.
3: Ya udah, pinjam duitnya boleh nggak?
1: Enak aja. Jual aja tuh semuanya.
4: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
5: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: 101.1 FM Guidance for Your Life. Kembali kawan, saya Yola Octavia menemani perjalanan Anda. Ini berhubung untuk volume wisatawan di wilayah Malang Raya juga lagi meningkat. Ini sekaligus memberikan himbauan kawan, barangkali juga perjalanan kan jauh ya, dari luar kota mungkin, baik itu di wilayah Jatim sendiri maupun outside Jatim, yang sudah sampai di Malang, barangkali setelah perjalanan panjang mulai capek, mulai lelah, agak ngantuk begitu kawan di perjalanan, monggo ya, melipir dulu, berhenti dulu sejenak, barangkali bisa mampir-mampir mungkin ke Warko, Presto, begitu atau kafe, berhenti sejenak untuk refresh lagi, recharge lagi, istirahat sebentar saja ya, kalau sudah memang mengantuk, tapi posisi sudah dekat dengan, mungkin dengan tujuannya, entah itu mau ke destinasi wisata, maupun juga mau mengarah ke titik yang lain, kalau udah ngantuk parah, udah yang kayak susah banget mau melek, mending melipir dulu aja, minggir dulu aja, istirahat sebentar ya, karena khawatir juga jika terjadi microsleep, maka bisa terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Di periode yang sama, di liburan tahun lalu, itu kita terima beberapa laporan soal laka begitu kawan ya. Laka yang juga banyak terjadi di jalur perbatasan Kabupaten Malang arah ke Kota Batu. Baik itu nanti yang di Karangploso, yang sebelumnya di Karangploso maksudnya, atau mungkin yang di area ini kawan, tikungannya UIN Pasca itu ya. Nah itu juga beberapa kali kita terima laporan laka kaitannya dengan ini, pengendara dari luar kota, dan setelah ditelusuri, setelah dilakukan penyelidikan oleh pihak kepolisian untuk penyebab laka, dan mayoritas yang kita terima itu imbas dari human error. Drivernya atau supirnya ngantuk karena ya perjalanan jauh dari luar kota, entah itu dia yang turun dari arah Pucon maupun juga yang dari Kota Malang mau mengarah ke Kota Batu. Kalau yang dari Kota Malang mungkin ya dari ruas tol atau mungkin dari arah selatan begitu kawan. Kalau yang mungkin dari arah Kediri itu masuk di Pujon kemudian mau ke Kota Malang. Nah itu juga beberapa kali sempat dikabarkan ya terjadi laka dan faktornya sama ya, masih human error. Jadi pastikan kalau misalnya udah ngantuk, udah mulai pegel, minggir dulu aja ya. Istirahat sebentar saja kawan sampai benar-benar fresh lagi, bisa konsentrasi lagi, baru melanjutkan perjalanan. Alhamdulillah sejauh ini aman, terkendali. Di beberapa titik simpang juga petugas kepolisian disiagakan, terutama yang banyak disoroti di Kota Batu ya, karena kadang sewaktu-waktu langsung melonjak gitu, signifikan untuk perlambatannya, terutama yang di simpang 3 Bendo, atau mungkin juga yang di simpang 3 TMP, nah itu kan juga sering ya, tiba-tiba ngantri, jadi petugas selalu standby untuk melakukan penarikan arus. Kadang ya rekayasa lalin ya juga diberlakukan. Tapi so far aman. Persiapan nanti hari Minggu selain lonjakan volume wisatawan karena dilibur hari terakhir ya sebelum Seninnya back to reality. Persiapan juga kalau di hari Minggu itu ada giat karnaval kawan di Tunggul Wulung dan juga di sekitaran Kebonagung. Gitu sementara untuk beberapa update-nya. Dan untuk City Report kali ini didukung oleh Universitas Islam Raden Rahmat Unira Malang. Info lengkap cek Instagramnya di @unira_malang atau pmb.uniramalang.ac.id. Anda juga bisa datang langsung ke Kampus 1 Unira Malang, Jalan Mojosari 2 Kepanjen Malang. Unira Malang, kampus untuk semua, beradab, biaya ramah.
1: Infotalk, informasi seputar jantung.
2: Kawan, Anda yang mau melanjutkan mengarah ke ruas tol, perjalanan di siang hari ini masih terkondisikan ketika nanti Anda masuk dari Pakis Madyapura, kemudian di sekitar Gate Singosari juga sama, bahkan yang mau lanjut mengarah ke Pandaan, Bangil, Pasuruan, Probolinggo juga masih terkondisikan. Untuk Anda yang mau lanjut mengarah ke Sidoarjo juga masih terpantau lancar. Mungkin Anda yang sekarang sedang berhenti di beberapa pantauan rest area karena ini momennya juga masih libur sekolah ya, seperti apa boleh nanti Anda kabarkan di WhatsApp kami 0811 360 911.
1: Info Talk, informasi

Jalan-Jalan Plus. Halo kawan, pernahkah Anda membayangkan berjalan di tengah hutan pinus, ditemani udara dingin pegunungan, lalu ujung perjalanan tersebut disambut suara air terjun yang bergemuruh? Nah, kali ini Jalan-Jalan Plus mengajak Anda menjelajahi Coban Parang Tejo di Kecamatan Dau, Kabupaten Malang. Tersembunyi di kawasan Desa Gading Kulon, Coban Parang Tejo menawarkan suasana yang masih alami. Air terjunnya menjulang tinggi di antara tebing hijau, sementara deretan pohon pinus membuat udara di sekitarnya terasa sejuk dan menyegarkan. Bahkan, perjalanan menuju air terjun justru menjadi bagian dari pengalaman yang seru karena Anda akan menyusuri jalur setapak di tengah alam. Tak hanya menikmati panorama air terjun, kawasan wisata ini juga dilengkapi area camping, tempat bersantai, hingga spot foto yang menghadap langsung ke perbukitan. Salah satu yang paling ikonik adalah ayunan ekstrim yang menjadi favorit para pencinta fotografi dan wisata alam. Untuk menuju Coban Parang Tejo, dari Kota Malang Anda bisa mengambil rute menuju Kecamatan Dau melalui Jalan Dieng Atas, lalu melanjutkan perjalanan ke Desa Gading Kulon. Setelah tiba di area parkir, perjalanan diteruskan dengan berjalan kaki menyusuri jalur yang sudah tertata hingga mencapai lokasi air terjun. Coban Parang Tejo membuktikan bahwa keindahan alam Malang tak hanya ada di destinasi yang sudah populer. Kadang justru tempat yang sedikit tersembunyi mampu menghadirkan pengalaman yang lebih tenang, lebih segar, dan lebih berkesan. Jadi kalau Anda ingin menikmati sejuknya alam sambil mendengar gemuruh air terjun yang menenangkan, Coban Parang Tejo layak masuk daftar perjalanan Anda selanjutnya. Saya Yola Oktavia di Jalan-Jalan Plus, sampai jumpa di perjalanan berikutnya.

0: 911 Hot News.
1: City Guide 911 FM Guidance for Your Life. Halo kawan, saya Mufti Akmal di 911 Hot News jam 11 siang. Kawan Alvin Nur Hidayat siap mengawal program prioritas Pemkot Batu. Sekretaris Daerah Kota Batu, Alvin Nur Hidayat, telah selesai dilantik menjadi Sekretaris Daerah Kota Batu kemarin. Alvin menjelaskan kalau dirinya siap mengawal program prioritas pemerintah daerah supaya bisa terrealisasi dalam masa kepemimpinannya saat ini. Ia juga menambahkan beberapa proyek yang menjadi perhatian seperti pembangunan sports center, botanical garden, dan mall UMKM. Ribuan ponpes di Jawa Timur miliki program kewirausahaan. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyebut terdapat 1.420 pondok pesantren yang tersebar di 38 kabupaten kota yang telah memiliki program kewirausahaan. Menurut Khofifah, program kewirausahaan ini menjadikan ponpes punya peran strategis dalam pengembangan ekonomi kerakyatan berbasis syariah. Kemudian Khofifah juga merinci, saat ini terdapat 7.000 lebih ponpes yang telah berizin dari Kementerian Agama dan 4.000 diantaranya telah memiliki rekening syariah. Kawan, utang pinjol warga Indonesia tembus ratusan triliun. Otoritas Jaksa Keuangan melaporkan perputaran uang melalui pinjaman online warga Indonesia tembus 100,3 triliun rupiah per bulan Mei 2026. Angka tersebut naik sekitar 1,66 triliun dibanding angka sebelumnya. Selain itu, OJK juga memberikan sanksi administratif kepada puluhan perusahaan dari berbagai sektor untuk mematuhi integritas industri sektor PVML. Lebih lanjut, OJK berharap ada tanggung jawab tentang piutang pembiayaan perusahaan agar sirkulasi keuangan tetap berjalan. Demikian 911 Hot News jam 11 siang. Saya Mufti Akmal. Selamat siang.
0: 911 Hot News.

Serigetain 11 FM Guidance for Your Life. Kembali kawan, saya Yolo Octavia menemani perjalanan Anda. Sekarang masuk di jam 11 ya, lewat 6 menit. Semakin terik juga pantauan cuaca di siang hari ini. Antisipasi yang lagi perjalanan arah ke Kota Batu, masih ada perlambatan juga di sekitaran Insinyur Soekarno dari Jatim Park 3 sampai di pertigaan Sarimun. Sebelum saya jeda kawan, saya punya informasi juga nih untuk Anda. Ini berita kehilangan ya. Jadi disampaikan telah hilang satu lembar STNK asli sepeda motor merek Honda tahun 2016 berwarna hitam putih dengan nopol N6414ACF atas nama Muhammad Rifai. Saya sampaikan kembali, telah hilang satu lembar STNK asli sepeda motor merek Honda tahun 2016 berwarna hitam putih dengan nopol N6414ACF atas nama Muhammad Rifai. Diketahui hilang sekitar 3 hari yang lalu di tanggal 5 Juli 2026 di wilayah Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang. Bagi yang menemukan bisa langsung hubungi Polsek setempat atau bisa langsung hubungi C3 FM kawan di 0811 3600 911.

Serigetain 11 FM Guidance for Your Life. Kawan, saya geser dulu ke informasi yang masuk di WhatsApp. Ada Pak Yuke. Ini di jam 11 lewat 10 menit ada kiriman videonya. Saya play videonya dulu, kawan. Saya tampilkan. Oke. Di mana ini Pak Yuke ya? Ada semacam ada cecaran sampah yang bercecaran begitu, kawan. Kalau dari video ini ada keterangannya ternyata, katanya kalau ada truk lewat dibantu nggih karena ini sampah jatuh dari truk depannya. Biasanya ini dibiarkan hingga kering, Mbak. Gitu. Sehat selalu City Guide, ini di Jalan Rawi Sari area TPA Supiturang. Oh, ini maksudnya dari truk pengangkut sampah lalu sampahnya berceceran tapi tidak dibersihkan kembali begitu, Pak ya. Mungkin pada saat arah balik, tapi ternyata dibiarkan saja. Barangkali seperti itu. Itukah mungkin yang dimaksud nih Pak Yuke? Nanti kita coba geser laporannya ke Kabid Persampahan. Ini sering sekali menjadi catatan, kawan. Padahal Malang ini kan katanya menuju kota Adipura ya. Targetnya di tahun depan itu bisa menjandang gelar Adipura. Karena sebelumnya masih belum tercapai. Tapi harapannya nanti di tahun ini, tahun depan begitu bisa tercapai. Cuman sayangnya masih banyak kendala. Ini yang paling krusial juga adalah armada pengangkut sampah kita itu masih belum optimal jumlahnya. Kita punya 30-an lebih begitu, kawan, TPS. Oh sorry, lebih dari itu, coba nanti saya cek lagi database-nya. Tapi kita masih belum menyapai setengah jumlah dari TPS sendiri. Nah itu yang masih menjadi PR. Itu satu, armadanya. Lalu selain jumlah armadanya yang kurang, armada yang sekarang itu juga belum semuanya optimal. Jadi untuk daya angkutnya itu terbatas karena ada kebijakan efisiensi. Jadi harus ngangkutnya lebih sedikit gitu ya. Harusnya kan bisa bolak-balik itu bisa 4-5 kali. Tapi kalau sekarang dikurangi jadi 3 kali. Nah otomatis kalau ngangkutnya 3 kali, itu maka frekuensi jumlah muatannya bisa jadi lebih banyak dan otomatis akan sangat mudah sekali untuk sampah-sampahnya berjatuhan. Apalagi kondisi armadanya itu masih pada bolong-bolong yang sekarang itu. Ada yang oke, tapi ada yang masih belum oke juga. Ada yang baknya itu bolong-bolong. Jadi kalau misalnya lagi di perjalanan, apalagi ketika sudah sampai di sekitaran Raya Langsep ya kadang ya. Dari Raya Langsep itu masuk ke Bandulan arah ke Supiturang. Itu sama, kawan, masih ada sampah yang berceceran. Banyak yang mengeluhkan hal serupa terjadi. Paling sering memang di area Bandulan. Kadang yang kita prihatin juga itu air sampahnya. Itu kan pasti bau tidak sedap ya. Bayangkan itu berceceran di sepanjang jalan dan langsung berdekatan dengan rumah warga atau mungkin ada yang punya warung. Dan ya usaha makanan, mungkin makanan minuman F&B lah pokoknya begitu, kawan ya. Tapi dilintasi oleh truk-truk tadi yang sampahnya berceceran, airnya juga berceceran dan bau tidak sedap. Dan sampah ini kan juga macam-macam ya. Tidak hanya sampah organik, tapi ada juga yang mohon maaf, mungkin juga Pampers begitu. Nah itu pernah tuh juga kita didokumentasikan berceceran dan baunya pasti sudah gak karu-karuan. Sering sekali kita monitor juga laporan tersebut dan langsung kita geser ke pihak DLH ya, lebih tepatnya ke bagian persampahan dan langsung ditindaklanjuti sebenarnya. Tapi masih menjadi koreksi karena terus-terus terulang, terus terjadi. Dan untuk armada pengangkut sampah sebenarnya bukan hanya dari Pemkot Malang, tapi juga ada dari instansi pendidikan. Jadi dari mungkin dari kampus-kampus di Malang mereka juga punya armada pengangkut sampah sendiri. Nah kadang sama sih, ngangkutnya langsung dalam jumlah yang banyak, muatannya berlebih, akhirnya nggak optimal ketika dibawa ke Supiturang. Itu cecerannya udah di mana-mana. Belum lagi sekarang Malang lagi berangin ya. Nah, itu juga punya potensi yang ini tinggi sekali untuk sampahnya bisa berjatuhan atau berserakan, terutama yang arahnya ke TPA Supiturang. Gitu sementara. Terima kasih Pak Yuke untuk laporannya. Nanti kalau misalnya menemukan kembali atau mungkin kawan-kawan yang lain juga selain yang mungkin mengarah ke TPA Supiturang, barangkali di titik lain ketika ada saat pengangkut sampah, truk pengangkut sampah baru habis bersihin di sejumlah TPS begitu, kawan, kemudian ternyata sampahnya masih berjatuhan pada saat sudah mobile, boleh Anda dokumentasikan nopolnya juga, kalau bisa lebih jelas lagi, agar bisa segera di tracking siapa yang mengemudi juga begitu, bisa langsung kabarkan di 0811 3600 911.

0: informasi seputar jantung.
1: Baik kawan, untuk Anda yang siang hari ini bersiap mengarah ke ruas tol, kondisi di siang hari ini masih terpantau lancar di sepanjang Pandaan. Kemudian di sekitar Gempol juga sama, tidak ada kepadatan termasuk juga di area Sidoarjo. Kita lanjutkan, kali ini perjalanan lepas dari Sidoarjo mengarah ke Waru. Jadi nanti di menjelang Gate Waru dan di selepasnya, ini juga masih terkondisikan, bahkan nanti dari Waru mengarah ke sekitar Juanda juga masih terpantau lancar. Nah ini justru yang arah dari satelit mengarah ke Waru, kawan, ini sudah mulai terjadi peningkatan arus tapi tidak sampai memanjang ya, antriannya cenderung ramai saja. Anda yang punya informasi di beberapa pantauan lainnya seputar tol tentunya Anda masih bisa sampaikan di 0811 3600 911.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Rumah Sakit Universitas Brawijaya hadir untuk mereka yang menjadikan kesehatan sebagai investasi terbesar. Dengan tenaga medis terbaik dari Universitas Brawijaya, kami menghadirkan layanan medis profesional dan sigap. RSUB tidak hanya membantu pasien kembali sehat, tapi juga membangkitkan semangat hidup dan menjalankan peran di dunia dengan penuh makna. Kami menawarkan fasilitas rawat jalan, rawat inap, IGD 24 jam, klinik utama, khusus untuk pasien non-BPJS, vaksin internasional, hemodialisis, dan medical check-up. Layanan kami menerima pasien BPJS, umum, dan asuransi swasta. Terletak di kawasan strategis Landmark Kota Malang, Jalan Soekarno-Hatta, sehingga memudahkan akses kesehatan bagi semua kalangan. More info, klik rumahsakit.ub.ac.id atau chat kami di 0811-36-9962. Pilih sehat, pilih RSUB.
2: Wah, panas juga ya main padel.
3: Time out. Minum cheers dulu dong.
2: Ah, segar. Ini ya alkalin ya?
3: Iya. Cheers punya dua pilihan, alkalin dan natural. Biar hidrasi lebih baik saat aktif. Tetap fokus di setiap permainan dengan hidrasi yang tepat. Cheers, better drinking water. Hadir dengan pilihan alkalin dan natural. Cheers, better drinking water.
4: Mana? Katanya udah transfer 200 juta.
5: Ini buktinya, Pak. Sudah masuk. Saya mau ambil mobilnya sekarang.
6: Hati-hati. Ini modus penipuan yang sedang marak. Pelaku mengaku sudah mentransfer uang dalam jumlah besar. Menunjukkan bukti transfer palsu, lalu memaksa korban menyerahkan mobil. Ingat, uang harus benar-benar masuk ke rekening, bukan hanya bukti transfer di layar.
4: Loh, tapi kok saldo saya belum bertambah sama sekali ya? Maaf Pak, mobil baru bisa saya serahkan kalau uangnya sudah masuk.
6: Jangan serahkan kendaraan, BPKB, atau kunci sebelum saldo terkonfirmasi. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
7: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Sedikit 911 FM Guidance for Your Life. Kembali kawan, saya Yola Octavia menemani perjalanan Anda. Tadi kaitannya dengan laporan yang disampaikan oleh Pak Yuke soal adanya truk pengangkut sampah yang sampahnya berceceran, posisinya di Jalan Rawi Sari, area TPA Supit Urang. Itu tadi sudah diteruskan oleh Wulan ke Kepala Bidang Persampahan dan Limbah B3, Rodi Kuncoro. Sudah di-read ya, WhatsApp kita sudah dibaca, cuman masih belum dibalas nih sama Pak Roni. Harapannya bisa segera di ini ya, bisa segera ditindaklanjuti, bisa segera dibersihkan juga. Tapi bukan hanya dibersihkan saja, barangkali juga ada tindakan untuk solusi jangka panjang. Ya salah satunya tadi untuk memberikan edukasi kembali ke para supir ini ya, armada pengangkut sampah, kemudian memperkuat lagi regulasi-regulasinya terkait batasan-batasan pengangkutan volume sampahnya begitu kawan, karena ya cukup membahayakan ya sampah yang berceceran ini sendiri juga dan mengganggu masyarakat setempat. Gitu sementara untuk beberapa catatan. Saya mau kembali bergeser ke pembahasan yang lain. Tadi kita bicara soal pariwisata ya, karena signifikan sekali berapa minggu terakhir ini yang masuk di wilayah Kota Malang. Dan ternyata ini ada pernyataan juga kawan dari PHRI Kota Malang untuk okupansi hotel itu mencapai 80-100% saat weekend dengan pengunjung kebanyakan anak-anak bersama keluarga pada 4 dan 5 Juli 2026. Begitu kawan. Dan ini memang menjadi momentum yang luar biasa karena kemarin kalau kita terima statement awal ya sebelum masuk ke masa libur panjang ini, PHRI itu justru cukup pesimis karena yang pertama kalau dibandingkan dengan momen Nataru justru lebih tinggi Nataru, dan semenjak masuk ke pertengahan liburan kok jumlahnya masih tetap belum mencapai target dari yang kemarin terjadi pada saat Nataru, tapi makin kesini kok makin rame, bahkan sampai 80-100%. Kalau dari PHRI Kota Batu sendiri katanya masih optimis karena kan libur sekolah ini masih ada 1 minggu ke depan lagi, jadi kalau bisa harapannya semakin banyak gitu ya yang datang ke wilayah Malang Raya. Jadi pengunjung itu kebanyakan anak-anak dan juga keluarga kawan di tanggal 4 dan 5 Juli kemarin. Apakah nanti di tanggal 12 dan juga di tanggal 11-12 ya, Sabtu Minggu ini sama juga akan ada lonjakan signifikan juga, nanti kita amati bersama ya, karena tidak sampai di weekend pun, weekday seperti ini pun juga masih ramai, begitu. Kalau untuk rata-rata okupansi yang kita terima juga pada saat bukan momen liburan ya, itu kisaran 60-70%. Nah ini kan naiknya sampai 100% ya, jadi luar biasa sekali. Kalau kemarin banyak yang mengeluhkan takut ya, lebih tepatnya takut kalau misalnya ada hotel-hotel baru, khawatirnya nanti akan semakin ketat persaingan. Tapi ternyata dampak positifnya adalah para wisatawan itu mereka bisa lebih punya banyak opsi lah begitu. Karena kan setiap hotel menyajikan konsep yang berbeda-beda, punya uniqueness yang berbeda-beda juga, sehingga dengan adanya hotel baru itu juga menambah opsi, kemudian ya menambah banyak nilai-nilai yang menarik juga begitu ya, banyak poin-poin menarik juga ketika mengunjungi wilayah Malang Raya, terutama juga di wilayah Kota Malang gitu. Okupansi hotel 80-100%, semoga juga masih tetap konsisten sampai di momen penghujung libur sekolah 2026.
1: City Guides Life Hacks.
0: Punya anak yang sopan, nurut, dan jarang membantah memang sering dianggap sebagai kebanggaan orang tua. Tapi ternyata sikap itu gak selalu berarti anak sedang baik-baik saja kawan. Karena ada kondisi yang disebut sebagai people pleasure, yaitu ketika anak terlalu berusaha menyenangkan orang lain sampai mengabaikan perasaan dan keinginannya sendiri. Salah satu tandanya, anak sulit berkata tidak. Meski sebenarnya dia sedang lelah atau tidak ingin melakukan sesuatu, tapi dia tetap mengiyakan karena takut orang lain kecewa atau marah. Tanda lainnya yang sering luput disadari adalah anak terlalu sering meminta maaf, bahkan untuk hal-hal kecil yang mungkin memang bukan kesalahannya. Seolah-olah dia merasa bertanggung jawab atas suasana hati orang di sekitarnya. Ada juga anak yang selalu mencari persetujuan sebelum mengambil keputusan sederhana, mulai dari memilih mainan sampai menentukan pendapatnya sendiri, karena dia takut dianggap salah atau tidak sesuai. Nah, sebagai orang tua atau orang dewasa di sekitarnya, penting untuk memberikan ruang agar anak berani mengungkapkan apa yang
1: yang dia rasakan. Ajarkan bahwa mengatakan tidak dengan sopan bukan berarti menjadi anak yang nakal atau egois. Fun fact-nya kawan, psikolog menyebut anak yang terbiasa merasa dirinya hanya dihargai saat selalu menyenangkan orang lain berisiko tumbuh dengan rasa cemas dan kesulitan menetapkan batasan ketika dewasa. Karena pada akhirnya, tujuan kita bukan hanya membesarkan anak yang penurut, tetapi juga anak yang percaya diri, berani menyampaikan pendapat, dan tetap bisa menghargai dirinya sendiri.

0: program Jaring Radio Siang bersama Karimata Pamekasan, Rasika Semarang dan Suara Bojonegoro Indah.
1: Dari Karimata Pamekasan, saya Bambang Hidayat membawa kabar. Layanan Catheterization Laboratory Katlab DRSUD Dr. Haji Slamet Marto Dirjo Smart Pamekasan sudah tercover BPJS Kesehatan. Hal itu menjadi angin segar bagi penderita penyakit jantung dan pembuluh darah perihal tindakan atau pemeriksaannya. Pelaksana tugas Direktur RSUD Smart Pamekasan Dr. Syaiful Hidayat menjelaskan, Katlab adalah tindakan atau pemeriksaan di bidang jantung untuk melihat pembuluh darah koroner di jantung. Sehingga apabila ada penyumbatan atau penyempitan bisa diketahui dari katlab tersebut.
2: Informasi selengkapnya dari Radio Rasika FM Semarang, saya Kamelia Seknun. Pemerintah Kota Semarang mulai menyiapkan penataan pedagang kaki lima di kawasan shelter kuliner Simpang 5. Revitalisasi pusat kota kini dilakukan secara bertahap, meliputi perbaikan sistem drainase, pembuatan taman terbuka, hingga rencana pemasangan pompa air pada tahun 2027 mendatang. Kepala DPO Kota Semarang, Suwarto, menjelaskan proses penataan kini difokuskan dari pos polisi Simpang 5 ke arah utara. Selama proses berlangsung, Dinas Perdagangan telah menyiapkan lokasi relokasi sementara agar para pedagang tetap bisa berjualan dengan nyaman.
3: Selamat siang, kabar selanjutnya dari saya Cu Suara Bojonegoro Indah FM. 5 jabatan kepala OPD yang sebelumnya kosong akhirnya terisi setelah melewati seleksi terbuka. Kelima kepala OPD terpilih kemarin dilantik bersama 190 pejabat pratama yang alih tugas. Sumpah jabatan digelar di ruang Angkling Darmo Gedung Pemkab Bojonegoro dan dipimpin langsung oleh Bupati Bojonegoro Setiawahono. Dalam sambutannya, Bupati menegaskan pelantikan bukan sekedar proses administratif ataupun jenjang karir, melainkan momentum untuk meneguhkan amanah, memperkuat komitmen pengabdian, serta memulai tanggung jawab baru dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.
0: Demikian program Jaring Radio Siang. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: guidance for your life. City Guide FM.
1: Bu, akhir-akhir ini kok tulisan di HP Bapak buram ya?
2: Bukan HP-nya Pak yang buram, matanya kali yang perlu diperiksa.
1: Bisa jadi, soalnya kalau baca lama, mata cepet capek, malam juga mulai silau.
2: Waduh, jangan ditunda lagi kalau gitu. Periksa saja ke Kendedes Eye Center.
1: Yang gedungnya mirip rumah gadang itu ya?
2: Nah, betul. Mudah kan dicari? Dokternya spesialis dan subspesialis mata. Alatnya modern, pelayanannya juga nyaman.
1: Kalau ternyata katarak?
2: Tenang. Di sana kan ada layanan operasi katarak dengan teknologi modern, teknologi vakoemulsifikasi.
1: Wah, lengkap ya. Bapak jadi tenang.
2: Jangan tunggu penglihatan terganggu baru memeriksakan mata. Kunjungi Kendedes Eye Center. Melayani pasien BPJS Kesehatan, pasien umum dan juga asuransi. Kendedes Eye Center, klinik mata subspesialis. Di Jalan Panglima Sudirman nomor 135 Singosari, Kabupaten Malang. Reservasi sekarang di 0813-3533-5526 atau Instagram @kendedeseyecenter_.
3: Kendedes Eye Center, excellent eye solution. Ingat mata, ingat kece.
4: Lulu. Ya apa iso ni motong dalan? Umong kok tewur. Belok kanan tapi njobok kiri. Hei, mandek sik Sam. Iso ni motong dalan wong liya. Ambek no kesusu selak nanti sih. Selak luwe dah.
5: Enak rupes beh. Batin ku mang merebet kiri ambek alon-alon nanti lampu hijau. Moro belok kanan dulu. Kacek bira meter tok lu.
4: Ngono iku jenenge egois. Dalane wong akeh iki. Uang kok gak aturan dewe. Gawe dalan dewe pisan, cek gak bayang wong liyane.
6: Kawan, jika ingin belok kiri, lebih baik ambil lajur kiri. Begitupun jika ingin belok ke kanan, tetap berada di sisi kanan. Jangan pernah melakukan manuver secara mendadak. Berbahaya, karena beresiko terjadi kecelakaan. Yuk, tertib berkendara untuk keselamatan bersama. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
0: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Sedikit 911 FM Guidance for Your Life. Selamat menunaikan ibadah salat zuhur kawan untuk anda yang menjalankan. Ini masih di jam 11:42. Cuaca juga relatif terik. Tadi saya dapat laporan katanya Pak Budin ya di Kota Batu itu cenderung mendung bahkan. Tapi kalau saya geser lagi ke BMKG, kita cek ya apakah ada perubahan update cuaca. Oh iya, sekitaran Kota Batu, Kecamatan Batu itu relatif berawan memang kawan. Suhunya rata-rata 15-22 derajat Celcius. Tapi kalau di Bumi Aji maupun juga di Jonrejo, ini pantauan sementara relatif cerah ya. Oke, relatif cerah. Dan besok, ini antisipasi mungkin besok ada yang mau jalan-jalan ke Kota Batu, dikabarkan ada potensi hujan ringan di area Kecamatan Batu ya. Kalau di Bumi Aji, kemudian Jonrejo itu relatif berawan. Tapi ini perakiran bisa berubah sewaktu-waktu kawan. Barangkali di jam segini ada potensi hujan begitu untuk esok hari. Mungkin beberapa jam ke depan atau barangkali besok itu sudah ada perubahan-perubahan juga. Ini kalau kita bicara soal Kota Batu, tadi di Ijen Talk ngobrolin soal Kota Batu juga ya. Topiknya BUMD belum maksimal, PAD masih bergantung pajak. Nah itu topik bahasan kita. Karena di Kota Batu ini ada dua BUMD, ada Perumdam Among Tirto dan BWR, sama-sama di perairan juga, tapi ternyata masih belum menyumbang pendapatan PAD yang maksimal, begitu. Jadi untuk PAD Kota Batu, itu masih bergantung pada pajak. Nah, tadi fun fact juga yang disampaikan oleh Kepala Badan Pendapatan Daerah Bapenda Kota Batu, Muhammad Nur Adim, per 7 Juli 2026, capaian PAD Kota Batu ini mencapai 41-42%, dan angka ini melebihi target 40% kawan, yang didominasi oleh pajak dari sektor PBJT, perhotelan, kemudian mamin, makan minum, parkir, dan lain sebagainya. Dengan kontribusi keseluruhan itu mencapai 45%, sementara kontribusi PAD itu masih di kisaran 25%. Nah, itu dia yang masih menjadi catatannya. Kalau disampaikan juga, tadi kalau dari ini ya, Bapenda ya, semua daerah di Indonesia, terutama di wilayah Jawa Timur, itu sedang berjuang untuk meningkatkan pendapatan asli daerahnya. Karena dari tahun kemarin, kan kebijakan efisiensi ini mulai dari tahun kemarin ya, mulai dijalankan, itu katanya banyak pengurangan-pengurangan untuk dana transfer ke daerah. Bahkan alokasinya pun juga di sektor-sektor yang cukup krusial, itu ada penurunan yang signifikan. Nah, sehingga dia dari Pemda atau Pemkot, itu harus meningkatkan pendapatannya melalui potensi yang ada di daerah sendiri. Dari Bapenda pun mengakui kawannya bahwa selama ini di Kota Batu banyak sektor yang masih belum tergarap maksimal. Justru yang banyak digenjot ini adalah pajak, tapi banyak sektor-sektor lain yang harusnya bisa dimanfaatkan dari pagu-pagu yang lain itu bisa dioptimalkan. Nah, itu yang masih belum tergarap signifikan. Kalau di Kota Batu tadi ada dua BUMD, yang satunya masih beroperasi tapi masih belum optimal karena masih fokus dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Tapi kalau yang satunya tadi, yang BWR, ini semacam hidup segan mati tak mau. Jadi tadi itu kalau dari DPRD masih dalam pembahasan, katanya apakah ini akan disuntik mati, katanya apakah akan dibubarkan saja, tapi nanti akan dibentuk yang baru sesuai dengan potensi yang ada. Atau mungkin ya direvitalisasi, yang ada itu dioptimalkan kembali. Karena sudah 5 tahun lamanya tidak ada operasional yang ini juga yang terlihat gitu. Tidak ada hasil yang berdampak juga, bahkan sangat minim sekali untuk kontribusinya terhadap pendapatan asli daerah. Itu kalau statement dari DPRD dan juga dari Bapenda, kawan. Nah, kalau dari akademisi tadi juga memang menyarankan beberapa catatan. Ini salah satunya memperbarui tata kelola untuk BUMD, harus SDM yang profesional. Dan kalaupun memang agak kesulitan ketika harus ngambil dari pihak swasta, maka disarankan juga ada pemanfaatan ASN untuk mengelola BUMD. Gitu yang masih menjadi catatan, dan masih ada beberapa rekomendasi-rekomendasi lainnya juga ya. Nanti kita sambung di segmen setelah ini. Kawan-kawan juga boleh berkabar di 0811-3600-911.
1: Jalan-Jalan Plus. Halo kawan, kali ini kita naik level dikit ya jalan-jalannya. Bukan ke kafe atau pantai, tapi ke Selo Kurung, jalur pendakian di kawasan Ngantang, Kabupaten Malang. Tenang, ini bukan jalur ekstrim, justru konsepnya ramah keluarga dan ramah pemula. Selo Kurung ini berada di kawasan perbukitan dengan ketinggian sekitar 1.300 meter di atas permukaan laut. Jalurnya dirancang dengan konsep segmented climbing. Jadi pendakian dibagi per segmen, nggak langsung capek di awal. Bayangannya, Anda bisa naik santai, berhenti di beberapa titik, kemudian nikmati pemandangan, lalu lanjut lagi deh. Jadi vibes-nya lebih ke hiking santai daripada pendakian berat. Nah, begitu sampai puncak, view-nya lumayan bikin takjub. Di sisi timur, terlihat waduk Selo Rejo membentang seperti permadani biru. Di sisi barat, gugusan bukit hijau terlihat berlapis-lapis. Angin sejuk, aroma tanah lembab, dan suasana tenang bikin tempat ini cocok buat healing tipis-tipis sambil dapat sensasi naik gunung. Menariknya lagi,

0: kawan, kalau Anda pengen sensasi mendaki tapi tetap santai, Selok Burung jawabannya. Dari Kota Malang, Anda harus mengarah ke Kota Batu. Setelah masuk Jalan Patimura, lanjut mengarah ke Jalan Dewi Sartika. Kemudian mengarah ke Jalan Sultan Agung, Jalan Suropati. Lanjut lagi mengarah ke Jalan Hasanuddin, belok kiri mengarah ke Jalan Trunojoyo. Ikuti jalan mengarah ke Pujon. Setelah masuk Raya Jombok, belok kiri untuk mengarah ke pos perizinan pendakian. Jalan-jalan terus.
1: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
2: Pagi Anton.
3: Pagi Bella.
2: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak gak ada semangat hidup deh.
3: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
2: Kamu flu ya?
3: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
2: Walah, kalau gitu nih buruan minum Sanaflu, bantu meredakan gejala flu kamu.
3: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, Sanaflunya.
2: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
4: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
5: Beberapa hari kemudian.
6: Pagi Bella, cerah banget. Wih, ya hari ini.
2: Udah seger lagi nih.
6: Yoi dong, berkat Sanaflu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
4: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
7: Akhir-akhir ini banyak orang merasa lelah secara mental, overthinking, tekanan pekerjaan, masalah relasi, atau sekedar merasa tidak baik-baik saja. Tapi seringkali kita tidak tahu harus bicara dengan siapa. Karena itu, City Guide 911 FM menghadirkan Konsologi, konsultasi psikologi. Sebuah ruang bincang bersama psikolog profesional untuk membahas berbagai isu mental health yang sedang terjadi di sekitar kita. Mulai dari kecemasan, burnout, hubungan sosial, sampai cara menjaga kesehatan mental di tengah rutinitas yang padat. Anda bisa ikut sharing cerita atau bertanya melalui WhatsApp City Guide. Ikuti Konsologi, konsultasi psikologi setiap hari Rabu jam 7 malam. Konsologi, ruang aman untuk berbagi dan memahami diri lebih baik.
8: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Sedikit 911 FM Guidance for Your Life. Kawan, saya geser dulu ya ke informasi yang masuk di WhatsApp kami. Tadi ada laporan dari Pak Alvan. Jadi Pak Alvan ini menyampaikan untuk aliran air PDAM di wilayah Mojorejo Batu itu tidak mengalir sudah beberapa hari katanya. Katanya sih ada perbaikan, tapi sampai sekarang kok belum selesai. Among Tirto Batu kurang responsif, itu kalau kata Pak Alvan. Tadi kita minta untuk ini juga ya, ID pelanggan sudah diberikan. Setelah ini kita akan geser laporannya ke rekan-rekan Among Tirto, kawan. Baru saja tadi di Jentok ngomongin soal Among Tirto, itu kan menjadi salah satu BUMD ya, Perumdam Among Tirto Kota Batu, dan juga ada satunya itu ada BWR. Nah, kalau yang Perumdam Among Tirto, kenapa tidak bisa memberikan pendapatan yang signifikan untuk PAD, karena katanya uangnya itu, hasilnya itu masih difokuskan pada operasional dan pelayanan kepada masyarakat, sehingga belum bisa memberikan kontribusi untuk PAD. Nah, kalau yang BWR tadi itu masih bermasalah dan vakum dan masih didiskusikan apakah akan dibubarkan atau direvitalisasi. Saya tadi terputus ketika menjelaskan saran-saran ya dari akademisi, dari Kaprodi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMM, Hendra Kusuma. Jadi Pak Hendra ini menyarankan kalau bisa ada peningkatan pos lain selain pajak. Karena peningkatan tarif pajak itu bisa membebani masyarakat, dan kalau masyarakat terbebani, ujung-ujungnya atau muaranya adalah penurunan daya beli. Nah, itu yang juga harus dihindari. Kalau sekarang ini kayaknya sangat tidak dianjurkan deh untuk menaikkan tarif pajak, karena itu tadi ujung-ujungnya membebani masyarakat dan bisa menurunkan daya beli. Jadi salah satu sektor mungkin yang bisa dioptimalisasi itu adalah BUMD. Kalau Kota Batu, karena dia landscape-nya adalah sebagai kota pariwisata, maka yang disarankan tadi, kalau bisa core bisnisnya itu diarahkan ke pengelolaan sampah. Mungkin sepele katanya, tapi kayaknya itu harus deh untuk pengelolaan sampah ini bisa lebih optimal lagi. Jadi nanti dikelola oleh BUMD. Lalu ada beberapa saran-saran dari akademisi kawan untuk peningkatan PAD melalui BUMD. Itu diawali dengan pemetaan core bisnis BUMD. Lalu setelah itu akan digeser ke pemetaan potensi wilayah. Kalau sudah ada, baru nanti ada penempatan dan tata kelola kelembagaan yang profesional. Kalau bisa memanfaatkan ASN untuk mengelola BUMD dan juga membuka peluang masuknya investor untuk melakukan penanaman modal. Karena kan sebelumnya banyak suntikan dari Pemkot Batu juga, tapi ternyata setelah beberapa kali mendapat suntikan dana, masih belum optimal juga. Bahkan kalau sekarang katanya mati suri ya yang dikabarkan untuk BWR sendiri, maka tadi ada peluang juga, kalau bisa carilah peluang-peluang untuk menggait investor, katanya untuk bisa berkecimpung juga nih dalam operasional BUMD untuk di wilayah Kota Batu sendiri, agar ada penanaman modal yang tidak dari pemerintah. Itu saran-saran dari ini kawan ya, saran-saran dari akademisi. Ini jangka panjang sebenarnya konteksnya, bisa sampai 5 tahun ke depan. Gitu, sementara untuk beberapa catatan. Ada Pak Handi, Pak Handi bergabung juga. Ini update apa nih? Sikat saja terminal. Oh, ini di terminal Josari. Yang ngetem itu denda 500 ribu. Melawan arah di tenis, denda 500 ribu. Lalu untuk tangkuban perahu, didenda juga. Depan Kor Yesus sama RSSA juga sama. Waduh. Ini saking seringnya Pak Handi ini mengcapture banyak pelanggaran ya. Akhirnya menyarankan ya kalau bisa didenda aja lah begitu. Saya mau tampilkan kiriman videonya Pak Handi.
1: Kapan Bu Mega?
0: Ini di exitnya pintu keluarnya Terminal Josari.
1: Tuh, ini mau siap-siap ini.
0: Masih ada bus yang ngetem di luar terminal kawan. Depannya Indomaret itu ya.
1: L7624OB Bagong. Oh.
0: Ya, itu dia dari Pak Handi. Terima kasih Pak Handi. Selain kita geser ke Bu Mega. Jadi pelanggaran di kawasan Terminal Josari ini masih juga mendominasi kawan. Berbagai macam PO bus ya, sudah ditindak, sudah diberikan surat peringatan, tanda tangan, pernyataan bermaterai. Tapi kok masih belum memberikan efek jera juga, kayaknya harus ada evaluasi. Karena kan sudah satu tahun ya, dari 2025 kemarin sampai saat ini, ternyata perubahannya masih belum begitu signifikan. Ada beberapa PO yang tertib, tidak semua PO itu dia ngetemnya di luar ya. Ada beberapa yang dia tertib, masih tetap langsung melanjutkan perjalanannya tanpa nunggu-nunggu lagi. Meskipun sedikit penumpangnya mungkin dilema juga. tapi dia tetap menaati aturan itu ada. Karena pengalaman pribadi ya, karena saya kemarin ke Surabaya dari Arjosari, kemudian naik salah satu bus yang dia udah gak ngetem-ngetem lagi, keluar terminal ya langsung jalan gitu. Meskipun di dalam bus itu kayaknya kurang dari 10 orang deh. Masih minim, nunggu di dalam terminalnya lama sekali karena gak ada penumpang yang masuk, ternyata pada ngantri di luar. Gitu kawan. Tapi harapannya juga ke depan bisa lebih tertib lagi. Ini kita nanti coba geser laporannya ke Bu Mega dan tadi laporannya Pak Alvan ke rekan-rekan dari Perumdam Among Tirto. Kawan-kawan juga boleh menambahkan beberapa catatan lainnya. Bisa langsung call in kawannya di 0811 3600 911.

0: 911 Hot News.
1: City Guide 911 FM Guidance for Your Life. Halo kawan, saya Mufti Akmal di 911 Hot News jam 12 siang. Kawan, pengadaan KNKP Puji Harjo masih menunggu arahan pusat. Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Malang, Victor Sembiring menyampaikan, pihaknya masih menunggu arahan dari pemerintah pusat untuk peresmian Kampung Nelayan Merah Putih Puji Harjo. Menurutnya, sebelumnya kunjungan beberapa pejabat sudah dilakukan, mulai dari Menteri Kelautan dan Perikanan, Wakil Menteri KKP, sampai staf ahli Menteri KKP. Jadi mereka survei persiapan peresmian. Victor juga menambahkan informasi terakhir yang didapat antara minggu kedua bulan Juli ini, Presiden Indonesia Prabowo Subianto memiliki rencana peresmian KNMP, namun belum tahu titiknya di mana. Kawan, serapan beras Bulog Jatim hampir capai 100%. Hingga 4 Juli 2026, serapan beras Bulog Jatim telah mencapai 869 ton dan capaian tersebut telah mencapai 98,35% dari target pengadaan tahun ini. Pimpinan wilayah Perum Bulog Kanwil Jatim, Langgeng Wisnu Adinugroho menyebut, Jatim menjadi salah satu daerah dengan kontribusi terbesar dalam pengadaan beras nasional sekaligus mampu memperkuat cadangan pangan pemerintah. Wisnu juga optimis target serapan beras di Jatim ini bisa terpenuhi pada akhir tahun 2026. Kawan, pelatih Mesir merasa timnya dicurangi wasit. Pelatih timnas Mesir, Hossam Hassan, merasa anak asuhnya dicurangi wasit saat laga 16 besar kontra Argentina dini hari tadi. Sempat unggul 2 gol hingga menit terakhir, Mesir terpaksa pulang setelah gol Enzo Fernandez di menit tambahan waktu. Menurutnya, gol Mesir yang dianulir seharusnya bisa menjadi poin gol karena tidak ada tanda pelanggaran sebelumnya. Pelatih kiper Mesir juga harus meninggalkan lapangan lebih cepat setelah diberi kartu merah oleh wasit. Meski demikian, Mesir tetap mencatat prestasi karena mampu menembus babak gugur Piala Dunia untuk pertama kalinya, serta memberikan perlawanan sengit kepada juara bertahan Argentina. Demikian 911 Hot News jam 12 siang. Saya Mufti Akmal, selamat siang. 911 Hot News.

City Gate 911 FM Guidance for Your Life. Selamat siang kawan, untuk Anda yang siang hari ini masih melanjutkan perjalanan Anda di sekitar Malang Raya. Terima kasih untuk beberapa catatan yang sudah ditambahkan ya di siang hari ini. Ada yang berencana mengarah ke sekitar alun-alun, ini tadi ada video juga dari Pak Yusuf ya, terima kasih banyak Pak Yusuf memantau kondisi di alun-alun arah ke selatan ya. Jadi saat ini memang masih cenderung lancar saja kawan. Sementara untuk Anda yang sekarang ini sedang berada di sekitar Kabupaten Malang ataupun yang ada di Kota Batu, boleh nanti berkabar seperti apa. Anda bisa teruskan melalui WhatsApp kami atau bisa juga dengan cara mention ya di sosial media kami di @city_guide911fm.

teman-teman, siang hari ini masih dengan saya Bulan di kondisi panas terik ini. Anda yang masih terus berkabar, terima kasih banyak ya yang masih mobile. Ini tadi ada tambahan informasi dari kawan-kawan Citygate ya di WhatsApp ini soal laporan aliran ini ya, aliran air ya yang disampaikan dari Pak Alvan. Terima kasih banyak Pak Alvan. Mohon dibantu, air PDAM wilayah Mojorejo Batu ini tidak mengalir ya beberapa hari. Katanya sih ada perbaikan, tapi sampai sekarang ini belum juga selesai. Informasinya ini dari Among Tirto kurang responsif gitu ya, kata Pak Alvan. Berarti sudah sempat disampaikan ya Pak ya. Oke, untuk ID pelanggan ini juga sudah dilengkapi. Tadi dibantu kawan-kawan yang ada di newsroom. Sudah coba ini ya kontak dengan rekan-rekan Among Tirto juga, ada Pak Rudi. Jadi mohon waktu Pak ya. Semoga nanti segera ada respon. Kemudian untuk Anda yang sekarang juga sedang memantau di beberapa titik yang ada di sekitar Malang Raya, boleh nanti Anda tambahkan seperti apa kondisi di sekitar Anda. Oh, ini tadi soal laporan Pak Alfi juga sudah disampaikan ya ke Kabag Administrasi Umum Perumdam Among Tirto, Bu Eka Tejawati, seperti itu ya. Nah, kemudian kawan selanjutnya, Pak Handi tadi juga sempat menginformasikan adanya bus yang masih ngetem ya di sekitar Terminal Arjosari, tepatnya di depan Terminal Arjosari. Dan ini tadi teman-teman yang ada di newsroom juga sudah coba kontak Bu Mega sebagai Kepala Terminal Arjosari ya, Bu Mega Perwira. Hati-hati kawan, tampak di sana memang kondisi terakhir lalu lintas masih aman saja ya. Tapi karena sekarang ini juga masih memasuki di libur sekolah, libur panjang sekolah, jadi bisa saja ini akan mengalami antrian yang cukup panjang, termasuk juga di beberapa ruas jalan yang mengarah ke destinasi wisata. Ngomongin soal wisata ya, kalau di Kota Batu kan memang banyak sekali yang bisa dieksplor gitu ya. Dan kemudian bicara armada yang bisa digunakan juga ada beberapa gitu di sekitar Kota Batu yang bisa dimanfaatkan. Sementara kalau kita melihat Kota Malang, di Kota Malang ini juga mungkin banyak orang yang tidak asing dengan namanya Macito ya. Mungkin Anda salah satunya kawan sudah pernah coba naik Macito jalan-jalan ya di sekitar Kota Malang. Boleh nanti Anda sampaikan seperti apa pengalaman dari Anda, atau mungkin Anda ada beberapa masukan gitu ya, karena ini kan bagian dari pelayanan Kota Malang untuk bisa menarik lebih banyak lagi wisatawan ya, untuk berkesempatan bisa jalan-jalan di beberapa ikon-ikon Kota Malang. Nah kawan, tingginya minat masyarakat untuk menikmati layanan bus wisata Macito ya, Malang City Tour di Kota Malang ini ternyata belum sepenuhnya bisa terakomodasi. Ya meskipun ketika kita melihat bagaimana luar biasanya antusias dari masyarakat yang bahkan terus meningkat, tidak hanya warga Kota Malang tapi juga banyak orang luar Kota Malang gitu ya yang menikmati. Tapi tidak semua armada ternyata bisa beroperasi setiap hari karena memang harus menjalani perawatan rutin dan keterbatasan dari anggaran operasional. Waktu itu statement yang dikeluarkan dari Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Dispora Par Kota Malang Baihaqi. Jadi operasional bus wisata pada 2026 secara umum berjalan seperti biasa, tapi pelayanan kepada masyarakat masih belum maksimal karena itu tadi ya, jumlah armada yang tersedia ini tidak juga bertambah sampai saat ini pun. Sementara di sisi lain permintaan ini terus meningkat. Nah kemudian kawan dijelaskan juga sekarang ini armada bus Macito tersedia ada 5 unit ya. Nah setiap minggunya satu armada itu dijadwalkan menjalani perawatan berkala di bengkel supaya kondisi kendaraan ini tetap prima dan aman saat melayani penumpang. Kemudian selain faktor perawatan armada, Baihaqi juga mengakui untuk kebijakan efisiensi anggaran ini juga turut mempengaruhi operasional bus Macito. Belum lagi nih harga bahan bakar ya yang naik, tentu ini juga membuat pengelolaan anggaran harus lebih cermat lagi, harus evaluasi lagi ya supaya layanan kepada masyarakat harapannya bisa tetap berjalan dengan baik. Nah itu kawan,
untuk beberapa informasi menemani perjalanan Anda di siang hari ini. Terima kasih untuk beberapa catatan yang sudah ditambahkan juga. Sementara Anda yang sekarang ada rencana mengarah ke ruas tol, seperti apa update-nya siang hari ini? Saya kita berbagi informasi seputar jalan tol.

0: info talk, informasi seputar jantung.
1: Selamat siang kawan, kita kembali update pantauan lalu lintas di ruas tol Malang Pandaan. Kondisinya masih lancar dua arah dari beberapa getol yang juga harus Anda antisipasi di exitnya Singosari karena di perempatan Karanglo sudah mulai ada perlambatan. Kalau kita bergeser lagi ke ruas tol yang lain, ke getol yang lain maksudnya di Malang Madiopuro, exit entry sama-sama ramai kawan. Begitu juga dengan Pakis ternyata ya, sama-sama ada peningkatan volume. Kalau di ruas Lawang, bergeser ke get Lawang, itu justru cukup lengang untuk jalur entry, tapi untuk exit ada peningkatan volume. Arah ke Japanan Porong cukup ramai juga, untuk arah sebaliknya masih relatif lengang. Yang sampai di sekitaran Waru, arah ke Perak ada sedikit perlambatan, tapi kalau bergeser ke Mojokerto sampai dengan area Juanda itu lancar, sama lancarnya dengan Gemporembang, Gempas sampai dengan Paspro.

0: Jalan-Jalan Plus. Sudah siap, kita akan menuju ke sebuah spot hidden gem di Malang bagian selatan. Namanya Sumber Jeruk, pemandian alami di Desa Adiluwih, Kecamatan Pagelaran. Kalau dengar namanya Sumber Jeruk, jangan bayangin kebun jeruk ya. Ini mata air alami yang jernih banget. Lokasinya bahkan cuma sekitar 300 meter dari Sumber Maron yang sudah lebih dulu terkenal. Tapi beda suasana. Sumber Jeruk ini lebih tenang, adem, cocok buat Anda yang pengen healing tanpa keramaian. Begitu sampai, Anda akan menemukan dua kolam utama. Kolam sumber di bagian atas, kedalaman sekitar 1 meteran, aman buat anak-anak atau sekedar mau nyemplung santai. Nah, kalau Anda mau lebih bebas berenang, ada kolam tampung di bagian bawah dengan kedalaman sampai 3 meter. Airnya dingin, segar, khas mata air pegunungan, dan warnanya jernih kebiruan, bikin pengen langsung nyebur. Yang bikin Sumber Jeruk beda dan agak unik, ada kolam terapi ikan atau fish spa. Tinggal masukkan kaki, nanti ikan-ikan kecil ini akan membersihkan kulit mati. Fasilitasnya memang masih sederhana ya. Ada gazebo, warung, dan area parkir. Tapi justru itu yang bikin tempat ini terasa alami. Dari Kota Malang, Anda bisa menuju ke Jalan Maijen Sungkono. Ikuti jalan sampai menuju Jalan Raya Sukonolo. Setelah itu masuk Jalan Raya Bulupitu. Dan lanjutkan lagi perjalanan Anda menuju Jalan Sumber Maron Gondang Legi. Dan sampailah di Sumber Jeruk, Desa Adiluwih, Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Malang. Jalan-jalan plus.
1: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
2: Hei Rek, kata Nandi.
3: Ke kampus, ada kuliah.
4: Aduh, zaman 5.0 kok kuliah masih ke kampus, Rek.
5: Kuliah nandi sih. Kuliah iku nek universitas terbuka, kampus cyber university, modern, bisa dimanapun, kapanpun. Punya 4 fakultas selain keguruan. Fakultas ekonomi, fakultas ilmu hukum sosial dan politik, fakultas keguruan, fakultas sains dan teknologi. Sejak 2004, UT juga punya program pasca sarjana. Ojo kuatir, Rek. Kayak aku gini loh. Masih semester awal dan S1 tapi bisa tetap kerja dan berkarya. Karena kuliah di UT bisa di mana saja dan kapan saja.
6: Lah nek aku kan luar kota, ya apa iso daftar UT?
5: Ya jelas bisa dong. Kuliah di UT malah hemat, gak usah kos. Kuliah no cost, universitasnya jos. Ya di Universitas Terbuka UT Malang. Yuk, daftar rek ke sia.ut.ac.id.
7: UT, Universitas Negeri ke-45. Informasi lebih lanjut WhatsApp di 0813-3366-6924. Instagram dan TikTok UT_Malang. Facebook Universitas Terbuka Malang. Website di malang.ut.ac.id.
5: Aduh, apaan sih posting gini-gini? Caper banget. Gak jelas jadi orang. Cari sensasi mulu. Nih aku komen lagi ya. Dasar manusia tukang selingkuh. Si paling settingan. Dari tadi marah-marah sendiri. Gak semua yang di sosmed harus dikomentarin. Aku tuh gemes liatnya.
8: Emang tahu itu siapa?
5: Enggak.
8: Tahu ceritanya?
5: Enggak juga. Lah terus kamu kok bisa yakin banget sih? Ah, cuma iseng kok.
8: Justru banyak masalah berawal dari cuma iseng. Sebelum berkomentar, cek dulu faktanya. Pikir dampaknya, lalu ketik dengan bijak. Karena bercanda, menghina, memfitnah, atau menyebarkan kebencian bisa berdampak nyata. Mending bantuin aku beres-beres rumah. Abis ini mama datang, pasti bakal marah ngeliat kamu dari pagi scroll sosmed mulu.
5: Iya kak, ternyata yang butuh diurus bukan postingan orang, tapi malah rumah kita sendiri ya.
8: Nah, itu pinter.
0: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
9: Baik,
2: Saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap! Go!
9: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
10: Aduh.
9: Kamu kenapa?
10: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
9: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan Mi. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
11: Poldan Mi membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
10: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
9: Ayo semangat. Poldan Mi, pol.
11: Poldan Mi, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
12: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Kawan, siang hari ini kita kembali dengan informasi dari Bu Keisha. Kali ini memantau di Jalan Agus Salim Batu ya. Kita coba putarkan, ini tadi ada video yang disampaikan. Anda bisa cek di visual radio. Ini kondisi di Jalan Agus Salim Batu, kawan, masih sangat lancar ya. Dengan kondisi cuaca cerah di siang hari ini. Ramai lancar dengan dominasi kendaraan roda 4 ya Bu ya. Oke, terima kasih banyak Bu Keisha, hati-hati di jalan Bu. Kemudian untuk Anda yang ingin berbagi juga bagaimana kondisi sekitar Anda, boleh nanti Anda tambahkan ya di WhatsApp kami. Nah, ini kembali lagi ke pembahasan di Ijen Talk pagi hari tadi kawan, ketika bicara BUMD ya di Kota Batu dengan harapan nanti ke depan bisa lebih dioptimalkan lagi, mengingat sekarang ini pendapatan PAD Kota Batu itu lebih banyak masih di sektor pajak. Nah, bisa dikatakan ketika nanti BUMD ini dimaksimalkan bisa membantu gitu ya untuk pendapatan PAD. Kemudian kawan, seperti yang dijelaskan juga oleh Wakil Ketua DPRD Kota Batu, Pak Ludi, jadi sekarang ini memang ada dua BUMD di Kota Batu, tapi yang jalan itu baru dari Perumda Tirto ya. Kemudian dari Perumdam Among Tirto gitu. Kemudian untuk satunya lagi, BUMD satunya lagi, BWR atau PT Batu Wisata Resource, itu masih mati suri. Sedangkan kalau kita melihat ya, jadi di tahun sebelumnya 2021 bahkan waktu itu sempat juga keluar sederet rapot merah dari PT Batu Wisata Resource atau BWR Kota Batu, yang tentu ini juga membayangi kepengurusan yang baru gitu, mulai dari usaha yang tidak pernah untung sampai bahkan dari BUMD milik Batu ini juga masih belum punya bentuk yang pas gitu akan seperti apa. Nah, kemudian disampaikan juga waktu itu statement yang sempat keluar ya dari Wakil Ketua DPRD Kota Batu, waktu itu masih Pak Nur Rohman ya yang sekarang sudah menjadi Wali Kota Batu, dijelaskan kalau Direktur PT BWR itu yang baru harapannya bisa membawa dampak yang nyata bagi pertumbuhan ekonomi Kota Batu di samping menyumbang PAD bagi Kota Batu. Jadi di situ Dewan benar-benar menunggu ya laporan pertanggungjawaban tentang penyertaan modal. Itu satu dokumen yang tidak bisa dipisahkan dalam proses serah terima jabatan Direktur BWR. Nah, sekedar diketahui juga kalau laba BWR ya kurun waktu 2016 sampai 2019 itu tercatat 200 juta rupiah. Laba yang dihasilkan pada tahun 2016 itu hanya 36 juta rupiah dan terakhir 2019 itu ada di 74 juta. Nah, kemudian PT Batu Wisata Resource ini juga menargetkan laba di tahun 2020 senilai 110 ya dari total penyertaan modal yang dikucurkan waktu itu senilai 7 miliar. Tapi seperti yang disampaikan kalau ternyata sampai sekarang pun juga tidak jalan. Nah, seperti apa penjelasan yang disampaikan dari Pak Ludi ini sebagai Wakil Ketua DPRD Kota Batu ya, tadi yang sempat gabung di Ijen Talk, kita akan coba dengarkan bersama kawan.
1: Kalau yang berbentuk badan usaha itu kan kita punya BWR yang hari ini ya dalam tanda petik bermasalah karena kan apa ya, vakum kan begitu. Nah, kemarin kami di DPRD mengusulkan, karena ini juga setiap tahun jadi catatan pemeriksaan BPK, ini mau disuntik mati sekalian atau kalau dibenahi, ya ayo monggo dibenahi ya. Ini PR pemerintahnya sekarang untuk dua itu tadi. Kami di DPRD intinya sepakat untuk disuntik mati monggo, nanti kita dirikan baru atau direvitalisasi juga oke. Kemudian kekayaan daerah yang dipisahkan ada Perumdam Among Tirto. Nah, kami berharap ada kebijakan-kebijakan yang itu juga nanti akan menyumbang PAD juga di Kota Batu. Tetapi memang untuk Perumdam ini kan kita harus hati-hati Mbak, karena ini berhubungan dengan pelayanan dasar yang bersentuhan dengan masyarakat. Artinya pada saat pelayanan ini belum maksimal, sementara kalau kita mengoptimalkan pembagian hasilnya, ini saya pikir kurang bijaksana. Makanya kami berharap untuk Perumdam ini dari kekayaan yang dipisahkan oleh pemerintah Kota Batu ini, pelayanannya ditingkatkan dahulu, baru kemudian kita bicara pendapatan yang
0: Itu kawan ya yang jadi penjelasan dari DPRD, termasuk juga harapannya seperti apa untuk kedepannya ya. Termasuk tadi kita sebenarnya juga sambung bersama dengan Bapenda Kota Batu gitu ya. Kita juga dapat penjelasan seperti apa yang jadi target PAD, kemudian bagaimana sejauh ini laporannya, dan ternyata memang dominasi yang masuk masih dari pajak. Nanti kita akan lanjutkan pernyataan yang disampaikan dari Pak Adim ya pagi tadi. Ini sebagai Kepala Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda Kota Batu.
2: Jangan Anda tertinggal dengan apa yang tengah disorot dan ramai diperbincangkan saat ini. Inilah Realitas.

0: di banyak keluarga, ayah masih sering dipahami sebagai sosok yang bertugas mencari nafkah. Berangkat pagi, pulang setelah bekerja, dan memastikan kebutuhan keluarga tetap terpenuhi. Tapi di tengah tanggung jawab itu ada satu hal yang kadang luput dibicarakan. Seberapa hadir ayah dalam kehidupan anaknya? Sebab fatherless tidak selalu berarti ayah sudah tidak ada. Ada ayah yang masih hidup, tinggal serumah, bahkan bertemu setiap hari. Tapi anak hampir tidak pernah benar-benar merasakan keterlibatannya. Dan persoalan ini bukan hal kecil. Data UNICEF tahun 2021 menyebut sekitar 20,9% anak Indonesia tumbuh tanpa kehadiran ayah dalam pengasuhan. Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Timur Sodik menjelaskan, hasil pendataan keluarga 2025 dari Kemenduk Bangga menunjukkan sekitar 1 dari 4 keluarga yang memiliki anak atau 25,8% mengalami kondisi fatherless. Di Jawa Timur, fenomena ini menjadi perhatian.
1: Di Jawa Timur itu kehadiran seorang ayah dalam keluarga ini sangat sedikit sekali. Banyak ada program-program nasional, program prioritas dari Kemenduk Bangga BKKBN, ada gerakan Ayah Teladan Indonesia atau GAPI. Kondisi tersebut jika tidak diatasi bersama-sama dapat menimbulkan penurunan kualitas sumber daya manusia, khususnya menghambat pencapaian Indonesia Emas 2045.
0: Kondisi ini pun mendorong berbagai upaya. Melalui gerakan Ayah Teladan Indonesia, pemerintah mendorong ayah untuk lebih terlibat dalam pengasuhan di sejumlah daerah. Keterlibatan itu bahkan mulai dibawa ke hal yang sangat sederhana, seperti mengantar anak sekolah hingga mengambil rapor. Namun pertanyaannya, apakah kehadiran ayah cukup diwakili oleh 1-2 momen saja? Psikolog sekaligus konselor Heri Budi Laksana menjelaskan, ada 3 kondisi fatherless yang bisa dialami anak.
2: Kita ngomong fatherless itu sebenarnya anak itu kehilangan sosok peran seorang ayah di dalam keluarganya. Ada 3 jenis fatherless ya. Ada fatherless secara fisik, fatherless secara emosional, dan fatherless secara fungsional. Yang secara fisik itu memang benar-benar karena meninggal. Kemudian yang secara emosional itu orangnya ada, tapi tidak ada kedekatan. Kemudian fatherless fungsional. Nah ini adalah hilangnya figur seorang ayah. Kepemimpinannya itu tidak terlihat kepada anak karena salah satu faktornya adalah dominasi ibu yang terlalu besar di dalam rumah tangga. Biasanya ya, anak yang mengalami fatherless itu, dia kurang mampu menghargai orang lain, yang pertama. Kemudian dia akan bertindak, cari otoritas untuk dirinya sendiri, bahwa dia ingin diakui bahwa dia adalah pemimpin. Atau bahkan bisa justru merendahkan kepercayaan dirinya. Dia tidak memiliki self-esteem yang kuat. Jadi sangat luar biasa sekali permasalahan anak yang mengalami fatherless.
0: Menjadi ayah yang hadir memang tidak selalu mudah. Ada pekerjaan, ada tekanan ekonomi, dan ada lelah yang dibawa pulang. Tapi kehadiran tidak selalu membutuhkan waktu berjam-jam. Kadang cukup dengan mendengarkan anak tanpa memegang ponsel, makan bersama, mengantar sekolah, atau sekedar bertanya, hari ini kamu senang atau sedih? Karena anak tidak hanya membutuhkan ayah yang ada, mereka juga membutuhkan ayah yang hadir.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Persentase pengangguran di Indonesia mencapai 4,74% atau sekitar 7,35 juta orang.
2: Sekarang banyak ya sarjana cumlaude kampus mahal tapi masih nganggur.
3: Ya iyalah, karena dunia kerja saat ini nggak cuma cari orang pintar.
2: Terus
3: cari yang punya karakter, beradab, dan cakap.
4: Universitas Islam Raden Rahmat Malang hadir bukan cuma mencetak lulusan bergelar, tapi membentuk generasi berakhlak, santun, cakap, dan siap menghadapi dunia kerja. Lulus dapat gelar, hidup dengan penuh keberkahan, karena para leluhur kita berpesan, ilmu tanpa adab kehilangan arah.
2: Berarti kuliah gak cuma cari ijazah.
3: Yaps, betul banget. Tapi juga membangun masa depan gemilang yang berkah.
4: Ayo daftar sekarang juga. Dapatkan beragam beasiswa regional NU, Basnas, KIP, dan lain-lain. Informasi lengkap di pmb.uniramalang.ac.id atau daftar langsung di Kampus 1 Unira Malang, Jalan Raya Mojosari 2, Kepanjen Malang. Unira Malang, kampus untuk semua, beradab, biaya ramah.

0: Bawa apa sih ini? Aduh, ganggu banget orang tidur. Astaga, ya Allah. Aku kan rebus air. Ya Allah, mana-mana kain-kain, mana-mana. Air, mana air, mana airnya, mana air. Aduh, lupa kamar mandi sebelah mana. Ngapain aku kamar lagi? Aduh, untung aja belum terlambat.
1: Kawan, rasa lelah dan mengantuk seringkali bikin kita lengah. Meninggalkan kompor menyala, walau sebentar saja, bisa memicu kebakaran yang membahayakan diri sendiri maupun orang lain. Pastikan kompor dan peralatan listrik benar-benar aman sebelum beristirahat dan meninggalkan ruangan. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
2: Di kota, drainase bekerja diam-diam, mengalirkan air, menjaga jalan tetap kering, mencegah genangan dan banjir. Tapi kadang bau itu muncul, menusuk hidung, mengganggu kenyamanan. Lalu muncul ide cepat, drainase ditutup rapat agar bau hilang, masalah selesai untuk sesaat. Tapi hujan tidak bisa membaca keputusan kita, air mencari jalannya. Ketika drainase tertutup, aliran berhenti, genangan naik, jalan berubah seperti kolam, resiko kecelakaan, penyakit hingga banjir jadi ancaman. Padahal ada cara yang jauh lebih bijak dengan membersihkan, merawat, memastikan drainase tetap terbuka dan berfungsi, bukan ditutup hanya karena baunya. Informasi ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
3: Guidance for your life. City Guide FM.

kawan-kawan, terima kasih untuk beberapa informasi yang sudah ditambahkan. Ini tadi ada Pak Sentot ya yang coba menanyakan soal pemadaman listrik di sekitar Dinoyo sejak jam 9 pagi tadi sampai sekarang ini masih belum nyala. Ini perkiraan jam berapa menyala kembali? Tadi kita sempat dapat update-nya dari Pak Arya Pondra. Jadi tertanda dari PLN Dinoyo, kawan, memang ada pemeliharaan jaringan SUTM dan pengamanan row pohon dekat jaringan yang dilaksanakan dari jam 10 sampai jam 2 siang nanti. Jadi estimasi ini kurang lebihnya sampai jam 2 siang, tapi semoga tidak sampai jam 2 ini sudah kembali nyala. Untuk wilayah terdampak mulai di sekitar Dinoyo Permai, Jalan MT Haryono, Gang 19 dan di sekitarnya ya. Jadi mohon waktu, terima kasih banyak untuk beberapa catatan yang sudah ditambahkan lagi. Ini tadi dari Pak Givari meneruskan ke kami. Ini juga soal pemadaman listrik, kawan ya, yang dilakukan imbas pemeliharaan jaringan SUTM dan perempesan pohon di dekat jaringan PLN. Oh, informasinya ini untuk besok ya, hari Kamis 9 Juli 2026 jam 9 pagi sampai jam 1 siang. Wilayah terdampak pemadaman seperti Madiopuro, Cemoro Kandang, Puri Cemoro Indah, Kedung Rejo, kemudian di sekitar Griya Karya Tama, di sekitar perumahan The Green Kedung Rejo, termasuk sekitarnya ya. Untuk besok jadi jam 9 pagi sampai jam 1 siang. Baik, untuk informasi dari Anda juga masih boleh Anda tambahkan gimana, mungkin sebagai tambahan juga informasi siang hari ini yang masih bingung ya, pengennya investasi dengan membeli properti, untuk Anda yang takut nanti sampai boncos apalagi nggak produktif, yang butuh pasti-pasti saja saatnya Anda memilih Paramalen. Jadi Paramalen ini mempersembahkan sebuah hunian eksklusif untuk investasi, Villa Parama Panderman Hill. Hunian eksklusif yang ada di kaki Gunung Panderman, Kota Wisata Batu, dengan villa dua lantai lengkap dengan private pool, rooftop, dan smart home system, Anda akan merasakan kemewahan yang tak terbatas. Sekaligus bisa menikmati udara sejuk, pemandangan Gunung Panderman dan Arjuna setiap harinya, dekat dengan Jatim Park Group. Dan legalitasnya aman, Anda bisa miliki Villa Parama Panderman Hill sekarang juga sebagai aset di kawasan produktif Kota Batu. Info lengkap bisa cek Instagram @paramapandermanhill atau dengan menghubungi 0822-3331-4447. Paramalen, mitra investasi properti terpercaya.

0: Jalan-Jalan Plus.
1: Tidak semua destinasi wisata menawarkan wahana yang ramai. Ada juga tempat yang justru mengajak kita menikmati ketenangan, ditemani gemericik air yang telah mengalir selama ratusan tahun. Kali ini, Jalan-Jalan Plus mengajak Anda mengunjungi sumber Songo di Desa Jenggolo, Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang. Sumber Songo merupakan kawasan mata air alami yang memiliki 9 pancuran jernih di bawah rindangnya pepohonan. Airnya begitu segar dan menjadi sumber kehidupan masyarakat sekitar, mulai dari kebutuhan sehari-hari hingga mengairi lahan pertanian. Suasananya yang teduh membuat siapapun betah berlama-lama menikmati kesejukan alam. Yang membuat sumber Songo begitu istimewa adalah kisah yang hidup di tengah masyarakat. Konon, 9 mata air ini muncul berkat karomah seorang murid wali saat warga membutuhkan sumber air bersih. Hingga kini, banyak pengunjung datang bukan hanya untuk menikmati keindahan alamnya, tetapi juga karena percaya setiap pancuran memiliki makna dan khasiat tersendiri. Cerita itu menjadi bagian dari warisan budaya yang terus dijaga masyarakat setempat. Untuk menuju sumber Songo, dari kota Malang, Anda bisa mengambil jalur menuju ke Panjen. Sesampainya di Desa Jenggolo, ikuti arah menuju Jalan Kalinyamat atau Jalan Sumber Songo. Aksesnya cukup mudah dijangkau kendaraan roda 2 maupun roda 4, dan area wisata ini terbuka untuk umum. Sumber Songo mengingatkan kita bahwa sebuah tempat tak hanya menyimpan keindahan alam, tetapi juga cerita, tradisi, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi. Jadi kalau Anda ingin menikmati suasana yang tenang sambil mengenal salah satu mata air bersejarah di Kabupaten Malang, Sumber Songo layak masuk dalam daftar perjalanan Anda berikutnya. Saya Yola Oktavia pamit, sampai jumpa di Jalan-Jalan Plus selanjutnya.

0: Jalan Plus.
1: Guidance for your life. City Guide FM.
2: UTBK SNBT 2026 sudah selesai, tapi peluang Anda belum berhenti. Sertifikat UTBK SNBT yang Anda miliki bisa menjadi jalan untuk melanjutkan pendidikan tinggi di Unikama dengan keuntungan spesial. Dapatkan beasiswa DPP 50% di Unikama untuk jalur UTBK SNBT. Syarat pendaftaran, sertifikat hasil UTBK SNBT 2026 dan lampiran kartu UTBK SNBT saat pemberkasan. Pendaftaran dan registrasi ulang gelombang 2 sampai 31 Juli 2026. Daftar sekarang melalui website resmi pmb.unikama.ac.id. Kuota terbatas. Jangan sampai kesempatan ini terlewat atau keduluan calon mahasiswa lainnya. Hubungi admin PMB Unikama WhatsApp di 0811-3682-200. Kunjungi Instagram Unikama @pmbunikamaofficial atau @unikamaofficial, TikTok @pmbunikamaofficial. Yuk amankan kursi Anda sekarang juga di Universitas PGRI Kanjuruan Malang.
3: Cilok, cilok, anget iki. Cilok kuah seger. Sing diet diundur dise. Monggo, monggo, monggo.
2: Mas, ciloknya 10.000 ya?
3: Oh iya bu, plastik biasa ta?
2: Oh enggak, aku bawa tempat.

0: sendiri. Ya, iki tempate.
1: Lu keren, Bu. Saiki wong tuku cilok koyo nggowo bekal sekolah.
0: Ini namanya hemat sekaligus go green, Mas. Plastik saiki larang. Bumi ya kudu dijogo.
1: Wah bener kuwi, Bu. Wong plastike kadang luwe akeh timbang ciloke.
0: Iya kan? Biyen tuku cilok oleh plastik siji. Lah saiki plastike kresek, plastik sambel, plastik bumbu, plastik sendok, plastiknya kalah rame timbang ciloke.
1: Nek kabeh nggowo wadah ngene, sampah plastik iso berkurang wakeh rek.
0: Yo mulai dari sing gampang ae, berangkat bawa tas belanja, tumbler, ambek wadah makan.
2: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
0: Astaga, si Dita beli tumbler viral. Si Bima, liburannya sekarang dia ke Jepang. Bentar, ini, oh ada diskon 80%. OMG, aku harus check out sekarang. Oke, tumbler masuk keranjang, sepatu masuk keranjang. Oh headset masuk keranjang, sama tas masuk keranjang.
3: Saldo Anda tidak cukup.
0: Hah? Kok bisa?
2: Ya bisa lah. Semua yang viral dibeli, semua yang orang lain punya pengen ikut punya. Tapi kalau nggak ikut, aku takut ketinggalan. Itu namanya FOMO, Fear of Missing Out. Takut ketinggalan tren sampai lupa kebutuhan sendiri. Ujung-ujungnya dompet kosong, pikiran juga ikut pusing.
0: Pantes, akhir bulan aku makannya mesti mie instan.
2: Nah, bahaya tuh. Itu udah sampai nggak peduli sama kesehatan.
0: Ya udah, pinjam duitnya boleh nggak?
2: Enak aja, jual aja tuh semuanya.
4: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
5: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: siang hari ini ada Pak Diono yang menambahkan informasi. Ini bicara kondisi bus yang masih sering ngetem ya, khususnya yang ada di sekitar Raden Intan. Kalau kata Pak Diono, ini cukup diberikan kamera tilang di daerah bus yang seharusnya dilarang untuk ngetem, ditambah truk yang mungkin ini juga sama ya, yang masih sering melanggar. Harapannya ini bisa tersorot dengan kamera e-tilang sehingga penilangan bisa segera dilakukan ketika ada yang melanggar. Gitu ya Pak Diono, terima kasih banyak. Ini bisa jadi masukan juga yang akan kita sampaikan. Sementara kalau bicara Raden Intan ya, di siang hari ini lalu lintasnya sih masih aman ya, masih lancar saja di sana. Mungkin ada yang kebetulan melintas di Raden Intan, boleh nanti Anda kabarkan bagaimana kawan. Untuk traffic report dipersembahkan oleh Rumah Sakit Universitas Brawijaya, Rumah Sakit Unggulan yang berlokasi di Landmark Kota Malang, Jalan Soekarno-Hatta. Kawan, di RSUB melayani rawat jalan, rawat inap, IGD 24 jam, dan banyak layanan kesehatan lainnya. More info, Anda bisa klik rumahsakit.ub.ac.id atau bisa juga dengan chat di 0811-36-9962. Pilih sehat, pilih RSUB. Baik, di WhatsApp ya, ini kita masih coba lihat lagi informasi yang baru saja masuk dari Pak Hari siang hari ini. Jadi disampaikan soal kondisi parkiran motor di depan Ramayana ya, yang bikin padat, dan di Jalan Semeru. Ini juga sering digunakan untuk parkir, khususnya di bahu jalan seperti itu, sehingga sering terjadi crowded ya di situ. Oke, baik Pak Hari, terima kasih banyak. Mungkin ada dokumentasinya Pak Hari, boleh ya ditambahkan di WhatsApp City Guide, mungkin masih di lokasi atau kawan-kawan City Guide yang kebetulan melintas di sekitar Ramayana atau mungkin di beberapa titik lain. Kalau masih bicara soal pelanggaran, kali ini soal parkir ya yang dikeluhkan, boleh nanti disertakan dokumentasi, paling tidak ada foto yang bisa dikirimkan. Oke, kita coba lihat lagi saat ini Anda yang bersiap mengarah ke Kota Batu. Yang mengarah ke Kota Batu, titik antrian nanti yang akan Anda jumpai pertama ada di Jembatan Tunggul Mas. Kemudian selanjutnya di area Jatim Park 3, Anda juga akan menjumpai kepadatan di sana. Tapi nanti selepas dari Desing Hasare Resort, kondisi sudah kembali normal kawan di sepanjang Jalan Patimura. Termasuk juga untuk Anda yang mau mengarah ke sekitar Kota Batu, nanti masuk ke Dewi Sartika, kemudian di sekitar Agus Salim juga masih terkondisikan. Traffic report kali ini didukung oleh UM, Universitas Negeri Malang. More info, Anda bisa kunjungi um.ac.id. UM, excellent in learning, innovation.
1: Info Talk, informasi seputar jalan tol.
2: Selamat siang kawan, kita kembali update pantauan traffic di ruas tol Malang Pandaan. Kita geser ke beberapa gate tol dulu ya. Saya mulai dari Malang Madiopuro, pantauan saat ini exit maupun entry sama-sama ada peningkatan volume, cukup ramai ternyata, tapi dominasi masih di jalur exit. Kalau di gate Pakis itu jauh lebih lancar, sementara kalau di gate Singosari jalur exit masih lumayan antriannya, tapi bukan di gate-nya ya, lebihnya ke ini, perempatan Karang lo kawan. Kalau di Lawang itu jauh lebih lengang lagi, sementara masuk di ruas Purwoda di kemudian sampai di ruas Gempol Pandaan itu dua arah relatif lancar. Ke Japanan arah ke Porong Gempol ya, maupun sebaliknya sama-sama ada peningkatan volume, tapi kalau nanti bergeser ke sekitaran Waru Juanda sudah kembali lengang, Waru Mojokerto Kiren Kertosono juga lancar, sama halnya dengan sekitaran Gempol Rembang, Gempas sampai dengan Paspro. Dua arah juga lancar. Nanti kawan-kawan boleh update pantauan di beberapa ruas tol lainnya dengan mention kami di @City Guide 911 FM.

0: 911 Hot News.
1: City Guide 911 FM Guidance for Your Life. Halo kawan, saya Mufti Akmal di 911 Hot News jam 1 siang. Kawan, pembangunan KNMP Puji Harjo sudah selesai sepenuhnya. Kata Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Malang, Victor Sembiring, saat ini pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih atau KNMP Puji Harjo sudah selesai 100%. Victor menyampaikan, pembangunan fisiknya itu sudah dimulai sejak awal tahun 2026. Sementara itu, pihaknya saat ini masih terus melakukan koordinasi dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan Indonesia untuk pematangan operasional, mulai dari cold storage, pabrik es, docking kapal, sampai bengkel nelayan. Kawan, pemerintah pusat tunjuk salah satu kabupaten di Jatim jadi model pantauan pangan nasional. Kementerian Koordinator Bidang Pangan menunjuk Kabupaten Banyuwangi untuk menjadi model pemantauan pangan nasional dalam pengembangan dashboard komoditi beras yang bakal menjadi sistem pendukung pengambil kebijakan. Staf ahli Menko Ekonomi Maritim Kemenko Pangan, Sugeng Santoso, menyebut penunjukan ini merupakan tindak lanjut dari RPJMN 2025-2029 untuk meningkatkan indeks ketahanan pangan nasional dari 73 menjadi 82. Kata Sugeng, Banyuwangi dipilih karena dinilai mampu menjadi produsen beras di tingkat nasional, aktif melakukan pemantauan dan pengendalian distribusi pangan maupun inflasi daerah, serta memiliki basis tata kelola teknologi informasi yang kuat. Indonesia akan ekspor listrik ke Singapura. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyampaikan pihaknya memiliki rencana ekspor listrik Indonesia ke Singapura karena menurutnya rencana tersebut akan dibahas secara serius untuk jangka waktu ke depan. Ia menyebut sudah ada 3 MOU, ekspor listrik ke Singapura, industri hijau, serta penyimpanan carbon capture storage. Meski perkembangan kerjasama dinilai positif, namun proses negosiasi belum sepenuhnya selesai. Lebih lanjut, pihaknya berharap kerjasama ini bisa memberikan dampak positif dan menguntungkan untuk kedua belah pihak. Demikian 911 Hot News jam 1 siang. Saya Mufti Akmal, selamat siang.
0: One Hot News. City Guide 911 FM. Guidance for your life.

1 FM Guidance for Your Life. Selamat siang kawan, kembali siang hari ini saya Yola Octavia menemani perjalanan Anda. Siang yang cukup terik ya. Update sekarang di 28 derajat Celcius paparan sinar UV. Kalau dari pantauan sementara indeksnya sangat tinggi sehingga disarankan untuk menggunakan sunscreen atau tabir surya untuk proteksi kulit Anda dari paparan sinar UV, kawan. Beberapa laporan tadi yang dibagikan ini kaitannya dengan pelanggaran parkir ya, Pak Hari tadi yang berkabar di jam 12 lewat 52 menit. Ini katanya parkiran motor di depannya Ramayana tambah macet. Berapa saf Pak tadi? Boleh ditambahkan keterangannya mungkin ya, atau selain Pak Hari barangkali ada yang melintas juga di sekitaran MGR Sugio Pranoto. Mungkin kawan nanti Anda boleh update juga ya kaitannya dengan parkir yang dikabarkan ini sampai membuat kepadatan. Nah, kalau dan juga ini ada tambahan info dari Pak Hari di Jalan Semeru, daerahnya toko Lailai. Itu sering banyak juga yang parkir di bahu jalan, jadi selalu crowded di sana. Nah, ini nanti boleh ditambahkan dokumentasinya. Tadi Ulan juga sudah sempat mention.

Wajah siang hari ini 27 derajat katanya. Kurang lebih sama Bu Husnul ya. Sama dengan Ariat Logo Mas. Lalu saya geser lagi, ada Pak Handi. Tadi Pak Handi laporannya di jam 13 awal kawan. Miris katanya. Ada pelanggaran melawan U-turn. Saya tampilkan di visual radio kami. Ini dia ya. Ini U-turn yang di Jalan Kawi, Pak ya. Ah, ini udah siap-siap mau putar balik di sana. Kayaknya juga pelanggaran ini masih sering terjadi, kawan. Sayangnya nggak ada nopolnya nih. Kalau misalnya ada nopolnya mungkin bisa di-tracking ya setelah kita teruskan ke jajaran kepolisian. Hanya saja tidak ada nopol yang tertera. Jadi agak sulit juga nih kalau kita mau meneruskan laporannya. Gitu Pak Handi, terima kasih banyak. Lalu ini ada juga pelanggaran lainnya yang dikirimkan. Kali ini tidak menggunakan helm. Posisinya di Talun ini Pak ya. Simpang Talun kawan, dari arah Kawi ke Simpang Talun. Itu pelanggaran yang dikirimkan. Lalu ada pelanggaran lagi, ini gak pakai helm. Gak pakai helm, tapi dia bawa bayi nih Pak ya. Yang kedua ini, posisinya di area Talun juga kawan. Yang arahnya ke ini ya, yang arahnya ke Kayu Tangan. Arif Rahman Hakim. Terlihat masih tidak menggunakan helm, padahal posisi bawa anak kecil juga nih kalau saya lihat. Oke, baik. Kemudian selanjutnya, oh ini yang tadi ya, yang di foto sebelumnya ini Pak ya, foto yang ketiga ini. Dia berboncengan bawa anak, anaknya nggak pakai helm, bonceng tiga juga. Oke, masih di jalan yang sama ya, di sekitaran Arif Rahman Hakim. Kalau kata Pak Handi, beberapa kali kita terima laporan, posisinya juga sama, masih di sana-sana saja untuk lokasi pelanggarannya. Lalu ini mengomentari soal parkir di Ramayana. Katanya Ramayana, apa nih, Ramayana sia-sia, katanya bertingkat. Maksudnya apa tuh Pak? Mungkin yang dimaksud parkir vertikal yang di ini ya, yang di area Majapahit itu ya, atau mungkin yang di kawasan Kayu Tangan barangkali Pak Handi. Karena mungkin sudah ada parkir vertikal, tapi ternyata tidak semuanya terakomodir di sana. Harapannya juga masyarakat atau para pengendara bisa parkir di sana agar tidak memadati kawasan yang lain. Terutama kalau kawasannya masih di sekitaran Alun-Alun Merdeka, kemudian sekitaran Kayu Tangan, atau mungkin juga berdekatan tadi dengan kawasan Majapahit, MGR Sugio Pranoto. Cuman sayangnya yang jadi minus adalah orang-orang agak males mau jalan kaki. Kalau parkir di tempat parkir vertikal itu, effort ya, kalau jalan kaki harus nyebrang dulu. Nanti jalan sedikit ke kawasan Ramayana. Padahal di daerah sana itu pedestriannya ini ya, pedestriannya lumayan oke kalau misalnya mau jalan kaki. Hanya saja orang-orang tidak mau memanfaatkannya dengan optimal kawan, sehingga ya ada kesulitan lah begitu. Akhirnya ya seperti ini, masih banyak yang parkir di pinggir jalan. Pengennya tuh ya langsung ini ya, pengennya tuh langsung dekat dengan tujuan, gak mau agak effort sedikit, jalannya agak jauh dikit tuh pada gak mau. Jadi ya itu rata-rata, termasuk yang di Alun-Alun Merdeka juga sama. Kan juga sudah diupayakan kalau bisa parkirnya di parkir vertikal, karena muatnya tuh lumayan banyak. Cuma ya itu tadi, orang-orang pada gak mau jalan kaki, aduh jauh gitu ya. Padahal itu ya lumayan oke juga kalau misalnya mau nyebrang ke Kayu Tangan, nanti mengarah ke Alun-Alun Merdeka. Untuk medannya, untuk pedestriannya itu nggak lumayan sulit lah ya, masih oke-oke aja kalau mau jalan kaki. Itu tadi kendalanya. Gitu, sementara untuk beberapa catatan kawan-kawan yang sudah dibagikan ke City 3 FM, barangkali nanti pelanggaran-pelanggaran kayak tanya tadi dengan parkir, mungkin Pak Hari ya tadi di Ramayana, kemudian satunya lagi di dekatnya Lailai, itu boleh berkabar, kirimkan dokumentasinya, mungkin kawan-kawan yang melintas di sana juga, boleh Anda share kawan melalui WhatsApp kami, di 0811 3600 911.

0: abundance for your life. Citygate FM.
1: Bro, kenapa tuh hidung meler sampai merah gitu?
2: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
1: Di, sampai segitunya. Slow bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu. Kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
2: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue. Pasti hidup gue bakal menderita.
1: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflunya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
2: Canda bro.
3: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
4: Beberapa hari kemudian.
2: Wah, hidup itu indah ya bro. Kalau gejala flu udah reda. Makasih Sanaflu.
1: Sama-sama bro.
5: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
6: Kenyang banget. Enak juga makan malam jam segini. Langsung tidur aja deh. Besok kan harus bangun pagi-pagi.
7: Kebiasaan langsung tidur setelah makan ternyata bisa berdampak kurang baik untuk tubuh. Saat tubuh berbaring setelah makan, proses pencernaan jadi tidak optimal. Resiko seperti asam lambung naik, perut terasa penuh, hingga kualitas tidur menurun bisa terjadi.
6: Duh, tiap bangun tidur, rasanya dada panas dan perut gak nyaman.
7: Tubuh membutuhkan waktu untuk mencerna makanan dengan baik. Karena itu, beri jeda sekitar 2-3 jam sebelum tidur setelah makan besar. Mulai biasakan pola hidup sehat dari hal sederhana. Jangan langsung tidur setelah makan. Sayangi tubuh, mulai dari kebiasaan kecil setiap hari. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
3: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Ceregetain 11 FM, guidance for your life. Selamat siang kawan, kembali siang hari ini saya Yola Octavia menemani perjalanan Anda. Dan di siang hari ini kawan, senang sekali di studio City3 FM kita kedatangan tamu spesial. Ini ada wajah baru dari salah satu jaringan hotel yang sudah cukup akrab ya di Kota Batu dan juga di City3 FM. Ada Aston in Batu. Nah, hari ini sudah hadir bersama kita Cluster General Manager Aston in Batu, ada Mbak Melsa Clara. Ini juga menjadi momen perkenalan karena Mbak Melsa ini baru mengemban amanah sebagai Cluster General Manager. Kita bakal ngobrol ini seputar perjalanan karirnya Mbak Melsa, kemudian juga kesan pertama tentang Kota Batu sampai apa saja sih yang ingin dibawa untuk Aston in Batu ke depannya. Nah, ini saya sudah bersama dengan Mbak Melsa Clara ya. Halo, selamat siang.
1: Halo. Ini seneng banget ya bisa disini. Saya manggilnya hai kawan gitu.
0: Iya,
1: ya.
0: Iya kawan, boleh perkenalan dulu nih okay. Mbak Melsa Clara.
1: Iya, jadi hai kawan, saya dengan Melsa Clara, Cluster General Manager di Aston in Batu, juga dengan Aston Gejayan Yogyakarta. Jadi ada dua hotel yang saat ini saya pegang untuk di Batu dan juga di Jogja.
0: Oke, baik. Ini di Batu sudah berapa lama nih, Mbak Clara?
1: Ini saya masih baru banget, saya newbie, ini satu bulan.
0: Baru satu bulan
1: saya ada di Batu dan senang banget bisa diterima dengan baik sama teman-teman City Guide, Pak Eko, thank you.
0: Oke, berarti ini pertama kalinya ke Batu atau sebelumnya sudah pernah beberapa kali begitu?
1: Sebenarnya secara pribadi saya sering banget liburan ke Batu, tapi memang tidak pernah terpikirkan untuk kok jadinya kerja di sini ya gitu. Jadi iya. Luar biasa sih pengalaman yang menyenangkan gitu.
0: Oke. Nah, ini boleh diceritakan sedikit nih, Mbak, kaitannya dengan perjalanan karir sampai akhirnya dipercaya memimpin Aston in Batu.
1: Oke, jadi grup Aston ini ada di bawah naungan manajemen Archipelago International Indonesia. Dan saya sendiri di Archipelago ini sudah tahun ke-11. Jadi saya mulai karir saya itu memang sebagai sales eksekutif di Hotel Harper Malioboro Jogja. Saya 9 tahun di sana dari sales eksekutif, kemudian jadi sales manager, kemudian jadi director of sales. Sampai akhirnya saya ditunjuk untuk menjadi hotel manager dulu di Aston Gejayan. Belum ada setahun, saya baru 11 bulan ada di situ. Kemudian saya dapat amanah baru, responsibility yang lebih besar untuk ada di Aston in Batu, tapi tetap Aston Gejayannya juga ada. Jadi
0: dua ini sekaligus ya.
1: Langsung dua properti yang luar biasa semua ya, dengan karakter yang berbeda. Karena di Batu ini leisure banget, sedangkan di Gejayan di Jogja itu hotelnya adalah hotel bisnis. Jadi saya harus membelah pikiran saya untuk mikir semuanya gitu.
0: Oke, luar biasa. Berarti ini juga kinerja dari Mbak Clara ini bukan main-main karena belum satu tahun udah langsung di amanah baru lagi gitu ya di Aston in Batu.
1: Thank you.
0: Oke, baik. Nah, tadi kan katanya ini baru pertama kali ke Batu sebagai juga pemimpin dari properti Aston in. Nah, itu gimana kesannya sama Batu?
1: Batu ini nyenengin banget ya, maksudnya kalau saya POV-nya sebagai tamu, ini nyenengin karena dingin ya cuacanya. Cuacanya nggak ada yang ngalahin sih, Batu ini enak banget gitu. Dan membuat orang itu nyaman ya, kayak hidup di Batu ini nyaman. Makanan di Jawa Timur, di Malang, Batu ini kan juga enak, sangat berbeda dengan kami di Jawa Tengah gitu ya. Jadi tapi yang paling penting adalah cuaca. Cuacanya yang enggak ditemuin di tempat lain. Kami di Jogja punya namanya Kaliurang. Tapi tidak sedingin di Batu. Jadi Batu ini luar biasa sih.
0: Jadi lebih dingin di Batu ya justru.
1: Jauh lebih dingin. Saya enggak pernah pakai AC, Mbak.
0: Karena udah AC alam aja ya. Alami aja. Oke, nah untuk visi atau fokus utama yang dibawa Mbak Clara nih untuk Aston in Batu apa nih kira-kira?
1: Jadi memang Aston in Batu ini kan bukan hotel yang baru. Sedangkan properti saya sebelumnya Aston Gejayan adalah hotel yang baru gitu. Jadi memang caranya berbeda. Aston Batu ini sudah sekitar 8 tahun dan memang saat ini kami mau membangun Aston in Batu yang baru. Gitu. Kami ada akan melengkapi fasilitasnya dengan tambahan kamar. Tambahan kamarnya juga temanya berbeda dengan yang lama. Nanti adalah modern room, smart room. Jadi semuanya pakai voice command, pakai Google Nest. Juga dengan konsep F&B-nya juga nanti kita akan bikin berbeda. Jadi kami dua hotel ini keuntungannya adalah entertainment hotel. Jadi nggak cuma untuk kamar, nggak cuma untuk meeting, tapi kami punya entertainment juga. Kami punya eskala di dalam situ. Jadi ini sangat lengkap sih. baik itu sebagai wisatawan yang tamu yang leisure ataupun tamu yang bisnis.
0: Oke, itu bisa dinikmati di tahun ini, akhir tahun ini atau kapan?
1: Sudah bisa.
0: Oh, sudah bisa.
1: Sudah jalan baik yang di Jogja maupun yang di Batu. Kalau yang di Jogja bukan Escala, tapi namanya adalah The Roof dan soon akan ada Chopra namanya.
0: Oke, luar biasa. Kalau sekarang gimana tuh trennya? Ini kan lagi liburan nih, apakah juga okupansi meningkat juga, Mbak, atau gimana?
1: Okupansinya kami hampir setiap hari 100%, Mbak. Baik di Jogja maupun di Batu ya. Jadi memang ini waktu yang luar biasa. Hotelnya dua-duanya rame. Saya pikir sih semua hotel juga rame ya. Jadi ini untuk kami yang ada di dunia perhotelan, ini momen banget sih. Gitu.
0: Oke, mungkin terakhir nih sebelum saya akhiri, boleh kasih pesan untuk kawan-kawan pendengar, kenapa kok harus ke Aston menghabiskan liburan maupun juga sampai ke depan-kedepannya nanti.
1: Oke, jadi bagi kawan-kawan di sana, di luar sana, ayo coba lagi ke Aston in Batu, karena kami sekarang sudah menyajikan sesuatu yang berbeda dan tidak akan mengecewakan.
0: Oke, baik, terima kasih Mbak Clara atas waktunya, sehat selalu. Itu dia kawan ya, tadi kita ngobrol bersama Bu Melsa Clara yang juga sudah menyempatkan hadir dan berbagi cerita ya bersama kawan-kawan di City 3 FM. Semoga juga sukses mengemban amanah yang baru sebagai Cluster General Manager Aston in Batu dan semoga makin banyak inovasi yang bisa dinikmati para tamu yang berkunjung ke Kota Batu.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Yang haus, yang haus, yang haus. Segerin pakai es kelapa yuk. Yang haus, yang haus.
2: Pak, es kelapa ya, satu.
1: Oke. Nih, 50.000 saja.
2: Waduh, ini es apa mas cair, Pak? Mahal banget.
1: Loh, gimana sampean ini? Kan lagi rame akhir pekan. Ya naik dong harganya.
2: Oh, berarti kalau lagi sepi gratis gitu. Pak, nggak boleh haji mumpung gitu. Orang mau berlibur ke sini niatnya senang-senang. Kalau diketok harga gini ya nanti pulang bawa kesan nggak baik. Terus cerita ke yang lainnya gimana? Orang yang tadinya mau ke sini, tapi pas dengar cerita kena ketok harga, malah nggak jadilah ke sini. Akhirnya tempatnya sepi.
1: Duh, jangan deh. Kalau sepi, saya sendiri malah rugi.
2: Belum lagi kalau nanti ada yang kecewa terus diviralin. Gimana tuh,
1: huh? Aduh, jangan deh. Ampun.
3: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
4: Akhir-akhir ini banyak orang merasa lelah secara mental, overthinking, tekanan pekerjaan, masalah relasi, atau sekedar merasa tidak baik-baik saja. Tapi seringkali kita tidak tahu harus bicara dengan siapa. Karena itu, City Guide 911 FM menghadirkan Konsologi, konsultasi psikologi. Sebuah ruang bincang bersama psikolog profesional untuk membahas berbagai isu mental health yang sedang terjadi di sekitar kita. Mulai dari kecemasan, burnout, hubungan sosial, sampai cara menjaga kesehatan mental di tengah rutinitas yang padat. Anda bisa ikut sharing cerita atau bertanya melalui WhatsApp City Guide. Ikuti Konsologi, konsultasi psikologi setiap hari Rabu jam 7 malam. Konsologi, ruang aman untuk berbagi dan memahami diri lebih baik.
3: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Kembali kawan, saya Yola Octavia yang menemani perjalanan Anda. Beberapa update yang dibagikan oleh kawan-kawan pendengar tadi ya, kaitannya dengan pelanggaran. Ini ada Pak Handi yang juga menambahkan, kan katanya dulu ketika ada parkir vertikal, harapannya tidak lagi parkir di sekitaran Ramayana maupun sampai memadati kawasan alun-alun. Tapi ternyata buktinya sampai sekarang parkir vertikal ada, orang juga tetap parkir di sekitaran Ramayana. Dan kalau kata Pak Handi, yang parkir itu mereka nggak ke Ramayana juga kok semuanya. Kadang mereka juga parkir di Ramayana, tapi pada ke alun-alun, kurang lebih seperti itu tanggapannya Pak Handi. Tadi Pak Handi juga kirim video kawan ya. Saya mau tampilkan dulu di visual radio kami. Oh foto, ini dia. Ini di perempatan Raja Bali, ada perlambatan ini Pak ya. Oke baik. Terima kasih Pak Handi untuk update-nya juga. Kemudian update lainnya kawan. Saya geser kembali, tadi ada Pak Bagus. Ambulan sudah lewat katanya, tinggal mobil pengiring. Di mana nih? Coba saya cek dulu. Tadi ada kiriman voice note-nya ya. Sebentar. Ini dia. Ada voice note, ada video. Saya mau putar voice note tapi masih agak loading nih kawan. Ah ini dia.
1: Selamat siang.
0: Selamat siang.
1: Mohon izin bertanya, apakah ambulan untuk jenazah dan rombongan pengantar jenazah itu termasuk skala prioritas yang boleh misalkan melawan arah dan sebagainya ya? Tadi jam 12.20 saya sedang antri di traffic light Ayani menuju ke arah Ayani, dari LA Sucipto menuju ke arah Ayani Utara. Ketika sedang antri, ada suara ambulan di belakang saya, kemudian dia mengambil arah berlawanan atau sisi utara jalan untuk berbelok ke Ayani Utara. Saya lihat ambulan itu ada tulisan ambulan gotong royong. Ini kan ambulan jenazah, bukan ambulan emergensi. Dia menyalakan sirine, kemudian berbelok ke arah Ayani Utara dari LA Sucipto. Di belakangnya ada beberapa mobil rombongan yang ikut mengiringi, semuanya juga ikut melawan arah dan melawan lampu merah. Apakah memang masuk prioritas ya untuk ambulan jenazah dan pengiringnya itu, sehingga boleh lawan arah dan melintasi lampu merah? Terima kasih.
0: Terima kasih kembali. Apakah dipastikan bahwa ambulan tadi bawa jenazah, Pak Bagus? Mengingat kadang ada oknum-oknum ya, para pengendara nih ya, yang memanfaatkan ketika ada ambulan lagi buru-buru. Entah memang dia mau jemput pasien atau dia lagi bawa pasien begitu, itu kadang ada yang mengikuti di belakang ambulansnya. Jadi terkesan ya iring-iringan tadi ya, padahal tidak termasuk, tapi hanya memanfaatkan momentum saja ketika ada ambulan nih, akhirnya banyak yang ikut di belakang agar terbebas dari hambatan. Ada kiriman videonya Pak Bagus? Nampaknya ini kayaknya bukan pengiring ya Pak ya. Sekilas ya kalau saya lihat. Ini kan mereka melawan lampu merah ya? Oke, baiklah. Karena belum bisa dipastikan juga apakah ini benar-benar bawa jenazah atau tidak. Karena tidak mesti ambulan itu harus ambulan rumah sakit. Kadang ada juga ambulan relawan. Kalau saya lihat dari ambulan Yayasan Gotong Royong Malang, ini mereka tidak spesifik hanya mengantar jenazah saja. Tapi di sini dikabarkan bisa melayani penjemputan, begitu ya. Untuk yang lain-lain juga, ini beroperasi 24 jam itu keterangan yang kita terima ya. Jadi tidak hanya fokus pada jenazah saja, gitu. Sementara untuk beberapa catatan yang mungkin Pak Bagus ya. Tapi kalau ternyata memang tidak, memang benar bawa jenazah dan iring-iringannya ini juga dari pihak keluarga, itu yang belum bisa kita pastikan, begitu. Coba nanti kita geser dulu laporannya ke rekan-rekan relawan ya. Nanti saya coba tanya ke koordinatornya dulu Pak Bagus, apakah benar tadi bawa jenazah dan banyak ininya iring-iringannya. Nanti kita akan sampaikan kembali ya. Sebelum saya jeda, saya punya informasi dulu nih untuk Anda kawan-kawan yang mau kredit rumah lewat BCA. Kalau iya bisa langsung ke Skyland saja. satu-satunya developer rumah subsidi dan komersil yang bisa akad di BCA dan dapat kepercayaan bunga flat 5%. Sebagai bentuk kerjasama, PT Gria Mapan Alami dan PT Gria Nusa Berbakti dengan BCA, ada program KPR Sejahtera memberikan kemudahan kepada kita untuk membeli hunian komersial dan subsidi di Skyline Property Nusantara Group. Bisa pilih yang di Arjuna, Karang Ploso, atau di Sky Briza, Pakis Malang. Dapatkan rumah harga 166 juta sampai dengan 350 juta dengan angsuran flat 5% sampai lunas. Dan juga nikmati diskon up to 50 juta dan DP 0% sekarang juga hanya di Skyline Property Nusantara. Kunjungi Instagram kami di @skylinenusantara atau hubungi 0821-4520-0700. Skyline, life starts with you.
2: Wisdom. Saya sejak kecil, sejak SMP, saya suka sesuatu yang berbeda dengan anak-anak seumuran saya saat itu. Jadi semua mungkin mendengarkan musik pop, musik rock. Saya mendengarkan gamelan. Dan saat itu saya agak dikucilkan gitu. Anak ini aneh gitu. Tapi saya yakin ini identitas saya. Sampai suatu saat, saat setelah kuliah, ada kesempatan meneruskan ke luar negeri, magang di salah satu museum. Saat itu ada pameran menampilkan satu arca dari Jawa. Yang saya tahu arca itu saat itu ya, tahun-tahun 89 ya, sampai 93. Arca itu banyak tergeletak di Malang, Mojokerto. Itu mereka memperlakukan satu arca itu dengan ditaruh di ruangan 5x6 meter dengan 3 AC. Itu saya sampai kaget. Ini yang salah bangsa kita memperlakukan kebudayaan kita sendiri tergeletak di jalan-jalan dibiarkan sampai hilang, hancur, segala macam. Atau mereka yang berlebihan. Satu arca yang biasanya tergeletak di mana-mana, satu arca itu bisa ditempatkan di satu ruangan sendiri dengan AC, 3 AC sendiri, biayanya kan sangat tinggi. Saya pernah dianggap orang gila gitu. Untuk apa sih? Wong itu ya sudah lama, itu sudah gini ya budaya yang ketinggalan gitu. Terus saya sampai tahun 2004 itu saya menawarkan ke Kota Malang, ini sepertinya generasi kita ini sudah hampir kehilangan identitas. Jadi saya ingin mengenalkan lagi, kita tutup Jalan Ijen, terus kita terangkan lagi budaya, hampir semua budaya, budaya ada wayang orang, wayang kulit, anu segala macam. Tapi yang menolak dan yang mendukung itu hanya sekitar 5% itu yang mendukung. Baik pemerintah saat itu, masyarakat, teman-teman saya, sampai semua teman dekat saya, semua 95% menolak. Udahlah, daripada nanti apa ya, menghabiskan biaya, terus nggak ada yang nonton. Saat itu ya, tahun 2004. Terus sama Kota Malang saat itu ya pernah tidak diizinkan gitu. 2006 baru diizinkan di Jalan Ijen dengan nama Malang Tempo Dulu. Pertama kali Malang Tempo Dulu itu yang hadir ya hampir 500 ribu ya. Itu kalau saya mudah menyerah gitu ya, tidak berpikiran agak gila untuk itu, saya akan saat itu akan menyerah sudah. Untuk mengenal identitas kita sendiri itu tidak mudah dan tantangannya besar. Tapi jika itu kita rasa benar-benar betul ya, pembelaan terhadap pribadi kita, kita jangan segan-segan untuk mempertahankannya. Nah, kalau sudah mempertahankan itu tidak mudah menyerah. Apapun yang menjadi halangan itu tidak mudah menyerah. Saya Dwi Cahyono, Ketua BHRI Jawa Timur, untuk Wisdom City Guide 911 FM. Wisdom.

0: guidance for your life. CityGate FM.
1: Cilok, cilok, anget iki. Cilok kuah seger. Sing diet diundur dise. Monggo, monggo, monggo.
2: Mas, ciloknya 10.000 ya?
1: Oh iya bu, plastik biasa ta?
2: Oh, enggak. Aku bawa tempat sendiri. Nyoy, iki tempatnya.
1: Lu keren bu. Saiki wong tuku cilok koyok nggowo bekal sekolah.
2: Ini namanya hemat sekaligus go green, Mas. Plastik saiki larang, bumi ya kudu dijogo.
1: Wah, bener kuwi, Bu. Wong plastike kadang luwe akeh timbang ciloke.
2: Iya kan? Biyen tuku cilok oleh plastik siji. Lah, saiki plastike kresek, plastik sambel, plastik bumbu, plastik sendok, plastiknya kalah rame timbang ciloknya.
1: Nek kabeh nggowo wadah ngene, sampah plastik iso berkurang wakeh rek.
2: Yo mulai dari sing gampang ae, berangkat bawa tas belanja, tumbler, ambek wadah makan.
3: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guideline 11 FM.
4: Terkadang ide-ide besar lahir dari obrolan santai. Dari meja kecil di sudut kafe, dari tawa ringan, atau dari cerita sederhana yang ternyata penuh inspirasi. Di Kafe Ide, suasana nongkrong seperti itu kami hadirkan. Ngobrol santai, asyik, bersama komunitas dan orang-orang berprestasi yang punya cerita menarik dan ide-ide inspiratif. Tentang perjalanan mereka.
5: Pada saat itu mungkin enggak banyak orang, paling sekitar 3 atau 5 orang lah.
4: Tantangannya dihadapi.
6: Nah, itu pengalaman yang sangat bermakna sih Kak bagi saya. Karena semua kebanyakan orang kan mayoritas di rumah ya. Nah, ini saya keluar.
4: Hingga gagasan-gagasan yang bisa membuka perspektif baru.
7: Ada keunikan tersendiri memotret di bawah air itu. Baik dari sisi tekniknya, kemudian hasil yang akan bisa kita peroleh itu unik lah.
4: Yuk, kita nongkrong bareng di program Cafe Ide setiap hari Jumat jam 7 malam.
8: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Ya kawan, kembali saya Yola Octavia menemani perjalanan Anda. Bu Husnul tadi berkabar katanya di Waca itu ada hujan abu. Ini kayaknya imbas dari intensitas erupsi yang juga beberapa kali terjadi ya, dari dini hari tadi sampai dengan menjelang siang hari ini. Lalu tadi laporannya Pak Handi terkait dengan bus yang ngetem di luar terminal, ada laporan dari Kepala Terminal Josari, Mega Perwira, katanya akan segera ditindaklanjuti. Begitu kawan. Lalu tadi Pak Handi juga berbagi kabar, barusan hampir ketabrak katanya, tapi sayangnya nggak kerekam. Ini ada sepeda motor melawan arah, saya dari Ramayana ke Sarinah, sepeda motornya dari kantor pajak, dan jalannya juga sempit, begitu. Sayangnya tidak terdokumentasikan tadi Pak Handi. Hati-hati di jalan Pak Handi, kawan-kawan juga nanti boleh kembali berkabar ya, pantauan di titik lain. Ini saya mau geser dulu, kita akan terhubung bersama dengan reporter City3 FM, kali ini bersama reporter Asrur, yang membawa kabar usai Alfi jadi Sekda, Wali Kota Batu tunjuk Muhammad Nur Adim sebagai PLT Dinas Pendidikan.
1: Segera kita ikuti laporan reporter City Guide 911 FM.
0: Iya, Asrur, silahkan laporannya.
2: Kawan, pemerintah Kota Batu bergerak cepat mengisi kekosongan jabatan Kepala Dinas Pendidikan setelah Alfi Nur Hidayat resmi dilantik sebagai Sekretaris Daerah Definitif. Wali Kota Batu Nur Rahman menunjuk Muhammad Nur Adim sebagai pelaksana tugas atau PLT Kepala Dinas Pendidikan agar pelayanan dan kinerja di lingkungan dinas tetap berjalan optimal. Penunjukan tersebut diumumkan usai pelantikan Sekda di Geraha Pancasila Balai Kota Mentani Selasa kemarin. Selain menyiapkan PLT, pemerintah Kota Batu juga telah mempercepat pengisian sejumlah jabatan definitif yang masih kosong dan ditargetkan rampung pada Agustus mendatang. Berikut adalah keterangan dari Wali Kota Batu Nur Rahman.
3: Pak, nanti
4: sudah siapkan PLT. Ya. Mau tahu? Enggak usah spill, tak umumkan.
3: Iya,
4: Muhammad Nur Adim.
3: Oh.
4: Ya.
2: Nur Rahman menambahkan, pengisian jabatan definitif nantinya dilakukan melalui mekanisme manajemen talenta, asesmen, dan uji kompetensi. Langkah itu diharapkan menghasilkan pejabat yang profesional dan mampu mempercepat pelaksanaan program pembangunan di Kota Batu. Baik kawan, saya Asrur dari Kota Wisata Batu melaporkan.
0: Terima kasih Asrur atas laporannya. Selamat bertugas kembali.
1: Baru saja, kita ikuti laporan reporter City Guide 911 FM.
5: Jalan-Jalan Plus.
0: Halo kawan, pernahkah Anda membayangkan berjalan di tengah hutan pinus, ditemani udara dingin pegunungan, lalu ujung perjalanan tersebut disambut suara air terjun yang bergemuruh? Nah, kali ini Jalan-Jalan Plus mengajak Anda menjelajahi Coban Parang Tejo di Kecamatan Dau, Kabupaten Malang. Tersembunyi di kawasan Desa Gading Kulon, Coban Parang Tejo menawarkan suasana yang masih alami. Air terjunnya menjulang tinggi di antara tebing hijau, sementara deretan pohon pinus membuat udara di sekitarnya terasa sejuk dan menyegarkan. Bahkan, perjalanan menuju air terjun justru menjadi bagian dari pengalaman yang seru karena Anda akan menyusuri jalur setapak di tengah alam. Tak hanya menikmati panorama air terjun, kawasan wisata ini juga dilengkapi area camping, tempat bersantai, hingga spot foto yang menghadap langsung ke perbukitan. Salah satu yang paling ikonik adalah ayunan ekstrim yang menjadi favorit para pencinta fotografi dan wisata alam. Untuk menuju Coban Parang Tejo, dari Kota Malang Anda bisa mengambil rute menuju Kecamatan Dau melalui Jalan Dieng Atas, lalu melanjutkan perjalanan ke Desa Gading Kulon. Setelah tiba di area parkir, perjalanan diteruskan dengan berjalan kaki menyusuri jalur yang sudah tertata hingga mencapai lokasi air terjun. Coban Parang Tejo membuktikan bahwa keindahan alam Malang tak hanya ada di destinasi yang sudah populer. Kadang justru tempat yang sedikit tersembunyi mampu menghadirkan pengalaman yang lebih tenang, lebih segar, dan lebih berkesan. Jadi kalau Anda ingin menikmati sejuknya alam sambil mendengar gemuruh air terjun yang menenangkan, Coban Parang Tejo layak masuk daftar perjalanan Anda selanjutnya. Saya Yola Octavia di Jalan-Jalan Plus, sampai jumpa di perjalanan berikutnya.

0: 911 Hot News.
1: City Guide 911 FM Guidance for Your Life. Halo kawan, saya Mufti Akmal di 911 Hot News jam 2 siang. Kawan, pembangunan KNMP Pujiharjo total anggaran mencapai puluhan miliar rupiah. Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Malang, Victor Sembiring menyampaikan, total anggaran untuk pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih Pujiharjo sebesar 22 miliar dengan anggaran bersumber dari APBN. Victor menyampaikan juga, di tengah pembangunan yang sudah selesai, saat ini pihaknya terus melakukan pengerjaan pada bagian beberapa sarana-prasarana pendukung. Salah satu yang dimaksud seperti stasiun pengisian bahan bakar umum nelayan, kios perbekalan nelayan, tempat pengalengan ikan, sampai penguatan dinding muara supaya nelayan mudah bersandar. Kawan, pajak masih dominasi PAD Kota Batu. Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Batu, Muhammad Nur Adim menyebut, per 7 Juli 2026, capaian PAD Kota Batu mencapai 41-42% dan angka itu melebihi target 40% yang dinominasi oleh pajak dari sektor PBJT perhotelan, makan minum, parkir, dan lain-lain dengan kontribusi keseluruhan mencapai 45%. Sementara itu, kontribusi PAD masih di kisaran 25%. Adim juga menjelaskan saat ini semua daerah sedang berlomba-lomba untuk meningkatkan PAD-nya karena sejak 2025 hingga tahun ini terjadi pengurangan dana transfer dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah imbas kebijakan efisiensi. Karena hal itu memaksa Pemkot Batu berpikir kreatif dalam mengembangkan potensi daerah untuk meningkatkan capaian PAD. Kawan, Timnas Indonesia U17 berhasil kalahkan Malaysia dengan skor 3-0. Pelatih Timnas Indonesia U17, David Nascimento, menyampaikan apresiasinya terhadap anak asuhnya yang bermain lebih baik dari pertandingan sebelumnya melawan Malaysia. Ia menyebut permainan kali ini bisa banyak menerapkan taktik yang diarahkan, sehingga hasil pertandingan sesuai dengan harapan pelatih. Meski demikian, ia tidak ingin anak asuhnya jumawa dengan hasil pertandingan dan tetap fokus untuk pematangan strategi permainan untuk kompetisi resmi mendatang. Demikian 911 Hot News jam 2 siang, saya Mufti Akmal, selamat siang.

CityGate 911 FM, Guidance for Your Life. Selamat siang kawan, bersama saya Ilham Riza yang masih menemani perjalanan siang hari Anda tentunya kawan di City Report siang. Dan tentunya untuk cuaca pada siang hari ini juga terpantau sangat terik kali kawan ya. Nah, untuk suhu udaranya pada area Telogoma sendiri pada siang hari ini menunjukkan berada di 24 derajat Celcius ya. Wow, itu begitu terik sekali ya. Tadi saya sedang perjalanan dari area Jalan Sasando lalu menuju ke Jembatan Tunggul Emas, lalu juga melanjutkan perjalanan menuju ke studio Radio CityGate FM. Untuk cuacanya benar-benar terik sekali kawan ya. Nah, masuk di ruangan studio saja nggak terasa dingin saking panasnya di luaran sana kawan. Nah, untuk sedangkan untuk pantauan arus lalu lintas di seputar area Tol Goma sendiri juga masih terpantau ramai lancar kawan.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Pokoknya, presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
2: Oke, Pak. Tapi,
1: kenapa?
2: Lupa, tiba-tiba sakit kepala sebelah, Pak. Aduh.
1: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmic. Poldanmic ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
3: Poldanmic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
2: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmic-nya.
1: Oke, sama-sama. Poldanmic, pol.
3: Poldanmic, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
4: For your life.

Masih di Get911 FM Guidance for Your Life. Selamat siang kawan, masih bersama saya ya Ilham Riza menemani perjalanan siang hari Anda di panas yang sangat terik ini kawan ya. Kalau di siang hari lalu di malam harinya juga terasa cukup lumayan dingin kawan. Nah tentunya dengan cuaca ekstrim panas seperti ini ya, kalau di siang hari, makanya untuk kawan-kawan juga tetap menjaga kesehatannya ya. Kalau bisa memakai, gunakan pakaian yang longgar ya, yang longgar dan yang berwarna terang, jangan hitam sama hitam kawan ya. Nah itu pasti panasnya bakal terasa juga. Dan selain itu jangan lupa juga ini untuk kawan-kawan untuk mengolesi tabir surya. Nah karena menggunakan sunscreen ataupun sunblock secara merata ke bagian kulit yang paling sering terkena sinar matahari tentunya bisa menjaga untuk mendinginkan tubuh ya, mendinginkan kulitnya dari saat cuaca panas itu kawan. Dan selain itu jangan lupa juga untuk selalu minum lebih banyak kawan ya, karena dengan memenuhi asupan cairan dengan banyak minum ini pastinya bertujuan agar tubuh itu tetap terhidrasi dengan baik ya. Selain mencegah dehidrasi kawan, minum lebih banyak juga akan membantu Anda menjaga suhu tubuh itu agar tetap normal, sehingga heat stroke ini ataupun panas terik itu dapat dihindari kawan. Dan selain itu pastinya kita juga harus menghindari yang namanya berolahraga pada siang bolong ya, itu kawan. Pastinya buat kawan-kawan pendengar, cobalah mengganti jadwalnya olahraga itu bisa di sore hari ataupun di pagi hari kawan ya. Dan selain itu juga Anda harus mencari tempat untuk berteduh. Nah pastinya dengan cuaca yang panas sangat rentan terhadap gangguan yang berhubungan dengan panas ini, termasuk heat stroke itu. Dan pastikan Anda juga sering beristirahat ataupun berteduh di tempat yang sejuk seperti di bawah pohon maupun di ruangan ber-AC. Tapi ini saya di dalam ruangan ber-AC juga tidak terasa dinginnya kawan ya, malah terasa panas ini ya. Nah, mungkin ini saking panasnya dari luar ini kawan ya, akhirnya menjadi ruangan itu tidak bisa dingin saking panasnya. Padahal kalau saya lihat dari perkiraan BMKG sendiri untuk suhu cuaca di siang ini berada di 24 derajat Celcius kawan ya, tapi suhunya itu terasa kayak di 30 derajat itu panasnya. Dan selain itu kawan, Anda juga harus yang namanya menjaga sirkulasi udara ya yang berada di dalam ruangan. Nah pastinya hal ini bisa Anda lakukan dengan menutup jendela dengan tirai ataupun gorden agar sinar matahari itu tidak masuk dalam ruangan ini ya, ke dalam ruangan pastinya kawan. Baik, kita akan move ke informasi selanjutnya kawan. Ada Bu Novi ini juga memberikan informasi ya di jam 13 lebih 55 menit. Ini Bu Novi katanya, semoga kayu tangan seperti ini yang bagus dicontoh, yang jelek dibuang. Dan Bu Novi tadi juga sempat mengirimkan link ini ya. Nah ini untuk gambaran contohnya kawan. Kalau saya tampilkan ini seperti yang berada di area Malioboro, Yogyakarta. Dan pastinya ini Malioboro juga akan ditargetkan full pedestrian pada akhir November 2026. Wah ini nih, seru juga kawan ya. Nah, semoga saja kawasan kayu tangan ini seperti di kawasan Malioboro yang full pedestrian, yang mampu mengurangi yang namanya kemacetan, menekan emisi kendaraan serta menciptakan lingkungan itu yang lebih aman, nyaman dan sehat bagi wisatawan maupun juga masyarakat kawan. Semoga saja ya seperti kawasan Malioboro Yogyakarta. Ya, harapan kita seperti itu kawan ya. Semoga saja ya Bu Novi, terima kasih untuk infonya. Lalu ada Pak Dani, selamat siang Pak Dani. Ini katanya betul, pakai AC mobil aja juga belum terasa. Bahkan kalau terasa itu lama banget gitu ya. Apalagi menghadap barat itu, kata Pak Dani. Betul Pak. Ini saja saya di ruangan ber-AC juga
tidak terasa dinginnya, malah panas ini yang membahana ini ya di dalam ruangan. Nah, atau kawan-kawan yang lain punya informasi apa ini tentang lalu lintas di

0: guidance for your life. CityGate FM.
1: Aduh, apaan sih posting gini-gini? Caper banget. Gak jelas jadi orang. Cari sensasi mulu. Nih aku komen lagi ya. Dasar manusia tukang selingkuh. Si paling settingan. Dari tadi marah-marah sendiri. Gak semua yang di sosmed harus dikomentarin. Aku tuh gemes liatnya. Emang tahu itu siapa? Enggak. Tahu ceritanya? Enggak juga. Lah terus kamu kok bisa yakin banget sih? Ah, cuma iseng kok. Justru banyak masalah berawal dari cuma iseng. Sebelum berkomentar, cek dulu faktanya. Pikir dampaknya, lalu ketik dengan bijak. Karena bercanda, menghina, memfitnah, atau menyebarkan kebencian bisa berdampak nyata. Mending bantuin aku beres-beres rumah. Abis ini mama datang, pasti bakal marah ngeliat kamu dari pagi scroll sosmed mulu.
2: Iya kak, ternyata yang butuh diurus bukan postingan orang, tapi malah rumah kita sendiri ya.
1: Nah, itu pinter.
3: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
4: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

CD91 FM Kaidon for your life. Kawan, sebuah lagu dari Bunga Citra Lestari, Aku Wanita, yang sudah menemani perjalanan siang hari Anda kawan di menit 27 ya, lepas dari jam 2 siang tentunya. Masih bersama saya Ilham Riza di City Report siang kawan. Nah, kita ada informasi nih ya dari Pak Yohanes ini yang sudah masuk di grup di WhatsApp kami. Ini Pak Yohanes, ini dari grup Traffic Report CityGate FM di jam 14 lebih 19 menit kawan. Ini katanya Pak Yohanes cuma mau info, kenapa kok kita pengendara roda 4 umum diwajibkan pakai sabuk pengaman, tapi yang roda 4 khusus plat merah nggak wajib? Karena sering banget ini ya, saya ngintip waktu di lampu merah itu gak pakai sabuk pengaman, dan kenapa kok gak dipasangi body cam? Nah, itu Pak Yohanes. Nah, sebetulnya ini Pak ya, kalau secara hukum untuk aturan pemakaian sabuk pengaman itu sebenarnya itu berlaku sama saja ya untuk semua orang, maupun itu kendaraan plat hitam, plat merah. Nah,

0: Yang membedakan itu adalah kesadarannya. Nah, itu adalah kesadarannya, hak istimewanya. Nah, dan juga potensi kelalaian individu di lapangan juga, kawan. Nah, sedangkan untuk beberapa poin-poin utama, nah ini mengenai aturan tersebut, dan aturan itu juga bersifat universal ya kawan, berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 pasal 106 ayat 6, tentunya setiap pengemudi dan penumpang yang duduk di samping pengemudi juga wajib mengenakan sabuk pengaman. Tidak ada pasal yang mengecualikan plat merah itu kawan. Dan juga ada sanksi yang sama jika melanggar, sanksi tilang ataupun denda itu maksimal Rp250.000. Ini sesuai pasal 289 UU LLAJ yang berlaku untuk semua pengendara tanpa pandang bulu, kawan. Nah, apabila untuk pengendara plat merah itu yang tidak memakai sabuk pengaman yang berada di lampu merah itu pastinya murni ya, merupakan bentuk pelanggaran aturan lalu lintas dan juga kelalaian individu yang bukan karena adanya hak pengecualian dari hukum, kawan. Nah, itu. Atau mungkin kawan-kawan juga pernah mengetahui atau juga pernah tahu bahwa kalau pas di lampu merah berhenti, kita tengok kanan kiri di kendaraan yang lain, nah di mobil yang lain, apakah iya pernah menemui hal tersebut seperti Pak Yohanes? Nah, karena mengintip waktu di lampu merah itu nggak pakai sabuk pengaman, entah itu roda 4 plat merah ataupun plat hitam. Nah, apakah kawan-kawan juga pernah menemui hal tersebut, kawan? Bisa Anda sampaikan kepada kami di 0811-3600-911. Nah, atau mungkin kawan yang lagi internetan pada siang hari ini, terasa internetnya itu sangat lemot, pastinya Pak, kita juga bikin emosi ya. Saatnya kita pindah ke Kapten Naratel, kawan. Nikmati internet real speed bukan upto, streaming lancar, gaming anti lag, kerja dan belajar online juga makin nyaman. Kapten Naratel hadir dengan jaminan 624. Jika gangguan tidak ditangani dalam 6 jam, Anda juga dapat tambahan 24 jam masa aktif gratis tanpa biaya upgrade ataupun downgrade, dan sudah dipercaya lebih dari 13.000 pelanggan yang tersebar di wilayah Malang, Batu, dan juga Pasuruan. Tentunya gratis biaya instalasi. Untuk info lebih lengkap, segera hubungi customer service di 0882-1202-2222 atau kunjungi website www.kaptennaratel.com. Mari ceriakan aktivitas onlinemu dengan koneksi cepat dan harga terjangkau dari layanan Kapten Naratel. Kapten Naratel, internet cepat untuk keluarga hebat. Atau kunjungi website www.kaptennaratel.com. Mari ceriakan aktivitas onlinemu dengan koneksi cepat dan harga terjangkau dari layanan Kapten Naratel. Kapten Naratel, internet cepat untuk keluarga hebat.
1: City Guides Inside. Kemacetan Kota Malang kini mendekati titik jenuh akibat lonjakan kendaraan yang melebihi kapasitas jalan. Pembangunan ring road dinilai mendesak demi mengalihkan arus angkutan berat dari pusat kota. Lalu, seberapa serius kita mengeksekusi solusi lalu lintas ini sebelum kota kita benar-benar lumpuh? Kepala Dinas Perhubungan Kota Malang, Wijaya Saleputra, menjelaskan tingkat kejenuhan jalan di sejumlah koridor utama hampir menyentuh batas maksimum, sehingga pembangunan ring road barat dan timur sangat mendesak dilakukan berdampingan dengan pembatasan kendaraan pribadi, serta optimalisasi angkutan umum.
2: Secara singkat kami bisa sampaikan bahwa kondisi lalu lintas Kota Malang ini tingkat kejenuhannya sudah mendekati kurang, begitu ya, sudah termasuk kurang tingkat kejenuhannya. Mengapa? Karena satu, data penduduk kita ini jumlah 890 orang jiwa tercatat di Sependuk Capil ya. Selanjutnya mahasiswa itu hampir mendekati 200.000. Belum lagi masyarakat penduduk yang lainnya hampir mendekati total adalah 1,5

0: 7 juta orang gitu ya, dari jumlah manusianya. Belum lagi dari kendaraan. Bisa kami sampaikan bahwa dengan kondisi seperti tadi, bahwa kan yang namanya perjalanan di Kota Malang ini, perjalanan internalnya setiap harinya ini berdasarkan data ini adalah 2.110.494 perjalanan per hari, LHR gitu ya. 2 juta artinya setiap harinya itu perjalanannya 2.110.494 perjalanan per hari, artinya sangat tinggi sekali. Ini kinerjanya rendah istilahnya, dengan infrastruktur jalan yang volume jalan yang dimiliki oleh Kota Malang seperti itu ya.
1: Anggota Komisi C DPR di Kota Malang, Arif Wahyudi, mendorong penambahan jalur lingkar barat dan timur untuk memecah penumpukan segala jenis kendaraan di tengah kota, serta mendesak Pemkot Malang segera mematangkan kajian teknis agar proyek ini bisa diusulkan ke pemerintah provinsi dan pusat.
2: Tersampaikan juga bahwa tidak ada batasan di Kota Malang ini untuk kendaraan itu masuk ke tengah kota. Yeah. Mau itu angkutan barang, angkutan orang, semuanya bisa masuk ke Kota Malang. Bahkan untuk bongkar muat pun itu dilakukan secara langsung di tempat-tempat usaha. Sehingga kalau ada suatu usulan bahwa kita ini perlu menambah panjang jalan, salah satu solusinya adalah ring road. Kenapa ring road? Karena itu adalah untuk memecah jalan, untuk memecah akses yang selama ini numpuk. Misalnya tadi disebutkan di jalan Majen Sungkono yang dulu tidak ada kemacetan di sana, tetapi hari ini pagi terutama jam-jam sibuk itu akan terjadi kemacetan. Maka untuk memecah kemacetan di jalan-jalan tersebut, ring road salah satu solusi. Apakah itu ring road timur maupun ring road barat, artinya menambah jalan itu sangat-sangat mutlak dibutuhkan. Karena apa? Selama ini yang bisa dilakukan oleh pemerintah Kota Malang yang utama adalah rekayasa lalu lintas.
3: Ya.
2: Bahkan menambah kaki-kaki simpang yang tahun kemarin satu kaki simpang dibangun, yaitu di daerah Buring, itu mampu memecah kemacetan yang cukup signifikan. Nah, solusi untuk jangka panjang kalau ring road itu mestinya urusannya pemerintah pusat maupun provinsi.
1: Pakar Transportasi Wakil Rektor 2 ITN Malang, Nusa Sebayang, menilai pembangunan ring road jauh lebih mendesak didahulukan sebelum melakukan penataan angkutan umum guna mengalihkan kendaraan besar dari pusat kota sekaligus memicu pemerataan ekonomi di wilayah pinggiran.
4: Bagaimana memecahkan permasalahan transportasi? Salah satunya adalah kita akan memisahkan pergerakan lalu lintasnya. Ya, jadi sekarang, karena memang di zaman dulu itu kan jalan porosnya itu ya jalan nasional lah, kita katakan jalan nasional, itu memang lintas antar wilayah. Dan biasanya jalan nasional itu adalah kendaraan berat, macam itu, dan hanya lintas saja. Dan itu yang terjadi sekarang di Kota Malang melalui tengah kota, ya, dikatakan dari Jalan Raya Pintang terus sampai ke Padang itu membelah kota, kan begitu. Dan ya, ini yang mengakibatkan kemacetan. Oleh karena itu apa? Ini sebenarnya coba ini dialihkan ke arah pinggir, kan gitu ya, ke arah itu dikatakan jalan lingkar. Artinya apa? Orang-orang kendaraan-kendaraan yang tidak berkepentingan dengan kota, janganlah ngalah dari pinggir saja. Jadi mereka juga bisa jalan lancar ya, jadi tetap itu juga tidak macet. Sekarang bisa dibayangkan berapa simpang yang harus dilalui melalui ruas jalan nasional itu, yang melalui poros tengah itu. Berapa? Itu semua macet. Apa artinya macet? Macet itu artinya akan mengurangi waktunya. Jadi seharusnya tadi dia lebih cepat, jadi lebih lama.
1: Pembangunan ring road kini menjadi kebutuhan mutlak demi menyelamatkan masa depan transportasi Kota Malang. Tanpa ketegasan eksekusi dan koordinasi lintas sektor, kemacetan akut ini akan terus berlanjut. Waktu yang akan menjawab apakah proyek ini benar-benar mewujud atau sekedar berakhir sebagai wacana.

0: Program Jaring Radio Sore bersama Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Kidar Sakti Batu, dan TA Radio Solo.
1: Kabar pertama dari Bintang Tenggara Banyuwangi, saya Rima Indah. DPRD Banyuwangi melalui Badan Pembentukan Peraturan Daerah menggelar rapat pendapat umum atau public hearing terkait akan diusulkannya rancangan peraturan daerah tentang dana abadi daerah oleh eksekutif, tokoh, dan masyarakat. Ketua Bapemperda Ahmad Masrohan mengatakan, public hearing dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan saran, masukan, maupun pendapat dari elemen masyarakat agar kebijakan atau rencana penyusunan rancangan peraturan daerah yang dihasilkan berkualitas, komprehensif, dan berpihak kepada kepentingan publik.
2: Selamat sore kawan, bersama Bobby Ramadan, Radio Basa FM Situbondo kali ini membawa kabar. Upaya membangun demokrasi yang sehat di Kabupaten Situbondo kini tidak hanya dilakukan melalui ruang-ruang sosialisasi formal. Badan Pengawas Pemilu Bawaslu Kabupaten Situbondo berkolaborasi dengan Ikatan Penyuluh Agama Republik Indonesia IPARI, Kementerian Agama Kemenak Situbondo, menyusun khutbah demokrasi pemilu sebagai media edukasi melalui mimbar-mimbar keagamaan. Program tersebut lahir dari keprihatinan terhadap praktik politik elektoral yang dinilai semakin menjauh dari nilai-nilai agama, etika, serta budaya bangsa. Melalui para penyuluh agama, Bawaslu berharap pesan tentang demokrasi yang jujur, penolakan terhadap politik uang, dan pentingnya pengawasan partisipatif dapat menjangkau masyarakat secara lebih luas.
3: Saya Karin Radio Tidar Sakti membawa kabar, Sekda Baru Kota Batu siap percepat program Batu Sae. Sekretaris Daerah Kota Batu yang baru, Alvin Nur Hidayat, menyatakan siap mempercepat pelaksanaan program prioritas pemerintah Kota Batu sesuai visi Batu Sae usai resmi dilantik oleh Wali Kota Nur Rohman. Alvin menegaskan fokus utamanya adalah memperkuat koordinasi antar perangkat daerah, meningkatkan efektivitas birokrasi, serta memastikan seluruh program prioritas berjalan tepat sasaran dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat. Alvin menekankan pentingnya kolaborasi seluruh organisasi perangkat daerah agar target pembangunan Kota Batu dapat tercapai lebih cepat sejalan dengan visi Batu Sae yang diusung pemerintah daerah.
4: Masih dari Solo, Davin TA Radio Solo mengabarkan, Pemkot Solo akan memperkuat edukasi dan sosialisasi hingga ke lingkungan sekolah sebagai langkah preventif penanganan LGBT dan penyimpangan sosial. Wali Kota Solo Respati Ardi menilai, dunia pendidikan menjadi garda terdepan, membangun pemahaman, sekaligus mencegah munculnya persoalan itu di kalangan generasi muda. Namun, hingga kini, Pemkot belum merinci bentuk pengaturan, sanksi, maupun waktu penerbitannya. Pengawasan, layanan bimbingan konseling, serta peran guru menjadi faktor penting dalam pelaksanaan kebijakan tersebut.
0: Demikian program Jaring Radio Siang. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Kidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Saat ambulan melintas, memberi jalan kewajiban kita. Tapi, tahukah Anda, mengikuti ambulan dari belakang untuk menerobos kemacetan justru sangat berbahaya. Aksi ini dapat memicu kecelakaan, menghambat manuver ambulan, dan bahkan membahayakan pasien yang sedang berpacu dengan waktu.
2: Wah, ada ambulan nih. Ikut di belakang aja kali ya, kan jalan pasti lancar.
3: Jangan, itu bukan jalur bebas untuk kita. Cukup menepi dan beri ruang supaya ambulan bisa melintas dengan aman.
1: Ingat, setiap detik perjalanan ambulan sangat berarti. Ruang yang Anda berikan bisa jadi kesempatan bagi petugas medis untuk menyelamatkan seseorang. Namun, jika Anda ikut membuntuti, resiko kecelakaan justru semakin besar. Prioritas ambulan menyelamatkan nyawa, bukan membuka jalan bagi kendaraan lain. Jangan membuntuti ambulan, tetap tertib, jaga jarak, dan patuhi aturan lalu lintas.
4: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
5: Guidance for your life. City Guide FM.
6: City Guide 911 FM, Guidance for Your Life. Selamat siang kawan, masih bersama saya Ilham Riza menemani perjalanan siang hari Anda kawan di City Report tentunya. Dan terima kasih Pak Juni yang sudah menginformasikan ini ya. Nah, ini menanggapi ya tentang mobil plat merah yang tidak memakai sabuk pengaman. Ini katanya Pak Juni, ini pertanyaan yang sangat menarik ya. Pak Juni juga mengirimkan sebuah voice note kawan, kita putarkan terlebih dahulu voice note-nya.
7: Aktivitas birokrasi.
8: City Guide. Jadi menarik perhatian pertanyaan tadi. Pernahkah Anda melihat plat merah pengemudinya tidak menggunakan sabuk pengaman? Ya, bagi saya bukan hanya plat merah, bahkan yang paling sering tidak menggunakan itu ya justru petugas, ya polisi, ya itulah tentara. Mereka yang disebut dengan penegak-penegak hukum itu justru itu yang sering tidak menggunakan. Karena apa? Mereka menganggap bahwa diri mereka sendiri mana mungkin mereka tilang. Kan demikian. Sementara kalau seperti kita, ya kalau kena tilang pasti harus mengeluarkan uang. Ya minimal damai di tempat atau harus kena tilang. Kan demikian. Jadi ya lucu, memang di Indonesia ini prinsipnya itu ada aturan untuk dilanggar. Jadi bukan ada aturan untuk dipatuhi, tetapi lebih cenderung ada aturan untuk dilanggar. Ya demikian ya. Saling berbagi. Okay. Terima kasih City Guide.
6: Siap, terima kasih kembali ini ya untuk Pak siapa tadi? Pak Juni. Terima kasih Pak Juni itu tadi tanggapannya Pak Juni tentang mobil plat merah kok tidak memakai sabuk pengaman. Itu tadi untuk pendapatnya Pak Juni. Atau mungkin kawan-kawan pendengar mempunyai pendapat lain, bisa Anda sampaikan juga kawan di nomor WhatsApp kami di 0811 3600 911. Baik, kita akan move ke reporter Asrul kawan, dengan membawakan berita Wali Kota Batu instruksikan Sekda baru percepat realisasi APBD dan rapikan SKPD.
9: Segera kita ikuti laporan reporter

0: City Guide 911 FM.
1: Baik kawan, Asrul silakan.
2: Kawan, Wali Kota Batu Nur Rahman memberikan tugas khusus kepada Sekretaris Daerah Definitif yang baru, Alvin Nur Dayat. Fokus utamanya adalah memperkuat koordinasi seluruh organisasi perangkat daerah atau OPD guna mempercepat realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD tahun 2026. Nur Rahman menegaskan, Sekda harus mampu menjadi motor penggerak birokrasi sehingga seluruh perangkat daerah dapat bekerja dalam satu arah untuk mewujudkan program pembangunan dan visi Batu Sae. Berikut adalah keterangan dari Wali Kota Batu Nur Rahman.
3: Merapikan seluruh kepala SKPD ya, supaya segera melakukan akselerasi ya, terhadap realisasi APBD termasuk implementasi visi dan misi. Terus itu tak.
2: Wali Kota juga mengingatkan percepatan penyerapan anggaran menjadi penting karena Kota Batu menghadapi pengurangan dana transfer dari pemerintah pusat sebesar 168,8 miliar pada tahun 2026 ini. Karena itu, pemerintah daerah juga akan mengoptimalkan pendapatan hasil daerah, meningkatkan efisiensi belanja, serta menekan sisa lebih perhitungan anggaran atau silpa agar manfaat pembangunan dapat dirasakan masyarakat. Baik kawan, saya Asrul dari Kota Wisata Batu melaporkan.
1: Baik, terima kasih Asrul. Selamat bertugas kembali.
0: Baru saja, kita ikuti laporan reporter City Guide 911 FM.

Jalan-Jalan Plus. Halo kawan, kali ini kita naik level dikit ya jalan-jalannya. Bukan ke kafe atau pantai, tapi ke Selo Kurung, jalur pendakian di kawasan Ngantang, Kabupaten Malang. Tenang, ini bukan jalur ekstrim, justru konsepnya ramah keluarga dan ramah pemula. Selo Kurung ini berada di kawasan perbukitan dengan ketinggian sekitar 1.300-an meter di atas permukaan laut. Jalurnya dirancang dengan konsep segmented climbing. Jadi pendakian dibagi per segmen, nggak langsung capek di awal. Bayangannya, Anda bisa naik santai, berhenti di beberapa titik, kemudian nikmati pemandangan, lalu lanjut lagi deh. Jadi vibes-nya lebih ke hiking santai daripada pendakian berat. Nah, begitu sampai puncak, view-nya lumayan bikin takjub. Di sisi timur, terlihat waduk Selo Rejo membentang seperti permadani biru. Di sisi barat, gugusan bukit hijau terlihat berlapis-lapis. Angin sejuk, aroma tanah lembab, dan suasana tenang bikin tempat ini cocok buat healing tipis-tipis sambil dapat sensasi naik gunung. Menariknya lagi,

Jadi kawan, kalau Anda pengen sensasi mendaki tapi tetap santai, Selok Burung jawabannya. Dari Kota Malang, Anda harus mengarah ke Kota Batu. Setelah masuk Jalan Patimura,

0: Sonojoyo. Ikuti jalan mengarah ke Pujon. Setelah masuk Raya Jombok, belok kiri untuk mengarah ke pos perizinan pendakian. Jalan-Jalan Plus.
1: Waktu Asyar untuk Malang dan sekitarnya. Informasi waktu ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM, member of Arema Media Group.

الصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri.

C3891 FM Guidance for Your Life. Halo kawan, saya Iqbal Zulkarnain di 911 Hot News jam 3 sore. Kawan, Wali Kota Malang percepat angkot gratis pelajar yang akan ditargetkan beroperasi awal tahun ajaran baru. Pemerintah Kota Malang menargetkan program angkot gratis untuk pelajar mulai berjalan di awal tahun ajaran baru 2026 sampai 2027. Wali Kota Malang, Wahyu Dayat, mengatakan setelah proses itu selesai, program ini akan langsung

penggunaan angkutan umum dan mengurangi kepadatan lalu lintas di sekitar kawasan sekolah. Kawan Pemkot Batu didorong cari jalan alternatif memaksimalkan pendapatan daerah. Wakil Ketua DPRD Kota Batu, Ludi Tanarto, menegaskan pemerintah daerah harus mencari jalan alternatif untuk menggali optimalisasi pajak yang tidak membebani masyarakat, serta memaksimalkan pendapatan lewat BUMD. Ludi berharap optimalisasi pendapatan melalui BUMD bisa menggantikan nilai yang dipangkas oleh pemerintah pusat. Kata Ludi, kemampuan keuangan Kota Batu saat ini berada di level sedang, tapi jika tidak ada pengelolaan pendapatan daerah yang tepat, maka kemampuan fiskal Kota Batu bisa turun menjadi rendah. Kawan, Indonesia akan ekspor listrik ke Singapura. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyampaikan, pihaknya memiliki rencana ekspor listrik ke Indonesia. Listrik Indonesia ke Singapura, menurutnya rencana tersebut akan dibahas secara serius untuk jangka waktu ke depan. Ia menyebut, sudah ada 3 MOU atau nota kesepahaman, ekspor listrik ke Singapura, industri hijau, serta penyimpanan carbon capture storage. Meski perkembangan kerja sama dinilai positif, tapi proses negosiasi belum sepenuhnya selesai. Lebih lanjut, pihaknya berharap kerjasama ini memberikan dampak positif dan menguntungkan untuk kedua belah pihak. Demikian 9 One on Hot News jam 3 sore, saya Iqbal Zulkarnain. Selamat sore.

0: City Guide 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, selamat sore, kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain. Dan untuk di sore hari ini kawan ya, ada beberapa informasi tadi yang masuk ya. Kita coba ulang satu informasi kawan terakhir dari Pak Juniwan.
1: Efektivitas birokrasi
2: City Guide. Jadi menarik perhatian pertanyaan tadi. Pernahkah Anda melihat plat merah pengemudinya tidak menggunakan sabuk pengaman?
0: Oke.
2: Ya, bagi saya bukan hanya plat merah. Bahkan yang paling sering tidak menggunakan itu ya justru petugas.
0: Oke.
2: Ya, polisi. Ya itulah, tentara. Mereka yang disebut dengan penegak-penegak hukum itu justru itu yang sering tidak menggunakan. Karena apa? Mereka menganggap bahwa diri mereka sendiri mana mungkin mereka tilang.
0: Iya.
2: Yeah. Kan demikian. Sementara kalau seperti kita, ya kalau kena tilang pasti harus mengeluarkan uang. Ya minimal damai di tempat atau harus kena tilang, kan demikian. Okay. Jadi ya lucu, memang di Indonesia ini prinsipnya itu ada aturan untuk dilanggar. Jadi bukan ada aturan untuk dipatuhi, tetapi lebih cenderung ada aturan untuk dilanggar. Ya demikian ya. Saling berbagi. Terima kasih City Guide.
0: Oke, terima kasih informasinya Pak Juni. Untuk Pak Juni ini mengomentari tentang kalau misalkan pelanggaran lalin itu yang melanggar juga banyak aparatnya loh ya gitu. Baik TNI maupun Polri, kata Pak Juni seperti itu. Dan beberapa hari lalu mungkin kalau misalkan saya lihat kawan ya, ya sebenarnya masalah pengendara ini ya tidak hanya masyarakat saja yang seharusnya mematuhi, tapi para aparat pun juga harus dengan tegas mematuhi itu kawan ya. Dan harus ada penegakannya kalau misalkan aparat-aparat tidak menegakkan hal tersebut kawan ya. Beberapa hari lalu saya sempat melewati di sekitaran Kesatrian itu ya, ada salah satu juga aparat gitu ya, menggunakan motor merokok kawan ya. Nah ini yang sangat di

sayangkan gitu. Nah, mungkin Anda juga boleh tambahkan nih pendapat Anda mengenai hal ini, kawan. Bagaimana sih penegakan lalin, penegakan kesadaran lalu lintas mungkin ya, kesadaran berlalu lintas di sekitaran Kota Malang ini masih cukup minim, kawan, baik di segi masyarakatnya, hanya beberapa saja orang yang paham, termasuk masih banyak yang lawan arah, masih banyak yang tidak pakai helm, masih banyak yang tidak pakai plat motor, masih banyak yang belok kiri jalan terus, padahal tulisannya tidak ada belok kiri jalan terus gitu. Dan hal inilah yang sangat-sangat disayangkan ya, termasuk entah itu masyarakat biasa maupun aparat, kawannya, karena kedua lini ini harus saling melengkapi sebenarnya ya. Aparat dan masyarakat harus bisa saling melengkapi. Kalau misalkan aparat salah ya kita kritik, kalau misalkan masyarakat salah juga ditindak oleh aparat. Seperti itu harusnya ya. Dan memang harus ada penindakan yang tegas dari kedua pihak, kawan, seperti itu. Dan mungkin Anda boleh tambahkan juga pendapat Anda mengenai hal ini, kawan, kirimkan di WhatsApp kami di 0811 3600 911, atau mungkin Anda bisa sharing pengalaman Anda juga di @city guide 911 FM.

City Guide 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, selamat malam. Kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain. Dan untuk di malam hari ini kawan ya, kalau misalkan kita cek mengenai cuaca, sangat nyaman sekali kawan untuk cuacanya, panas-panas dengan adanya angin sepoi-sepoi kawan ya. Cukup kencang anginnya. Di sekitaran Togomas ini antara 8 sampai 12 km per jam kawan. Nah, kalau misalkan di sekitaran Anda bagaimana? Anda mungkin boleh bagikan nih ya ke WhatsApp kami di 0811-3600-911. Lalu kalau misalkan untuk suhu berada di kisaran 23 derajat Celcius kawan, sampai di kisaran 25. Ada beberapa titik yang sudah 22 gitu ya. Dan rata-rata cerah di sekitaran Kota Malang dan sekitarnya. Kelembapan sudah mulai meningkat ke 68%. Dan mungkin kalau misalkan kita cek ya di Kota Batu, saat ini kita coba cek salah satu lokasi kawan sebentar ya. Kalau misalkan kita lihat ini di beberapa titik kawan, untuk cuacanya berkisar antara 18 sampai 19 kawan ya, 18 sampai 19 derajat Celcius untuk kali ini malahan. Nah mungkin Anda boleh tambahkan di sekitaran Anda bagaimana kawan, sekitaran Batu gitu ya, bagaimana? Nah kalau misalkan kita cek bahkan di Bumi Aji ini 19 kawan ya potensinya. Di Junerjo mungkin kita cek di Junerjo, sekitaran Beji mungkin atau sekitaran Junerjo. Nah itu kisaran 20 ternyata ya. Di Junerjo sekitaran 20 juga. Jadi berkisar antara 18 sampai 20 derajat Celcius kawan. Dan Anda boleh sharing-sharing juga bagaimana pantauan-pantauan lalu lintas beserta cuaca untuk di sore hari ini kawan, kirimkan di WhatsApp kami di 0811-3600-911. Dan kalau misalkan kita lihat untuk di siang sore maksudnya ya, sore hari ini, kalau misalkan kita cek untuk lalu lintas kawan di beberapa titik sudah mulai ramai, seperti di sekitaran IR Soekarno Batu, Beji itu sudah mulai ramai yang mengarah ke Batu. Lalu sekitaran Sengkaling masih ramai lancar sampai ke Tunggul Mas ramai lancar. MT Haryono juga aman, mungkin ada antrian di sekitaran TL di Noyo Daging saja, pertigaan itu kawan ya. Lalu kalau misalkan kita cek di titik-titik lain, perempatan Kasin, Kawi, Ijen, Panglima Sudirman, ini masih aman saja kawan. Dan Anda boleh bagikan juga bagaimana pantauan-pantauan lalu lintas di titik-titik lainnya, kirimkan ke WhatsApp kami di 0811-3600-911. Lalu kalau misalkan untuk sore hari ini, saya ingin membahas mengenai hal yang memang kemarin cukup ramai kita bahas kawan ya di siaran kami. Nah tapi fokusnya berbeda kawan. Jadi kalau misalkan kita lihat kemarin kita sempat membahas mengenai adanya peningkatan HIV AIDS kawan, karena adanya kasus LSL, fenomena LSL yang semakin meningkat, atau laki-laki seks dengan laki-laki. Bahkan sampai ada perpres ya nomor 111 yang memang menyebutkan kalau misalkan LGBT itu masuk ke dalam ancaman non militer gitu kawan. Nah kalau misalkan kita cek juga di Kota Malang ternyata angkanya semakin naik kawan, semakin naik. Dan di tahun kemarin itu ada sekitaran 350 kasus baru. Tahun ini kawan sampai per Mei kemarin ya, dari Januari sampai per Mei kemarin itu sudah ada 97 kasus HIV AIDS terbaru kawan. Dan Ketua DPRD Kota Malang kawan, Amitya Ratnanggani Siraduhita, mengatakan peningkatan kasus HIV atau AIDS di Kota Malang itu harus ditangani secara menyeluruh kawan, tidak hanya berfokus pada kasus yang telah muncul, tapi juga melalui langkah mitigasi dan pencegahan yang terintegrasi. Nah mungkin Anda boleh tambahkan nih ya pendapat Anda mengenai hal ini kawan. Nanti kita bakal bahas sedalam mungkin mengenai hal ini. Anda boleh sharing-sharing di 0811-3600-911.

Kawan Tukang Daya menuju ke Tol Pandan Malang terpantau masih ramai lancar sampai Gempol dan juga Kejapanan menuju sekitaran Porong, Sidoarjo, Waru Utama hingga ke Satelit Perak terpantau tidak ada kendala. Dan di Waru Utama kawan mengarah ke Krian, Mojokerto, lalu Kertosono hingga ke Solo. Aman lancar untuk saat ini di ruas tol kawan. Boleh tambahkan juga bagaimana titik-titik lain beserta cuaca yang ada di ruas tol. Dan kalau misalkan Anda sudah merasakan kantuk, lelah kawan, menepi terlebih dahulu di rest area terdekat kawan ya. Kirimkan saja pantauan-pantauan di titik-titik lain di 0811 3600 911, atau kirimkan ke sosial media kami juga boleh di @cityguide911fm.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Persentase pengangguran di Indonesia mencapai 4,74% atau sekitar 7,35 juta orang.
2: Sekarang banyak ya sarjana cum laude kampus mahal tapi masih nganggur.
3: Ya iyalah, karena dunia kerja saat ini gak cuma cari orang pinter.
2: Terus
3: cari yang punya karakter, beradab, dan cakap.
4: Universitas Islam Raden Rahmat Malang hadir bukan cuma mencetak lulusan bergelar, tapi membentuk generasi berakhlak, santun, cakap, dan siap menghadapi dunia kerja. Lulus dapat gelar, hidup dengan penuh keberkahan, karena para leluhur kita berpesan, ilmu tanpa adab kehilangan arah.
2: Berarti kuliah gak cuma cari ijazah.
3: Yep, betul banget. Tapi juga membangun masa depan gemilang yang berkah.
4: Ayo daftar sekarang juga. Dapatkan beragam beasiswa regional NU, Basnas, KIP, dan lain-lain. Informasi lengkap di pmb.uniramalang.ac.id atau daftar langsung di Kampus 1 Unira Malang, Jalan Raya Mojosari 2, Kepanjen Malang. Unira Malang, kampus untuk semua. Beradab, biaya ramah.
5: Pagi Anton.
6: Pagi Bella.
5: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak gak ada semangat hidup deh.
6: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
5: Kamu flu ya?
6: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
5: Walah, kalau gitu nih buruan minum sana flu, bantu meredakan gejala flu kamu.
6: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, sana flu-nya.
5: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
7: Sana Flu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
8: Beberapa hari kemudian.
9: Pagi Bella, cerah banget ya hari ini.
5: Udah seger lagi nih.
9: Yoi dong, berkat Sana Flu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
7: Sana Flu, produksi PT San B Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
10: Capeknya, duh, tapi pengen yang anget-anget nih. Masak air dulu aja deh. Ngantuk banget ya. Aku tinggal tidur dulu sebentar kali ya.
11: A few moments later.
10: Aduh, bawa apa sih ini? Aduh, ganggu banget orang tidur. Astaga ya Allah, aku kan rebus air. Ya Allah, mana-mana kain-kain, mana-mana. Air, mana air, mana airnya, mana air. Aduh, lupa kamar mandi sebelah mana. Ngapain aku kamar lagi? Aduh, untung aja belum terlambat.
12: Kawan, rasa lelah dan mengantuk seringkali bikin kita lengah. Meninggalkan kompor menyala, walau sebentar saja, bisa memicu kebakaran yang membahayakan diri sendiri maupun orang lain. Pastikan kompor dan peralatan listrik benar-benar aman sebelum beristirahat dan meninggalkan ruangan. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
13: Guidance for your life. City Guide FM.

City Guide 911 FM Guidance for Your Life. Halo kawan, selamat sore. Kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain. Dan ini tadi ada informasi kawan dari Pak Sodik ya, menginformasikan cuaca Jalan Akordion Simpang 5 cerah, suhu udara 20 derajat Celcius dan arus lalin ramai lancar. Siap, terima kasih Pak Sodik untuk informasinya ya. Dan untuk Anda kawan boleh bagikan juga bagaimana pantauan-pantauan lalu lintas di titik-titik lainnya untuk kali ini.

0: kirimkan ke WhatsApp kami kawan di 0811 3600 911. Dan untuk kali ini kawan, kita akan coba terhubung terlebih dahulu dengan reporter City Guide FM kawan, Asrul Rozi, yang akan membawakan kabar dari Kota Batu mengenai Kejari Batu resmi naikkan kasus dugaan korupsi kios pasar Among Tani ke penyidikan.
1: Segera kita ikuti laporan reporter City Guide 911 FM.
0: Oke, kita coba hubungkan terlebih dahulu ya dengan Asrul untuk kali ini. Nah, sudah terhubung kawan, silahkan Asrul.
2: Kawan, Kejaksaan Negeri Kota Batu resmi meningkatkan penanganan dugaan tindakan pidana korupsi pengelolaan kios dan IOS Pasar Induk Among Tani tahun anggaran 2023 ke tahap penyidikan. Status perkara dinaikkan setelah tim jaksa menemukan indikasi awal tindak pidana dari hasil penyelidikan yang berlangsung sejak Maret 2026. Dalam proses penyidikan, penyidik akan memperdalam pembuktian dengan mengumpulkan alat bukti dan mendalami pihak-pihak yang diduga bertanggung jawab. Dugaan yang diselidiki meliputi verifikasi data pedagang, legalitas penempatan kios dan IOS, hingga dugaan praktek jual-beli lapak saat relokasi pedagang pada tahun 2023. Berikut adalah keterangan dari Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Batu, Wisnu Sanjaya.
3: Sebagai kasus ini naik ke tahap penyidikan. Sudah naik ke penyidikan, di mana mekanisme dari tahap penyidikan naik ke penyidikan melalui ekspos.
2: Selama proses penyelidikan, Kejari Kota Batu telah memeriksa puluhan saksi yang terdiri dari pedagang, koordinator zona pasar, hingga aparatur sipil negara di lingkungan Dishub Perindak Kota Batu. Penyidikan kini difokuskan untuk mengungkap ada tidaknya unsur tindak pidana serta pihak yang harus bertanggung jawab. Baik kawan, saya Asrul dari Kota Wisata Batu melaporkan.
0: Oke, itu tadi kawan informasi dari Asrul Rozi mengenai Kejari Batu resmi naikkan kasus dugaan korupsi kios pasar Among Tani ke penyidikan. Anda boleh juga berkomentar kawan mengenai hal ini ke WhatsApp kami di 0811 3600 911.
1: Baru saja kita ikuti laporan reporter City Guide 911 FM.

0: City Guides Life Hacks.
1: Punya anak yang sopan, nurut, dan jarang membantah memang sering dianggap sebagai kebanggaan orang tua. Tapi ternyata sikap itu gak selalu berarti anak sedang baik-baik saja, kawan. Karena ada kondisi yang disebut sebagai people pleasure, yaitu ketika anak terlalu berusaha menyenangkan orang lain sampai mengabaikan perasaan dan keinginannya sendiri. Salah satu tandanya, anak sulit berkata tidak. Meski sebenarnya dia sedang lelah atau tidak ingin melakukan sesuatu, tapi dia tetap mengiyakan karena takut orang lain kecewa atau marah. Tanda lainnya yang sering luput disadari adalah anak terlalu sering meminta maaf, bahkan untuk hal-hal kecil yang mungkin memang bukan kesalahannya. Seolah-olah dia merasa bertanggung jawab atas suasana hati orang di sekitarnya. Ada juga anak yang selalu mencari persetujuan sebelum mengambil keputusan sederhana, mulai dari memilih mainan sampai menentukan pendapatnya sendiri, karena dia takut dianggap salah atau tidak sesuai. Nah, sebagai orang tua atau orang dewasa di sekitarnya, penting untuk memberikan ruang agar anak berani mengungkapkan apa yang dia rasakan. Ajarkan bahwa mengatakan tidak dengan sopan bukan berarti menjadi anak yang nakal atau egois. Fun fact-nya kawan, psikolog menyebut anak yang terbiasa merasa dirinya hanya dihargai saat selalu menyenangkan orang lain berisiko tumbuh dengan rasa cemas dan kesulitan menetapkan batasan ketika dewasa. Karena pada akhirnya, tujuan kita bukan hanya membesarkan anak yang penurut, tetapi juga anak yang percaya diri, berani menyampaikan pendapat, dan tetap bisa menghargai dirinya sendiri.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Rumah Sakit Universitas Brawijaya hadir untuk mereka yang menjadikan kesehatan sebagai investasi terbesar. Dengan tenaga medis terbaik dari Universitas Brawijaya, kami menghadirkan layanan medis profesional dan sigap. RSUB tidak hanya membantu pasien kembali sehat, tapi juga membangkitkan semangat hidup dan menjalankan peran di dunia dengan penuh makna. Kami menawarkan fasilitas rawat jalan, rawat inap, IGD 24 jam, klinik utama, khusus untuk pasien non-BPJS, vaksin internasional, hemodialisis, dan medical check-up. Layanan kami menerima pasien BPJS, umum, dan asuransi swasta. Terletak di kawasan strategis Landmark Kota Malang, Jalan Soekarno-Hatta, sehingga memudahkan akses kesehatan bagi semua kalangan. More info, klik rumahsakit.ub.ac.id atau chat kami di 0811-36-9962. Pilih sehat, pilih RSUB.
2: Mana? Katanya udah transfer 200 juta.
3: Ini buktinya, Pak. Sudah masuk. Saya mau ambil mobilnya sekarang.
4: Hati-hati. Ini modus penipuan yang sedang marak. Pelaku mengaku sudah mentransfer uang dalam jumlah besar, menunjukkan bukti transfer palsu, lalu memaksa korban menyerahkan mobil. Ingat, uang harus benar-benar masuk ke rekening, bukan hanya bukti transfer di layar.
5: Loh, tapi kok saldo saya belum bertambah sama sekali ya? Maaf Pak, mobil baru bisa saya serahkan kalau uangnya sudah masuk.
4: Jangan serahkan kendaraan, BPKB, atau kunci sebelum saldo terkonfirmasi. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM. Setiap hari kita melihat dan merasakan langsung dinamika Malang Raya. Ada yang berjalan baik, tapi ada juga yang perlu diperbaiki. City Report hadir, membuka ruang bagi warga untuk saling berbagi informasi, termasuk juga menyampaikan laporan terkait kepentingan publik.
6: Konbu ya, terkait yang menangani proyek galian itu kok langsung dibersihkan.
7: Traffic light yang di depan Hotel Savana, nyalanya cuma kuning aja.
4: Tidak berhenti di udara, laporan dan aspirasi yang masuk, kami bantu teruskan ke pihak terkait sebagai bentuk kepedulian bersama terhadap kota yang kita cintai.
8: Bila mana berkembang, maka kita alihkan yang di Jalan Kelut, mampu nanti kita alihkan ke utara.
9: Untuk saat ini, simpang Savana sudah normal kembali.
4: Perubahan bisa dimulai dari satu informasi dan kepedulian warga sebagai kekuatan utama sebuah kota. City Report, hanya di City Guide FM.
10: Guidance for your life. City Guide FM.

City Guide 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, selamat sore, kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain. Dan ini tadi kawan ada Pak Sodik ya, menginformasikan di 1408 kawan, di Minggu 12 Juli sepanjang Jalan Saksofon, Jalan Akordion dan Jalan Sasando tutup total, ada Karnaval Budaya Tunggul Wulung kawan. Jadi ini akan ada Grebeg Suro Tunggul Wulung. Kemarin kan Grebeg Suro di sampingnya kawan ya. Sekarang yang Tunggul Wulung ini tutup total, ada kegiatan warga Karnaval Budaya Tunggul Wulung di 12 Juli 2025 hari Minggu kawan ya. Dari jam 8 pagi sampai di jam 11 malam kawan. Ini lebih pagi daripada sebelumnya. Jadi Anda perlu waspadai saja, hindari jalan Tunggul Wulung kawan ya. Tunggul Wulung, Sasando, lalu sekitaran mana, akordion, saksofon, hindari saja lebih baik ya. Jangan melewati situ di tanggal 12 Juli 2026 kawan, atau di hari Minggu besok ini ya. Dan mungkin untuk Anda juga boleh tambahkan bagaimana pantauan-pantauan cuaca untuk kali ini di sekitaran Anda kawan, kirimkan di 0811 3600 911 mengenai pantauan lalu lintas juga. Apakah memang ada beberapa titik yang mungkin sudah mulai ramai? Boleh tambahkan saja di WhatsApp maupun sosial media di @cityguide911fm. Tetap bersama kami kawan.

0: Jalan Plus. Sudah siap? Kita akan menuju ke sebuah spot hidden gem di Malang bagian selatan. Namanya Sumber Jeruk, pemandian alami di Desa Adiluwi, Kecamatan Pagelaran. Kalau dengar namanya Sumber Jeruk, jangan bayangin kebun jeruk ya. Ini mata air alami yang jernih banget. Lokasinya bahkan cuma sekitar 300 meter dari Sumber Maron yang sudah lebih dulu terkenal. Tapi beda suasana. Sumber Jeruk ini lebih tenang, adem, cocok buat Anda yang pengen healing tanpa keramaian. Begitu sampai, Anda akan menemukan dua kolam utama. Kolam sumber di bagian atas, kedalaman sekitar 1 meteran, aman buat anak-anak atau sekedar mau nyemplung santai. Nah, kalau Anda mau lebih bebas berenang, ada kolam tampung di bagian bawah dengan kedalaman sampai 3 meter. Airnya dingin, segar, khas mata air pegunungan, dan warnanya jernih kebiruan, bikin pengen langsung nyebur. Yang bikin Sumber Jeruk beda dan agak unik, ada kolam terapi ikan atau fish spa. Tinggal masukkan kaki, nanti ikan-ikan kecil ini akan membersihkan kulit mati. Fasilitasnya memang masih sederhana ya. Ada gazebo, warung, dan area parkir. Tapi justru itu yang bikin tempat ini terasa alami. Dari Kota Malang, Anda bisa menuju ke Jalan Maijen Sungkono. Ikuti jalan sampai menuju Jalan Raya Sukonolo. Setelah itu masuk Jalan Raya Bulu Pitu. Dan lanjutkan lagi perjalanan Anda menuju Jalan Sumber Maron Gondang Legi. Dan sampailah di Sumber Jeruk, Desa Adiluwi, Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Malang. Jalan-jalan plus.
1: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
0: Unisma sudah buka pendaftaran loh. Pendaftaran S1 Fakultas Kedokteran sampai 7 Agustus. S1 Non-Fakultas Kedokteran sampai 19 September. Program S2 dan S3 semester gasal sampai 19 September. Semester genap sampai 19 Januari 2027. Hadir juga jalur RPL. Program S1 ada Fakultas Agama Islam, Hukum, Pertanian, Peternakan, Teknik, MIPA, Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Ekonomi dan Bisnis, Ilmu Administrasi, dan Kedokteran. Program S2 ada Prodi Pendidikan Agama Islam, Hukum Keluarga Islam, Hukum, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Bahasa Indonesia, Pendidikan Matematika, Manajemen, Administrasi Publik, Peternakan, Pertanian Berkelanjutan, dan Kenotariatan. Program S3 Pendidikan Agama Islam. Segera daftar di Unisma Malang, Jalan MT Haryono 193 Malang. Telepon 081-331-269-491 atau daftar online di pmb.unisma.ac.id. Universitas Islam Malang, terbang melesat menuju World Class University. Unisma dari NU untuk Indonesia dan peradaban dunia.
2: Lulu, ya apa iso ni motong dalan? Umum kok tewur, belok kanan tapi njupuk kiri.
3: Mandek sik Sam. Iso ni motong dalane wong liya. Ambekno kesusu slak nandi sih? Slak luwe ta.
4: Ana rupes be. Badanku mang merebet kiri ambek alon-alon ngenteni lampu ijo, moro belok kanan dulu. Kacek pira meter tok lu.
2: Ngono iku jenenge egois. Dalane wong akeh iki. Uang kok gak aturan dewe. Gawe dalan dewe pisan cek gambayan wong liyane.
0: Kawan, jika ingin belok kiri, lebih baik ambil lajur kiri. Begitupun jika ingin belok ke kanan, tetap berada di sisi kanan. Jangan pernah melakukan manuver secara mendadak. Berbahaya, karena beresiko terjadi kecelakaan. Yuk, tertib berkendara untuk keselamatan bersama. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
1: Malang Raya.
5: dikenal sebagai daerah yang kaya potensi dari sektor pendidikan, ekonomi kreatif, hingga pariwisata yang terus berkembang. Tapi untuk membawa Malang menjadi lebih baik, masih ada banyak hal yang perlu dibahas dan diperbaiki bersama. Lewat Ijen Talk, berbagai isu yang berkembang di tengah masyarakat akan kita diskusikan secara terbuka dan mendalam. Menghadirkan narasumber yang berkepentingan dan kompeten di bidangnya, pemerintah, akademisi, hingga praktisi. Anda juga bisa turut bersuara, sampaikan pandangan, pertanyaan, atau pengalaman Anda. Voice note atau telepon on air di 0811-3600-911. Ijen Talk, Senin sampai Sabtu, jam 7 sampai 9 pagi, hanya di City Guide FM.
6: Guidance for your life. City Guide FM.

City Guide 91 FM, Guidance for Your Life. Halo kawan, selamat sore. Kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain. Dan untuk sore hari ini kawan, kalau misalkan kita cek ya, di sekitaran Kota Malang masih cukup aman kawan. Untuk lalu lintas nih cenderung lebih stabil ya, cenderung lebih aman juga. Dan tidak ada kepadatan lalu lintas yang berlebih kawan di jam 15:54 ya. Mungkin yang cukup padat di beberapa titik seperti Sukun, Pertigaan Janti, Klayatan, lalu Gatot Subroto yang panjang kawannya. Ini sampai ke dari yang mengarah ke Bukluduk sampai ke Gatot Subroto antriannya. Lalu di Panglima Sudirman, sekitaran Tumung Suryo, Sunandar Priyo Sudarmo itu ramai lancar. Ada antrian lagi di TLL Asucipto kawan, mengarah ke utara dari selatan. Lalu sekitaran Candi Panggung, Saksofon dan juga Karya Wiguna sudah mulai ramai dua arah kawan. Waspadai saja, jaga jarak aman kendaraan Anda dan jaga kecepatan kendaraan Anda. Mungkin Anda boleh tambahkan bagaimana pantauan-pantauan di titik-titik lainnya. Kirimkan di 0811-3600-911 atau kirimkan ke sosial media kami juga boleh di @cityguide911fm. Nah kawan, kalau misalkan untuk di sore hari ini ya, kalau misalkan kita cek memang untuk cuaca ini masih cukup aman kawan, tidak ada kendala. Beberapa titik lainnya masih sangat lancar kawan ya. Dan mungkin Anda boleh bagikan bagaimana di titik-titik lain kawan untuk saat ini, kirimkan ke WhatsApp kami ya di 0811-3600-911. Dan tadi kita membahas mengenai DPRD Kota Malang, khususnya Ketua DPRD Kota Malang ya, Amitya Ratnanggani Siraduhita, menilai kalau peningkatan kasus HIV atau AIDS di Kota Malang ini harus ditangani secara menyeluruh kawan. Tidak hanya berfokus pada kasus yang sudah muncul saja, tapi juga bagaimana cara menggunakan langkah mitigasi dan pencegahan yang terintegrasi kawan. Dan Amitya ini menanggapi pernyataan dari Dinkes Kota Malang yang mencatat 97 kasus baru HIV atau AIDS sepanjang Januari sampai Mei 2026, dengan hampir separuh kasus berasal dari kelompok laki-laki seks dengan laki-laki atau LSL. Menurut Amitya, pemerintah perlu menelaah berbagai faktor yang melatar belakangi peningkatan kasus HIV ini agar penanganan tidak berhenti pada gejala yang tampak di permukaan saja kawannya. Harus memikirkan mitigasinya dan melihat apa yang belum dilakukan oleh pemerintah, kata Mia, seperti kata Bu Mia seperti itu ya. Dan Bu Mia mengatakan penanganan HIV atau AIDS merupakan tanggung jawab bersama antara legislatif dan eksekutif. Salah satu upaya yang saat ini didorong oleh DPRD adalah pembentukan peraturan daerah atau perda tentang penanggulangan HIV atau AIDS yang sudah masuk dalam program legislasi daerah atau prolegda. Dan meski pembahasannya belum dimulai kawan ya, Amitya ini berharap regulasi ini bisa menjadi landasan nantinya agar pemerintah kota itu lebih fokus dan serius dalam menekan angka penularan HIV kawan, yang saat ini Kota Malang luar biasa sekali peningkatannya. Dan Kota Malang pun juga pernah menempati peringkat kedua tertinggi kasus HIV AIDS di Jawa Timur kawan. Jadi persoalan ini tidak boleh diabaikan. Daripada kita tiba-tiba memiliki kasus tertinggi lagi di Jawa Timur, lebih baik diantisipasi seperti itu. Jadi keberadaan perda saja tidak cukup, harus ada regulasi yang mengiringi, yang diiringi oleh program dan kebijakan yang selaras supaya memutus mata rantai penularan dengan efektif kawan. Dan mungkin Anda boleh tambahkan pendapat Anda nih ke WhatsApp kami di 0811-3600-911 atau kirimkan ke sosial media kami di @cityguide911fm.

0: Sidiget 911 FM Guidance for Your Life. Halo kawan, saya Ilham Riza di 911 Hot News jam 4 sore. Kawan, kekurangan murid berlanjut di Kota Malang kaji penggabungan SD Negeri. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan atau Disdikbud Kota Malang mulai mengkaji opsi penggabungan atau merger sejumlah sekolah setelah lebih dari 10 SD Negeri belum memenuhi kuota pada sistem penerimaan murid baru atau SPMB 2026. Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar dan Menengah atau Dikdasmen Disdikbud Kota Malang, Muflik Adim, mengatakan beberapa sekolah bahkan hanya mendapatkan 5 hingga 6 peserta didik baru. Padahal kapasitas ideal dari Dapodik harusnya 28 siswa per rombongan belajar. Kata Adim, untuk mengatasi kekurangan tersebut, pihaknya kini membuka pendaftaran secara offline, termasuk memberikan kesempatan bagi calon siswa dari luar daerah. Lebih lanjut, keputusan terkait merger ini belum final, karena pemerintah masih melakukan kajian menyeluruh dari berbagai aspek pelayanan. Kawan, pajak masih didominasi PAD Kota Batu. Kepala Badan Pendapatan Daerah ataupun Bapenda Kota Batu, Muhammad Nur Adi, menyebut per 7 Juli 2026 capaian PAD Kota Batu mencapai 41-42% dan angka itu melebihi target 40% yang didominasi oleh pajak dari sektor PBJT, perhotelan, makan minum, parkir, dan lain-lain. Dengan kontribusi keseluruhan mencapai 45%, sementara kontribusi PAD masih di kisaran 25%. Adim juga menjelaskan, saat ini semua daerah sedang berlomba-lomba untuk meningkatkan PAD-nya karena sejak 2025 hingga tahun ini terjadi pengurangan dana transfer dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah imbas kebijakan efisiensi. Hal itu memaksa Pemkot Batu berpikir kreatif dalam mengembangkan potensi daerah untuk meningkatkan capaian PAD. Kawan, legislator dukung usut dugaan fraud di PT Pos Indonesia. Anggota Komisi 6 DPR RI Rifki Abdul Halim menyatakan dukungannya pada langkah Badan Pengelola Investasi Danantara yang dilakukan untuk mengusut tuntas dugaan rekayasa laporan keuangan serta praktik kecurangan di PT Pos Indonesia. Kata Rifki, jika dugaan manipulasi yang berlangsung lama terbukti benar, maka proses hukum harus berjalan tuntas tanpa pandang bulu, sebab perusahaan logistik tersebut merupakan aset badan usaha milik negara atau BUMN yang sangat strategis. Sementara itu, Managing Director Stakeholder Management and Communication Danantara Rohan Hafaz menjelaskan pihaknya saat ini tengah menyiapkan kepemimpinan baru pasca mundurnya Daud Joseph dari jabatan Direktur Utama. Mundurnya Daud Joseph terjadi setelah dirinya melakukan uji tuntas selama 3 bulan dengan hasil temuan adanya indikasi kecurangan keuangan yang telah terakumulasi selama bertahun-tahun. Demikian 911 Hot News jam 4 sore. Saya Ilham Riza, selamat sore.
1: Hot News.

City Guide 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, selamat sore. Kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain. Dan tadi kawan saya membahas mengenai DPRD Kota Malang yang memang mendorong Pemkot gitu ya untuk menurunkan kasus HIV AIDS kawan ya, atau memitigasi kasus HIV AIDS kawan. Dan bahkan DPRD Kota Malang ini mendorong perda HIV AIDS kawan ya. Jadi HIV AIDS di Kota Malang itu harus ditangani secara menyeluruh, apalagi adanya peningkatan kasus kemarin itu cukup berbahaya kawan. Dan nantinya tidak hanya berfokus pada kasus yang muncul, tapi bagaimana inklusivitasnya juga bisa digaungkan gitu ya di Kota Malang gitu kawan. Penguatan edukasi yang tepat mengenai pencegahan HIV AIDS itu juga perlu diperkuat kawan. Dan tadi ada Pak Anang Susanto, saya tadi sempat melihat di newsroom juga, tapi tidak mau untuk on air kawan ya. Pak Susanto itu memberikan komentar gitu, katanya saya pernah ngikut nganter LSM yang bergerak di bidang HIV AIDS, rata-rata di Kota Malang maupun Kabupaten Malang, meningkatnya karena pergaulan bebas dan prostitusi. Selain itu, penularan tersebut bisa melalui narkoba jarum suntik dan seks bebas. Betul Pak Anto ya, memang disebutkan seperti itu. Jadi cukup banyak kawan penyebabnya. Tapi yang paling tinggi penyebabnya adalah LSL itu tadi, atau LGBT ya, gay kawan, laki-laki seks dengan laki-laki, itu penyebab tertingginya. Dan yang lain-lainnya itu masih sedikit kawan persen-persenannya. Tapi yang paling tinggi penyebabnya adalah LSL di Kota Malang kawan ya, saya ngomongnya. Nah mungkin Anda boleh tambahkan pendapat Anda juga mengenai hal ini, kirimkan di 0811 3600 911. Dan nanti kawan di segmen selanjutnya juga kita akan coba terhubung terlebih dahulu dengan reporter City Guide FM Asrul Rozi kawan. Di segmen selanjutnya kita akan mendengarkan info dari Kota Batu lewat Asrul Rozi. Dan mungkin Anda boleh tambahkan pendapat Anda mengenai topik pembahasan kita terlebih dahulu untuk sore hari ini di 0811 3600 911 atau ke sosial media kami di @cityguide911fm.

0: City Guide 91 on FM, guidance for your life. Halo kawan, selamat sore, kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain. Dan untuk di sore hari ini kawan, kalau misalkan kita lihat ya, di sekitaran kota Malang terpantau masih ramai lancar sampai Gempol dan juga Kecapanan. Ini kita lihat di tol terlebih dahulu ya, sebelum kita masuk ke dalam kota kawan. Nah ini terlihat memang di jalan tol itu sangat aman lancar kawan. Lalu keluar ke sekitaran Lawang mungkin ya, dari arah utara mungkin. Nah ini sangat lancar. Lalu keluar di Singosari ramai, tapi beberapa titik sangat lancar. Lalu di Pakis dan juga Madiopuro ramai lancar. Mungkin Anda boleh tambahkan kawan, bagaimana pantauan-pantauan lalu lintas di sekitaran Anda yang masuk ke kota, bagaimana kawan? Kalau misalkan yang saya cek ini malah yang keluar kota cukup ramai ya, dari TL Sabilillah arah selatan ke utara. Anda boleh sharing-sharing juga nih, bagaimana pantauan-pantauan mengenai cuaca di sekitaran Anda. Kalau misalkan saat ini Telogo Mas sepandangan mata saja kawan ya, di depan studio City Guide itu terpantau masih sangat cerah dan anginnya cukup kencang ya, terlihat segar sekali dan cocok untuk olahraga sore. Kalau misalkan Anda ingin olahraga sore kali ini, ini cocok sekali kawan untuk jalan, jogging maupun renang. Jadi olahraga-olahraga outdoor ini sangat memadai dan sangat memungkinkan. Nah, seperti yang saya bilang tadi kawan, kita akan coba terhubung dengan reporter City Guide FM, Asrur Rozi. Dan baru saja kita coba berusaha untuk menghubungkan dengan Asrur. Dan sudah terhubung di line telepon kawan. Kita akan sambung dengan Asrur mengenai Kejari Batu dalami bukti elektronik kasus dugaan korupsi Pasar Among Tani.
1: Segera kita ikuti laporan reporter City Guide 911 FM. 911 FM.
0: Oke, silahkan Asrur.
2: Kawan, Kejaksaan Negeri Kota Batu terus mendalami dugaan tindak pidana korupsi pengelolaan kios dan kios pasar Amdu Kemang Tani tahun 2023. Setelah perkara naik tahap penyidikan, penyidik kini memfokuskan pemeriksaan terhadap dokumen dan barang bukti elektronik yang disita dari kantor Diskumdat Kota Batu dan UPT Pasar Induk Among Tani. Penggeledahan dilakukan untuk memperkuat alat bukti dan proses penyidikan. Sejumlah dokumen serta telepon genggam yang diduga berkaitan dengan pengelolaan kios dan IOS kini tengah dipelajari penyidik. Berikut adalah keterangan dari Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Kota Batu, Wisnu Sanjaya.
3: Dalam penggeledahan tersebut, tim penyidik Kejaksaan Negeri Batu melakukan penyitaan terhadap beberapa dokumen dan barang bukti elektronik yang berkaitan dengan perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan kios dan los pada Pasar Induk Among Tani Kota Batu tahun 2023.
2: Kejari Kota Batu memastikan tidak ada pegawai maupun aparatur sipil negara yang diamankan dalam penggeledahan tersebut. Saat ini penyidik masih mensinkronkan data jumlah saksi yang telah diperiksa dan menegaskan proses penyidikan dilakukan secara profesional, transparan, serta tetap menjunjung asas praduga tak bersalah. Baik kawan, saya Asrur dari Kota Wisata Batu melaporkan.
0: Oke, terima kasih Asrur untuk informasinya kawan, dan Anda boleh tambahkan pendapat Anda mengenai informasi dari reporter City Guide FM Asrur Rozi tadi kawan.
1: Baru saja kita ikuti laporan reporter City Guide 911 FM. 911 FM.
0: Dan tadi kita sudah terhubung dengan Asrur kawan. Saat ini saya ada informasi lain untuk Anda yang memang lagi cari-cari properti gitu ya, atau mungkin Anda baru saja beli properti beberapa bulan kemarin, beberapa tahun kemarin, tapi malah boncos terus kawan, tidak produktif ya. Makanya pilih yang pasti-pasti saja. Paramalen mempersembahkan sebuah hunian eksklusif untuk investasi di kaki gunung Panderman, Kota Wisata Batu. Dengan villa 2 lantai, lengkap dengan private pool, rooftop, dan smart home system, Anda akan merasakan kemewahan yang tak terbatas, sekaligus bisa menikmati udara sejuk pemandangan Gunung Panderman dan Arjuna setiap hari, dekat dengan Jatim Park Group dan legalitas aman. Miliki villa Parama Panderman Hill sekarang juga sebagai aset di kawasan produktif Kota Batu. Info lengkap cek Instagramnya, @paramapandermanhill, atau hubungi di 0822-333-1447. Paramalen, mitra investasi properti terpercaya. Dan untuk kali ini kawan, kita kembali pantau ya mengenai lalu lintas yang ada di sekitaran Kota Malang. Tadi kita sempat pantau yang dari arah utara atau mungkin dari arah tol gitu saja ya. Nah, tapi kalau misalkan sekarang saya ingin pantau yang dari arah selatan, bagaimana ini ya untuk lalu lintasnya di arah selatan? Mungkin kita mulai dari sekitaran Gondanglegi terlebih dahulu kawan ya. Gondanglegi mengarah ke utara. Untuk saat ini di Hayam Wuruk sangat ramai lancar, lalu sampai ke Ketawang ya, atau mengarah ke Krebet. Di Mitra Delima ramai lancar kawan. Nah, di Krebet Senggrong, memasuki pertigaan Krebet itu kawan, sudah mulai ramai. Lalu beberapa titik mungkin akan sedikit merambat, tapi tidak ada kepadatan berlebih gitu ya. Lalu memasuki ke Bululawang sampai ke sekitaran Tambak Arjo atau mungkin pertigaan Sembalwada. Nah, itu baru ramai di pertigaannya kawan. Lepas dari sana mengarah ke Gadang, Jalan Adi Mulia ya, Lowok Doro atau Segaran itu mengarah ke Jalan Raya Gadang, ke perempatan Gadang itu ramai lancar. Baru di perempatan Gadang ada antrian. Ini yang mungkin perlu Anda waspadai, empat arah cukup ramai. Lalu kalau misalkan Anda dari Kepanjen, itu luar biasa kawan ya, sangat lancar sekali. Mungkin ada beberapa titik yang ada antrian panjang seperti di Karang Pandan kawan ya. Sekitaran Pakisaji itu, masuk ke sekitaran Genengan, Pakisaji sampai ke Kebon Agung tidak ada kendala. Baru Kebon Agung mengarah ke pertigaan Kaco, ini panjang sekali kawan ya. Antriannya sampai di depan PG Kebon Agung untuk kali ini. Ada apa kawan? Mungkin boleh tambahkan ya kepadatannya, karena volume kah atau karena apa gitu. Boleh sharing-sharing di 0811 3600 911. Traffic Report didukung oleh UM, Universitas Negeri Malang. More info kunjungi um.ac.id. UM, excellent in learning innovation.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Persentase pengangguran di Indonesia mencapai 4,74% atau sekitar 7,35 juta orang.
2: Sekarang banyak ya sarjana kumlaut kampus mahal tapi masih nganggur.
3: Ya iyalah, karena dunia kerja saat ini gak cuma cari orang pintar.
2: Terus
3: cari yang punya karakter, beradab, dan cakap.
4: Universitas Islam Raden Rahmat Malang hadir bukan cuma mencetak lulusan bergelar, tapi membentuk generasi berakhlak, santun, cakap, dan siap menghadapi dunia kerja. Lulus dapat gelar, hidup dengan penuh keberkahan, karena para leluhur kita berpesan, ilmu tanpa adab kehilangan arah.
2: Berarti kuliah gak cuma cari ijazah.
3: Yaps, betul banget. Tapi juga membangun masa depan gemilang yang berkah.
4: Ayo daftar sekarang juga. Dapatkan beragam beasiswa regional NU, Basnas, KIP, dan lain-lain. Informasi lengkap di pmb.uniramalang.ac.id atau daftar langsung di Kampus 1 Unira Malang, Jalan Raya Mojosari 2, Kepanjen Malang. Unira Malang, kampus untuk semua. Beradab, biaya ramah.
5: Medical Tourism RSUD Karsa Husada Batu adalah terobosan baru layanan kesehatan. Kami memadukan pelayanan kesehatan berkualitas dan liburan yang berkesan di Malang Raya. RSUD Karsa Husada Batu menjadi pionir medical tourism untuk rumah sakit pemerintah di Jawa Timur. Layanan medical tourism meliputi penjemputan bandara, penginapan hotel bintang 5, hingga konsultasi dokter spesialis dengan sistem fast track, sehingga proses administrasi dan pemeriksaan semua mudah tanpa antri. Nikmati layanan klinik estetik seperti facial, laser, peeling, dan botox. Selain itu, kami juga memiliki layanan rehabilitasi jantung dengan fasilitas cath lab modern untuk pemasangan ring jantung. Dan satu lagi yang menjadi layanan unggulan kami, layanan medical check-up. Paket medical check-up dimulai dari paket sederhana seharga Rp660.000 dengan item pemeriksaan, pemeriksaan fisik, pemeriksaan pap smear untuk deteksi kanker rahim, pemeriksaan laboratorium terdiri dari pemeriksaan darah, pemeriksaan kencing atau urin, pemeriksaan tinja atau feses, pemeriksaan hati atau liver, pemeriksaan gula darah, pemeriksaan kolesterol, dan pemeriksaan ginjal. Selain itu, pasien juga mendapatkan pemeriksaan rekam jantung atau EKG, dan selanjutnya pemeriksaan ronsen dada. Atau klien bisa memilih pemeriksaan sesuai kebutuhan dengan harga yang tentunya sangat bersaing dan terjangkau. Selesai perawatan, jelajahi wisata Malang Raya bersama keluarga. Kesehatan pulih, hati pun bahagia. Hubungi 0816-966-961 atau di 0838-7002-5576. RSUD Karsa Husada Batu, perawatan holistik sambil berwisata penuh makna.
6: Guidance for your life. City Guide FM.

0: City891 FM, guidance for your life. Halo kawan, selamat sore, kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain. Dan kalau misalkan kita cek kawan untuk sore hari ini, ada beberapa informasi yang masuk dari Pak Pujiantoro. Kita coba lihat kawan, ada video ya.
1: Selamat sore City891 FM.
0: Selamat sore.
1: Melaporkan dari Lampu Merah Ayani, dari arah Surabaya menuju Malang, lalin ramai lancar. Dan sebaliknya dari Malang menuju Surabaya sangat lancar. Demikian sekilas info dari Ayani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke, terima kasih informasinya, sangat lancar kawan. Mungkin akan ada antrian sedikit di TL ya. Saat ini seperti Pak Pujiantoro sedang antri TL saja, tapi secara keseluruhan ramai lancar. Volume tinggi tapi tidak sampai menyebabkan kepadatan. Seperti itu kawan, informasi dari Pak Pujiantoro. Lalu kalau misalkan kita lihat, ini ada Pak Andre kawan menginformasikan. Di mana Pak Andre?
2: Selamat sore City Guys.
0: Selamat sore.
2: Sekedar info untuk kepadatan di area pertigaan Kacuk.
0: Oke.
2: Okay. Itu akibat crossing saja.
0: Oh, akibat crossing
2: sama volume kendaraan.
0: Mm-hmm.
2: Dan mungkin kendaraan berat ya, jadi yeah, ada perlambatan.
0: Oh,
2: cuma itu aja.
0: Oke.
2: Terima kasih, selamat sore. Jangan imbas, lupa bahagia.
0: Oke, terima kasih Pak Andre. Imbas crossing saja kawan di pertigaan Kacuk itu, dan juga tingginya volume kendaraan-kendaraan besar gitu. Muatan-muatan besar itu apa saja Pak? Apakah juga termasuk truk tebu juga ya? Boleh tambahkan Pak Andre. Dan untuk Anda kawan boleh bagikan juga bagaimana pantauan-pantauan lalu lintas untuk kali ini di sekitaran Anda kawan, kirimkan di WhatsApp kami di 0811 3600 911, atau kirimkan ke sosial media kami juga boleh di @cityguide911fm. Dan kalau misalkan kita cek di sekitaran Muharto, ini sudah mulai ada peningkatan volume ya, dari arah barat maupun timur. Dan Gatot Subroto kawan mengalami kepadatan yang sangat luar biasa. Tadi itu antrian hanya sampai di Gatot Subroto Gang 2 ya, antrian dari arah selatan ke utara mengarah ke Bukluduk, tapi sekarang sudah sampai ke perempatan Klenteng antriannya. Luar biasa, Jalan Pasar Besar mengarah ke PTL Klenteng juga luar biasa. Laksamana Marta Dinata mengarah ke Klenteng ada antrian juga kawan, yang cukup panjang, lumayan panjang ya. Dan ini yang perlu Anda waspadai, volumenya cukup tinggi, dari arah utara pun juga cukup ramai mengarah ke sekitaran TL Klenteng dari Bukluduk. Waspadai kawan, kurangi kecepatan Anda dan jaga jarak aman kendaraan Anda. Di Kawi juga dari arah MUG ya, mengarah ke TL Kawi, itu juga luar biasa panjang ya, sampai ke sekitaran Tangkuban Perahu kawan antriannya, hampir ke Tangkuban Perahu. Ijen juga sudah mulai panjang antriannya. Brigjen Slamet Triadi ramai lancar. TL Kaliurang juga lumayan panjang antriannya. Waspadai kawan, pertigaan Sardo sudah mulai merambat ya. Antrian saat ini sudah sampai di depan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang atau UIN Maliki Malang. Jadi Anda perlu waspadai, jaga jarak aman kendaraan Anda, jaga kecepatan kendaraan Anda, tetap fokus kawan. Kalau misalkan sudah mulai lelah maupun mengantuk, menepi terlebih dahulu di tempat yang aman supaya tidak supaya terhindar dari hal yang tidak, dari hal-hal yang tidak diinginkan kawan, maksud saya seperti itu. Dan Anda boleh bagikan juga bagaimana pantauan-pantauan cuaca untuk di sore hari ini. Kalau misalkan di City Guide masih cerah dan anginnya masih sepoi-sepoi cukup kencang, Anda bisa sharing-sharing di 0811 3600 911. Tetap bersama kami di City Guide 911 FM.

0: program Jaring Radio Sore bersama K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, dan Suara Surabaya.
1: Kabar pertama dari K Radio Jember bersama saya, Raffiana. Jember Fashion Carnaval atau JFC 2026 hadir dengan konsep baru yang lebih spektakuler. Presiden JFC Budi Setiawan mengatakan, perubahan ini merupakan hasil evaluasi untuk menghadirkan pengalaman yang lebih berkesan, sekaligus memperkuat dampak JFC bagi pariwisata dan perekonomian Jember. Berbeda dari tahun sebelumnya, seluruh defile tahun ini akan diawali pertunjukan teatrikal selama sekitar 1 jam yang mengangkat kisah perjalanan Dewi Bumi. Setelah pertunjukan selesai, seluruh peserta langsung memasuki rute parade. Tamu VVIP dan pemegang tiket kategori 1 juga akan diajak bergabung dalam barisan parade di belakang defile. Konsep ini terinspirasi dari pengalaman tamu tahun lalu yang mengaku merasakan atmosfer dan antusiasme masyarakat Jember secara langsung saat mengikuti parade.
2: Saya Wulan, City Gate FM Malang membawa kabar. Sebagai respon cepat terhadap laporan masyarakat, Polres Malang membongkar dan membakar dua lokasi yang diduga kuat jadi arena perjudian sabung ayam. Titik pertama di Dusun Sumber Nanas, Kecamatan Gedangan, dan yang kedua ada di Dusun Sumberawan, Kecamatan Singosari. Respon ini diambil sebagai langkah tegas dan preventif demi menjaga kondusivitas. Kata Kasih Humas Polres Malang AKP M. Budiono, saat sampai di lokasi aktivitas sudah tidak ditemukan. Yang tersisa hanya sarana yang diduga digunakan sabung ayam.
3: Selamat sore, saya Dia Ayu dari GFM Madiun. Sore ini membawakan kabar. Kawan, harga beras di sejumlah pasar tradisional di Kabupaten Madiun mengalami kenaikan dalam beberapa hari terakhir. Kenaikan terjadi pada beras medium maupun premium. Bahkan harga beras premium kini melampaui harga eceran tertinggi yang ditetapkan pemerintah. Salah satu pedagang beras di pasar Pagotan, Irnanda Yusuf, bilang harga beras medium naik dari Rp13.000 menjadi Rp13.500 per kilogram. Sementara beras premium yang sebelumnya dijual Rp14.300 per kilogram kini mencapai Rp15.300 per kilogram. Kenaikan harga dipicu kenaikan harga gabah di tingkat petani, baik gabah kering panen maupun gabah kering giling. Kondisi tersebut membuat pedagang tidak harus menyesuaikan harga jual.
4: Dan selanjutnya dari Suara Surabaya, sore ini saya Fitrian Ayu. Pemerintah Kota Surabaya berhasil mengubah kawasan Kali Tebu Bulak Banteng menjadi area bersih, terang, dan aman untuk aktivitas warga. Tidak lagi kumuh, gelap, dan rawan kriminalitas. Proyek penataan yang dimulai April lalu itu, kawan, dengan melebarkan jalan, memasang lampu penerangan, dan penertiban parkir liar, termasuk lapak UMKM. Abdul Aziz, Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Bulak Banteng, bilang, meski belum selesai sepenuhnya, perubahan positif sangat disyukuri warga dan pengguna jalan. Bisa lewat jalan 24 jam tanpa rasa takut.
0: Demikian program Jaring Radio Sore. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: di banyak keluarga, ayah masih sering dipahami sebagai sosok yang bertugas mencari nafkah. Berangkat pagi, pulang setelah bekerja, dan memastikan kebutuhan keluarga tetap terpenuhi. Tapi di tengah tanggung jawab itu ada satu hal yang kadang luput dibicarakan, seberapa hadir ayah dalam kehidupan anaknya. Sebab fatherless tidak selalu berarti ayah sudah tidak ada. Ada ayah yang masih hidup, tinggal serumah, bahkan bertemu setiap hari. Tapi anak hampir tidak pernah benar-benar merasakan keterlibatannya. Dan persoalan ini bukan hal kecil. Data UNICEF tahun 2021 menyebut sekitar 20,9% anak Indonesia tumbuh tanpa kehadiran ayah dalam pengasuhan. Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Timur Sodik menjelaskan, hasil pendataan keluarga 2025 dari Kemenduk Bangga menunjukkan sekitar 1 dari 4 keluarga yang memiliki anak atau 25,8% mengalami kondisi fatherless. Di Jawa Timur, fenomena ini menjadi perhatian.
1: Di Jawa Timur itu kehadiran seorang ayah dalam keluarga ini sangat sedikit sekali. Banyak ada program-program nasional, program prioritas dari Kemenduk Bangga BKKBN, ada gerakan ayah teladan Indonesia atau GAPI. Kondisi tersebut jika tidak diatasi bersama-sama dapat menimbulkan penurunan kualitas sumber daya manusia, khususnya menghambat pencapaian Indonesia Emas 2045.
0: Kondisi ini pun mendorong berbagai upaya. Melalui gerakan ayah teladan Indonesia, pemerintah mendorong ayah untuk lebih terlibat dalam pengasuhan di sejumlah daerah. Keterlibatan itu bahkan mulai dibawa ke hal yang sangat sederhana, seperti mengantar anak sekolah hingga mengambil rapor. Namun pertanyaannya, apakah kehadiran ayah cukup diwakili oleh 1-2 momen saja? Psikolog sekaligus konselor Heri Budi Laksana menjelaskan, ada 3 kondisi fatherless yang bisa dialami anak.
2: Kita ngomong fatherless itu sebenarnya anak itu kehilangan sosok peran seorang ayah di dalam keluarganya. Ada 3 jenis fatherless ya. Ada fatherless secara fisik, fatherless secara emosional, dan fatherless secara fungsional. Yang secara fisik itu memang benar-benar karena meninggal. Kemudian yang secara emosional itu orangnya ada, tapi tidak ada kedekatan. Kemudian fatherless fungsional. Nah, ini adalah hilangnya figur seorang ayah. Kepemimpinannya itu tidak terlihat kepada anak karena salah satu faktornya adalah dominasi ibu yang terlalu besar di dalam rumah tangga. Biasanya ya, anak yang mengalami fatherless itu, dia kurang mampu menghargai orang lain, yang pertama. Kemudian dia akan bertindak cari otoritas untuk dirinya sendiri, bahwa dia ingin diakui bahwa dia adalah pemimpin. Atau bahkan bisa justru merendahkan kepercayaan dirinya. Dia tidak memiliki self-esteem yang kuat. Jadi sangat luar biasa sekali permasalahan anak yang mengalami fatherless.
0: Menjadi ayah yang hadir memang tidak selalu mudah. Ada pekerjaan, ada tekanan ekonomi, dan ada lelah yang dibawa pulang. Tapi kehadiran tidak selalu membutuhkan waktu berjam-jam. Kadang cukup dengan mendengarkan anak tanpa memegang ponsel, makan bersama, mengantar sekolah, atau sekedar bertanya, hari ini kamu senang atau sedih? Karena anak tidak hanya membutuhkan ayah yang ada, mereka juga membutuhkan ayah yang hadir.

0: guidance for your life. CityGate FM.
1: Hey, Rek, kata Nandi.
2: Ke kampus, ada kuliah.
3: Aduh, zaman 5.0 kok kuliah masih ke kampus, Rek.
4: Kuliah nanti sih. Kuliah iku nek universitas terbuka, kampus cyber university. Modern, bisa dimanapun, kapanpun. Punya 4 fakultas selain keguruan. Fakultas ekonomi, fakultas ilmu hukum sosial dan politik, fakultas keguruan, fakultas sains dan teknologi. Sejak 2004, UT juga punya program pasca sarjana. Ojo kuatir, Rek. Kayak aku gini loh. Masih semester awal dan S1 tapi bisa tetap kerja. Kerja dan berkarya, karena kuliah di UT bisa di mana saja dan kapan saja.
1: Lah nek aku kan luar kota, ya apa bisa daftar UT?
4: Ya jelas bisa dong, kuliah di UT malah hemat, gak usah kos. Kuliah no kos, universitasnya jos. Ya di universitas terbuka UT Malang. Yuk, daftar rek ke sia.ut.ac.id.
5: UT, Universitas Negeri ke-45. Informasi lebih lanjut WhatsApp di 0813-3366-6924. Instagram dan TikTok UT_Malang. Facebook Universitas Terbuka Malang. Website di malang.ut.ac.id.
6: Bu, akhir-akhir ini kok tulisan di HP Bapak burem ya?
7: Bukan HP-nya Pak yang burem, matanya kali yang perlu diperiksa.
6: Bisa jadi, soalnya kalau baca lama, mata cepat capek, malam juga mulai silau.
7: Waduh, jangan ditunda lagi kalau gitu. Periksa saja ke Kendedes Eye Center.
6: Yang gedungnya mirip rumah gadang itu ya?
7: Nah, betul. Mudah kan dicari? Dokternya spesialis dan subspesialis mata. Alatnya modern, pelayanannya juga nyaman.
6: Kalau ternyata katarak?
7: Tenang. Di sana kan ada layanan operasi katarak dengan teknologi modern, teknologi vaku emulsifikasi.
6: Wah, lengkap ya. Bapak jadi tenang.
7: Jangan tunggu penglihatan terganggu baru memeriksakan mata. Kunjungi Kendedes Eye Center. Melayani pasien BPJS Kesehatan, pasien umum dan juga asuransi. Kendedes Eye Center, klinik mata subspesialis. Di Jalan Panglima Sudirman nomor 135 Singosari, Kabupaten Malang. Reservasi sekarang di 0813-3533-5526 atau Instagram @kendedeseyecenter_. Kendedes Eye Center, excellent eye solution. Ingat mata, ingat kece.
8: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap? Go!
9: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
10: Aduh.
9: Kamu kenapa?
10: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
9: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan Mic. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
11: Poldan Mic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
10: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
9: Ayo semangat. Poldan Mic, pol.
11: Poldan Mic, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
12: UTBK SNBT 2026 sudah selesai, tapi peluang Anda belum berhenti. Sertifikat UTBK SNBT yang Anda miliki bisa menjadi jalan untuk melanjutkan pendidikan tinggi di Unikama dengan keuntungan spesial. Dapatkan beasiswa DPP 50% di Unikama untuk jalur UTBK SNBT. Syarat pendaftaran, sertifikat hasil UTBK SNBT 2026 dan lampiran kartu UTBK SNBT saat pemberkasan. Pendaftaran dan registrasi ulang gelombang 2 sampai 31 Juli 2026. Daftar sekarang melalui website resmi pmb.unikama.ac.id. Kuota terbatas. Jangan sampai kesempatan ini terlewat atau keduluan calon mahasiswa lainnya. Hubungi admin PMB Unikama WhatsApp di 0811 3682 200. status. Kunjungi Instagram Unikama @pmbunikamaofficial atau @unikamaofficial. TikTok @pmbunikamaofficial. Yuk amankan kursi Anda sekarang juga di Universitas PGRI Kanjuruan Malang.
7: Guidance for your life. City Guide FM.

0: City 89.11 FM, guidance for your life. Halo kawan, selamat sore, kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain. Dan ini tadi ada informasi yang masuk kawan ya, di jam 4 lebih 23 menit dari Pak Hendy kawan. Kita coba putarkan ya videonya.
1: Sore City Guide.
0: Selamat sore.
1: Ini saya posisi di Singosari. Untuk cuacanya alhamdulillah cerah-cerah saja.
0: Oke.
1: Dan kondisinya ini ramai lancar. Ini dari Singosari mau naik ke Kota Batu saya.
0: Mau naik ke Kota Batu, ramai kawan ya.
1: Ini sudah mulai masuk di area Mondoroko.
0: Oh, Mondoroko. Oke.
1: Ya, seperti ini kondisinya.
0: Siapa ini?
1: Ramai, tapi ramainya masih lancar lah.
0: Masih ramai ya.
1: Lancar. Oke, selamat beraktivitas. Selamat sore.
0: Selamat sore. Ramai lancar kawan dari Batu mengarah ke dari Singosari mengarah ke Batu. Lalu ini ada video tambahan di jam 16.27 tadi kawan ya. Dari Pak Hendy.
1: Untuk area Karanglo, saya sudah sampai di Karanglo. Untuk yang dari Kota Batu turun ke Karanglo kelihatannya sangat padat. Ini terlihat antriannya cukup lumayan lambat yang dari arah Batu turun. Kalau dari arah bawah menuju ke atas, di perlintasan kereta api ya, ya lumayan padat juga sih.
0: Oke. Okay.
1: Jadi 11-12 lah, antara dari atas sama bawah. Laporan kami dari
0: Oke, okay. Hati-hati Pak Hendy. Oke, okay, hati-hati Pak Hendy ya untuk perjalanannya. Semoga selamat sampai tujuan. Lalu ada Pak Glenn menginformasikan juga info. Ada truk mogok di pertigaan Saksofon atau Sasando. Arah dari Jembatan Tunggul Mas sudah berhenti cukup lama, mungkin di belakang sudah numpuk. Mohon petugas upayakan peralihan arus lalu lintas sementara agar tidak crowded, katanya seperti itu. Nah ini kita coba cek terlebih dahulu kawan ya. Oh betul ya, di Karyawiguna dari arah Tunggul Mas itu sudah sangat panjang, bahkan antrian sudah sampai ke Jembatan Tunggul Mas, dan juga di Karyawiguna itu sampai ke gerbang belakang UMM kawannya, luar biasa untuk antriannya yang mengarah ke TL pertigaan, maksud saya pertigaan Sasando kawannya, atau pertigaan kuburan itu ya. Dari Jalan Sasando dari arah utara ke selatan itu sudah luar biasa panjang, mungkin kisaran hampir 1 kilo kawan. Lalu kalau misalkan yang dari arah Saksofon ini sudah sangat panjang juga antriannya, bahkan sampai ke sekitaran pendopo RW 5 kelurahan Tunggul Wulung itu ya. Nah sampai di situ itu kawan antriannya luar biasa. Hati-hati saja kawan. Nah begitu juga di TL Tunggul Mas dari arah Batu itu juga cukup ramai, meskipun untuk antriannya itu tidak sepadat dari arah Tlogomas kawan, dari arah City Guide itu ya. Nah itu yang mungkin perlu Anda waspadai untuk kali ini. Dan tadi sudah kami teruskan kawan ke pihak terkait, ke Panit Lantas Polsek Lowowaru, Ibda Dedi Hafidi ya. Dan untuk saat ini memang masih belum ada balasan yang signifikan dari Pak Dedi. Kita coba tunggu saja kawan beberapa menit, kalau misalkan belum ada balasan kita coba telepon kawan ya untuk mengkonfirmasi apakah sudah diatensi atau belum pantauan di sekitaran Karyawiguna. Terima kasih informasinya Pak Glenn. Dan untuk Anda kawan boleh tambahkan bagaimana pantauan-pantauan lalu lintas di titik-titik lainnya, kirimkan ke WhatsApp kami di 0811 3600 911. Nah kawan, untuk kali ini saya ada informasi untuk Anda, selain kemacetan yang memang membuat kita itu emosi ya, lalu ada hal lain juga yang bikin kita emosi kawan. Biasanya orang-orang itu mengalami ini juga, yaitu internet lemot. Nah internet lemot itu pasti bikin emosi, dan mungkin kalau misalkan Anda mengalami ini, ini saatnya Anda pindah ke Kapten Naratel. Nikmati internet real speed, bukan up to, streaming lancar, gaming anti nge-lag, kerja dan belajar online pun juga makin nyaman. Kapten Naratel hadir dengan jaminan 6/24. Jika gangguan tidak ditangani dalam 6 jam, Anda dapat tambahan 24 jam masa aktif gratis. Tanpa biaya upgrade atau downgrade, dan sudah dipercaya lebih dari 13.000 pelanggan yang tersebar di wilayah Malang, Batu, dan Pasuruan. Tentunya gratis biaya instalasi kawan. Untuk info lebih lengkap, segera hubungi customer service di 0882 1202 2222 atau kunjungi website www.kaptennaratel.com. Mari ceriakan aktivitas online Anda dengan koneksi cepat dan harga terjangkau dari layanan Kapten Naratel. Kapten Naratel, internet cepat untuk keluarga hebat. Tetap bersama kami di City Guide 911 FM.

0: Jalan-Jalan Plus.
1: Tidak semua destinasi wisata menawarkan wahana yang ramai. Ada juga tempat yang justru mengajak kita menikmati ketenangan, ditemani gemericik air yang telah mengalir selama ratusan tahun. Kali ini, Jalan-Jalan Plus mengajak Anda mengunjungi sumber Songo di Desa Jenggolo, Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang. Sumber Songo merupakan kawasan mata air alami yang memiliki 9 pancuran jernih di bawah rindangnya pepohonan. Airnya begitu segar dan menjadi sumber kehidupan masyarakat sekitar, mulai dari kebutuhan sehari-hari hingga mengairi lahan pertanian. Suasananya yang teduh membuat siapapun betah berlama-lama menikmati kesejukan alam. Yang membuat sumber Songo begitu istimewa adalah kisah yang hidup di tengah masyarakat. Konon, 9 mata air ini muncul berkat karomah seorang murid wali saat warga membutuhkan sumber air bersih. Hingga kini, banyak pengunjung datang bukan hanya untuk menikmati keindahan alamnya, tetapi juga karena percaya setiap pancuran memiliki makna dan khasiat tersendiri. Cerita itu menjadi bagian dari warisan budaya yang terus dijaga masyarakat setempat. Untuk menuju sumber Songo, dari kota Malang, Anda bisa mengambil jalur menuju Kepanjen. Sesampainya di Desa Jenggolo, ikuti arah menuju Jalan Kalinyamat atau Jalan Sumber Songo. Aksesnya cukup mudah dijangkau kendaraan roda 2 maupun roda 4, dan area wisata ini terbuka untuk umum. Sumber Songo mengingatkan kita bahwa sebuah tempat tak hanya menyimpan keindahan alam, tetapi juga cerita, tradisi, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi. Jadi kalau Anda ingin menikmati suasana yang tenang sambil mengenal salah satu mata air bersejarah di Kabupaten Malang, Sumber Songo layak masuk dalam daftar perjalanan Anda berikutnya. Saya Yola Oktavia pamit, sampai jumpa di Jalan-Jalan Plus selanjutnya.

0: Jalan-Jalan Plus.
1: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
2: Wah, prestasi kampus dan mahasiswa Universitas Widya Agama semakin banyak loh.
3: Betul, menjadi perguruan tinggi swasta terbaik nasional 2025. Mahasiswanya meraih 2 medali emas dan 1 perak kejuaraan Porprov 9 Jatim 2025. Dan masih banyak lagi.
4: Kawan, segera daftar ke Universitas Widya Agama, kampus terakreditasi baik sekali. Dibuka gelombang 3 sampai 4 September 2026. Di tahun ajaran baru ini, ada jalur reguler, kelas karyawan, transfer, alih jenjang, dan jalur RPL. Ada juga beasiswa KIP kuliah dan unggul mulia, syarat dan ketentuan berlaku. Untuk S1, membuka Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Pertanian, Hukum, dan Teknik. Yang terbaru, ada Fakultas Sains dan Teknologi Informasi. Untuk S2, membuka Manajemen dan Ilmu Hukum. Untuk S3 ada Science Management. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0856-4973-2858 atau kunjungi Kampus 2 Universitas Widya Agama Malang, Jalan Borobudur 35. Bisa juga buka pmb.widyagama.ac.id. Universitas Widya Agama Malang, kampusnya para generasi unggulan yang beradab.
5: Wah, panas juga ya main padel.
6: Time out. Minum cheers dulu dong.
5: Ah, segar. Ini ya alkalin ya?
6: Iya. Cheers punya 2 pilihan, alkalin dan natural. Biar hidrasi lebih baik saat aktif. Tetap fokus di setiap permainan dengan hidrasi yang tepat. Cheers, better drinking water. Hadir dengan pilihan alkalin dan natural. Cheers, better drinking water.
0: Guidance for your life. City Guide FM.

0: DPU BM Kabupaten Malang Susandi Arif mengatakan, realisasi anggaran hingga awal Juli ini telah menembus lebih dari 3 miliar rupiah dengan progres fisik pekerjaan di lapangan kini sudah mencapai sekitar 35 hingga 40%. Sementara itu, Kepala DPU BM Kabupaten Malang Khoirul Isnaidi Kusuma mengungkapkan, keterbatasan anggaran masih terjadi kendala menjadi kendala utama dalam perluasan jaringan lampu. Akibatnya standar ideal jarak antar tiang terpaksa diperlebar menjadi 100 meter dari yang seharusnya 50 meter. Kawan DPRD Jatim berharap putusan MK soal pendidikan gratis segera terwujud. Wakil Ketua DPRD Jawa Timur Sri Wahyuni mengapresiasi putusan Mahkamah Konstitusi yang mewajibkan negara menjamin pendidikan dasar gratis bagi siswa SD dan SMP, baik di sekolah negeri, swasta maupun madrasah. Meski begitu, dia mengingatkan pemerintah pusat dan daerah agar segera menyiapkan skema penyediaan yang jelas sehingga kebijakan ini tidak mengganggu operasional maupun kualitas pendidikan di sekolah swasta dan madrasah. Sementara itu, Sri Wahyuni berharap agar kebijakan tersebut dapat memperluas akses pendidikan, meringankan beban ekonomi masyarakat, dan tetap menjaga mutu layanan pendidikan. Kawan iringan peti jenazah Khamenei tiba di Irak hari ini. Proses iring-iringan peti jenazah mendiang pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei dilaporkan telah dimulai di kota-kota suci Syiah Irak pada hari ini. Salah satunya di kota Najaf, dengan puluhan ribu warga tampak sangat antusias memberikan penghormatan terakhir meskipun suhu udara di sana menyentuh 38 derajat Celcius. Berdasarkan jadwal, jenazah nantinya akan diterbangkan ke kota-kota suci Irak dan akan kembali untuk dimakamkan di Iran pada 9 Juli besok. Sebelumnya, Khamenei tewas dalam serangan militer Amerika Serikat atau AS dan Israel pada akhir Februari lalu. Merespon hal itu, Korps Garda Revolusi Islam atau IRGC juga telah melakukan serangan balasan serta menutup jalur pelayaran global di Selat Hormuz. Demikian 911 Hot News jam 5 sore. Saya Ilham Riza, selamat sore.
1: 911 Hot News.

City Guide 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, selamat sore, kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain. Untuk sore hari ini ada informasi dari Pak Imam Arifin ya. Ada informasi apa?

0: Dam, dam truk mogok mungkin ban pecah.
1: Ada dam truk mogok atau trouble ya. Oke, hindari dulu kawan. Ini ada videonya yang memang dikirimkan oleh Pak Imam Arifin kawan. Kita coba lihat ya videonya.

belum saya tampilkan kawan ya. Kita coba tampilkan. Kita ulang. Ternyata tadi tidak saya tampilkan di visual radio. Nah ini kawan videonya. Oh, berwarna merah ini ya baknya. Nah macet kawan, jalanan sedikit terkena badan dari truknya ya. Jadi sedikit termakan badan truk. Jadi otomatis Anda perlu waspadai saja untuk kali ini kawan yang melewati sana. Hati-hati di jalan, kurangi kecepatan dan jaga jarak aman kawan. Lalu kalau misalkan kita lihat, ini di pertigaan Makam Bawang katanya. Nah ini kita coba teruskan ya untuk informasinya. Terima kasih dokumentasinya Pak Imam ya. Kita bisa lebih kuat ini meneruskan ke Panit Lantas Polsek Lowowaru yang sampai saat ini masih belum ada balasan kawan ya. Ibda Dedi Hafidi. Kalau misalkan memang tidak ada balasan, kita coba teruskan ke Kapolseknya nanti ya. Kita coba lihat kawan Lowowaru apakah memang ada Kapolsek Lowowaru. Ada ternyata ya. Ada Kompol Anang Trihananta. Kita coba teruskan sekalian kawan ya, supaya ada ketegasan dan juga kecepatan dalam penanganan, karena luar biasa padat sekali di sekitaran sana ya. Terima kasih informasinya Pak Imam Arifin untuk tambahan dokumentasi beserta tambahan infonya. Lalu untuk Anda kawan boleh tambahkan juga bagaimana pantauan-pantauan lalu lintas untuk di sore hari ini kawan di sekitaran Kota Malang. Baik di sekitaran Malang Raya maksud saya ya, baik di sekitaran Kota Malang, Kabupaten Malang maupun Kota Batu. Nah, bagaimana pantauan-pantauannya di masing-masing lokasi kawan? Anda sedang di mana? Kirimkan kalau misalkan ada kepadatan dan sudah lolos, boleh tambahkan ke WhatsApp kami kawan untuk membantu kawan pendengar lainnya. Tetap bersama kami di Ads The Guide 911 FM.

0: City Guide 91.1 FM, guidance for your life. Halo kawan, selamat sore. Kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain. Ini ada informasi dari Pak Arif tadi kawan ya. Pak Arif menginformasikan ada kepadatan di dari Karangploso ke arah Tol Karanglo kawan. Luar biasa ya. Kalau misalkan ada fotonya malah lebih enak ini Pak, kita memantaunya ya. Ekor kepadatan di gerbang perumahan Karanglo Indah, kata Pak Arif tadi seperti itu. Terima kasih Pak Arif Ubaidillah. Dan kalau misalkan saat ini ada informasi juga dari Pak Arizal, menginformasikan jalan saksofon masih macet di jam pulang kerja. Ada dua orang Pak Oga yang mengatur namun tetap macet parah. Sopir truk sedang berusaha memperbaiki roda ban, belum ada pihak polsek yang merapat ke lokasi. Sekian informasinya, katanya seperti itu. Kalau misalkan kita coba cek, ini ada fotonya kawan. Nah, ini luar biasa ya padatnya. Nah ini kawan, panjang sekali kawan ya untuk antriannya. Luar biasa kawan. Nah ini sempit, jalannya sempit, lalu volumenya tinggi. Jadi sangat disayangkan sekali gitu. Jadi sopir truk ini sedang berusaha untuk memperbaiki roda bannya kawan. Dan baru saja kami mendapatkan informasi dari Panit Lantas Polsek Lowokwaru, Ibda Dedi Hafidi, katanya atensi, mohon waktu, katanya seperti itu ya. Terima kasih Ibda Dedi untuk informasinya ya. Dan kita coba tunggu bagaimana kepadatannya di sana bisa dicairkan ya oleh pihak polsek kawan. Lalu ada Pak Muhammad Ikhlasul menginformasikan juga info kemacetan di jalan saksofon, pakai video kawan ya.
1: Penyebab truk mogok di pertigaan arah saksofon, pertigaan kuburan. Ini mengekor sampai di pertigaan ke jembatan Teloko Mas. Ini sampai di pertigaan ini penuh.
0: Luar biasa ini kawan ya. Nah ini kok belum saya tampilkan ya di visual radio. Nah ini kita ulang videonya, kita percepat tadi ya. Nah ini cukup macet kawan lalu lintasnya. Nah ini kita percepat sedikit videonya, ini mengarah ke Tunggul Mas, sudah mulai padat kawan. Oke, terima kasih informasinya Pak Muhammad Ikhlasul. Lalu kalau misalkan kita cek tadi ada beberapa informasi yang memang memperkuat berarti ya, dari Pak Ikhlasul, lalu ada Pak Arizal juga menginformasikan ini tadi. Jadi cukup kuat kawan untuk informasinya. Nanti kita coba tunggu bagaimana penanganan dari pihak Polsek Lowokwaru mengenai hal ini kawan. Dan Anda bisa tambahkan untuk pantauan-pantauan lainnya kalau misalkan nanti sudah ada pihak kepolisian yang melewati atau mungkin sudah menangani gitu di titik lokasi, bisa tambahkan di 0811 36091.

Untuk Anda yang kali ini mengarah ke sekitaran Gitol Singosari ya, saat ini masih ramai lancar kawan. Masuk ke Pandaan Malang terpantau tidak ada kendala sampai ke Kejapanan Kempol, lalu Kempol Porong, Sidoarjo, lalu Surabaya Porong terpantau masih aman lancar. Dan mungkin Anda boleh tambahkan bagaimana pantauan-pantauan lalu lintas di titik-titik lainnya kawan, untuk kali ini yang ada di ruas tol bisa bagikan ya pantauannya di WhatsApp kami di 0811 3600 911.

0: happens for your life. CityGate FM.
1: Unisma sudah buka pendaftaran loh. Pendaftaran S1 Fakultas Kedokteran sampai 7 Agustus. S1 dan Fakultas Kedokteran sampai 19 September. Program S2 dan S3 semester gasal sampai 19 September. Semester genap sampai 19 Januari 2027. Hadir juga jalur RPL. Program S1 ada Fakultas Agama Islam, Hukum, Pertanian, Peternakan, Teknik, MIPA, Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Ekonomi dan Bisnis, Ilmu Administrasi, dan Kedokteran. Program S2 ada Prodi Pendidikan Agama Islam, Hukum Keluarga Islam, Hukum, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Bahasa Indonesia, Pendidikan Matematika, Manajemen, Administrasi Publik, Peternakan, Pertanian Berkelanjutan, dan Kenotariatan. Program S3, Pendidikan Agama Islam. Segera daftar di Unisma Malang, Jalan MT Haryono 193 Malang. Telepon 081-331-269-491 atau daftar online di pmb.unisma.ac.id. Universitas Islam Malang, terbang melesat menuju World Class University. Unisma dari NU untuk Indonesia dan peradaban dunia.
2: Mas, mobilnya masih ada kan? Saya udah transfer DP 10 juta loh sesuai chat agen tadi. Tapi kok langsung gak aktif sih nomornya?
3: Transfernya ke siapa? Saya gak pernah terima uang apapun loh.
2: Ini ada orang yang aku perantara jual mobil Anda loh. Semua dokumen lengkap, fotonya asli, bahkan kirim KTP juga.
3: Saya juga dapat calon pembeli lewat akun itu. Dia bilang Anda serius, makanya saya kirim foto STNK dan BPKB. Sekarang akunnya hilang.
2: Sebentar. Aduh, gak aktif lagi. Jadi kita berdua ditipu.
3: Waduh, uang Anda hilang. Data saya juga disalahgunakan loh.
1: Kasus penipuan jual beli mobil makin marak. Modusnya pelaku berpura-pura jadi perantara, memanfaatkan kepercayaan pembeli dan penjual. Dalam hitungan menit, uang dan data bisa raib. Jangan mudah percaya. Pastikan transaksi aman, bertemu langsung dan cek fisik kendaraan. Verifikasi identitas penjual dan pembeli dengan dokumen asli bukan foto. Jangan transfer uang ke pihak ketiga atau perantara yang tidak jelas. Gunakan rekening atas nama pemilik kendaraan dan buat perjanjian tertulis. Cek legalitas kendaraan di Samsat atau layanan resmi sebelum bayar. Jangan sampai Anda jadi korban berikutnya. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
4: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: City 891 FM Guidance for Your Life. Halo kawan, selamat sore menuju petang kawan. Tadi ada beberapa informasi ya yang masuk ke WhatsApp kami kawan, tapi kita coba akomodir ya di segmen selanjutnya. Kita coba ulang info saja. Jadi tadi ada kepadatan kawan di sekitaran Tunggul Wulung ya, di sekitaran Karya Wiguna sampai ke akordeon dan juga sasando saksofon. Nah, itu perlu Anda waspadai karena ada truk mogok kawan di dekat pertigaan makam itu ya. Dan tadi sudah diatensi oleh pihak kepolisian, dan mungkin Anda boleh tambahkan nih, apakah sudah ada pihak kepolisian yang ada di lokasi kawan? Anda boleh sharing-sharing saja di WhatsApp kami di 0811 360 911. Dan saat ini kawan, saya ingin memutarkan terlebih dahulu azan maghrib untuk wilayah Malang Raya.
1: Sesaat lagi, waktu maghrib untuk wilayah Malang dan sekitarnya.

0: Wisdom.
1: Saya sejak kecil, sejak SMP, saya suka sesuatu yang berbeda dengan anak-anak seumuran saya saat itu. Jadi semua mungkin mendengarkan musik pop, musik rock. Saya mendengarkan gamelan. Dan saat itu saya agak dikucilkan gitu. Anak ini aneh gitu. Tapi saya yakin ini identitas saya. Sampai suatu saat setelah kuliah, ada kesempatan meneruskan ke luar negeri, magang di salah satu museum. Saat itu ada pameran menampilkan satu arca dari Jawa. Yang saya tahu arca itu saat itu ya, tahun-tahun 89 ya, sampai 93. Arca itu banyak tergeletak di Malang, Mojokerto. Itu mereka memperlakukan satu arca itu dengan ditaruh di ruangan 5x6 meter dengan 3 AC. Itu saya sampai kaget. Ini yang salah bangsa kita memperlakukan kebudayaan kita sendiri tergeletak di jalan-jalan, dibiarkan sampai hilang, hancur, segala macam. Atau mereka yang berlebihan. Satu arca yang biasanya tergeletak di mana-mana, satu arca itu bisa ditempatkan di satu ruangan sendiri dengan AC, 3 AC sendiri, biayanya kan sangat tinggi. Saya pernah dianggap orang gila gitu. Untuk apa sih? Wong itu ya sudah lama, itu sudah gini ya, budaya yang ketinggalan gitu. Terus saya sampai tahun 2004 itu saya menawarkan ke Kota Malang, ini sepertinya generasi kita ini sudah hampir kehilangan identitas. Jadi saya ingin mengenalkan lagi, kita tutup Jalan Ijen, terus kita terangkan lagi budaya, hampir semua budaya, ada wayang orang, wayang kulit, anu segala macam. Tapi yang menolak dan yang mendukung itu hanya sekitar 5% itu yang mendukung. Baik pemerintah saat itu, masyarakat, teman-teman saya, sampai semua teman dekat saya, semua 95% menolak. Udahlah, daripada nanti apa ya, menghabiskan biaya, terus gak ada yang nonton. Saat itu ya, tahun 2004. Terus sama Kota Malang saat itu ya pernah tidak diizinkan gitu. 2006 baru diizinkan di Jalan Ijen dengan nama Malang Tempo Dulu. Pertama kali Malang Tempo Dulu itu yang hadir ya hampir 500 ribu ya. Itu kalau saya mudah menyerah gitu ya, tidak berpikiran agak gila untuk itu, saya akan saat itu akan menyerah sudah. Untuk mengenal identitas kita sendiri itu tidak mudah dan tantangannya besar. Tapi jika itu kita rasa benar-benar betul ya, pembelaan terhadap pribadi kita, kita jangan segan-segan untuk mempertahankannya. Nah, kalau sudah mempertahankan itu tidak mudah menyerah. Apapun yang menjadi halangan itu tidak mudah menyerah. Saya Dwi Cahyono, Ketua BHRI Jawa Timur, untuk Wisdom City Guide 911 FM. Wisdom.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Bro, kenapa tuh hidung meler sampai merah gitu?
2: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
1: Di, sampai segitunya, slow bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu, kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
2: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue, pasti hidup gue bakal menderita.
1: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflunya, biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
2: Canda bro.
3: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
4: Beberapa hari kemudian,
2: wah, hidup itu indah ya bro kalau gejala flu udah reda. Makasih Sanaflu.
1: Sama-sama bro.
5: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
6: Aduh, akhirnya dapat kursi juga.
7: Mas, mas, amit lo ya. Itu lo, sampean lihat kan, ada ibu hamil dari tadi berdiri. Mending kursinya buat ibu itu deh.
6: Mbak, aku juga capek. Dari tadi scroll HP berdiri lo.
7: Mas, mas, lihat deh. Sampai aduh keringet lo ibunya. Hatinya sampean tidak terketuk tah.
6: Ya sama dong. Saya juga sampai keringetan loh, berdiri tadi-tadi.
7: Iya, saya tahu. Bedanya kan kalau sampean enggak bawa penumpang di perut, iya kan?
6: Iya sih. Aduh, maaf-maaf. Bu, monggo silakan duduk. Saya tak berdiri aja, hitung-hitung olahraga biar bugar.
8: Kawan, di ruang tunggu fasilitas publik, utamakan tempat duduk untuk kelompok rentan seperti lansia, ibu hamil, dan yang membutuhkan. Karena sedikit kepedulian bisa sangat berarti bagi mereka. Yuk, lebih peka dan saling jaga di ruang publik. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM. Guidance for your life. City Guide FM.

City Guide 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, selamat sore menuju petang. Kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain. Dan untuk sore hari ini kawan, ada informasi yang masuk ya dari beberapa kawan pendengar. Tadi dari Pak Dani menginformasikan, izin sambat ini gimana? Katanya di Kota Malang dilarang horek-horek. Tanggal 12 Juli sibuk-sibuknya jalan untuk ngurus persiapan kembali ke sekolah, malah tutup jalannya, ditutup buat horek. Katanya seperti itu, kata Pak Dani Rizky. Nah, mungkin Anda juga ikut tanggapi saja kawan ya. Karena di tanggal 11 dan 12 itu akan ada karnaval di Tunggul Wulung. 11-nya itu Jackson, 12-nya karnaval itu kawan ya. Jalan akordeon, saksofon, sasando tutup total kawan, karena ada karnaval budaya Tunggul Wulung. Nah, ini Anda boleh tambahkan pantauan Anda. Lalu ada Pak Hari Eko Yuliono tadi menginformasikan, ada orang buka rooftop berdiri dan merokok di akordeon, karena di jalan akordeon kawan ya. Naik mobil ini berarti ya. Ini ada videonya kawan, kami tampilkan. Nah, ini naik rooftop nih, naik rooftop merokok dan berdiri gitu kawan ya. Buka rooftop berdiri dan merokok katanya. Cukup berbahaya kawan ya, tidak terlihat untuk platnya ini ya. Ah, lihat N1257ACK. Nanti kita coba teruskan ke pihak kepolisian kawan ya, supaya ditelusuri juga. Terima kasih Pak Hari Eko Yuliono. Meskipun setidaknya laporannya sudah cukup tadi, tapi ini bisa menjadi laporan gitu ya untuk penanganannya bagi pihak kepolisian. Nah, ini kawan videonya kami tampilkan. Tidak terlalu jelas ya untuk yang video kedua ini. Oke, terima kasih Pak Hari untuk informasinya. Dan untuk Anda kawan boleh tambahkan bagaimana pantauan-pantauan lalu lintas di titik-titik lainnya, bagaimana yang ada di Kabupaten Malang juga, kirimkan di 0811-3600-911. Kawan, City Report didukung oleh Universitas Islam Raden Rahmat atau UNIRA. Info lengkap cek Instagram @unira_malang atau pmb.uniramalang.ac.id. Juga bisa datang langsung ke Kampus 1 UNIRA Malang, Jalan Mojosari 2 Kebanjen Malang. UNIRA Malang, kampus untuk semua, beradab, biaya ramah.

0: Jalan-Jalan Plus.
1: Halo kawan, pernahkah Anda membayangkan berjalan di tengah hutan pinus, ditemani udara dingin pegunungan, lalu ujung perjalanan tersebut disambut suara air terjun yang bergemuruh? Nah, kali ini Jalan-Jalan Plus mengajak Anda menjelajahi Coban Parang Tejo di Kecamatan Dau, Kabupaten Malang. Tersembunyi di kawasan Desa Gading Kulon, Coban Parang Tejo menawarkan suasana yang masih alami. Air terjunnya menjulang tinggi di antara tebing hijau, sementara deretan pohon pinus membuat udara di sekitarnya terasa sejuk dan menyegarkan. Bahkan, perjalanan menuju air terjun justru menjadi bagian dari pengalaman yang seru karena Anda akan menyusuri jalur setapak di tengah alam. Tak hanya menikmati panorama air terjun, kawasan wisata ini juga dilengkapi area camping, tempat bersantai, hingga spot foto yang menghadap langsung ke perbukitan. Salah satu yang paling ikonik adalah ayunan ekstrim yang menjadi favorit para pencinta fotografi dan wisata alam. Untuk menuju Coban Parang Tejo, dari Kota Malang Anda bisa mengambil rute menuju Kecamatan Dau melalui Jalan Dieng Atas, lalu melanjutkan perjalanan ke Desa Gading Kulon. Setelah tiba di area parkir, perjalanan diteruskan dengan berjalan kaki menyusuri jalur yang sudah tertata hingga mencapai lokasi air terjun. Coban Parang Tejo membuktikan bahwa keindahan alam Malang tak hanya ada di destinasi yang sudah populer. Kadang justru tempat yang sedikit tersembunyi mampu menghadirkan pengalaman yang lebih tenang, lebih segar, dan lebih berkesan. Jadi kalau Anda ingin menikmati sejuknya alam sambil mendengar gemuruh air terjun yang menenangkan, Coban Parang Tejo layak masuk daftar perjalanan Anda selanjutnya. Saya Yola Oktavia di Jalan-Jalan Plus, sampai jumpa di perjalanan berikutnya.

0: Jalan Plus.
1: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
2: Antriannya panjang banget ini. Kalau nyelip dikit enggak ketahuan kali ya.
3: Loh, mas, bukannya sama emang debu ribut ah?
2: Ini kan jalur VIP.
3: VIP. Ini kan antrean bubur ayam, mas. Bubur karpet merah. Ngantri ini ngajari cekno tertib dan sabar. Lek sampean nyerobot sak penake dhewe merugikan orang lain lho. Kabeh iki nek mburi Gus rela antri, mengesampingkan urusane dhewe-dhewe, masih yo kesusu yo tetep antri.
2: Iya, maaf. Mundur lagi deh.
4: Menyerobot antrian merugikan orang lain dan bikin suasana jadi tidak nyaman. Antri dengan tertib itu cerminan masyarakat yang beradab. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
5: Akhir-akhir ini banyak orang merasa lelah secara mental, overthinking, tekanan pekerjaan, masalah relasi, atau sekedar merasa tidak baik-baik saja. Tapi seringkali kita tidak tahu harus bicara dengan siapa. Karena itu, City Guide 911 FM menghadirkan Konsologi, konsultasi psikologi. Sebuah ruang bincang bersama psikolog profesional untuk membahas berbagai isu mental health yang sedang terjadi di sekitar kita. Mulai dari kecemasan, burnout, hubungan sosial, sampai cara menjaga kesehatan mental di tengah rutinitas yang padat. Anda bisa ikut sharing cerita atau bertanya melalui WhatsApp City Guide. Ikuti Konsologi, konsultasi psikologi setiap hari Rabu jam 7 malam. Konsologi, ruang aman untuk berbagi dan memahami diri lebih baik.
6: Lulu, ya apa iso ni motong dalan? Umong kok tewur, belok kanan tapi njobok kiri. Mandek sik Sam. Iso ni motong dalan ni wong liya. Ambil no kesusu selak nanti sih, selak luwe dah.
2: Enak rupes beh, batin kumang merebet kiri ambil alon-alon nanti lamun hijau. Moro belok kanan dulu, kacek birameter tok lu.
6: Ngono iku jenenge egois. Dalane wong akeh iki. Uang kok gak aturan dewe. Gawe dalan dewe pisan, cek gambayan wong liyane.
4: Kawan, jika ingin belok kiri, lebih baik ambil lajur kiri. Begitupun jika ingin belok ke kanan, tetap berada di sisi kanan. Jangan pernah melakukan manuver secara mendadak. Berbahaya, karena beresiko terjadi kecelakaan. Yuk, tertib berkendara untuk keselamatan bersama. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
0: Guidance for your life. City Guide FM.

City Guide 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, selamat petang ya. Dan untuk di jam 17.53 menit ini menuju ke jam 6 kawan, kita nanti akan digeser oleh Ilham. Saya akan digeser oleh Ilham. Dan untuk Anda mungkin masih bisa tambahkan nih, bagaimana pantauan lalu lintas di sekitaran Kota Malang. Sepertinya kalau menjelang jam 6 sampai di sekitaran jam 7, lalu lintas itu akan cukup melandai kawan. Tidak ada kepadatan yang berlebih, tidak akan ada kemacetan gitu ya. Nah tapi kita cek saja volumenya apakah menurun atau mungkin masih tetap ya. Salah satunya di sekitaran Tunggul Wulung kawan, atau Karyawi Guna yang mengarah ke Sasando, karena tadi ada truk mogok di sekitaran sana. Apakah mungkin ada penurunan volume? Nah ini Anda bisa bagikan ke WhatsApp kami di 0811 3600 911. Selain itu juga bisa tambahkan untuk cuacanya kawan, apakah sudah turun untuk suhunya ke berapa derajat untuk saat ini di sekitaran Anda? Boleh bagikan di WhatsApp, nanti kita coba update-kan juga ya, bagaimana pantauan-pantauan cuaca di sekitaran Kota Malang setelah jam 6 nanti. Anda bisa bagikan pantauan-pantauan di titik-titik lainnya kawan di 0811 3600 911, atau boleh kirimkan ke sosial media kami kawan di @cityguide911fm.

0: Ciputo, informasi seputar jantung.
1: Ya kawan, selamat petang. Kita kembali untuk update ini ya, kondisi arus lalu lintas di jalan tol. Dan bagi Anda kawan yang sedang memasuki tol Pandaan Malang ini ya, juga masih terpantau arus lalu lintasnya ramai lancar. Dan sedangkan untuk Anda kawan yang mau memasuki di area tol Gempol Rembang, ini juga untuk arus lalu lintasnya masih terpantau ramai lancar juga kawan. Nah ini Anda juga bisa berbagi update kondisi lalu lintas maupun cuaca di seputar jalan tol melalui WhatsApp kami di 0811 3600 911.

0: 911 Hot News.
1: C3911 FM, Guidance for Your Life. Halo kawan, saya Ilham Riza di 911 Hot News jam 6 petang. Kawan, Kaporstan BPJS Ketenagakerjaan di Kota Malang baru menyentuh 39%. BPJS Ketenagakerjaan Cabang Malang mencatat angka kaporstan saat ini baru mencapai 39,1% atau setara dengan 162.000 lebih pekerja dari total proyeksi pekerja di Kota Malang mencapai 410.000 pekerja. Kepala BPJS Naker Cabang Malang Zulkarnain Mahading mengatakan pihaknya terus mendorong peningkatan target kepersertaan dengan memberikan potongan iuran hingga 50% bagi pekerja formal. Bagi pekerja informal. Lewat kebijakan baru ini, para pekerja mandiri seperti pedagang keliling hingga tukang becak cukup membayar iuran Rp8.400 per bulan. Kata Zulkarnain, sepanjang Januari hingga Mei 2026, pihaknya telah mencairkan total klaim senilai Rp218,8 miliar rupiah dengan jumlah pengaju mencapai 16.000 lebih pekerja. Lebih lanjut, dana beasiswa sebesar Rp2,6 miliar rupiah juga telah disalurkan untuk menjamin pendidikan 554 anak pekerja. Kawan, 11 kabupaten di Jatim berstatus siaga darurat kekeringan. BPBD Jatim mencatat sudah ada 11 kabupaten yang menetapkan status siaga darurat kekeringan. Daerah tersebut meliputi Bondowoso, Lamongan, Banyuwangi, Lumajang, Bangkalan, Blitar, Pasuruan, Trenggalek, Gresik, Jember, dan Malang. Kabid Kedaruratan dan Logistik BPBD Jatim, Satrio Nurseno mengatakan, hingga kini sebanyak 594.000 liter air bersih juga telah disalurkan ke sejumlah daerah yang terdampak kekeringan. Sementara itu, Pemprov Jatim bersama pemerintah daerah juga terus menyiapkan pasokan air bersih dan logistik. Kawan, manufaktur melemah, pemerintah tegaskan Indonesia belum alami deindustrialisasi dini. Badan Komunikasi Pemerintah menyampaikan Indonesia belum masuk fase deindustrialisasi dini, meskipun kinerja manufaktur nasional dilaporkan melemah pada hari ini dengan anjloknya indeks manufaktur Juni kemarin ke level 46,9%. Tenaga ahli Bakom Fitra Faisal mengakui kontribusi sektor industri saat ini memang tertahan di kisaran 19%, tapi menurutnya kondisi RI baru dianggap kritis jika angka merosot di bawah 8%. Fitra mengingatkan jika industri ekstraktif dikeluarkan, kontribusi manufaktur di Indonesia sebenarnya sudah menyentuh 12%. Oleh karena itu, pemerintah kini terus memacu program hilirisasi demi membangun kembali sektor industri nasional. Demikian 911 Hot News jam 6 petang. Saya Ilham Riza. Selamat petang.

C3911 FM, guidance for your life. Selamat petang kawan, kembali lagi saya Ilham Riza yang akan menemani perjalanan petang hari Anda kawan di City Report ya, di jam 6 petang. Dan tentunya kita akan memantau terlebih dahulu kondisi traffic pada petang hari ini untuk di seputaran area Jalan Tunggul Mas, lalu ke Jalan Karya Wiguna Tegal Gondo Karangploso, dan mau mengarah ke Jalan Saksopon Candi Jalan Candi Panggung. Ini untuk arus lalu lintasnya juga cukup ramai lancar kawan. Oh, mohon maaf, ini ternyata terpantau ramai ini ya. Ternyata ada kemacetan juga di sana kawan. Nah, mungkin kawan-kawan yang sedang melintasi ke sana, kira-kira ada apakah di sana? Bisa Anda informasikan kepada kami ya di 0811-3600-911. Lalu untuk pantauan cuaca pada petang hari ini kawan, sudah berada di 20 derajat Celcius dengan untuk kelembapan udaranya di 85%, serta untuk kecepatan angin di 6,5 km per jam kawan. Nah, ini sudah mulai dingin ya, terasa dinginnya. Kalau menjelang malam hari, kalau tadi siang itu benar-benar panasnya sungguh luar biasa kawan. Ini juga bisa Anda update kawan kondisi lalu lintas di Jalan Sasando ini ya, di Jalan Sasando ya, Saksopon. Ini bisa Anda update gimana perkembangannya truk tadi kawan. Ini bisa Anda kabarkan melalui WhatsApp kami di 0811-3600-911.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Pokoknya, presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
2: Oke, Pak. Tapi,
1: kenapa?
2: Lupa, tiba-tiba sakit kepala sebelah, Pak.
1: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmik. Poldanmik ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
3: Poldanmik membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
2: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmiknya.
1: Oke, sama-sama. Poldanmik,
3: Poldanmik, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
4: Guidance for your life. City Guide FM.

0: City 911 FM, guidance for your life. Selamat petang kawan, ini masih bersama saya Ilham Riza yang menemani perjalanan petang hari Anda kawan. Dan mari kita mengakomodir terlebih dahulu informasi di petang hari ini dari Pak Yosi. Selamat petang Pak Yosi. Ini Pak Yosi juga mengirimkan sebuah voice note kawan. Kita perdengarkan terlebih dahulu untuk voice note-nya dari Pak Yosi.
1: Selamat sore, City Guys.

0: selamat sore para pendengar.
1: Iya, selamat petang.
0: Ini saya turun dari Batu ke Malang. Padat dua arah, ini rame. Meskipun jalan tapi merambat. Kemudian kayaknya di Mojorejo, di daerah Mojorejo itu mau ada pengajian riatul janah. Tapi kalau saya lihat di sebelahnya warung-warung kalau nggak salah, itu mau ada pengajian. Kemudian ini di Tunggul Mas, sebelum Tunggul Mas dari arah Batu Lampu Merah juga padat ini.
1: Oke.
0: Sampai antriannya sampai di Terminal Landung Sari. Mungkin banyak dominasi juga roda 2. Dia agak padat. Hati-hati aja para pendengar. Sabar ini jalannya, harus sabar. Terima kasih, selamat sore.
1: Ya baik, terima kasih untuk Pak Yosi untuk informasinya nih. Bagi kawan-kawan hati-hati ya untuk melewati di daerah area Tunggul Mas ini ya, bagian TL Tunggul Mas itu. Itu jenengan kawan-kawan juga harus berhati-hati juga. Terima kasih Pak Yosi untuk informasinya. Untuk kawan-kawan lain, bagaimana untuk pantauan arus lalu lintas pada petang hari ini kawan, bisa Anda kabarkan melalui WhatsApp kami di 0811 360 911. Lalu ada Pak Musanto. Selamat petang Pak Musanto, ini berbagi info ini ya, di bulan Agustus 2026. Oke. Ini ada karnaval dan juga kirab seni budaya di Desa Mulyo Agung. Nah, untuk Pak Musanto juga mengirimkan sebuah flyer kawan kalau kita tampilkan. Nah, ini untuk rute pawainya. Di titik kumpul awalnya di Jalan Raya Dermo, lalu ke Jalan Margo Basuki, melanjutkan perjalanan lagi ke Jalan Raya Mulyo Agung, lalu ke Jalan Sidong Makmur, Jetak Lor. Ini ya panggung kehormatannya, di finishnya di Jalan Sidong Makmur, Jetak Lor. Itu informasi sementara dari Pak Musanto. Ini kegiatan Karnaval Kirab Seni Budaya ini ya di bulan Agustus di Desa Mulyo Agung. Terima kasih untuk Pak Musanto informasinya. Wah, ini belum Agustus tapi sudah dikirim aja ini ya. Terima kasih untuk Pak Musanto ataupun kawan-kawan lain, bagaimana pantauan di titik-titik tertentu arus orientasinya pada petang hari ini yang sedang Anda lalui kawan, bisa Anda update kembali melalui WhatsApp kami di 0811 360 911.

0: guidance for your life. City Gate FM.
1: Udah siap? Yuk berangkat.
2: Siap. Eh, bentar.
1: Kenapa? Dompet ketinggalan?
2: Bukan.
1: HP?
2: Bukan.
1: Pacar?
2: Ih, bukan. Kalau itu sengaja emang gak diajak.
1: Terus apa dong?
2: Ini nih, sabuk pengaman. Kalau ini ketinggalan gak diklik, nah bisa repot kita.
1: Ah, deket ini. Paling cuma 5 menit.
2: Kecelakaan kan juga gak pernah bilang. Santai, saya datangnya nanti kalau perjalanan jauh.
1: Iya sih.
2: Lagian, pakai seatbelt cuma 1 detik.
1: Bikin status OTW aja yang kadang lebih lama. Iya juga ya. Nah, sekarang baru siap jalan.
3: Perjalanan dekat atau jauh, pakai seatbelt tetap wajib. Sabuk pengaman membantu mengurangi resiko cedera serius pada saat terjadi kecelakaan. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
4: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: CityGate911 FM, Guidance for Your Life. Selamat petang kawan. Lagu dari Mahal ini ya, Sial, yang sudah kami sajikan untuk menemani perjalanan petang hari Anda kawan di menit 29 ya, lepas dari jam 6 petang. Kali ini ada update informasi dari Pak Hayat Muh ini ya, di jam 18 lebih 18 menit kawan. Ini menjelang TL Tunggul Mas, antriannya itu sudah sampai depan UNMU. Dan ini Pak Muhammad Muh juga mengirimkan sebuah foto kawan. Nah, kalau kita lihat di radio visual live kita sangat terlihat jelas kawan ya. Wih, ekornya sampai di Terminal Landung Sari. Luar biasa kawan untuk kemacetannya. Nah, ini lebih baik kawan-kawan hindari dulu ya, yang mau mengarah ke Batu. Ini kalau kita lihat dengan seksama kawan, terpantau padat merayap ini ya, untuk arus lalu lintasnya yang dikirimkan Pak Muhammad, Pak Hayat Muh ini ya. Terima kasih Pak Hayat Muh untuk update informasinya di seputar menuju TL Tunggul Mas. Lalu kali ini juga ada update info terbaru lagi kawan dari Panit Lantas Polsek Lowok Waru dari Ibda Dendi Hafidi tentang truk yang trouble tadi. Nah, ini mengirimkan fotonya kawan. Kita tampilkan dahulu untuk truknya. Nah, untuk truknya juga sudah di pinggir jalan kawan ya. Juga sudah ada pihak kepolisian yang datang. Lalu Pak Muhammad, Pak Ibda Dedi Hafidi juga mengirimkan sebuah video. Kita tampilkan terlebih dahulu kawan di radio visual live kita.
1: Selamat malam Komandan, mohon izin dilaporkan pada hari ini, hari Rabu, tanggal 8 Juli tahun 2026, tepat pukul 18.15 WIB. Kami dari unit lalu lintas Polsek Lawaru melaksanakan pengaturan di Jalan Tunggul Wurlung terkait aduan masyarakat melalui radio CityGate adanya truk mogok yang roda belakangnya meledus. Saat ini
0: baik.
1: Kami masih melaksanakan pengaturan untuk arus lalu lintas, terpantau ramai dan tetap roda berputar berjalan dengan lancar. Demikian kemudian yang sudah dapat kami laporkan. Terima kasih, selamat malam.
0: Baik, selamat malam kembali. Nah ya, terima kasih untuk laporan terbaru dari Panit Lantas Polsek Lowok Waru Ibda Dedi Hafidi. Baik kawan, untuk petang hari ini bagi Anda yang ada informasi seputar lalu lintas di seputar yang Anda lalui, bisa Anda kabarkan melalui WhatsApp kami kawan di 0811 3600 911.
2: City Guides Inside. Kemacetan Kota Malang kini mendekati titik jenuh akibat lonjakan kendaraan yang melebihi kapasitas jalan. Pembangunan ring road dinilai mendesak demi mengalihkan arus angkutan berat dari pusat kota. Lalu, seberapa serius kita mengeksekusi solusi lalu lintas ini sebelum kota kita benar-benar lumpuh? Kepala Dinas Perhubungan Kota Malang, Wijaya Saleputra, menjelaskan tingkat kejenuhan jalan di sejumlah koridor utama hampir menyentuh batas maksimum, sehingga pembangunan ring road barat dan timur sangat mendesak dilakukan berdampingan dengan pembatasan kendaraan pribadi, serta optimalisasi angkutan umum.
3: Secara singkat kami bisa sampaikan bahwa kondisi lalu lintas Kota Malang ini tingkat kejenuhannya sudah mendekati kurang, begitu ya, sudah termasuk kurang tingkat kejenuhannya. Mengapa? Karena satu, data penduduk kita ini jumlah 890 orang jiwa tercatat di penduduk capil ya. Selanjutnya mahasiswa itu hampir mendekati 200.000. Belum lagi masyarakat penduduk yang lainnya hampir mendekati total adalah 1,5 7 juta orang gitu ya, dari jumlah manusianya. Belum lagi dari kendaraan. Bisa kami sampaikan bahwa dengan kondisi seperti tadi, bahwa kan yang namanya perjalanan di Kota Malang ini, perjalanan internalnya setiap harinya ini berdasarkan data ini adalah 2.110.494 perjalanan per hari LHR gitu ya. 2 juta artinya setiap harinya itu perjalanannya 2.110.494 perjalanan per hari, artinya sangat tinggi sekali. Ini kinerjanya rendah istilahnya, dengan infrastruktur jalan yang volume jalan yang dimiliki oleh Kota Malang seperti itu ya.
2: Anggota Komisi C DPR di Kota Malang, Arif Wahyudi, mendorong penambahan jalur lingkar barat dan timur untuk memecah penumpukan segala jenis kendaraan di tengah kota, serta mendesak Pemkot Malang segera mematangkan kajian teknis agar proyek ini bisa diusulkan ke pemerintah provinsi dan pusat.
4: Tersampaikan juga bahwa tidak ada batasan di Kota Malang ini untuk kendaraan itu masuk ke tengah kota. Yeah. Mau itu angkutan barang, angkutan orang, semuanya bisa masuk ke Kota Malang. Bahkan untuk bongkar muat pun itu dilakukan secara langsung di tempat-tempat usaha. Sehingga kalau ada suatu usulan bahwa kita ini perlu menambah panjang jalan, salah satu solusinya adalah ring road. Kenapa ring road? Karena itu adalah untuk memecah jalan, untuk memecah akses yang sudah, yang selama ini numpuk. Misalnya tadi disebutkan di jalan Majen Sungkono yang dulu tidak ada kemacetan di sana, tetapi hari ini pagi terutama jam-jam sibuk itu akan terjadi kemacetan. Maka untuk memecah kemacetan-kemacetan di jalan-jalan tersebut, ring road salah satu solusi. Apakah itu ring road timur maupun ring road barat, artinya menambah jalan itu sangat-sangat mutlak dibutuhkan. Karena apa? Selama ini yang bisa dilakukan oleh pemerintah Kota Malang yang utama adalah rekayasa lalu lintas.
5: Yeah.
4: Bahkan menambah kaki-kaki simpang yang tahun kemarin satu kaki simpang dibangun, yaitu di daerah Buring, itu mampu memecah kemacetan yang cukup signifikan. Nah, solusi untuk jangka panjang kalau ring road itu mestinya urusannya pemerintah pusat maupun provinsi.
2: Pakar transportasi Wakil Rektor 2 ITN Malang, Nusa Sebayang, menilai pembangunan ring road jauh lebih mendesak didahulukan sebelum melakukan penataan angkutan umum guna mengalihkan kendaraan besar dari pusat kota sekaligus memicu pemerataan ekonomi di wilayah pinggiran.
6: Bagaimana memecahkan permasalahan transportasi? Salah satunya adalah kita akan memisahkan pergerakan lalu lintasnya. Ya, jadi sekarang karena memang di zaman dulu itu kan jalan porosnya itu ya jalan nasional lah, kita katakan jalan nasional. Itu memang lintas antar wilayah. Dan biasanya jalan nasional itu adalah kendaraannya berat, macam-macam itu. Dan hanya lintas saja. Dan itu yang terjadi sekarang di Kota Malang melalui tengah kota ya, dikatakan dari Jalan Raya Kintan terus sampai ke Padang itu membelah kota kan begitu. Dan ini yang mengakibatkan kemacetan. Oleh karena itu apa? Ini sebenarnya coba ini dialihkan ke arah pinggir kan gitu ya, ke arah itu dikatakan jalan lingkar kan begitu. Artinya apa? Orang-orang kendaraan-kendaraan yang tidak berkepentingan dengan kota, janganlah ngalah dari pinggir saja. Jadi mereka juga bisa jalan lancar ya, jadi tetap itu juga tidak macet. Sekarang bisa dibayangkan berapa simpang yang harus dilalui melalui ruas jalan nasional itu, yang melalui poros tengah itu. Berapa? Itu semua macet. Apa artinya macet? Macet itu artinya akan mengurangi waktunya. Jadi seharusnya tadi dia lebih cepat, jadi lebih lama.
2: Pembangunan ring road kini menjadi kebutuhan mutlak demi menyelamatkan masa depan transportasi Kota Malang. Tanpa ketegasan eksekusi dan koordinasi lintas sektor, kemacetan akut ini akan terus berlanjut. Waktu yang akan menjawab apakah proyek ini benar-benar mewujud atau sekedar berakhir sebagai wacana.

0: program Jaring Radio Malam bersama Karimata Pamekasan, Rasika Semarang dan Suara Bojonegoro Indah.
1: Dari Karimata Pamekasan, saya Fauzi Ahmad membawa kabar. Kobaran api yang sempat viral muncul dari sumur bor di Dusun Solong Timur, Desa Karamgayam, Kecamatan Ompen, Kabupaten Sampang, dipastikan telah berhasil dipadamkan. Saat ini, lokasi masih dalam pengawasan sambil menunggu hasil pemeriksaan dari Badan Pengelola Sumber Daya Mineral atau BPSDM Provinsi Jawa Timur. Kasih Kedaruratan dan Logistik BPBD Sampang, Muhammad Hosin mengatakan, sebagai langkah antisipasi agar tidak kembali menyala, petugas memasang tambahan pipa paralon setinggi sekitar 2 meter pada lubang sumur. Hosin menjelaskan sumur bor milik Isnawar tersebut dibuat untuk memenuhi kebutuhan air bersih dan pertanian.
2: Kabar selanjutnya dari Radio Rasika Semarang, saya Alan Rehan. Kawasan Kota Lama Semarang dan Candi Prambanan di Kabupaten Klaten menjadi dua destinasi wisata favorit wisatawan di Jawa Tengah selama periode libur sekolah. Berdasarkan data Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Jateng, Kota Lama menempati posisi pertama dengan lebih dari 275.000 kunjungan, disusul Candi Prambanan di peringkat kedua dengan 251.000 wisatawan. Kepala Disbud Parekraf Jateng, Hanung Triyono menyatakan, angka kunjungan ini masih akan bergerak naik. Pihaknya baru akan melakukan rekapitulasi akhir pada pertengahan Juli mendatang, setelah data dari 35 kabupaten kota terhimpun lengkap.
3: Selamat petang, kabar terakhir dari saya Cu, Suara Bojonegoro Indah FM. Tahun anggaran 2026 sudah berjalan satu semester per 30 Juni, namun serapan APBD Bojonegoro baru sekitar 25,7%. Pemkab optimis mencapai realisasi 90% hingga akhir tahun mendatang. Kepala Bidang Akuntansi BPKAD Bojonegoro Ani Susanti Hartoyo bilang, realisasi tersebut tidak beda jauh dari periode yang sama tahun lalu, meski serapan minim, namun di sisi pendapatan sudah terrealisasi 45% atau 1,9 triliun dari target yang dipasang 4,3 triliun.
0: Demikian program Jaring Radio Malam. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: Update.
1: Kawan, laga dramatis larut malam tadi, Argentina taklukkan Mesir 3-2 dan tembus perempat final. Tim nasional Argentina sukses memastikan langkah mereka ke babak 8 besar setelah menyudahi perlawanan Spartan wakil Afrika Mesir dalam pertandingan sengit yang berlangsung hingga larut malam kemarin. Laga perebutan tiket perempat final ini benar-benar menyajikan drama tingkat tinggi dengan total 5 gol tercipta, di mana komando dari sang kapten Lionel Messi kembali menjadi motor penggerak utama bagi ritme serangan skuad Albi Celeste. Mesir sebenarnya tampil sangat persisten dan terus memberikan tekanan berarti. Namun kematangan taktik dan penyelesaian akhir yang klinis dari barisan penyerang Argentina akhirnya sukses mengunci kemenangan dramatis 3-2 ini. Dari drama 5 gol yang mewarnai kelolosan Argentina tadi malam, kita bergeser ke pertandingan krusial lainnya yang tidak kalah menegangkan, di mana penentuan tiket perempat final harus diselesaikan lewat babak adu nasib. Lewat drama adu penalti, ketangguhan mental bahwa Swiss melenggang ke perempat final Piala Dunia. Tim nasional Swiss sukses membuktikan ketangguhan mentalitas mereka di fase hidup mati setelah berhasil mengamankan tiket menuju babak 8 besar lewat drama adu penalti yang luar biasa menegangkan. Pertandingan berjalan dengan intensitas pertahanan yang sangat alot baik di waktu normal maupun babak perpanjangan waktu sehingga memaksa penentuan pemenang harus diselesaikan dari titik putih. Ketenangan tingkat tinggi para eksekutor Swiss serta ketangguhan refleks di bawah mistar gawang akhirnya menjadi penentu mutlak yang memastikan langkah mereka untuk melaju lebih jauh dan siap menjadi ancaman serius di perempat final nanti. Jangan lupa kawan, drop prediksi versi Anda di 0811-3600-911 untuk pertandingan selanjutnya. City Guide World Cup Update, satu kabar, sejuta euforia. Saya Ilham Risa pamit, sampai jumpa di edisi selanjutnya. City Guide World Cup Update.
2: For your life. City Guide FM.
3: City Guide 911 FM, Guidance for Your Life. Selamat malam kawan, ini masih bersama saya Ilham Riza, masih menemani perjalanan malam hari Anda kawan. Dan kali ini kita akan move informasi yang sudah masuk melalui WhatsApp kami. Ada Pak Budi, selamat malam Pak Budi. Ini Pak Budi juga mengirimkan voice note ini ya. Kita perdengarkan kawan voice note-nya dari Pak Budi.
4: Selamat malam Agent Info ya, selamat malam. Traffic ya. Tadi dari arah Ambal Dento rencana mau pulang ke arah Sumber Pucung. Sampai dengan Kendal Paya, alhamdulillah traffic ramai lancar terkendali.
3: Siap.
4: Tapi buat teman-teman yang melewatin Kendal Paya arah Gadang, lebih hati-hati karena setelah Gapuro yang ada di dekat SPBU setelah perempatan Gadang, itu kanan jalan banyak truk tebu yang lagi menepi. Ada truk tebu lebih dari 15. Mungkin hati-hati karena sedikit ada antrian dari Kendal Paya arah ke Gadang. Apa karena jalan sedikit menyempit, walaupun secara parkir mereka ada di pinggir jalan. Nggak usah buru-buru, terima kasih. Untuk kondisi trafik di Kepanjen bisa dibantu.
3: Oke, terima kasih untuk Pak Budi. Untuk kondisi trafik di kawasan Kepanjen ini juga kami lihat ramai lancar ini Pak Budi di area Kepanjen. Atau mungkin kawan-kawan yang sedang mobile melintasi di area Kepanjen bisa ditambahkan informasinya bagaimana pantauan arus lalu lintas di kawasan Kepanjen melalui WhatsApp kami di 0811-3600-911. Lalu kembali lagi melanjutkan perjalanan kami, kita baca terlebih dahulu informasi yang masuk dari Pak Muhammad Sodik. Selamat malam Pak Muhammad Sodik. Ini mengirimkan kondisi trafik ya di kawasan Jalan Akordion Simpang 5 ramai lancar. Ini Pak Muhammad Sodik juga mengirimkan video foto maksudnya ya. Foto CCTV ini ya. Kita tampilkan dulu ke radio visual live kita kawan. Nah, ini terpantau ramai lancar kawan ya di Simpang 5. Ini di Jalan Akordion Simpang 5 ramai lancar. Terima kasih untuk Pak Muhammad Sodik informasinya. Ada kawan-kawan lain yang ingin menambahkan informasi tentang traffic pada malam hari ini, bisa Anda sampaikan kawan kepada kami di 0811-3600-911. Lalu kita akan move ke reporter Harry kawan ya. Kita akan bergabung bersama reporter Harry dengan membawakan informasi lansia di Malang diancam pisau Honda Jazz dibawa kabur.
0: Segera kita ikuti laporan reporter City Guide 911 FM. 911 FM. Segera kita ikuti laporan reporter City Guide 911 FM. 911 FM.
3: Ya, Harry, silakan.
5: Kawan, seorang perempuan berusia 62 tahun di Kecamatan Sumber Pucung, Kabupaten Malang menjadi korban pencurian dengan kekerasan setelah disekap dan diancam menggunakan pisau di rumahnya sendiri. Pelaku yang diketahui berinisial DAF 22 tahun membawa kabur mobil Honda Jazz milik korban dan sejumlah barang berharga lainnya. Satreskrim Polres Malang berhasil menangkap pelaku pada 1 Juli 2026 setelah menemukan mobil korban yang sempat disembunyikan di wilayah Jabung dengan plat nomor yang telah diganti untuk menghilangkan jejak. Kasat Reskrim Polres Malang AKP Hafiz Prasetya Akbar bilang peristiwa itu terjadi pada Minggu 21 Juni 2026 sekitar pukul 00.30 waktu Indonesia Barat. Pelaku yang saat itu tinggal di sebuah rumah kos tidak jauh dari kediaman korban masuk ke rumah dengan cara memanjat tembok, melewati atap dan genteng lalu turun ke area garasi.
6: Dugaan tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dialami oleh seorang wanita berumur 62 tahun di Desa Sumber Pucung, Kecamatan Sumber Pucung, Kabupaten Malang. Jadi kami telah melakukan penangkapan terhadap tersangka DAF di mana berumur 22 tahun, di mana kami ceritakan terkait kronologis kejadiannya. Jadi pada tanggal 21 Juni 2026, hari Minggu, tepatnya pada dini hari, tersangka DAF ini yang tinggal di kosan tidak jauh dari rumah korban datang dan memanjat tembok rumah korban dan memasuki, melewati genteng rumah korban dan turun pada garasi korban. Kemudian tersangka dengan niat untuk mengambil kendaraan korban yaitu Honda Jazz warna putih yang terparkir di garasi, kemudian masuk ke dalam rumah korban yang tidak terkunci dan mencari-cari kunci beserta surat-surat berharga untuk kendaraan tersebut. Nah, korban pada saat itu yang sedang tidur lelap bangun karena mendengar adanya tersangka di dalam rumah. Kemudian tersangka yang mengetahui hal tersebut langsung menyekap korban dengan menggunakan pisau yang sudah tersangka siapkan sebelumnya. Kemudian menutup mulut korban menggunakan lakban yang ada di rumah dan mengikat tangan korban dengan kain merah serta kaki korban dengan selimut. Korban yang disekap kemudian ditodongkan pisau pada lehernya sehingga menimbulkan luka untuk menginterogasi di mana lokasi kunci dan surat berharga dari korban. Setelah mengetahui informasi tersebut, tersangka mengambil antara lain kunci dari mobil Honda Jazz dan mengambil STNK serta uang tunai korban sejumlah 600 ribu dan pergi dari rumah korban atau TKP. Setelah itu beberapa hari kemudian tersangka mencari pembeli dari mobil tersebut namun tidak menemui pembelinya dan tersangka juga mengganti plat nomor dari Honda Jazz milik korban beserta memasang stiker agar tidak diidentifikasi sebagai mobil korban.
5: Atas perbuatannya kawan, DAF dijerat pasal 479 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terkait pencurian dengan kekerasan dengan ancaman hukuman maksimal 12 tahun penjara. Dari Kabupaten Malang, Heri Prasetyo melaporkan.
3: Baik, terima kasih Heri atas informasinya dan selamat bertugas kembali.
0: Baru saja kita ikuti laporan reporter City Guide 911 FM. 911.

0: 911 Hot News.
1: City Guide 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, saya Iqbal Zulkarnain di 911 Hot News jam 7 malam. Kawan, Ketua DPRD Kota Malang minta penanganan LGBT tak sekedar imbauan. Ketua DPRD Kota Malang, Amitia Ratnanggani Siraduhita, menilai penanganan isu LGBT di wilayah Kota Malang tidak bisa cuma lewat imbauan. Dan Pemkot Malang didorong harus berani turun menyiapkan program edukasi hingga ke tingkat masyarakat. Kata Amitia, dirinya mengaku kurang setuju dengan pendekatan Wali Kota Malang yang sempat menyerukan untuk memerangi fenomena tersebut karena Pemkot harus melihat persoalan secara mendasar, bukan dengan cara konfrontatif. Langkah mitigasi ini dinilai sangat mendesak akibat adanya temuan dari Dinkes Kota Malang yang mencatat adanya 97 kasus baru HIV sepanjang Januari hingga Mei lalu, dengan hampir 30% diantaranya justru ditemukan pada kelompok lelaki seks lelaki atau LSL. Lebih lanjut, pihak legislatif kini tengah menyiapkan rancangan perda penyakit menular agar pemerintah daerah bisa jauh lebih konsentrasi dan taktis dalam menangani persoalan tersebut. Kawan, Biro Adpim Pemprov Jatim meraih penghargaan komunikasi publik. Biro Administrasi Pimpinan atau Adpim Setda Provinsi Jawa Timur meraih penghargaan The Collaborative and Inclusive Communication for Community Empowerment Award 2026 atas komitmennya membangun komunikasi publik yang terbuka dan kolaboratif. Kepala Biro Adpim Pulung Hausar mengatakan, komunikasi pemerintah bukan hanya menyampaikan informasi tetapi juga membangun kepercayaan dan melibatkan masyarakat. Kedepannya, Biro Adpim akan terus memperkuat komunikasi melalui media massa dan kanal digital resmi agar informasi pemerintah semakin mudah diakses masyarakat. Kawan, PM India Narendra Modi bakal beribadah di Candi Prambanan hari ini. Perdana Menteri India Narendra Modi dijadwalkan melakukan peribadatan di Kompleks Candi Prambanan Yogyakarta pada hari ini, sekaligus perjalanan beriringan dengan peresmian proyek konservasi yang digarap langsung bersama Presiden Prabowo Subianto. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan, kunjungan ini merupakan tindak lanjut dari pertemuan bilateral kedua pemimpin di Istana Merdeka Jakarta pada Selasa kemarin. Lebih lanjut, Menteri Kebudayaan Fadlizon mengatakan pihak India nantinya memberikan dukungan yang difokuskan untuk merevitalisasi ratusan candi pendamping atau candi perwara di Candi Prambanan. Demikian 911 Hot News jam 7 malam, saya Iqbal Zulkarnain. Selamat malam.

0: happens for your life. CityGate FM.
1: Kita ikuti talk show dan konsultasi yang membahas masalah mental dan psikologi dalam Konsologi. Konsultasi psikologi.

Saya Iqbal Zulkarnain bisa kembali menemani Anda di program Konsologi Konsultasi Psikologi. Kawan, malam ini kita akan membicarakan sesuatu yang seringkali dianggap tabu ya. Tapi nyatanya ada di sekitar kita loh kawan. Berdasarkan data terbaru, contohnya dari Dinsos Kota Malang, tercatat ada sekitar ribuan warga kita yang diduga mengalami gangguan kejiwaan dan sedang menjalani pengobatan kawan. Dan kalau misalkan di wilayah Kota Malang, yang terbanyak ada di Kecamatan Sukun ya. Dan memang ini adalah realita, kalau misalkan masalah kesehatan mental yang berat itu sebenarnya ada di dekat kita kawan ya. Tapi sayangnya alih-alih mendapatkan dukungan, mereka malah mendapatkan pengucilan dari masyarakat, dianggap aib, bahkan disembunyikan oleh keluarganya sendiri karena takut akan stigma masyarakat. Padahal penolakan sosial ini justru memperburuk kondisi mereka. Nah, mungkinkah mereka pulih, kembali berbaur bersama kita, dan bagaimana seharusnya kita bersikap? Jangan kemana-mana kawan, sesaat lagi kita akan kupas tuntas cara mematahkan stigma ini bersama seorang pakar yang sudah siap di Zoom ya. Tetap di Konsologi bersama saya, Iqbal Zulkarnain.

0: City Guide 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, selamat petang, selamat malam maksud saya ya. Kembali lagi di Konsologi, konsultasi psikologi, bersama saya Iqbal Zulkarnain. Dan seperti yang saya singgung di awal tadi kawan ya, malam ini kita akan mengangkat topik yang memang menggugah kepedulian kita bersama kawan. Topik kita malam hari ini di Konsologi adalah melawan stigma dan mendukung pemulihan ODGJ. Jadi kita akan belajar kawan bagaimana menciptakan lingkungan inklusif nantinya, suportif dan manusiawi ya, bagi teman-teman yang memang kita teman-teman kita yang sedang berjuang dengan kesehatan mentalnya. Dan untuk membedahnya secara mendalam kawan, untuk membahas lebih dalam juga tentang ini, di Zoom ya saya sudah terhubung dengan narasumber kita kawan, Pak Irafli Reza Putra, SPSI MPSI psikolog, dosen psikologi dari Unmer Malang. Selamat malam Pak Rafli.
1: Selamat malam Mas Iqbal.
0: Apa kabarnya hari ini Pak, sehat ya?
1: Alhamdulillah sehat selalu Mas.
0: Alhamdulillah, terima kasih Pak sudah meluangkan waktunya ya untuk hadir di Zoom. Nah baik Pak Rafli ya, kita langsung saja masuk ke data tadi ya. Tadi saya sebutkan memang datanya gitu untuk awal-awal. Ada sekitar 1.600 warga kita, warga Kota Malang lebih tepatnya, mengalami gangguan kejiwaan dan sedang mengalami pengobatan, dengan kasus terbanyak berada di wilayah Kecamatan Sukun gitu ya. Nah mungkin untuk pertama kali ini, pertanyaan pertama, merespon data ini Pak ya, dari Dinsos Kota Malang yang mencatat sekitar 1.600 warga mengalami gangguan kejiwaan, kalau misalkan dilihat dari sudut pandang atau mungkin perspektif psikologi, apakah tingginya angka ini berarti masyarakat kita makin rentan stres, atau justru ini pertanda bagus kalau misalkan sistem pelaporan dan kesadaran medis kita itu sudah mulai membaik? Silahkan Pak Rafli.
1: Oke, iya. Menanggapi data dulu ya, Mas Iqbal.
0: Silahkan Pak.
1: Sekarang kita melihat apakah ini hanya pendataan secara umum atau pendataan secara kesehatan, seperti itu. Kalau misalkan memang secara kesehatan, berarti ini adalah suatu hal yang positif dari pihak kesehatan itu sudah mendata bahwa ada pasien kita, kan seperti itu. Namun kalau hanya sekedar mendata secara umum, berarti ada kemungkinan mereka-mereka ini belum dibawa ke fasilitas kesehatan, seperti itu. Jadi kalau saya lebih ke arah dua sudut pandang gitu ya.
0: Yeah.
1: Berharapannya adalah semoga di angka yang begitu besar gitu ini mungkin mengarah ke mereka yang sudah diarahkan ke fasilitas kesehatan, seperti itu.
0: Oke, semoga seperti itu ya. Dan memang kalau misalkan saya baca-baca, katanya ini sudah mendapatkan pendampingan dan perlu mendapat pendampingan tambahan gitu. Pendampingan lanjutan katanya seperti itu. Nah kalau misalkan seperti ini, apakah menjadi tanda juga Pak kalau misalkan masyarakat kita itu makin rentan stres?
1: Iya, memang sebenarnya itu tidak langsung ke arah ODGJ ya, Mas Iqbal ya. Karena dalam secara umum gitu ya, kalau gangguan dalam psikologi itu sangat banyak gitu ya, memang berasal dari stres dulu gitu ya.
0: Startnya dari stres nih ya.
1: Awalnya itu ya, karena stres itu adalah salah satu gangguan yang kalau dalam DSM-5 itu adalah gangguan yang paling ringan. Karena semua orang pasti punya kan gitu ya. Atau gangguan penyesuaian. Nah, ketika stres ini dia tidak bisa diatasi dengan baik gitu ya. Nah, itu bisa naik tingkat ke arah kecemasan, yaitu. Nah, baru ketika kecemasan itu juga tidak bisa diregulasi dengan baik, barulah dia ke arah depresi. Di depresi ini itu bisa mengarah ke skizofrenia atau dengan kata lain ODGJ itu.
0: Dan jadi kalau misalkan kita lihat, kita perjelas lagi nih Pak ya. Jadi supaya kawan C3 juga punya pemahaman yang sama nih ya. Definisi klinis dari ODGJ ini berarti berbeda gitu ya dengan depresi berat atau mungkin kecemasan ekstrim ya.
1: Iya betul.
0: Kalau misalkan ODGJ sendiri ini bagaimana Pak?
1: Iya, kalau sebenarnya ODGJ itu kan kalau pada masyarakat awam gitu ya, itu kan memang menyebut tanda kutip orang gila gitu ya. Namun kalau kita merujuk pada Undang-Undang Nomor 18 tahun 2014, jadi ODGJ itu seseorang yang mengalami gangguan secara pikiran, gitu ya, secara perilaku maupun perasaan. Nah, yang menyebabkan penderitaan dan hambatan dalam menjalani fungsi kehidupan. Nah, itu yang penjelasan secara undang-undang gitu ya, ODGJ. Nah, secara ODGJ itu memang tidak hanya skizofrenia, tapi seperti orang depresi, gangguan bipolar gitu ya. Nah, ketika kalau itu sudah masuk ke dalam skizofrenia, nah itu berarti memang ada kesalahan mungkin berpikir, dia bisa apa ya, merasakan yang tidak dirasakan orang lain, seperti itu. Halusinasi, nah itu sudah masuk kepada skizofrenia gitu Mas
0: Skizofrenia.
1: Iqbal.
0: Jadi kalau misalkan kita lihat skizofrenia ini apakah termasuk ke dalam gejala ODGJ atau memang ODGJ, Pak? Atau
1: Iya.
0: bukan sama sekali?
1: Betul. Jadi kalau misalkan di istilah ODGJ tadi gitu ya dalam Undang-Undang Kesehatan Jiwa itu memang ada beberapa cangkupan gitu ya. Jadi seperti depresi berat, gangguan bipolar gitu ya, kecemasan. Nah, ada skizofrenia di dalamnya. Jadi kalau skizofrenia ini kalau secara klinis atau dalam DSM-5 gitu ya, jadi kitab psikiatrik itu memang gangguan yang paling berat seperti itu. Nah, jadi skizofrenia itu yang memang menjadi dasar dari kenapa seseorang tuh dia bisa ODGJ seperti itu. Nah, yang saat ini memang lebih banyak ya, kalau kita lihat prevalensinya antara yang bipolar, psikotik itu memang agak sedikit daripada yang skizofrenia seperti itu, Mas Iqbal.
0: Jadi memang kalau misalkan kita lihat ternyata masih masuk definisi klinisnya ya.
1: Ya,
0: Dan
1: betul.
0: Mungkin kalau misalkan kita lihat seringkali di masyarakat kita gitu ya, jangan terlalu besar Indonesia, kota Malang saja gitu ya.
1: Betul.
0: Banyak masyarakat itu menganggap ODGJ ini terjadi karena mungkin kalau misalkan bahasa Jawanya kabotan pikir gitulah, kabotan pikir. Terus atau mungkin kurang iman atau mungkin terkait dengan hal-hal mistis gitu. Nah, kita jelas ya, saya meminta penjelasan gitu Pak ya, secara ilmiah dan psikologisnya apa saja mungkin faktor utamanya. Contoh bisa faktor biologis, lingkungankah, trauma kah yang bisa memicu seseorang mengalami gangguan kejiwaan berat.
1: Sebenarnya kalau dalam penjelasan skizofrenia khususnya untuk di abad sekarang itu kita tidak bisa menjelaskan pada satu atau dua topik atau satu atau dua apa ya secara teori gitu ya. Tapi kalau saya bisa menjelaskan itu dengan tiga karena secara umum dalam abnormal psikologi abnormal gitu ya itu ada yang namanya biopsikososial kayak gitu. Jadi faktor biologis, psikologis sama sosial.
0: Sosial,
1: ya. Jadi yang pertama, secara biologis dulu, apakah seseorang ini dia punya mungkin keturunan dari mbahnya kayak gitu ya, turun ke bapak atau ibunya, atau mungkin dia menerima genetik yang mungkin resesif atau dominan. Nah, ini kan kita kembali di masa SMA ya, ada penurunan sifat dominan atau resesif seperti itu. Nah, itu secara biologis dulu. Nah, dari biologis kalau semisalkan dia memang dominan, nah ini belum terjadi, Mas. Belum terjadi skizofrenia. Nah, sekarang kita lihat secara psikologis. Ada nggak stresnya? Ada nggak tekanannya? Apakah dia punya gangguan pikiran, mungkin cemas seperti itu? Nah, ketika memang sudah positif ada, nah ini pun juga belum keluar, mungkin belum. Karena apa? Ada faktor sosialnya. Kira-kira secara sosial, apa ya? Orang-orang ini dia punya apa ya? Pengaruh apa terhadap si individu ini? Kayak gitu. Kalau ternyata memang ada pengaruh dari sosial gitu ya, tekanan, nah maka ini bisa dari ketiga ini menjadikan orang skizofrenia. Itu. Nah, bahkan di masa sekarang mungkin ada yang biologisnya sebenarnya tidak ada gitu Mas.
0: Biologisnya tidak ada.
1: Biologisnya nggak ada. Jadi secara keturunan nggak ada. Nggak ada mulai dari mbahnya, bahkan bujunya tidak ada. Namun bisa karena faktor psikologis yang diperkuat juga dengan sosial. Tadi kan kita udah bahas ya, secara psikologis mungkin stres gitu ya. Nah, seperti itu tadi, stres tapi karena secara sosial orang mengatakan, ya masalahmu biasa kok. Nah, mungkin seperti itu ya, masalahmu lebih mudah daripada masalahku, masalahmu lebih ringan. Nah, ini kan menjadi sebuah tekanan. Nah, itu bisa bisa apa ya berpotensi
0: berpotensi
1: bisa skizofrenia seperti itu mas.
0: Oke, nah mungkin kalau misalkan kita lihat pak ya tadi dari lingkungan maksudnya dari psychological sosial itu kan sudah mungkin sudah cukup umum ya. Nah mungkin yang masih asing di telinga saya ini biological pak ya. Kenapa kok bisa kesehatan mental atau mungkin gangguan mental lebih tepatnya ya bisa diturunkan gitu secara biologis?
1: Iya. Karena kan memang dalam pewarisan sifat itu bukan hanya sekedar skizofrenia ya mas ya. Jadi misalkan gini, ternyata ada mbah saya mungkin orangnya emosian seperti itu. Itu kan sifat kan gitu ya. Emosian dia tidak bisa meregulasi emosi, nah itu bisa diturunkan. Nah cuman dalam menurunkan ini ada yang dominan ada yang resesif. Jadi satu bagian gitu ya. Nah mungkin yang satunya resesif. Tapi tetap ada sifat membawa apa ya? Secara emosinya mungkin bisa meledak-ledak, tapi resesif, kecil.
0: Kecil.
1: Kecil seperti itu. Nah, ini mungkin dia tidak akan aktif atau apa ya? Kalau saya katakan itu kalau secara awam gitu ya. Ini nggak mungkin aktif kalau tidak ada yang menstimulasi.
0: Oh, tidak ada pemicunya gitu ya?
1: Tidak ada pemicunya, kayak gitu mas.
0: Jadi seperti itu. Jadi memang cukup jelas ya sebenarnya kalau misalkan ternyata dari masalah biologis pun juga bisa menurun gitu ya. Maksudnya gangguan mental tersebut gitu. Nah mungkin untuk Anda kawan ya, nanti kita lanjut lagi nih Pak Rafli. Kita akan lempar dulu ke kawan pendengar yang memang mau bergabung. Boleh nih bagikan ke WhatsApp kami pendapat Anda mengenai hal ini kawan. Anda pengen bertanya-tanya tentang topik kita malam hari ini yang cukup unik ya dan cukup asik dibahas, bisa meningkatkan empati kita juga, melawan stigma dan mendukung pemulihan ODGJ. Anda boleh tambahkan di 0811-3600-911. Nah kita akan move terlebih dahulu ke WhatsApp. Ada informasi, beberapa informasi tadi mengenai lalu lintas kawan ya. Di jam 18.58 tadi belum sempat terbaca dari Pak Susanto menginformasikan kalau jalur dari Malang ke Batu sampai Pendem ramai lancar. Baik, terima kasih Pak Susanto untuk informasinya. Lalu tadi di jam 18.56 kawan ya, ada erupsi Gunung Semeru kawan. Nah ini yang mungkin perlu Anda waspadai saja ya, kalau misalkan memang Anda sudah merasa loh kok ada abu-abu sedikit gitu ya, kok ada sedikit hujan abu, pakai maskernya kawan, bersiap saja seperti itu. Lalu kalau misalkan kita lihat ada Pak Arif tadi di jam 7 yang menginformasikan info lalin dari flyover Arjosari arah selatan ke TL Sabilillah ada sedikit antrian kepadatan, ekor kepadatan di Jalan Piranha dan arah sebaliknya lancar. Baik, terima kasih Pak Arif untuk informasinya. Dan baru saja ada telepon dari Pak Ardi di newsroom ya, mengenai adanya di seberangnya pom bensin Adi Putro yang mengarah ke Malang kayaknya ada kecelakaan. Nah tapi ini masih kita konfirmasi, tidak ada dokumentasi karena tidak ada dokumentasi karena takut, kata Pak Ardi seperti itu. Berarti ini memang betul ya, kawan-kawan di newsroom ada kecelakaan ya? Di grup relawan memang ada? Oh ya, dikonfirmasi memang ada di grup relawan. Nanti kita coba cek kawan, kecelakaan apa ini ya. Dan mungkin untuk Anda yang melewati sana perlu hati-hati saja, kurangi kecepatan, jaga jarak aman kendaraan Anda. Dan bisa bagikan pantauan lalu lintas lainnya di 0811-3600-911. Traffic Report didukung oleh Villa Parama Pandarman Hill by Paramalen. Villa lantai 2, View Gunung Arjuna, dapatkan diskon menarik setiap pengambilan unitnya hanya di Parama Panderman Hill. Hubungi 0822-333-1447. Paramalen, mitra investasi properti terpercaya.

0: Jalan-Jalan Plus. Sudah siap? Kita akan menuju ke sebuah spot hidden gem di Malang bagian selatan. Namanya Sumber Jeruk, pemandian alami di Desa Adiluih, Kecamatan Pagelaran. Kalau dengar namanya Sumber Jeruk, jangan bayangin kebun jeruk ya. Ini mata air alami yang jernih banget. Lokasinya bahkan cuma sekitar 300 meter dari Sumber Maron yang sudah lebih dulu terkenal. Tapi beda suasana. Sumber Jeruk ini lebih tenang, adem, cocok buat Anda yang pengen healing tanpa keramaian. Begitu sampai, Anda akan menemukan dua kolam utama. Kolam sumber di bagian atas, kedalaman sekitar 1 meteran, aman buat anak-anak atau sekedar mau nyemplung santai. Nah, kalau Anda mau lebih bebas berenang, ada kolam tampung di bagian bawah dengan kedalaman sampai 3 meter. Airnya dingin, segar, khas mata air pegunungan, dan warnanya jernih kebiruan, bikin pengen langsung nyebur. Yang bikin Sumber Jeruk beda dan agak unik, ada kolam terapi ikan atau fish spa. Tinggal masukkan kaki, nanti ikan-ikan kecil ini akan membersihkan kulit mati. Fasilitasnya memang masih sederhana ya. Ada gazebo, warung, dan area parkir. Tapi justru itu yang bikin tempat ini terasa alami. Dari Kota Malang, Anda bisa menuju ke Jalan Maijen Sungkono. Ikuti jalan sampai menuju Jalan Raya Sukonolo. Setelah itu masuk Jalan Raya Bulu Pitu. Dan lanjutkan lagi perjalanan Anda menuju Jalan Sumber Maron Gondang Legi. Dan sampailah di Sumber Jeruk, Desa Adiluih, Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Malang. Jalan-Jalan Plus.
1: Guidance for your life. City Guide FM.
2: Iki kok tulisan di HP Bapak burem ya?
3: Bukan HP-nya Pak yang burem, matanya kali yang perlu diperiksa.
2: Bisa jadi, soalnya kalau baca lama, mata cepat capek, malam juga mulai silau.
3: Waduh, jangan ditunda lagi kalau gitu. Periksa saja ke Kendedes Eye Center.
2: Yang gedungnya mirip rumah gadang itu ya?
3: Nah, betul. Mudah kan dicari? Dokternya spesialis dan subspesialis mata. Alatnya modern, pelayanannya juga nyaman.
2: Kalau ternyata katarak?
3: Tenang, di sana kan ada layanan operasi katarak dengan teknologi modern, teknologi vakoemulsifikasi.
2: Wah, lengkap ya. Bapak jadi tenang.
3: Jangan tunggu penglihatan terganggu baru memeriksakan mata. Kunjungi Kendedes Eye Center. Melayani pasien BPJS Kesehatan, pasien umum, dan juga asuransi. Kendedes Eye Center, klinik mata subspesialis. Di Jalan Panglima Sudirman nomor 135 Singosari, Kabupaten Malang. Reservasi sekarang di 0813-3533-5526 atau Instagram at kendedeseyecenter_.
4: Kendedes Eye Center, excellent eye solution. Ingat mata, ingat kece.
1: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Sebelum kita lanjut ke konsologi kawan ya, konsultasi psikologi, kita akan coba masuk ke WhatsApp terlebih dahulu. Ada beberapa informasi tadi ya mengenai laka kawan. Jadi ada Pak Diki Saputra ini berkomentar, kawan, malam Sidigait ada kecelakaan depan Poma Diputro, ada kecelakaan pemotor terlindas truk sepertinya. Maaf, saya tidak berani mendokumentasikan, posisinya lajur dari utara ke selatan. Coba kita lihat kawan ya, apakah memang ada informasi di sekitaran sana kawan? Kita coba cek terlebih dahulu ya. Oke, tidak terlihat kawan, ini di mananya. Untuk bagaimana kondisi korbannya juga kita masih belum dapat konfirmasi yang jelas dari pihak terkait. Jadi kita tunggu saja informasi jelasnya kawan. Tapi yang jelas memang ini ada info awal mengenai laka di sekitaran Adiputro arah ke Malang. Jadi Anda perlu waspadai, kurangi kecepatan, jaga jarak aman kendaraan Anda. Lalu ada Bu Yuli Indriasari menginformasikan lewat voice note.
1: Selamat malam, apakah sudah mendengar info adanya kecelakaan di daerah utaranya Balai Arjosari sebelum ini, sebelum okay. Apa namanya?
0: Exit tol Karanglo ya?
1: Exit tol Karanglo.
0: Sudah Bu Yuli, ini memang ada kecelakaan gitu, dan ini sudah ada beberapa ambulan yang meninggalkan Mako ya dan menuju ke lokasi seperti itu. Dan untuk Anda mungkin bisa tambahkan, apakah sudah ada kepadatan kawan untuk kali ini di sekitaran Adiputro mengarah ke Malang ini? Kirimkan di WhatsApp kami kalau sudah ada kepadatan kawan, sampai mana titiknya atau ekornya, kirimkan di 0811 36911. Traffic Report didukung oleh UM Universitas Negeri Malang. More info kunjungi um.ac.id. UM, excellent in learning innovation. Nah kawan, kita kembali lagi ya bersama Pak Rafli untuk di malam hari ini. Halo, selamat malam Pak Rafli.
2: Selamat malam Mas Iqbal.
0: Oke, jadi kalau misalkan kita lihat tadi Pak Rafli ya, kita sudah memahami datanya juga tadi, memahami definisi dari topik kita malam hari ini, yaitu tentang melawan stigma dan mendukung pemulihan ODGJ. Jadi kita tahu nih, oh ternyata ODGJ seperti ini gitu ya. Dan bahkan sampai faktor-faktor utamanya pun kita sudah tahu tadi ya, ada biologis, ada psikologi, dan juga ada sosial. Dan kalau misalkan kita lihat nih, kita bahas tentang stigmanya sekarang Pak, terhadap ODGJ ya. Nah, stigma pada ODGJ kan ini masih sangat kuat di masyarakat kita, mulai dari dianggap berbahaya gitu ya. Ngejar lalu aib keluarga gitu ya, hingga bahkan tidak bisa disembuhkan gitu. Nah menurut Pak Rafli ini dari mana akar ketakutan atau mungkin stigma sosial ini berawal atau bermula gitu Pak?
2: Iya, sebenarnya kan yang namanya sebuah stigma itu kan tidak langsung tiba-tiba muncul.
0: Betul.
2: Gitu ya. Nah kalau menurut saya itu karena adanya pengalaman negatif yang digeneralisasi.
0: Oke.
2: Jadi mungkin sebenarnya ada satu orang atau mungkin pernah melihat satu kasus ODGJ mengamuk seperti itu ya. Akhirnya dia menganggap bahwa semua ODGJ itu sama seperti itu. Sedangkan pada kenyataannya ya, khususnya ketika kami gitu ya, dulu pernah berpraktek di RSJ atau teman-teman kesehatan lainnya, itu memang tidak seperti itu.
0: Oke.
2: Okay. Jadi mungkin ya seperti itu ya. Jadi mungkin ada pengalaman negatif dari satu atau dua orang. Nah akhirnya itu digeneralisasi sampai akhirnya terinternalisasi pada setiap orang gitu. Soalnya kemarin nih, nah mungkin juga ada paparan secara media gitu Mas.
0: Baik.
2: Kayak kemarin ya yang kita pernah lihat itu ada. Mohon maaf mungkin ya, yang ODGJ pernah membanting seorang anak itu ya.
0: Oke.
2: Kalau tidak salah ya, itu kan akhirnya bisa membuat orang ini punya apa ya, stigma kan gitu ya. Oh benar berarti kan gitu ya. Jadi menurut saya dari situ ya, ada sebuah pengalaman yang sebenarnya itu satu kasus tapi digeneralisasi ke semua.
0: Oke, jadi memang dari puluhan kasus, mungkin kalau misalkan saya tanya gini Pak Rafli, mungkin Pak Rafli pernah praktek di RSJ. Nah dari puluhan orang yang mungkin ada di sana, bahkan ratusan gitu ya, apakah memang semuanya itu reaktif atau mungkin gampang mudah marah gitu ya, mudah marah, mudah teriak-teriak atau mungkin ngejar gitu Pak, seperti stigma orang-orang gitu?
2: Iya. Karena ketika kalau di RSJ sih saya kira karena sudah ada pengaruh dari obat ya, Mas Iqbal.
0: Oh gitu ya.
2: Jadi ketika kami waktu itu menangani gitu ya, itu memang tidak tidak semerta-merta ada pasien ODGJ langsung kita tangani tidak seperti itu.
0: Okay.
2: Jadi ada tahapannya kayak gitu. Jadi yang pasti ada dari farmakoterapi dulu, jadi dari obat-obatan dulu gitu ya, selama 2-3 minggu. Nah, barulah ketika dia sudah bisa adaptif. Adaptif ini kan misalkan saya ngobrol dengan Mas Iqbal dan kita saling memahami kan gitu ya.
0: Betul.
2: Nah, kalau mereka mungkin ketika ngobrol saya nanya A, jawabannya B, C, ya, gitu ya. Nah, itu masih belum bisa kita tangani secara psikologis. Jadi itu masih dalam ranahnya psikiater kayak gitu.
0: Oh, oke. Okay.
2: Nah, jadi ketika sudah adaptif, nah barulah dengan kami dari psikolog seperti itu. Mm-hmm. Jadi mungkin kalau secara emosi sih ada memang ya yang beberapa, tapi masih bisa ditekan karena ada pengaruh dari obat itu gitu Mas Iqbal.
0: Oke, jadi ada beberapa, berarti tidak semua ini Pak.
2: Tidak
0: ya?
2: Semua, nah, betul.
0: Ini yang mungkin bisa mematahkan salah satu stigma buruk ODGJ di apa namanya media sosial atau di masyarakat kita gitu. Nah mungkin kalau misalkan kita lihat apakah stigma negatif ini dari lingkungan sekitar nih ya justru berdampak secara psikologis Pak, atau mungkin psikososial pada proses pemulihan pasien ODGJ itu sendiri.
2: Oh ya, sangat Mas. Jadi
0: Okay.
2: Memang kami itu sering memberikan edukasi gitu ya, khususnya kepada masyarakat gitu, bahwa memang yang namanya ODGJ ini memang adalah sebuah gangguan, betul. Kita pahami kan seperti itu ya, gangguan jiwa, namun bukan sebuah aib, tanda kutip, seperti itu. Kenapa? Karena memang tidak semua orang kan ingin kan gitu ya. Tapi bagi mereka yang itu mengalami, mereka juga perlu dipahami, kan gitu.
0: Betul.
2: Jadi dengan stigma-stigma yang ada pada masyarakat gitu, nah itu bisa apa ya, bisa membuat pasien ini yang tadinya sudah baik ketika keluar dari tempat rehabilitasi atau dari RSJ seperti itu, nah itu malah bisa membuat dia relaps lagi.
0: Oke.
2: Jadi ketika mungkin ya secara sosial, secara umum dulu, dia sebenarnya sudah pulang tuh udah sehat, jadi sudah adaptif gitu ya, sudah ya sudah bisa lah berbicara gitu ya, sudah seperti orang, memang tidak secara 100% kan gitu ya. Nah, namun ada stigma misalkan hanya mungkin sekedar di tanda kutip gitu ya, mohon maaf sekali, ada mungkin beberapa oknum yang mengatakan orang gila dan sebagainya, nah itu bisa memicu lagi.
0: Oke.
2: Gitu. Memicu lagi sehingga proses pemulihannya ini bisa buruk gitu Mas, jadi bukan lagi ke arah yang baik kayak gitu.
0: Oke, baik. Nah, ini kalau misalkan kita lihat ada pertanyaan Pak Rafli ya.
2: Oke, silakan.
0: Nah, ini Pak Rafli bilang nih, malam Mas Iqbal dan Pak Rafli, kebetulan saya memang warga Malang, tapi saya melihat di daerah lain gitu. Beberapa kali saya pulang ke daerah saya, ini tidak disebutkan daerahnya mana ya. Mungkin kalau misalkan ada daerahnya lebih eksak itu kita bisa tahu. Ada warga ODGJ dan sama keluarganya itu sering dikurung di kamar belakang dan tidak boleh keluar sama sekali karena takut mengganggu tetangga. Nah, sebagai tetangga yang kasihan melihatnya, saya harus gimana ya Pak ya mengedukasi keluarganya tanpa menyinggung perasaan seperti itu Pak? Itu pertanyaannya Pak dari Pak Budi ini.
2: Oke. Ya, terima kasih Pak Budi. Jadi kita baiknya adalah tentu kita memberikan edukasi gitu ya. Jadi kita mungkin perlu menyampaikan gitu ya kepada khususnya keluarga gitu ya. Jadi mungkin yang pertama kalau secara umum gitu ya, kita tidak perlu malu bahwa ada mungkin ada bagian dari keluarga kita yang ODGJ seperti itu ya.
0: Oke.
2: Nah, justru kalau misalnya kita malu, kita menyembunyikan gitu ya, mungkin tanda kutip takut dicap oleh masyarakat, justru ini akan membuat masalahnya bukan tambah baik kayak gitu ya.
0: Okay.
2: Mungkin bisa lebih buruk gitu. Nah, mungkin kita memberikan edukasi yang baik gitu dengan pemahaman-pemahaman yang mungkin bisa dipahami gitu ya. Nah, boleh juga misalkan dari tetangga, mungkin khususnya kalian tertinggi mungkin RT RW gitu ya, itu boleh kita laporan gitu ya. Itu bisa juga untuk melapor ke fasilitas kesehatan terdekat, itu boleh.
0: Jadi dilaporkannya bisa ke Dinsos gitu nantinya ya.
2: Bisa gitu ya.
0: Oke.
2: Apalagi kalau kalau saya itu kemarin Faskes itu bisa, di Puskesmas itu bisa, kita boleh melapor ya, boleh.
0: Baik.
2: Itu boleh, sangat boleh. Jadi adalah salah satu bentuk kepedulian kita sebagai masyarakat Gitu ya.
0: Oke, okay. Baik. Nah ini nanti Pak Budi nih ya, kalau misalkan memang mau bergabung lagi boleh Pak Budi. Nah terus ini nyambung nih Pak ya, ini pertanyaan saya sendiri. Nah kalau misalkan kita lihat kan, dilihat dari pertanyaan Pak Budi juga, berarti seringkali yang menjadi korban stigma ini tidak hanya si ODGJ-nya ini, si orang dengan gangguan mental ini, tapi juga keluarganya kan gitu.
2: Betul.
0: Nah bagaimana beban psikologis yang memang harus ditanggung oleh keluarga ODGJ ini Pak? Dan kenapa seringkali membuat keluarga ini memilih tindakan ekstrim tadi contohnya, seperti menyembunyikan pasien gitu?
2: Iya, betul Mas. Jadi ketika ada satu dua keluarga itu yang mungkin ya, mungkin saya kira kenapa bisa sampai ada hal-hal yang sampai se-ekstrim itu, mungkin ada sampai dipasung dan sebagainya gitu ya. Itu karena yang pertama memang belum ada pemahaman terhadap ini kenapa kan seperti itu. Nah, mungkin kita kalau kembali kepada beberapa abad yang lalu kan juga sama seperti itu. Jadi, dianggap ini dia kerasukan dan sebagaimana, sehingga oke, okay, supaya tidak memberikan dampak yang negatif ke lingkungan, lebih baik saya pasung, saya kurung seperti itu. Nah, jadi yang pertama adalah mungkin karena kurangnya pemahaman gitu, ya, terkait tentang gangguan kejiwaan yang seperti ini. Itu. Dan yang kedua, kenapa juga kok di apa ya, di urung dan sebagainya, bisa juga karena stigma gitu ya, karena seperti tadi ya, mungkin orang udah banyak ngomongin tentang ODGJ dan sebagainya, akhirnya karena takut stigma itu gitu ya, akhirnya ada perasaan malu.
0: Ah, oke.
2: Okay. Masa sih kok keluarga saya kok ada nih anggota saya yang seperti ini. Nah, akhirnya ada rasa malu, anggota keluarga disembunyiin kayak gitu, Mas.
0: Okay.
2: Nah, itu bisa apa ya, salah satu faktor seperti tadi ya gitu ya, kenapa di keluarga seperti itu gitu ya. Dan kalau dibilang secara psikologis berat atau tidak, saya kira berat gitu, Mas.
0: Saya kira berat. Untuk dikira apa, memang kalau misalkan kita lihat ini bukan sesuatu masalah yang mudah memang gitu Pak Rafli.
2: Betul.
0: Ya. Jadi mungkin kalau misalkan saya bertanya lagi, apa yang mungkin kita harus lakukan kalau misalkan memang ada satu keluarga, salah satu anggotanya ODGJ, dan apa yang kita harus lakukan gitu, mungkin untuk bersimpati atau berempati kepada keluarga tersebut Pak.
2: Oke, ya. Jadi kita boleh gitu ya, sambil memberikan edukasi seperti tadi gitu ya, boleh secara apa ya, bahasa yang lugas gitu ya, itu boleh, dan kita bisa menyisipkan ada beberapa cara kayak gitu Mas ya, apalagi di lingkungan kita, di masyarakat kita. Jadi yang pertama itu kita boleh gunakan bahasa yang menghargai. Gitu. Jadi mungkin kita rubah dari stigma stigma orang gila tanda kutip, kita rubah ke orang dengan gangguan jiwa, kan berbeda ya Mas ya. Gitu ya. Nah, atau mungkin orang yang mengalami skizofrenia mungkin seperti itu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, jangan memberi label. Karena memang ada kecenderungan manusia itu kayak senang memberikan sebuah label gitu ya. Jadi gangguan jiwa itu bukan identitas seseorang. Misalkan yang terkena skizofrenia ini seorang ayah, ya sudah dia tetap seorang ayah kayak gitu. Kalau yang kena adalah ibu, ya sudah dia hanya seorang ibu, bukan orang gila seperti itu. Mungkin yang kena ada seorang mahasiswa, ya sudah dia tetap seorang mahasiswa, karena hanya kondisi gangguan itu hanya kondisi.
0: Kondisi, baik.
2: Jadi kita nggak boleh memberikan label. Terus selanjutnya yang ketiga, perlu adanya dukungan pengobatan. Jadi kita perlu gitu ya, mengingatkan untuk kontrol gitu ya. Jadi oh ya, ini saya belum membahas di awal tadi ya Mas.
0: Iya, belum.
2: Jadi
0: gimana itu Pak?
2: Salah satu dari yang biologis tadi kan ada secara keturunan gitu ya. Namun ada lagi secara biologis ini karena ketidakseimbangan hormon di area otak gitu Mas. Nah, sehingga pancaran pembawa pesan di otak dalam saraf ini kan namanya neurotransmitter gitu ya. Sehingga kandungannya ini tidak full gitu ya, sehingga informasi yang didapat ini setengah-setengah kayak gitu. Nah, bagaimana cara menyeimbangkan hormon ini? Itu tentu menggunakan obat-obatan atau farmakoterapi itu. Jadi orang skizofren gitu ya, orang dengan gangguan jiwa itu perlu diberikan apa yang namanya pengobatan terus-menerus dan tetap ada kontrol kayak gitu. Jadi kalau kita masuk ke dalam yang tadi pembahasan ketiga, dukungan pengobatan gitu ya. Jadi kita tetap perlu mengingatkan untuk apa? Misalkan membaca udah sisa 2 gitu ya. Oke. Yuk waktunya kontrol.
0: Oke.
2: Atau mungkin kita boleh menemani gitu ya. Karena jangan sampai obat ini apa ya, 1 atau 2 hari putus gitu mas.
0: Gitu ya. Itu berbahaya pak ya kalau seperti itu?
2: Iya, karena ketika 1 kali itu obat itu berhenti dikonsumsi, maka yang tadinya itu sudah berjalan dengan baik itu langsung tiba-tiba berubah lagi ke awal.
0: Maka seperti tidak stabil akan, gitu ya?
2: Betul, akan kembali ke awal lagi kayak gitu.
0: Oke, baik.
2: Meskipun ya ada beberapa pandangan apakah seumur hidup gitu ya untuk minum obat. Nah ini kembali lagi kepada dosis yang diberikan oleh psikiater. Karena saya kira kan namanya perlu kontrol ya. Gitu. Oke, itu yang ketiga tadi ya.
0: Oke, baik.
2: Terus kalau yang keempat itu kita boleh melibatkan kembali ke aktivitas.
0: Oke.
2: Jadi kita tetap memandang dia sebagai manusia gitu ya. Mungkin ke arah aktivitas yang apakah dia mampu atau tidak, kita tanyakan dulu. Mungkin seperti bekerja dalam pekerjaan ringan boleh gitu ya. Mungkin ada yang sedang menjalani kuliah, oke. semampunya saja, okay. Gak masalah.
0: Baik.
2: Kuliah, beribadah, olahraga gitu ya. Terus yang kelima, kita dengarkan tanpa menghakimi. Gitu. Jadi terkadang mereka itu bukan butuh solusi, Mas Iqbal. Jadi mereka itu hanya mau seseorang yang mendengar.
0: Oke.
2: Gitu. Kita nggak perlu ngasih sebuah advice tuh, nggak perlu kita. Oke, dengerin aja dulu. Karena orang yang mungkin dia seperti itu ya, dia karena banyak apa ya, banyak pikiran, banyak bisikan di kepala, dia harus dia keluarkan. Oke, kita dengarkan dulu. Nah, baru yang terakhir, boleh kita sebagai masyarakat yang baik gitu ya, kita berikan harapan yang realistis. Jadi memang pemulihan ini butuh waktu gitu ya. Kadang ada fase naik, kadang turun gitu ya. Nah itu juga perlu dukungan dari keluarga, lingkungan gitu. Jadi kita tetap menjelaskan bahwa oke, gak masih ini proses gitu ya. Oke, aku tetap mendampingimu. Istilahnya seperti itu. Ayo, pemulihan memang butuh waktu, gak masalah. Mau itu seumur hidup, oke. Kita akan tetap berada di sekitarmu.
0: Oke. Baik Pak Rafli, ini cukup jelas ya. Nanti kita coba lanjutkan lagi di segmen selanjutnya. Nah ini tadi sempat membahas sedikit ya proses pemulihan gitu. Tapi nanti kita bakal bahas lagi sedikit proses pemulihan dan mungkin bagaimana peran lingkungan untuk para ODGJ nantinya ya. Dan untuk Anda kawan boleh tambahkan bagaimana pendapat Anda mengenai hal ini kawan. Atau mungkin pengalaman Anda gitu ya dalam mungkin pernah ketemu tetangga atau siapa gitu yang memang mengalami gangguan mental sampai ke ODGJ juga. Nah mungkin bisa tambahkan ke WhatsApp kami di 0811 3600 911. Nah kawan, ini tadi kita mendapatkan informasi ya, ada Pak Gofur ini menginformasikan lewat video kawan, info terkait kecelakaan di seberang SPBU pemotor dengan truk Pertamina. Sepertinya sudah ada polisi di lokasi kejadian, korban masih dievakuasi. Ini kawan informasinya, kita coba cek terlebih dahulu ya. Nah ini kawan,
3: masih
0: kita coba dengarkan pelan-pelan ya.
3: Khususnya keluarga kita, jadi mungkin pertama kalau secara umum gitu ya, kita tidak perlu mengaku bahwa ada mungkin ada bagi keluarga.
0: Nah ini sudah ramai kawan ya, jalanannya merambat.
3: Korban masih di
0: evakuasi ya,
3: masih ditangani ya karena masih di jalan.
0: Ini masih aman, tidak terlihat kawan ya korbannya. Nah sudah dimasukkan
3: ini korban.
0: Oh dimasukkan ke kantong jenazah kawan ya.
3: Masih di pinggir jalan, masih ditangani. Hati-hati ya Allah.
0: Oke, baik, terima kasih informasinya Pak Gofur ya. Nah ini perlu Anda waspadai saja kawan ya. Kita mendapatkan informasi tadi laka di utara ya, ini di utara ada yang meninggal dunia, di selatan juga ada yang meninggal dunia. Jadi Anda perlu waspadai saja kawan ya. Kurangi kecepatan, jaga jarak aman kendaraan Anda, stay safe, stay focus kawan. Lalu kalau misalkan kita lihat

SPBU Adiputro 33. Korban pengendara roda 2 meninggal di TKP, saat ini masih dievakuasi, katanya seperti itu kawan. Dan Anda mungkin boleh tambahkan pantauan lalu lintas saat ini bagaimana? Oh, tadi Pak Bambang ya sudah menginformasikan lalu lintas kawan, katanya underpass arah Malang macet total 10 menit nyaris tak goyang gitu. Nah, mungkin Anda boleh tambahkan ya, sudah sampai mana kawan? Apakah kemungkinan sudah sampai ke Mondoroko untuk kali ini, kepadatan yang mengarah masuk ke Malang? Boleh bagikan di 0811 36911, karena ini masih proses evakuasi kawan. Hati-hati, kurangi kecepatan, jaga jarak aman kendaraan Anda kawan. Saya ingatkan sekali lagi ya. Dan Anda juga bisa bagikan pantauan-pantauan lalu lintas di 0811 36911. City Report didukung oleh Universitas Islam Raden Rahmat atau Unira. Info lengkap cek Instagram @unira_malang atau pmb.uniramalang.ac.id. Juga bisa datang langsung ke kampus 1 Unira Malang kawan, Jalan Mojosari 2 Kepanjen Malang. Unira Malang, kampus untuk semua, beradab, biaya ramah.

0: guidance for your life. CityGate FM.
1: Pagi Anton.
2: Pagi Bella.
1: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak gak ada semangat hidup deh.
2: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
1: Kamu flu ya?
2: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
1: Walah, kalau gitu nih buruan minum sana flu, bantu meredakan gejala flu kamu.
2: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, sana flu-nya.
1: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
3: Sana Flu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
4: Beberapa hari kemudian.
5: Pagi Bella, cerah banget ya hari ini.
1: Udah seger lagi nih.
5: Yoi dong, berkat Sana Flu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
3: Sana Flu, produksi PT Sun B Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
0: Guidance for your life. CityGate FM.

0: City Guide 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, selamat malam. Kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain di Konsologi, konsultasi psikologi kawan. Kita masih membedah mengenai salah satu topik yang memang kita bahas. Bukan salah satu kawan ya, topik yang memang kita bahas untuk malam hari ini, yaitu melawan stigma dan mendukung pemulihan ODGJ. Nah, sebelum kita lanjut ke Pak Rafli, saya ingin pantau terlebih dahulu ya. Ini ada informasi dari Pak Li kawan. Sebelum kita masuk ke Konsologi di segmen terakhir ini ya, ada Pak Li menginformasikan lewat video.
1: Bu Traffic Radio 911 ini merambat yang ke arah Adiputro ya. Dari flyover selatan ke utara merambat.
0: Oke, selatan ke utara pun juga merambat, arah utara ke selatan juga merambat, luar biasa kawan. Semuanya padat ya, Anda perlu waspadai saja. Dan saran saya, Anda yang mau keluar di Getol Singosari maupun Getol Lawang, Anda bisa langsung keluar ke Getol Pakis saja kawan ya. Lebih aman untuk malam hari ini masuk ke Kota Malang, atau mungkin lebih dekat lagi dengan Kota Malang di Madiopuro kawan. Seperti itu ya, jangan keluar di Getol Singosari. Dan kalau yang mengarah ke utara, cari jalur lain kawan. Jangan melewati Ahmad Yani terlebih dahulu. Hindari Adiputro kawan, hindari Adiputro yang memang belum melewati sana kawan ya. Karena sangat padat sekali kawan, utara selatan padat untuk saat ini. Dan kemacetannya ini sudah sampai ke Mondoroko kawan ya. Sudah sampai ke Mondoroko kawan, di Jalan Mujamil gitu ya, Alfamart Karanglu itu kawan. Nah, sudah sampai sana, jadi luar biasa. Anda perlu hati-hati saja, kurangi kecepatan, jaga jarak aman kendaraan Anda. Traffic Report dipersembahkan oleh Rumah Sakit Universitas Brawijaya.

0: Rumah sakit unggulan berlokasi di Landmark Kota Malang, Jalan Soekarno-Hatta. RSUB melayani rawat jalan, rawat inap, IGD 24 jam, dan banyak layanan kesehatan lainnya. More info klik rumahsakit.ub.ac.id atau chat kami di 0811-36-9962. Pilih sehat, pilih RSUB. Nah kawan, kalau misalkan untuk malam hari ini kita lanjutkan lagi bersama Pak Rafli. Halo Pak Rafli.
1: Halo Mas Iqbal.
0: Iya, kita lanjut lagi Pak ya. Kita mungkin akan persingkat sedikit karena kita sudah di ujung segmen ini ya.
1: Okay.
0: Nah, Pak Rafli, kalau misalkan kita lihat, tadi kita sudah membahas tentang sedikit gitu ya, bagaimana sih caranya supaya kita membantu untuk mengembalikan lagi ODGJ ini ke masyarakat atau berfungsi normal lagi di masyarakat. Nah, kalau misalkan banyak orang bertanya mungkin ya, apakah ODGJ itu bisa sembuh total dan kembali berfungsi normal di masyarakat? Itu saja dulu Pak, apa bisa atau tidak?
1: Iya, kalau secara berfungsi untuk normal itu saya kira mungkin tidak seperti normal pada umumnya ya Mas.
0: Okay.
1: Ya. Karena yang namanya gangguan ini kan kita bukan menyembuhkan gangguannya, tapi lebih ke arah apa? Gejalanya itu kita turunkan seperti itu.
0: Okay.
1: Seperti orang flu gitu ya, kan tidak ada sampai detik ini kan tidak ada obat untuk flu itu kan gitu. Tapi meringankan gejalanya.
0: Okay.
1: Seperti itu.
0: Jadi seperti pemulihan dan kontrol jangka panjang gitu Pak ya, yang
1: betul.
0: Bisa dilakukan.
1: Karena pada ujungnya adalah bagaimana kita bisa beradaptasi dengan gangguan yang kita miliki, seperti itu Mas.
0: Oke, baik. Jadi ini kalau misalkan pertanyaan seperti itu berarti setiap personal dari ODGJ ini berarti berbeda ya, tiap pengobatannya.
1: Betul.
0: Bahkan sampai tiap apa perlakuannya pun juga pasti berbeda-beda ya.
1: Sebenarnya kalau untuk perlakuan iya sih, tergantung dari apakah dia ini termasuk yang seperti apa tipenya kan gitu ya Mas ya. Ada yang mungkin happy frenic, ada yang paranoid kan gitu, itu pasti berbeda. Namun untuk obatnya saya kira hampir sama, namun mungkin ada secara apa ya, ada tambahan berapa mili dan sebagainya, itu kan tergantung dari psikiaternya masing-masing gitu.
0: Jadi memang ini tergantung psikiaternya masing-masing. Nah mungkin kalau misalkan secara umum Pak ya, saya pengen tahu sih biasanya tahapan, bagaimana tahapan intervensi psikologis dan medis dalam menangani ODGJ Pak? Peran apa yang biasanya dimainkan oleh psikolog di dalam fase stabilisasi mental para ODGJ?
1: Iya, kalau secara medis pasti ya dengan terapi obat ya Mas ya. Mungkin kita sudah sering tahu seperti itu ya. Kalau secara psikologis, nah kita melihat problem apa yang dihasilkan dari skizofren ini. Karena kan memang tidak bisa menyembuhkan skizofrennya kan gitu ya. Tapi problem apa? Misalkan orang skizofren tapi dia tidak memiliki kepatuhan terhadap minum obat. Nah, maka kita memberikan sebuah terapi yang namanya masuk dalam behavioral terapi gitu ya. Kepatuhan untuk minum obat seperti daily activity, jadi ada kita membuatkan gitu ya Mas ya, daily activity mulai pagi, bangun jam berapa, harus mandi jam berapa, terus minum obat di jam berapa, jadi seperti itu.
0: Sampai seketat itu juga ya ternyata ya. Nah itu ternyata tahapan intervensi psikologis seperti itu. Nah kalau misalkan farma apa tadi Pak ya?
1: Farmakoterapi.
0: Farmakoterapi. Nah, itu berarti dari segi medisnya gitu ya, dari obat-obatannya gitu. Nah, kalau misalkan seorang pasien ODGJ gitu ya, sudah diperbolehkan pulang misalnya dari rumah sakit jiwa atau mungkin tempat rehab gitu ya. Apa tantangan yang terbesar khususnya di masalah psikologis ya yang mereka hadapi saat harus kembali berbaur dengan masyarakat di kampungnya atau di tempatnya tempat asalnya gitu Pak?
1: Iya. Oh ya, ini tadi masih ada lanjutannya Mas.
0: Oh, masih jadi, ada lanjutannya Pak ya?
1: Jadi yang terkait psikoterapi tadi ya. Jadi,
0: oh gitu. Oke, gimana itu Pak?
1: Jadi masih ada runtutannya gitu ya Mas ya. Jadi tidak hanya sekedar behavioral aja. Kadang mungkin ada orang yang perlu konseling secara apa ya, mungkin dia pemaknaan gitu ya. Jadi ketika dia mungkin secara umum sudah beradaptif gitu ya, sudah bisa ngobrol dengan kita, maka bukan lagi behavior kayak gitu, bukan lagi perilaku, tapi konseling kayak gitu ya, terapi-terapi yang seperti konseling dan yang lain-lain gitu ya, gestalt dan sebagainya, itu bisa

0: diterapkan. Nah, dari situ, dari sesi-sesi terapi, tentu sebelum kita kami terminasi di akhir, pasti ada yang namanya juga edukasi. Jadi kita tetap mengedukasi mereka-mereka seperti itu ya, untuk menyiapkan mereka ketika kembali ke rumahnya.
1: Oke.
0: Okay. Jadi seperti tidak perlu kita itu untuk menjawab apa yang dipikirkan orang lain kayak gitu, apa yang dikatakan oleh orang lain, karena itu bukan ranah kita seperti itu. Jadi kontrol itu adalah untuk apa? Mengontrol diri kita supaya kita tidak apa ya, orang lain mungkin memberikan stimulus apa, kita langsung merespon seperti itu.
1: Oke.
0: Okay. Nah, jadi kita menyiapkan juga di dalam psikoterapi itu, gitu mas.
1: Oh,
0: jadi
1: luar
0: di
1: biasa.
0: Akhir kita memberikan itu, baru nanti ketika dia sudah boleh pulang gitu ya. Jadi kan untuk pulang ini kan juga tetap ada dari psikolog dan psikiater ya. Jadi secara obat bagaimana, secara psikoterapi dari psikologis ini seperti apa. Kalau sudah oke, dia sudah bisa kembali. Nah, baru dia kembali. Nah, mungkin tantangannya secara psikologis karena stigma itu ya mas ya, itu bisa, mungkin ada beberapa orang yang dia itu sudah apa ya, kalau bahasa Jawa itu legowo gitu.
1: Legowo.
0: Berarti dia sudah paham. Dia sudah paham, oke memang saya punya gangguan. Jadi dia sudah, orang mau ngomong apa dia cuek. Ada yang seperti itu, dan itu lebih baik. Ada yang dia mungkin karena awalnya karena sebuah stigma, sebuah tekanan. Nah, ini yang perlu kita hati-hati gitu ya. Jadi mungkin dia sudah oke. Nah, mungkin 1-2 kali ketemu ada orang yang masih stigma, mungkin awalnya nggak masalah gitu ya. Cuman kalau ada keseringan, nah itu bisa memanggil lagi masalah yang lalu kayak gitu mas.
1: Oke, luar biasa berarti ya. Ini berarti saya sebenarnya tadi mau tanya pak ya, seberapa krusial peran support system di untuk keluarga, support system di keluarga saat di rumah gitu ya, dalam menjaga pasien supaya tidak relapse. Ternyata sedihnya tadi udah ada jawabannya sedikit gitu pak ya.
0: Yeah.
1: Ternyata memang sangat penting supaya tidak kambuh lagi gitu. Nah, mungkin kalau misalkan kita lihat dari peran lingkungan, kan ini juga sangat penting ya. Nah, mungkin kalau misalkan kita sebagai warga biasa atau mungkin hanya tetangga, bagaimana seharusnya sikap atau mungkin cara komunikasi yang tepat saat berinteraksi dengan ODGJ ya, bukan keluarganya pak. Tadi kan kita bahas keluarganya, tapi dengan ODGJ-nya gitu. Itu bagaimana supaya mereka itu merasa ya, oh ternyata saya dihargai ya gitu.
0: Oke. Mungkin kalau saya bilang adalah nggak masalah kita ajak ngobrol dia gitu ya, apalagi ketika yang ODGJ ini dia sudah adaptif gitu ya. Mungkin kita kasih pekerjaan kayak gitu tuh nggak masalah mas gitu ya. Jadi mereka itu akan merasa bahwa saya ini manusia kayak gitu, saya ini tetap masih bisa berfungsi loh, memang meskipun masih dalam tahap rehabilitasi kan gitu ya, salah gitu. Nah, mungkin ada terkait orang-orang ya, mungkin yang kurang bisa terkontrol adalah kok bahasnya lama-lama ke arah sini, kok ke sini, kayak gitu ya.
1: Iya betul.
0: Mungkin itu bisa kita arahkan ke apa? Ke arah yang lebih behavior atau perilaku, seperti bersih-bersih, kayak gitu. Nah itu bisa, jadi kadang kan namanya orang itu kan tidak semuanya jadi pendengar ya mas ya.
1: Betul.
0: Seperti itu, jadi kita boleh arahkan ke situ, tapi tetap ada kegiatan yang membuat dia ini sepenuhnya menjadi manusia kayak gitu. Jadi bukan berarti dia ODGJ gitu, kita lewat kita diemin, nah tidak seperti itu. Kalau boleh menyapa nggak masalah gitu ya, saya kira seperti itu. Jadi tetap kita perlakukan dia sebagaimana manusia pada
1: itu sudah menjawab itu ya. Kita harus tetap memperlakukan dia sebagai manusia ya, meskipun memang ada gangguan jiwa, gangguan mental ya, dia tetap manusia seperti itu. Dan kalau misalkan kita lihat, kita kembali lagi ke data ini ya, saya pengen kembali lagi ke data. Data tadi kan ada 1.600 orang yang memang butuh pendampingan lebih lanjut khususnya di ODGJ ini ya. Dan yang paling tinggi itu di Kecamatan Sukun pak ya, untuk orang dengan gangguan jiwa ini. Dan bagaimana mungkin sebuah lingkungan gitu ya, khususnya di Sukun ini, setingkat RT atau RW bisa membangun ekosistem komunitas yang memang peduli kesehatan mental. Nah, kan biasanya banyak lingkungan-lingkungan yang menghakimi, wah gila nih orang gitu kan, terus habis itu ditinggal gitu kan. Nah, gimana itu pak?
0: Ya, mungkin kalau saya di tahap awal ya mas ya, jadi memang perlu adanya kita tidak langsung ke arah masyarakatnya. Kita perlu menggandeng pemerintah setempat, khususnya kan itu berarti kecamatan, gitu ya. Dari camat ini akan turun ke RT RW dan sebagainya. Nah itu kita boleh gitu ya, mengambil kayak beberapa orang gitu ya, dari setiap tempat itu. Nah kita berikan sebuah edukasi kayak gitu. Jadi kasih pemahaman terkait tentang ODGJ ini kayak gitu. Nah

0: kampus-kampus yang memiliki fakultas psikologi untuk menjelaskan tentang penyakit ini, itu juga boleh. Nah, itu yang pertama. Jadi
1: Oke.
0: perlu kita kasih pemahaman dulu. Nah, baru dari pemahaman ini biasanya ada apa? Keterampilan seperti itu, Mas. Jadi
1: Oke.
0: ketika ada nih kita menemukan ada orang ODGJ nih di satu rumah. Nah, apa yang harus kita lakukan? Nah, kayak gitu. Kita boleh memberikan edukasi kepada keluarga gitu ya. Jadi dia tidak tidak perlu sampai panik dan sebagainya. Nah, karena masyarakat ini sudah teredukasi kayak gitu. Nah, barulah dari situ kita boleh mengarahkan ke vaskes terdekat. Kayak gitu.
1: Seperti
0: Jadi
1: itu.
0: karena kalau saya kira untuk apa ya, ke arah vaskes sampai dengan mungkin ke dibawa ke RS dan sebagainya, itu secara sistematis sudah ada di dinas kesehatan kayak gitu, Mas. Nah, ini lebih utama adalah kita perlu memberikan sebuah edukasi khususnya di masyarakat setempat gitu. Nah, jadi perlu apa ya, pentingnya kita merangkul gitu ya, tidak hanya masyarakat tapi ada pemerintah setempat gitu ya. Nah, itu benar-benar kita memberikan pemahaman kayak
1: Oke,
0: gitu.
1: baik. Jadi harus kasih paham intinya ya, kasih paham
0: Kasih
1: kepada
0: paham.
1: orang-orang di sekitar nih ya, bagaimana caranya. Nah, karena merubah stigma atau mungkin merubah habits itu tidak mudah, Pak ya. Tidak hanya satu hari saja ya. Nah, ini sebagai penutup mungkin Pak ya, apa pesan dari Pak Rafli untuk kawan City FM malam hari ini supaya bisa perlahan-lahan nih merubah stigma, meruntuhkan stigma terhadap ODGJ di Kota Malang.
0: Oke, ya. Mungkin sedikit kata-kata saja ya. Jadi kesehatan jiwa itu adalah bagian dari kesehatan kita semua, gitu ya. Jadi ketika kita berhenti memberikan stigma dan mulai memberi dukungan, kita bukan hanya membantu satu orang untuk pulih, tapi kita juga bisa menciptakan masyarakat yang lebih sehat,
1: Oke.
0: lebih peduli, dan lebih manusiawi. Itu, Mas.
1: Oke.
0: Nah.
1: Baik, terima kasih Pak Rafli sudah bergabung bersama saya untuk malam hari ini ya. Jadi kita harus
0: Iya.
1: peduli sebagai manusia juga terhadap ODGJ pun ya, kita tidak perlu takut berarti Pak ya.
0: Iya, tidak perlu takut kita.
1: Tapi dirangkul saja pelan-pelan, siapa tahu memang dia bisa kembali ke masyarakat. Nah, oke,
0: Betul.
1: terima kasih Pak Rafli sudah bergabung bersama saya untuk
0: Ya,
1: malam hari ini.
0: terima kasih.
1: Sehat selalu Pak Rafli.
0: Ya, saya
1: Ya.
0: selalu juga, Mas.
1: Oke, bisa kembali dulu di Zoom, Pak ya. Ditunggu dulu di Zoom. Terima kasih Pak Rafli. Nah, lalu kalau misalkan kita lihat kawan, kita untuk menutup perbincangan malam hari ini ya di Konsologi bersama Pak Rafli, tadi kita diingatkan kembali tentang yaitu artinya kemanusiaan yang sesungguhnya kawan ya. Jadi gangguan jiwa itu bukan masalah mistis, bukan sebuah kutukan, bukan pilihan juga, dan pastinya bukan sebuah aib yang harus disembunyikan. Jadi ODGJ mereka ini adalah orang-orang yang sedang berjuang menghadapi pertempuran berat kawan, tidak di secara fisik tapi dalam pikiran mereka sendiri. Mereka bukan bukan butuh tatapan takut dari kita atau mungkin bisik-bisik gitu dari kita, tapi ya kita rangkul dengan empati, ruang yang aman untuk bisa kembali pulih, karena lingkungan yang mendukung itu adalah obat terbaik. Nah, itu intinya tadi dari obrolan kita dengan Pak Rafli. Terima kasih banyak untuk Pak Rafli ya, sudah bergabung bersama kami. Dan untuk Anda kawan, bisa bergabung juga ke WhatsApp kalau misalkan masih ada pertanyaan di 0811 3600 911.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Hey, Rek, kata Nandi.
2: Ke kampus, ada kuliah.
3: Aduh, zaman 5.0 kok kuliah masih ke kampus, Rek.
4: Kuliah Nandi sih. Kuliah iku nek universitas terbuka, kampus cyber university, modern, bisa dimanapun, kapanpun. Punya 4 fakultas selain keguruan. Fakultas ekonomi, fakultas ilmu hukum sosial dan politik, fakultas keguruan, fakultas sains dan teknologi. Sejak 2004, UT juga punya program pasca sarjana. Ojo kuatir, Rek. Kayak aku gini loh, masih semester awal dan S1 tapi bisa tetap kerja dan berkarya. Karena kuliah di UT bisa di mana saja dan kapan saja.
1: Lah nek aku kan luar kota, ya apa bisa daftar UT?
4: Ya jelas bisa dong. Kuliah di UT malah hemat, gak usah kos. Kuliah no kos, universitasnya jos. Ya di Universitas Terbuka UT Malang.

0: Yuk, daftar ke sia.ut.ac.id.
1: UT, Universitas Negeri ke-45. Informasi lebih lanjut WhatsApp di 0813-3366-6924. Instagram dan TikTok UT_Malang. Facebook Universitas Terbuka Malang. Website di malang.ut.ac.id.
2: Di kota, drainase bekerja diam-diam, mengalirkan air, menjaga jalan tetap kering, mencegah genangan dan banjir. Tapi kadang bau itu muncul, menusuk hidung, mengganggu kenyamanan. Lalu muncul ide cepat, drainase ditutup rapat agar bau hilang, masalah selesai untuk sesaat. Tapi hujan tidak bisa membaca keputusan kita. Air mencari jalannya. Ketika drainase tertutup, aliran berhenti, genangan naik, jalan berubah seperti kolam, resiko kecelakaan, penyakit hingga banjir jadi ancaman. Padahal ada cara yang jauh lebih bijak dengan membersihkan, merawat, memastikan drainase tetap terbuka dan berfungsi, bukan ditutup hanya karena baunya. Informasi ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
3: Guidance for your life. City Guide FM.

City 911 FM Guidance for Your Life. Selamat malam kawan, bersama saya Ilham Riza yang menemani perjalanan malam hari Anda kawan. Dan gimana untuk pantauan lalu lintas di kawasan Anda yang sedang Anda lalui pada malam hari ini kawan, bisa Anda informasikan kepada kami di 0811 3600 911. Lalu untuk suhu cuaca sendiri di area Telogomas sendiri juga masih berada, berada di 19 derajat Celcius kawannya, semakin malam juga semakin dingin tentunya. Bagaimana untuk pantauan dari suhu cuaca di kawasan Anda kawan, kira-kira berapa derajat Celcius? Dan juga bisa Anda kabarkan melalui WhatsApp kami di 0811 3600 911.

0: informasi seputar jantung.
1: Kawan, untuk Anda yang menuju ke Tol Pandan Malang terpantau masih ramai lancar sampai Kempol dan juga ke Japanan. Menuju Porong, Sidoarjo, Warutama hingga ke Satelit Perak terpantau tidak ada kendala, kawan. Anda juga boleh tambahkan, kawan, bagaimana pantauan-pantauan lalu lintas di titik-titik lainnya untuk di kali ini ya. Kirimkan ke WhatsApp kami yang ada di ruas tol bagaimana di 0811 3600 911.

0: happens for your life. CityGate FM. Bayangkan tinggal di tempat yang dikelilingi alam, udara sejuk, dan pemandangan pegunungan yang menakjubkan.
1: Wah, sayang, lihat deh, pemandangan Kota Batu dari sini luar biasa banget.
2: Iya ya, sayang, udara di sini seger banget, rasanya tenang, nyaman lagi.
0: Selamat datang di Parama Panderman Hill, hunian eksklusif di Puncak Batu yang menawarkan kesejukan alami dan kemewahan modern. Dengan desain arsitektur premium, fasilitas lengkap, dan lokasi strategis, Parama Panderman Hill adalah pilihan terbaik bagi Anda yang menginginkan hunian atau investasi properti bernilai tinggi.
1: Ini dia tempat tinggal impian kita.
2: Iya sayang, setuju banget. Lingkungannya asri, nyaman, dan pastinya nilai investasinya terus naik.
0: Nikmati kehidupan yang lebih baik di Parama Panderman Hill. Kunjungi showroom di Jalan TVRI Oro-Oro Ombo, Kota Wisata Batu, atau di 0822-333-1447. Parama Panderman Hill, mitra investasi properti terpercaya.

0: Ya kawan, komposisi lagu dari Gea Indrawari ini ya juga sudah kami sajikan untuk menemani perjalanan malam hari Anda kawan di menit 34 ya, lepas dari jam 8 malam tentunya. Di malam hari ini bagaimana kawan untuk pantauan-pantauan arus lalu lintas yang sedang Anda lalui malam hari ini? Apakah lancar jaya atau ada sedikit kemacetan di beberapa titik-titik tertentu? Bisa Anda informasikan kepada kami di WhatsApp-nya 0811-3600-911 atau juga bisa mention di sosial media kita di @cityguide911fm. Nah kawan, terus saja belakangan ini untuk kasus penyebaran HIV yang berada di Kota Malang ini juga cukup naik yang secara signifikan ini ya. Nah ini Dinas Kesehatan Kota Malang juga mencatat ada 97 kasus HIV baru selama periode Januari sampai Mei 2026. Nah ini data tersebut sekitar 35% ini kasusnya berasal dari kelompok laki-laki yang berhubungan seksual dengan laki-laki ataupun LSL nih ya. Sementara untuk kasus lainnya ini berasal dari kelompok populasi kunci seperti wanita pekerja seksual ini ya. Ada juga waria, ada juga pengguna jarum suntik bergantian hingga penularan dari ibu ke bayi kawan. Ini Wali Kota Malang Wahyu Hidayat juga mengatakan ini sosialisasi ini bertujuan untuk memberikan pemahaman ya kepada masyarakat mengenai perilaku seksual beresiko dan juga dampaknya pun terhadap kesehatan. Harapannya kawan, masyarakat juga punya bekal informasi yang benar sehingga untuk angka penularan HIV ini bisa ditekan. Nah, di tengah pembahasan yang seperti ini kawan, yang juga penting ini adalah kita membedakan antara HIV dan juga stigma. Nah, virus HIV itu tidak menular lewat bersalaman, berpelukan, berbagi makanan, atau berada di ruangan yang sama. Nah, penularannya pun ini terjadi melalui jalur-jalur tertentu. Ini seperti hubungan seksual tanpa pengaman, penggunaan jarum suntik itu secara bergantian, serta transfusi darah itu yang tidak aman, atau ini ya bisa dari ibu ke bayi selama kehamilan, persalinan maupun menyusui. Nah, jadi kawan, selain kita ikut mengikuti perkembangan kebijakan pemerintah, kita juga perlu membekali diri kita dengan beberapa informasi kesehatan yang benar. Selain itu juga edukasi, perilaku yang aman, serta jangan lupa untuk selalu pemeriksaan dini ya, menjadi bagian penting ya untuk menekan penyebaran yang namanya virus HIV tanpa mengesampingkan sikap saling menghormati dan tidak memberi stigma kepada orang yang hidup dengan HIV/AIDS. Begitu kawan. Ya, bagi Anda yang ingin menginformasikan seputar lalu lintas di kawasan Anda kawan, bisa Anda kabarkan update lagi kepada kami ya, bagaimana pantauan-pantauan arus lalu lintas yang sedang Anda lalui pada malam hari ini. Bisa Anda kabarkan di WhatsApp kami di 0811-3600-911.
1: Jangan Anda tertinggal dengan apa yang tengah disorot dan ramai diperbincangkan saat ini. Inilah Realitas.

0: di banyak keluarga, ayah masih sering dipahami sebagai sosok yang bertugas mencari nafkah. Berangkat pagi, pulang setelah bekerja, dan memastikan kebutuhan keluarga tetap terpenuhi. Tapi di tengah tanggung jawab itu ada satu hal yang kadang luput dibicarakan. Seberapa hadir ayah dalam kehidupan anaknya? Sebab fatherless tidak selalu berarti ayah sudah tidak ada. Ada ayah yang masih hidup, tinggal serumah, bahkan bertemu setiap hari. Tapi anak hampir tidak pernah benar-benar merasakan keterlibatannya. Dan persoalan ini bukan hal kecil. Data UNICEF tahun 2021 menyebut sekitar 20,9% anak Indonesia tumbuh tanpa kehadiran ayah dalam pengasuhan. Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Timur Sodik menjelaskan, hasil pendataan keluarga 2025 dari Kemendikbangga menunjukkan sekitar 1 dari 4 keluarga yang memiliki anak atau 25,8% mengalami kondisi fatherless. Di Jawa Timur, fenomena ini menjadi perhatian.
1: Di Jawa Timur itu kehadiran seorang ayah dalam keluarga ini sangat sedikit sekali. Makanya ada program-program nasional, program prioritas dari Kemendikbangga BKKBN, ada gerakan ayah teladan Indonesia atau GAPI. Kondisi tersebut jika tidak diatasi bersama-sama dan

0: menimbulkan penurunan kualitas sumber daya manusia, khususnya menghambat pencapaian Indonesia Emas 2045.
1: Kondisi ini pun mendorong berbagai upaya. Melalui gerakan Ayah Teladan Indonesia, pemerintah mendorong ayah untuk lebih terlibat dalam pengasuhan di sejumlah daerah. Keterlibatan itu bahkan mulai dibawa ke hal yang sangat sederhana, seperti mengantar anak sekolah hingga mengambil rapor. Namun pertanyaannya, apakah kehadiran ayah cukup diwakili oleh 1-2 momen saja? Psikolog sekaligus konselor Heri Budi Laksana menjelaskan, ada 3 kondisi fatherless yang bisa dialami anak.
2: Kita ngomong fatherless itu sudah anak itu kehilangan sosok peran seorang ayah di dalam keluarganya. Ada 3 jenis fatherless ya. Ada fatherless secara fisik, fatherless secara emosional, dan fatherless secara fungsional. Yang secara fisik itu memang benar-benar karena meninggal. Kemudian yang secara emosional itu orangnya ada, tapi tidak ada kedekatan. Kemudian fatherless fungsional. Nah ini adalah hilangnya figur seorang ayah. Kepemimpinannya itu tidak terlihat kepada anak karena salah satu faktornya adalah dominasi ibu yang terlalu besar di dalam rumah tangga. Biasanya ya, anak yang mengalami fatherless itu, dia kurang mampu menghargai orang lain, yang pertama. Kemudian dia akan bertindak, cari otoritas untuk dirinya sendiri, bahwa dia ingin diakui bahwa dia adalah pemimpin. Atau bahkan bisa justru merendahkan kepercayaan dirinya. Dia tidak memiliki self-esteem yang kuat. Jadi sangat luar biasa sekali permasalahan anak yang mengalami fatherless.
1: Menjadi ayah yang hadir memang tidak selalu mudah. Ada pekerjaan, ada tekanan ekonomi, dan ada lelah yang dibawa pulang. Tapi kehadiran tidak selalu membutuhkan waktu berjam-jam. Kadang cukup dengan mendengarkan anak tanpa memegang ponsel, makan bersama, mengantar sekolah, atau sekedar bertanya, hari ini kamu senang atau sedih? Karena anak tidak hanya membutuhkan ayah yang ada, mereka juga membutuhkan ayah yang hadir.

0: guidance for your life. CityGate FM.
1: UTBK SNBT 2026 sudah selesai, tapi peluang Anda belum berhenti. Sertifikat UTBK SNBT yang Anda miliki bisa menjadi jalan untuk melanjutkan pendidikan tinggi di Unikama dengan keuntungan spesial. Dapatkan beasiswa DPP 50% di Unikama untuk jalur UTBK SNBT. Syarat pendaftaran, sertifikat hasil UTBK SNBT.

0: 26. Daftar sekarang melalui website resmi pmb.unikama.ac.id. Kuota terbatas. Jangan sampai kesempatan ini terlewat atau keduluan calon mahasiswa lainnya. Hubungi admin PMB Unikama. WhatsApp di 0811-3682-200. Kunjungi Instagram Unikama @pmbunikamaofficial atau @unikamaofficial. TikTok @pmbunikamaofficial. Yuk amankan kursi Anda sekarang juga di Universitas PGRI Kanjuruan Malang.
1: Guidance for your life. City Guide FM.

0: City911 FM, Guidance for Your Life. Selamat malam kawan, masih bersama saya Ilham Riza yang masih menemani perjalanan malam hari Anda kawan. Dan tentunya kali ini untuk harga telur ayam di wilayah Kabupaten Malang Raya ini kembali anjlok beberapa pekan terakhir ini kawan ya. Harga telur murah ini juga diduga karena melimpahnya stok, namun justru terjadi penurunan daya beli masyarakat. Nah, ini berdasarkan data pangan dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan atau Disperindag Kabupaten Malang ini mencatat ya, dari pasar-pasar yang didapati harga telur masih stabil, yakni dengan harga Rp23.000 sampai Rp24.000 per kilogramnya. Dan sedangkan kawan, untuk penurunan harga telur juga sempat ramai di media yang justru ini terjadi di kawasan Kabupaten Blitar. Padahal Kabupaten Blitar itu yang dikenal sebagai pusatnya telur. Nah, ini terkait produksi telur yang di Kabupaten Malang. Menurut Kabid Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Nur Zulaikah menyebut, untuk produksi telur sendiri, untuk produksi telur ayam sendiri kawan di Kabupaten Malang ini juga tergolong cukup tinggi ini ya. Namun tidak ada kenaikan yang sangat signifikan. Ini menurut berdasarkan data dari Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Malang, terhitung untuk produksi telur ayam buras selama satu semester Januari sampai bulan Juni itu untuk tahun ini ya diperkirakan jumlah 398.771 kilogram. Dan sedangkan kawan, untuk produksi harga telur sedangkan untuk produksi telur ayam ras petelur ini selama semester 1-2 di tahun 2026 ini mencapai sejumlah 11.880.196 kilogram. Nah, tentunya ini disinggung ini ya, akibat kondisi adanya harga telur yang semakin turun, ia juga mengaku belum bisa memastikan ini penyebabnya karena apa. Nah, pastinya ia juga khawatir kawan, terjadi sentimen pasar yang akhirnya merugikan pedagang maupun peternak. Nah, jika ada yang menyebut alasannya karena SPPG libur lah ataupun yang lain lah, ia justru mengungkapkan bahwa tidak banyak produksi telur peternak yang dilirik langsung oleh pengelola SPPG. Ia juga menyinggung adanya biaya produksi untuk pakan ayam telur peternak itu juga terlalu mahal ya, namun harganya jual masih terlalu rendah. Menurutnya kawan, khususnya pada peternak ayam petelur ini selama kebanyakan mencampur sendiri untuk pakan ayamnya. Nah, maka dari itu kawan, pihaknya juga berharap kondisi harga pangan pokok seperti telur atau ayam yang cenderung anjlok ini mendapatkan perhatian serius. Perhatian serius dari pemerintah ini ya. Baik kawan, untuk kita pantau terlebih dahulu traffic pada malam hari ini di kawasan area Tlogomas. Ini juga masih lancar bagi Tlogomas yang mau dari arah Tlogomas mau mengarah ke Batu. Untuk trafiknya ini juga ramai lancar kawan. Ini bagaimana pantauan dari kawasan Anda yang sedang ada mobile pada malam hari ini? Apakah ada kemacetan atau kondisi lalu lintasnya lengang pada malam hari ini? Bisa Anda informasikan kepada kami kawan di 0811-3600-911. Tentunya traffic report didukung oleh UM, Universitas Negeri Malang. More info kunjungi um.ac.id. UM, excellent in learning innovation.
1: Infotalk, informasi seputar jantung.
0: Ya kawan, selamat malam. Kita kembali update informasi untuk arus lalu lintas di ruas jalan tol ini ya. Ini juga masih terpantau lancar ini ya, lancar dua arah di beberapa gate tol seperti di Singosari, Lawang, Malang Madiopuro hingga Pakis. Untuk volume kendaraannya juga masih terlihat sangat lancar sekali. Meski begitu, untuk kondisi exit maupun entry tol ini juga masih terlihat sangat lengang kawan ya. Pada malam hari ini kita bergeser lagi ke kawasan Tol Pandaan, untuk arus lalu lintasnya juga masih terpantau ramai lancar. Sementara itu, bagi kawan yang mau memasuki area Kejapanan menuju ke Porong, Untuk arus lalu lintasnya juga masih terlihat aman, dan untuk pantauan dari sekitaran Porong hingga ke Waru, kondisinya masih ramai lancar. Nah, tentunya bagi Anda kawan yang sedang mobile di sekitar ruas jalan tol, bisa ikut berbagi bagaimana update kondisi lalu lintas maupun cuaca di sana melalui WhatsApp kami di 0811 3600 911.

0: Jalan-Jalan Plus.
1: Halo kawan, pernahkah Anda membayangkan berjalan di tengah hutan pinus, ditemani udara dingin pegunungan, lalu ujung perjalanan tersebut disambut suara air terjun yang bergemuruh? Nah, kali ini Jalan-Jalan Plus mengajak Anda menjelajahi Coban Parang Tejo di Kecamatan Dau, Kabupaten Malang. Tersembunyi di kawasan Desa Gading Kulon, Coban Parang Tejo menawarkan suasana yang masih alami. Air terjunnya menjulang tinggi di antara tebing hijau, sementara deretan pohon pinus membuat udara di sekitarnya terasa sejuk dan menyegarkan. Bahkan, perjalanan menuju air terjun justru menjadi bagian dari pengalaman yang seru karena Anda akan menyusuri jalur setapak di tengah alam. Tak hanya menikmati panorama air terjun, kawasan wisata ini juga dilengkapi area camping, tempat bersantai, hingga spot foto yang menghadap langsung ke perbukitan. Salah satu yang paling ikonik adalah ayunan ekstrim yang menjadi favorit para pencinta fotografi dan wisata alam. Untuk menuju Coban Parang Tejo, dari Kota Malang Anda bisa mengambil rute menuju Kecamatan Dau melalui Jalan Dieng Atas, lalu melanjutkan perjalanan ke Desa Gading Kulon. Setelah tiba di area parkir, perjalanan diteruskan dengan berjalan kaki menyusuri jalur yang sudah tertata hingga mencapai lokasi air terjun. Coban Parang Tejo membuktikan bahwa keindahan alam Malang tak hanya ada di destinasi yang

populer. Kadang justru tempat yang sedikit tersembunyi mampu menghadirkan pengalaman yang lebih tenang, lebih segar, dan lebih berkesan. Jadi kalau Anda ingin menikmati sejuknya alam sambil mendengar gemuruh air terjun yang menenangkan, Coban Parang Tejo layak masuk daftar perjalanan Anda selanjutnya. Saya Yola Oktavia di Jalan-Jalan Plus, sampai jumpa di perjalanan berikutnya.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Persentase pengangguran di Indonesia mencapai 4,74% atau sekitar 7,35 juta orang.
2: Sekarang banyak ya sarjana cumlaude kampus mahal tapi masih nganggur.
3: Ya iyalah, karena dunia kerja saat ini nggak cuma cari orang pinter.
2: Terus?
3: Cari yang punya karakter, beradab, dan cakap.
4: Universitas Islam Raden Rahmat Malang hadir bukan cuma mencetak lulusan bergelar, tapi membentuk generasi berakhlak, santun, cakap, dan siap menghadapi dunia kerja. Lulus dapat gelar, hidup dengan penuh keberkahan, karena para leluhur kita berpesan, ilmu tanpa adab kehilangan arah.
2: Berarti kuliah gak cuma cari ijazah.
3: Yep, betul.

0: Informasi lengkap di pmb.uniramalang.ac.id atau daftar langsung di Kampus 1 Unira Malang, Jalan Raya Mojosari 2, Kepanjen Malang. Unira Malang, kampus untuk semua, beradab, biaya ramah.
1: Bu, akhir-akhir ini kok tulisan di HP Bapak buram ya?
2: Bukan HP-nya Pak yang buram, matanya kali yang perlu diperiksa.
1: Bisa jadi, soalnya kalau baca lama, mata cepat capek, malam juga mulai silau.
2: Waduh, jangan ditunda lagi kalau gitu. Periksa saja ke Kendedes Eye Center.
1: Yang gedungnya mirip rumah gadang itu ya?
2: Nah, betul. Mudah kan dicari? Dokternya spesialis dan subspesialis mata. Alatnya modern, pelayanannya juga nyaman.
1: Kalau ternyata katarak?
2: Tenang. Di sana kan ada layanan operasi katarak dengan teknologi modern, teknologi vaku emulsifikasi.
1: Wah, lengkap ya. Bapak jadi tenang.
2: Jangan tunggu penglihatan terganggu baru memeriksakan mata. Kunjungi Kendedes Eye Center. Melayani pasien BPJS Kesehatan, pasien umum, dan juga asuransi. Kendedes Eye Center, klinik mata subspesialis. Di Jalan Panglima Sudirman nomor 135 Singosari, Kabupaten Malang. Reservasi sekarang di 0813-3533-5526 atau Instagram @kendedeseyecenter_. Kendedes Eye Center, excellent eye solution. Ingat mata, ingat kece.
3: Yang haus. Segerin pakai es kelapa yuk. Yang haus.
2: Pak, es kelapa ya, satu.
3: Oke. Nih, 50.000 saja.
2: Waduh, ini es apa mas cair, Pak? Mahal banget.
3: Loh, gimana sampean ini? Kan lagi rame akhir pekan. Ya naik dong harganya.
2: Oh, berarti kalau lagi sepi gratis gitu. Pak, nggak boleh haji mumpung gitu. Orang mau berlibur ke sini niatnya seneng-seneng. Kalau diketok harga gini ya nanti pulang bawa kesan nggak baik. Terus cerita ke yang lainnya gimana? Orang yang tadinya mau ke sini, tapi pas denger cerita kena ketok harga, malah nggak jadilah ke sini. Akhirnya tempatnya sepi.
3: Duh, jangan deh. Kalau sepi, saya sendiri malah rugi.
2: Belum lagi kalau nanti ada yang kecewa terus diviralin. Gimana tuh, hah?
3: Aduh, jangan deh. Ampun.
4: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM. Guidance for your life. City Guide FM.
5: City 911 FM, Guidance for Your Life. Selamat malam kawan, masih bersama saya Ilham Riza yang masih menemani perjalanan malam hari Anda kawan. Tentunya buat Anda bagaimana nih untuk update terkini beberapa informasi lalu lintas yang mungkin kawan-kawan pada malam hari ini yang sedang mobile di area Kayu Tangan, mungkin juga di area Veteran atau di daerah manapun yang sedang Anda mobile pada malam hari ini, bisa Anda sampaikan juga kawan kepada kami bagaimana pantauan lalu lintas ini ya. Yang saat sekarang malam ini bagaimana? Apakah ramai atau juga masih terpantau lengang? Untuk arus lalu lintasnya bisa Anda kabarkan melalui WhatsApp kami di 0811 36 0911. Dan untuk kami pantau kawan, suhu cuaca pada malam hari ini di seputaran area Telogo Mas masih di 18 derajat Celcius kawannya. Ini bagaimana untuk kawasan daerah Anda? Apakah malam hari ini terasa dingin? Kalau di siang hari itu panas sekali. Bisa anda informasikan kembali ya kepada kami di nomor WhatsApp-nya di 0811 36 0911.

0: Medical Update.
1: Kawan, laga dramatis larut malam tadi, Argentina taklukkan Mesir 3-2 dan tembus perempat final. Tim nasional Argentina sukses memastikan langkah mereka ke babak delapan besar setelah menyudahi perlawanan Spartan wakil Afrika Mesir dalam pertandingan sengit yang berlangsung hingga larut malam kemarin. Laga perebutan tiket perempat final ini benar-benar menyajikan drama tingkat tinggi dengan total 5 gol tercipta, di mana komando dari sang kapten Lionel Messi kembali menjadi motor penggerak utama bagi ritme serangan skuad Albi Celeste. Mesir sebenarnya tampil sangat persisten dan terus memberikan tekanan berarti. Namun kematangan taktik dan penyelesaian akhir yang klinis dari barisan penyerang Argentina akhirnya sukses mengunci kemenangan dramatis 3-2 ini. Dari drama 5 gol yang mewarnai kelolosan Argentina tadi malam, kita bergeser ke pertandingan krusial lainnya yang tidak kalah menegangkan, di mana penentuan tiket perempat final harus diselesaikan lewat babak adu nasib. Lewat drama adu penalti, ketangguhan mental bahwa Swiss melenggang ke perempat final Piala Dunia. Tim nasional Swiss sukses membuktikan ketangguhan mentalitas mereka di fase hidup mati setelah berhasil mengamankan tiket menuju babak delapan besar lewat drama adu penalti yang luar biasa menegangkan. Pertandingan berjalan dengan intensitas pertahanan yang sangat alot baik di waktu normal maupun babak perpanjangan waktu sehingga memaksa penentuan pemenang harus diselesaikan dari titik putih. Ketenangan tingkat tinggi para eksekutor Swiss serta ketangguhan refleks di bawah mistar gawang akhirnya menjadi penentu mutlak yang memastikan langkah mereka untuk melaju lebih jauh dan siap menjadi ancaman serius di perempat final nanti. Jangan lupa kawan, drop prediksi versi Anda di 0811-3600-911 untuk pertandingan selanjutnya. City Guide World Cup Update, satu kabar, sejuta euforia. Saya Ilham Risa pamit, sampai jumpa di edisi selanjutnya. City Guide World Cup Update.
2: For your life. City Guide FM. Rumah Sakit Universitas Brawijaya hadir untuk mereka yang menjadikan kesehatan sebagai investasi terbesar. Dengan tenaga medis terbaik dari Universitas Brawijaya, kami menghadirkan layanan medis profesional dan sigap. RSUB tidak hanya membantu pasien kembali sehat, tapi juga membangkitkan semangat hidup dan menjalankan peran di dunia dengan penuh makna. Kami menawarkan fasilitas rawat jalan, rawat inap, IGD 24 jam, klinik utama, khusus untuk pasien non-BPJS, vaksin internasional, hemodialisis, dan medical check-up. Layanan kami menerima pasien BPJS, umum, dan asuransi swasta. Terletak di kawasan strategis Landmark Kota Malang, Jalan Soekarno-Hatta, sehingga memudahkan akses kesehatan bagi semua kalangan. More info, klik rumahsakit.ub.ac.id atau chat kami di 0811-36-99-62. Pilih sehat, pilih RSUB.
3: Astaga, si Dita beli tumbler viral. Si Bima liburannya sekarang dia ke Jepang. Bentar, ini, oh ada diskon 80%. OMG, aku harus check out sekarang. Oke, tumbler masuk keranjang, sepatu masuk keranjang. Headset masuk keranjang, sama tas masuk keranjang.
4: Saldo Anda tidak cukup.
3: Kok bisa? Ya bisa lah. Semua yang viral dibeli, semua yang orang lain punya pengen ikut punya. Tapi kalau nggak ikut, aku takut ketinggalan.
4: Itu namanya FOMO, Fear of Missing Out. Takut ketinggalan tren sampai lupa kebutuhan sendiri. Ujung-ujungnya dompet kosong, pikiran juga ikut pusing.
3: Pantes, akhir bulan aku makannya mesti mie instan.
4: Nah, bahaya tuh. Itu udah sampai nggak peduli sama kesehatan.
3: Ya udah, pinjam duitnya boleh nggak?
4: Enak aja, jual aja tuh semuanya.
2: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Ya kawan, komposisi lagu dari Nadif Basalamah, Penjaga Hati, yang sudah kami sajikan untuk menemani perjalanan malam hari Anda kawan di menit 28 ya, lepas dari jam 8 lepas dari jam 9 malam ya maksud saya. Nah, dan tentunya kalau kawan-kawan lagi semangat olahraga ini ya, biasanya yang jadi fokus itu pemanasan serta gerakan sama target kalori yang terbakar. Nah, ini ada satu lagi kawan yang sering banget kita lupakan, yaitu minum air yang cukup ini ya. Padahal kawan, saat olahraga itu tubuh kita pastinya juga mengeluarkan banyak keringat ya. Bukan cuma cairan yang hilang saja, tapi juga elektronik yang membantu menjaga energi dan juga kerja organ kita itu tetap normal. Nah, kalau sampai kekurangan cairan, pastinya ini dampaknya juga bikin badan kita itu cepat capek, susah fokus, bahkan performa olahraga pun juga jadi menurun ini kawan. Nah, gimana sih supaya itu nggak terjadi? Nah, itu saja ada nih beberapa kebiasaan sederhana yang mungkin kita bisa mulai untuk membiasakannya. Nah, itu saja, jangan tunggu haus itu baru minum kawan. Sebelum berolahraga, usahakan nih tubuh kita sudah dalam kondisi terhidrasi terlebih dahulu ya. Minum air putih sekitar 2-3 gelas di beberapa jam sebelum kita itu memulai berolahraga. Nah, ini itu saja, kita juga bisa membantu tubuh mempunyai yang namanya cadangan cairan. Lalu kawan, saat sedang berolahraga berlangsung nih ya, jangan langsung itu menghabiskan sebotol air sekaligus. Nah, ini lebih baik diminum sedikit demi sedikit kawan, setiap beberapa menit. Nah, itu saja cara ini juga lebih nyaman untuk perut dan cairannya pun juga lebih mudah diserap tubuh. Nah, kalau olahraga yang dilakukan itu cukup berat atau cukup berlangsung lama kawan, apalagi di cuaca panas, nah kita harus minum minuman yang mengandung elektrolit juga bisa jadi pilihan ini ya, untuk mengganti mineral yang ikut hilang bersama keringat. Kawan juga perlu mengenali nih beberapa tanda tubuh yang mulai kekurangan cairan. Misalnya, mulut kita itu terasa kering. Nah, selain itu juga badan cepat lemas, ada pusing, atau kita itu sulit untuk berkonsentrasi. Bahkan, untuk warna urin sendiri pun juga bisa jadi petunjuk ini ya. Kalau warnanya kuning muda, biasanya itu tubuh cukup cairan. Tapi kalau sudah mulai gelap, nah ini tandanya kawan, tubuh itu juga perlu banyak minum lagi. Dan satu lagi nih yang sering terjadi, selesai olahraga langsung merasa lapar, iya nggak sih? Padahal belum tentu benar-benar lapar gitu ya. Kadang tubuh itu sebenarnya sedang haus. Jadi sebelum mengambil camilan, coba deh kita minum air putih dulu ini ya. Bisa jadi setelah itu tubuh itu terasa lebih segar. Selain dari minuman kawan, kebutuhan cairan ini juga bisa menjadi juga bisa dipenuhi nih ya lewat makanan. Seperti buah ini ya, buah semangka, ada juga jeruk, stroberi, atau mentimun yang mengandung banyak air. Dan pastinya ini juga cocok banget dikonsumsi setelah berolahraga. Nah, yang paling penting kawan, kebutuhan cairan setiap orang itu pastinya berbeda ya. Itu tergantung beberapa jenis durasi, beberapa jenis olahraga, selain itu beberapa durasi latihan, ada juga cuaca, sampai seberapa banyak kita berkeringat. Nah, jadi kita juga harus mengenali kebutuhan tubuh kita sendiri dan jangan abaikan untuk minum air putih ini kawan. Karena ini olahraga itu juga bukan cuma soal bergerak saja, tapi juga soal menjaga tubuh kita itu tetap bekerja dengan baik. Tentunya jangan lupa selalu membawa botol minum kemanapun kawan-kawan pendengar itu berolahraga. Tetap stay terus ya botolnya di samping kita bawa kemanapun. Ya udah, kita bawa aja gitu. Biar tubuh kita tetap terhidrasi dengan baik kawan-kawan. Ya, bagaimana untuk pantauan arus lintas pada malam hari ini kawan? Bisa Anda informasikan kembali kepada kami ya di nomor WhatsApp-nya di 0811-3600-911 atau juga bisa mention di sosial media kita di @citygate911fm. Tetap bersama kami di Citygate FM. Di Citygate FM 911 FM tentunya ya.
1: Wisdom. Saya sejak kecil, sejak SMP, saya suka sesuatu yang berbeda dengan anak-anak seumuran saya saat itu. Jadi semua mungkin mendengarkan musik pop, musik rock. Saya mendengarkan gamelan. Dan saat itu saya agak dikucilkan gitu. Anak ini aneh gitu. Tapi saya yakin ini identitas saya. Sampai suatu saat setelah kuliah, ada kesempatan meneruskan ke luar negeri, magang di salah satu museum. Saat itu ada pameran menampilkan satu arca dari Jawa. Yang saya tahu arca itu saat itu ya, tahun-tahun 89 ya, sampai 93. Arca itu banyak tergeletak di Malang, Mojokerto. Itu mereka memperlakukan satu arca itu dengan ditaruh di ruangan 5x6 meter dengan 3 AC. Itu saya sampai kaget. Ini yang salah bangsa kita memperlakukan kebudayaan kita sendiri tergeletak di jalan-jalan dibiarkan sampai hilang, hancur, segala macam. Atau mereka yang berlebihan, satu arca yang biasanya tergeletak di mana-mana, satu arca itu bisa ditempatkan di satu ruangan sendiri dengan AC, 3 AC sendiri, biayanya kan sangat tinggi. Saya pernah dianggap orang gila gitu. Untuk apa sih? Wong itu ya sudah lama, itu sudah gini ya, budaya yang ketinggalan gitu. Terus saya sampai tahun 2004 itu saya menawarkan ke Kota Malang, ini sepertinya generasi kita ini sudah hampir kehilangan identitas. Jadi saya ingin mengenalkan lagi, kita tutup Jalan Ijen, terus kita terangkan lagi budaya, hampir semua budaya, ada wayang orang, wayang kulit, anu segala macam. Tapi yang menolak dan yang mendukung itu hanya sekitar 5% itu yang mendukung. Baik pemerintah saat itu, masyarakat, teman-teman saya, sampai semua teman dekat saya, semua 95% menolak. Udahlah, daripada nanti apa ya, menghabiskan biaya, terus nggak ada yang nonton. Saat itu ya, tahun 2004. Terus sama Kota Malang saat itu ya pernah tidak diizinkan gitu. 2006 baru diizinkan di Jalan Ijen dengan nama Malang Tempo Dulu. Pertama kali Malang Tempo Dulu itu yang hadir ya hampir 500 ribu ya. Itu kalau saya mudah menyerah gitu ya, tidak berpikiran agak gila untuk itu, saya akan saat itu akan menyerah sudah. Untuk mengenal identitas kita sendiri itu tidak mudah dan tantangannya besar. Tapi jika itu kita rasa benar-benar betul ya,

pembelaan terhadap pribadi kita, kita jangan segan-segan untuk mempertahankannya. Nah, kalau sudah mempertahankan, itu tidak mudah menyerah. Apapun yang menjadi halangan itu tidak mudah menyerah. Saya Dwi Cahyono, Ketua BHRI Jawa Timur, untuk Wisdom City Guide 911 FM. Wisdom.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Wis sak jam udan gak mari-mari, malah tambah temeras sih.
2: Lah iyo, Pak. Lho entah, Pak, kok banyune tambah mumpul ya?
1: Waduh, iya iki. Sik-sik, Bu, tak cek sik. Ya Allah, sopo iki ndelok kasur ndek drainase iki? Anggite kos-kosan ta iki?
2: Aku, Pak. Lah, iyo apa ya? Wis gak digawe kan?
1: Ya Allah, Bu. Yo gak ngono. Ngene iki lah, garakno saluran banyune mampet ta. Kaya ana nggon liyo ae. Samane ono-ono ae.
0: Kawan, jangan buang sampah dalam bentuk apapun sembarangan, apalagi di saluran air karena rawan mampet dan menimbulkan rawan banjir. Mari kita sama-sama menjaga lingkungan sekitar. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
3: Guidance for your life. City Guide FM.

CityGate 911 FM, guidance for your life. Selamat malam kawan, ini masih bersama saya Ilham Riza, menemani perjalanan malam hari Anda tentunya. Kawan, pertandingan Argentina ini melawan Mesir ini benar-benar bikin jantung berdebar ini ya. Argentina yang sempat tertinggal 2 gol dan akhirnya ini berhasil membalikan keadaan dan menang 3-2 untuk memastikan tiket ke perempat final ini ya. Tapi yang ramai dibicarakan itu setelah pertandingan justru bukan comeback Argentina, melainkan keputusan-keputusan wasit yang dianggap menguntungkan tim Tango ini ya. Nah, sorotan utamanya ada di gol ketiga Argentina sebelum Enzo Fernandez ini mencetak gol. Pemain Mesir Mohamed Saleh yang lebih dulu terjatuh dalam duel dengan Lisandro Martinez ya. Banyak pendukung Mesir yang menilai seharusnya ada pelanggaran lebih dulu sebelum proses gol ini terjadi kawan. Di sisi lain, wasit juga tetap melanjutkan permainan dalam gol yang disahkan. Nah, sepanjang laga juga ada beberapa keputusan lain ini yang diperdebatkan, mulai dari penalti untuk Argentina, gol Mesir yang dianulir, hingga ada juga beberapa pelanggaran yang dinilai itu luput dari perhatian sang wasit kawan. Nah, menanggapi tudingan itu, Lionel Messi pun juga mengaku heran. Nah, ini menurutnya semua keputusan penting itu sudah melalui pengecekan VAR ini ya. Nah, usai gol kemenangan Argentina, tentu saja suasana pun juga sempat memanas juga ini ya. Messi juga terlihat beradu argumen dengan pelatih Mesir hingga akhirnya ini sang pelatih Mesir pun juga menerima kartu kuning dan salah satu asistennya diganjar kartu merah. Nah, untuk kawan-kawan semuanya, kira-kira Anda menjago tim apa ini ya dalam Piala Dunia 2026 ini? Bisa Anda drop di WhatsApp kami ya di 0811 36 911. Baik, kita akan pantau dulu untuk kondisi traffic ini ya di malam hari ini dari kawasan area Kayu Tangan sendiri. Ini juga kalau kami cek ya, masih terpantau ramai lancar. Dan bagaimana nih untuk kawasan Kayu Tangan, apakah masih sama seperti Pasar Malam? Nah, ini pastinya kalau malam hari ada beberapa PKL-PKL yang berada di sana kawan ya, seperti bakul bakso, terus ada juga yang jualan bunga. Nah, seperti beberapa laporan dari pendengar-pendengar City Guide ini ya, seperti Pak Aji itu dulu juga pernah melaporkan bahwa itu PKL semakin ramai itu ya yang berada di Kayu Tangan Heritage. Begitu kawan. Nih, bagaimana untuk update-nya di kawasan Kayu Tangan? Bisa Anda infokan kepada kami kawan kalau Anda yang sedang melintasi di area Kayu Tangan ini ya. Bisa WhatsApp ke kami di 0811 36 911. Dan sedangkan kita move, kita pantau cuaca masih sama kawannya untuk suhu pada malam hari ini di jam 21 lebih 47 menit berada di 18 derajat Celcius, serta untuk kelembapan udara sendiri kawan sudah berada di 87%. Dan sedangkan untuk kecepatan angin ini berada di 6,9 km per jam. Nah, bagaimana update juga cuaca di kawasan Anda kawan? Bisa Anda dropkan ke sini, bisa Anda WhatsApp ke kami ya, bagaimana pantauan arus lalu lintas pada malam hari ini dan juga cuacanya bagaimana di kawasan Anda, apakah sudah terasa dingin ya atau masih terasa hangat. Nah, bisa Anda kabarkan melalui WhatsApp kami di 0811 36 911.

0: Ya kawan, tentunya traffic report ini juga didukung oleh UM, Universitas Negeri Malang ini ya. More info kunjungi um.ac.id. UM excellent in learning innovation.
1: Jalan-Jalan Plus. Halo kawan, kali ini kita naik level dikit ya jalan-jalannya. Bukan ke kafe atau pantai, tapi ke Selo Kurung, jalur pendakian di kawasan Ngantang, Kabupaten Malang. Tenang, ini bukan jalur ekstrim. Justru konsepnya ramah keluarga dan ramah pemula. Selo Kurung ini berada di kawasan perbukitan dengan ketinggian sekitar 1.300-an meter di atas permukaan laut. Jalurnya dirancang dengan konsep segmented climbing. Jadi pendakian dibagi per segmen, nggak langsung capek di awal. Bayangannya, Anda bisa naik santai, berhenti di beberapa titik, kemudian nikmati pemandangan, lalu lanjut lagi deh. Jadi vibes-nya lebih ke hiking santai daripada pendakian berat. Nah, begitu sampai puncak, view-nya lumayan bikin takjub. Di sisi timur, terlihat waduk Selo Rejo membentang seperti permadani biru. Di sisi barat, gugusan bukit hijau terlihat berlapis-lapis. Angin sejuk, aroma tanah lembab, dan suasana tenang bikin tempat ini cocok buat healing tipis-tipis sambil dapat sensasi naik gunung. Menariknya lagi,

Jadi kawan, kalau Anda pengen sensasi mendaki tapi tetap santai, Selok Burung jawabannya. Dari Kota Malang, Anda harus mengarah ke Kota Batu. Setelah masuk Jalan Patimura, lanjut mengarah ke Jalan Dewi Sartika. Kemudian mengarah ke Jalan Sultan Agung, Jalan Suropati, lanjut lagi mengarah ke

0: Local Update.
1: Kawan, laga dramatis larut malam tadi, Argentina taklukkan Mesir 3-2 dan tembus perempat final. Tim nasional Argentina sukses memastikan langkah mereka ke babak 8 besar setelah menyudahi perlawanan Spartan wakil Afrika Mesir dalam pertandingan sengit yang berlangsung hingga larut malam kemarin. Laga perebutan tiket perempat final ini benar-benar menyajikan drama tingkat tinggi dengan total 5 gol tercipta, di mana komando dari sang kapten Lionel Messi kembali menjadi motor penggerak utama bagi ritme serangan skuad Albi Celeste. Mesir sebenarnya tampil sangat persisten dan terus memberikan tekanan berarti. Namun kematangan taktik dan penyelesaian akhir yang klinis dari barisan penyerang Argentina akhirnya sukses mengunci kemenangan dramatis 3-2 ini. Dari drama 5 gol yang mewarnai kelolosan Argentina tadi malam, kita bergeser ke pertandingan krusial lainnya yang tidak kalah menegangkan, di mana penentuan tiket perempat final harus diselesaikan lewat babak adu nasib. Lewat drama adu penalti, ketangguhan mental bahwa Swiss melenggang ke perempat final Piala Dunia. Tim nasional Swiss sukses membuktikan ketangguhan mentalitas mereka di fase hidup mati setelah berhasil mengamankan tiket menuju babak 8 besar lewat drama adu penalti yang luar biasa menegangkan. Pertandingan berjalan dengan intensitas pertahanan yang sangat alot baik di waktu normal maupun babak perpanjangan waktu sehingga memaksa penentuan pemenang harus diselesaikan dari titik putih. Ketenangan tingkat tinggi para eksekutor Swiss serta ketangguhan refleks di bawah mistar gawang akhirnya menjadi penentu mutlak yang memastikan langkah mereka untuk melaju lebih jauh dan siap menjadi ancaman serius di perempat final nanti. Jangan lupa kawan, drop prediksi versi Anda di 0811-3600-911 untuk pertandingan selanjutnya. City Guide World Cup Update, satu kabar, sejuta euforia. Saya Ilham Risa pamit, sampai jumpa di edisi selanjutnya. City Guide.

0: 911 Hot News.
1: City Guide 911 FM, guidance for your life. Halo kawan, selamat malam. Kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain di 911 Hot News jam 10 malam. Kawan, masih banyak ASN Kota Malang yang absen di kantor tapi tidak ada di titik absensi. BKPSDM Kota Malang masih menemukan adanya ASN yang tidak berada di lokasi kerja, meskipun statusnya tercatat hadir pada aplikasi absensi digital berbasis GPS. Jadi untuk mengantisipasi celah tersebut, pengawasan kini diperketat lewat verifikasi langsung ke lapangan. PLT Kepala BKPSDM Kota Malang, Hendru Martono, mengatakan setiap temuan tidak langsung dijatuhi sanksi, melainkan diklarifikasi terlebih dahulu ke tiap OPD. Hal ini untuk memastikan apakah pegawai bersangkutan sedang tugas luar atau memang melanggar disiplin. Kata Hendru, tingkat kepatuhan kehadiran ASN di Pemkot Malang saat ini baru mencapai 89%. Untuk membenahi hal tersebut, pihak dinas memilih memperkuat sistem pengawasan berlapis serta tetap mengedepankan pendekatan pembinaan internal. Kawan, 11 kabupaten di Jatim berstatus siaga darurat kekeringan. Di BPBD Jatim mencatat sudah ada 11 kabupaten yang menetapkan status siaga darurat kekeringan. Daerah tersebut meliputi Bondowoso, Lamongan, Banyuwangi, Lumajang, Bangkalan, Blitar, Pasuruan, Trenggalek, Gresik, Jember, dan Malang. Kabid Kedaruratan dan Logistik BPBD Jatim, Satrio Nurseno, mengatakan hingga kini sebanyak 594.000 liter air bersih telah disalurkan ke sejumlah daerah yang terdampak kekeringan. Sementara itu, Pemprov Jatim bersama pemerintah daerah juga terus menyiapkan pasokan air bersih dan logistik. Kawan, manufaktur melemah, pemerintah tegaskan Indonesia belum alami deindustrialisasi dini. Badan Komunikasi Pemerintah atau BAKOM menyampaikan Indonesia belum masuk fase deindustrialisasi dini, meskipun kinerja manufaktur nasional dilaporkan melemah pada hari ini dengan anjloknya indeks manufaktur Juni kemarin ke level 46,9%. Tenaga ahli BAKOM Fitra Faisal mengakui kontribusi sektor industri saat ini memang tertahan di kisaran 19%, tapi menurutnya kondisi RI baru dianggap kritis jika angkanya merosot di bawah 8%. Fitra mengatakan jika industri ekstraktif dikeluarkan, kontribusi manufaktur di Indonesia sebenarnya sudah menyentuh 12%. Oleh karena itu, pemerintah kini terus memacu program hilirisasi demi membangun kembali sektor industri nasional. Demikian 911 Hot News jam 10 malam, saya Iqbal Zulkarnain. Selamat malam.

0: vibes for your life. Citygate FM.
1: Citygate 911 FM, guidance for your life. Selamat malam kawan, saya Iqbal Zulkarnain. Dan kemarin kawan kita membahas mengenai bangunan-bangunan ya, apa yang memang Anda rindukan dari tata letak kota Malang. Lalu ada tempat apa yang paling Anda rindukan yang sekarang memang sudah tidak ada kawan di kota Malang. Nah kemarin kita bahas itu. Sekarang kawan, kita akan membahas mengenai rasanya uang 100.000 itu cepat sekali habis untuk di saat ini kawan ya. Di zaman sekarang itu 100.000 sudah terasa seperti 10.000 kawan. Karena dipakai beli beras saja sudah cuma dapat 5 kilo itu kembaliannya 30.000 20.000 gitu ya. Kadang baru keluar rumah sebentar belum ngapa-ngapain uang sudah berkurang banyak. Nah, dari situ muncul satu pertanyaan sederhana kawan. Kalau dulu uang segitu itu bisa dapat apa kawan? 100.000 zaman dulu. Kalau misalkan kita tarik mundur ke tahun 70-an, 80-an, 90-an, mungkin dulu pegang uang 10.000 atau 20.000 itu rasanya kayak 100.000 sekarang kawan ya, mungkin atau bahkan lebih. Dan rasanya sudah punya pegangan gitu. Bukan cuma soal nominalnya, tapi daya jelajahnya. Dengan uang segitu kita bisa melakukan banyak hal dalam satu hari kawan. 10.000 dulu bisa buat jajan beberapa kali, makan beberapa kali, beli minum ini, beli minum itu, masih ada sisa, bahkan masih cukup buat besok ya. 20.000 bisa dipakai seharian, dari pagi sampai sore, bahkan sampai seminggu mungkin bisa kawan ya. Dan 100.000, wah apalagi, bisa sampai sebulan lebih ya. Bisa disimpan, bisa dibagi-bagi, bahkan kadang nggak habis kawan dalam satu bulan. Dan yang menarik, dulu kita jarang mikir uang itu cepat habis karena cara memakainya juga berbeda, dipakai pelan-pelan gitu ya, bukan sekali gesek saja seperti sekarang. Dan kita sadar betul setiap lembar uang yang keluar itu untuk apa. Nah karena uang biasanya sering dibawa bentuk fisik, jadi terasa ketika berkurang, apalagi kawan ya, kalau misalkan sekarang kan sudah ada kris. Nah makin gak kerasa lagi. Kalau dulu itu kerasanya karena kita membawa fisik ya. Ada juga kebiasaan dulu mungkin menghitung ulang uang gitu ya, bukan karena takut kurang, tapi karena ingin tahu batasnya. Jadi sejak awal hari ini bisa sampai ngeluarin berapa rupiah gitu. Dan anehnya memang ini salah satu trik orang-orang zaman dulu. Mungkin Anda kalau misalkan memang seperti ini boleh tambahkan kawan ya. Dan sekarang uang itu sering habis tanpa terasa sekali, bukan karena kita boros, tapi karena biaya hidup sekarang tersebar ke banyak hal kecil kawan. Bahkan kalau misalkan kita lihat inflasi sudah sangat luar biasa besar kawan ya. Jadi dulu mungkin beras itu tidak sampai 70.000, sekarang sudah mencapai 70.000 lebih. Lalu dulu handphone itu hanya kebutuhan tersier atau kebutuhan yang mungkin tidak terlalu penting, sekarang sudah menjadi kebutuhan primer. Dan masih banyak lagi kawan ya, ongkos ini, biaya itu, tambahan ini, tambahan itu. Dulu pengeluaran lebih sederhana dan terpusat, tapi sekarang sudah mulai banyak cabangnya ya. Dan memang untuk malam hari ini kita nggak bahas dulu lebih baik, sekarang lebih buruk, tidak seperti itu kawan. Tapi kita berusaha untuk mengingat kembali, kita mengenang kembali. Bagaimana sih sensasi memegang uang dulu kawan ya? Sensasi merasa cukup, merasa aman, sensasi kalau dengan uang segitu itu masih bisa menikmati hari. Banyak orang masih ingat betul mungkin ya, pertama kali pegang uang yang menurut mereka besar, entah itu 10.000, 20.000, atau 100.000 gitu. Dan yang diingat bukan angkanya, tapi apa saja yang bisa dilakukan dengan uang itu. Nah mungkin kalau misalkan Anda kawan pegang uang 10.000 atau 20.000 di tahun 70-an, 80-an, 90-an, itu bisa dibuat apa saja kawan. Dan uang segitu biasanya bertahan berapa lama, apakah 1 bulan atau seminggu, 2 minggu, 3 minggu, 4 minggu, boleh tambahkan saja ke WhatsApp kami kawan ya. Kirimkan di 0811-360-911 atau bisa sharing ke sosial media kami juga di @cityguide911fm.

Jalan-Jalan Plus. Sudah siap? Kita akan menuju ke sebuah spot hidden gem di Malang bagian selatan. Namanya Sumber Jeruk, pemandian alami di Desa Adiluwih, Kecamatan Pagelaran. Kalau dengar namanya Sumber Jeruk, jangan bayangin kebun jeruk ya. Ini mata air alami yang jernih banget. Lokasinya bahkan cuma sekitar 300 meter dari sumber Maron yang sudah lebih dulu terkenal. Tapi beda suasana. Sumber Jeruk ini lebih tenang, adem, cocok buat Anda yang pengen healing tanpa keramaian. Begitu sampai, Anda akan menemukan dua kolam utama. Kolam sumber di bagian atas, kedalaman sekitar 1 meteran, aman buat anak-anak atau sekedar mau nyemplung santai. Nah, kalau Anda mau lebih bebas berenang, ada kolam tampung di bagian bawah dengan kedalaman sampai 3 meter. Airnya dingin, segar, khas mata air pegunungan, dan warnanya jernih kebiruan, bikin pengen langsung nyebur. Yang bikin Sumber Jeruk beda dan agak unik, ada kolam terapi ikan atau fish spa. Tinggal masukkan kaki, nanti ikan-ikan kecil ini akan membersihkan kulit mati. Fasilitasnya memang masih sederhana ya. Ada gazebo, warung, dan area parkir. Tapi justru itu yang bikin tempat ini terasa alami. Dari Kota Malang, Anda bisa menuju ke Jalan Maijen Sungkono. Ikuti jalan sampai menuju Jalan Raya Sukonolo. Setelah itu masuk Jalan Raya Bulu Pitu. Dan lanjutkan lagi perjalanan Anda menuju Jalan Sumber Maron Gondang Legi. Dan sampailah di Sumber Jeruk, Desa Adiluwih, Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Malang. Jalan-Jalan Plus.

0: guidance for your life. CityGate FM.
1: Persentase pengangguran di Indonesia mencapai 4,74% atau sekitar 7,35 juta orang.
2: Sekarang banyak ya, sarjana cum laude, kampus mahal, tapi masih nganggur.
3: Ya iyalah, karena dunia kerja saat ini gak cuma cari orang pintar.
2: Terus?
3: Cari yang punya karakter, beradab, dan cakap.
4: Universitas Islam Raden Rahmat Malang hadir bukan cuma mencetak lulusan bergelar, tapi membentuk generasi berakhlak, santun, cakap, dan siap menghadapi dunia kerja. Lulus dapat gelar, hidup dengan penuh keberkahan, karena para leluhur kita berpesan, ilmu tanpa adab kehilangan arah.
2: Berarti kuliah gak cuma cari ijazah.
3: Yaps, betul banget. Tapi juga membangun masa depan gemilang yang berkah.
4: Ayo daftar sekarang juga. Dapatkan beragam beasiswa regional NU, Basnas, KIP, dan lain-lain. Informasi lengkap di pmb.uniramalang.ac.id atau daftar langsung di Kampus 1 Unira Malang, Jalan Raya Mojosari 2, Kepanjen Malang. Unira Malang, kampus untuk semua. Beradab, biaya ramah.
5: Siapa Bapak Pendidikan Nasional? Ayo, yang bisa jawab dapat hadiah dari Ibu Guru.
6: Loh, masa tidak ada yang tahu?
7: Bapak Slamet Priyanto, Bu.
6: Itu siapa?
7: Lah, kalau itu nama bapakmu.
6: Sudah, ayo serius. Jadi, nama Bapak Pendidikan Nasional kita adalah Ki Hajar Dewantara. Sekali lagi ya, siapa yang bisa sebutin pahlawan nasional perempuan? Satu aja.
7: Ibu Mariani Ayu.
6: Hah? Itu siapa lagi?
7: Lah, kalau itu ibumu.
6: Oke, ganti aja pertanyaannya. Siapa yang tahu lagu ini?
7: Saya tahu.
8: Kawan, anak-anak sekarang kadang lebih hafal hal viral dibanding pengetahuan umum dan sejarah bangsanya sendiri. Padahal masa depan bangsa juga dibentuk dari apa yang mereka dengar dan pelajari setiap hari. Yuk biasakan anak mengenal pahlawan, budaya, dan ilmu pengetahuan umum sejak dini.
9: Pesan ini dipersembahkan oleh CityGate 911 FM.
0: Guidance for your life. CityGate FM.

0: guidance for your life. CityGate FM. Bayangkan tinggal di tempat yang dikelilingi alam, udara sejuk, dan pemandangan pegunungan yang menakjubkan.
1: Wah, sayang, lihat deh, pemandangan Kota Batu dari sini luar biasa banget.
2: Iya ya, sayang, udara di sini seger banget, rasanya tenang, nyaman lagi.
0: Selamat datang di Parama Panderman Hill, hunian eksklusif di Puncak Batu yang menawarkan kesejukan alami dan kemewahan modern. Dengan desain arsitektur premium, fasilitas lengkap, dan lokasi strategis, Parama Panderman Hill adalah pilihan terbaik bagi Anda yang menginginkan hunian atau investasi properti bernilai tinggi.
1: Ini dia tempat tinggal impian kita.
2: Iya sayang, setuju banget. Lingkungannya asri, nyaman, dan pastinya nilai investasinya terus naik.
0: Nikmati kehidupan yang lebih baik di Parama Panderman Hill. Kunjungi showroom di Jalan TVRI Oro-Oro Ombo, Kota Wisata Batu, atau di 0822-333-1447. Parama Panderman Hill, mitra investasi properti terpercaya.
3: Woi, maju ae. Kiri langsung jalan.
4: Lampu merah, sabar. Gae, sampean kok gak sabaran? Selak luwe ya. Apa selak nang jeding?
3: Lu cepet, belok kiri malah ngajakin interview di jalan. Gak denger klakson ta?
4: Setelah sam, barang gak bener kok ditiru. Niriku sing bener ngono lho. Wes jelas gak ono tulisane belok kiri jalan terus. Artine yo ngikuti traffic light. Iki si abang yo mbok mandek. Wong kok senengane gerasa grusuk kae.
5: Kawan, saat Anda di persimpangan dan ingin belok kiri, pastikan dulu ada rambu belok kiri boleh langsung atau tidak. Karena kalau tidak ada, maka Anda wajib mengikuti isyarat lampu lalu lintas. Ingat, tidak semua belok kiri bisa langsung jalan.
6: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
0: Guidance for your life. City Guide FM.

City Guide 911 FM, guidance for your life. Selamat malam kawan. Kita akan lanjutkan lagi obrolan kita yang memang membahas mengenai uang kawannya di talk sebelumnya. Dan kita bicara soal uang yang dulu memang terasa cukup untuk banyak hal kawan. Sekarang kita geser sedikit ke satu kebiasaan yang memang sangat dekat dengan uang, yaitu nongkrong. Nah sekarang kawan, nongkrong itu sering identik dengan satu hal, yaitu pesan ya. Pesan ini bukan pesan surat kawan, tapi pesan ini artinya dalam artian membeli gitu ya. Duduk berarti beli. Nah kalau misalkan semakin lama duduk ya biasanya semakin besar juga uang yang keluar gitu ya. Atau mungkin kalau misalkan orang-orang itu malah biasanya cuman beli kopi aja sudah cukup malahan. Tapi dulu nongkrong itu bukan soal seberapa banyak yang dibeli kawan, tapi seberapa lama kita ada di situ gitu ya. Dulu nongkrong yang dilakukan ya hanya dengan satu minuman, entah teh atau kopi gitu, kadang nggak beli apa-apa gitu, yang penting bisa kumpul sama teman-teman, dan itu wajar, tidak ada perasaan dikejar atau mungkin nggak enakan gitu ya ke yang punya kafe kawan ya. Dan dulu memang jarang sekali ada kafe, mungkin warung atau mungkin warkop gitu ya. Nah mungkin Anda bisa tambahkan juga kawan untuk dulu sering nongkrongnya di mana. Yang menarik, nongkrong dulu itu tidak harus punya tujuan kawan, karena tidak harus ngobrol hal penting, nggak harus produktif, bisa ngobrol ngalur ngidul gitu ya, atau mungkin ketawa ke TV gitu, bisa memang diem-dieman doang, atau mungkin cuma ngeliat orang lewat gitu. Dan soal uang, pengeluarannya pun juga sederhana, satu minuman biasanya bisa dipakai untuk berjam-jam gitu. Tidak ada dorongan untuk pesan lagi hanya karena sudah lama duduk, yang penting sudah ikut meramaikan sudah cukup ya. Nah sekarang banyak orang merasa nongkrong jadi mahal kawan, bukan cuma karena harga naik, tapi karena aturan tak tertulisnya itu berubah. Ada ekspektasi untuk terus pesan ya, ada batas waktu tidak resmi, ada rasa sungkan kalau terlalu lama dengan pembelian yang minim. Dulu rasa sungkan itu hampir nggak ada karena relasi antara tempat dan orangnya lebih personal. Penjual kenal pembeli, pembeli kenal tempatnya. Nongkrong itu jadi bagian dari kehidupan sehari-hari, bukan konsumsi gaya hidup seperti sekarang cari-cari story lah ya, ngasih makan sosial media. Nah nggak kayak gitu kawan. Menariknya lagi, karena nongkrong dulu murah, orang jadi lebih sering memang ngobrol-ngobrol gitu ya, bukan karena banyak uang, tapi karena biayanya yang rendah kawan.

0: dari situlah hubungan sosial biasanya terbentuk. Kalau misalkan sekarang ya memang masih ada sih tempat ngopi yang memang murah, cuman tidak banyak kawan. Mungkin Anda bisa tambahkan dulu kalau misalkan Anda nongkrong paling sering di mana kawan dan beli apa biasanya. Nah, itu bisa Anda tambahkan dan berapa lama biasanya nongkrongnya ya. Kirimkan saja di WhatsApp kami di 0811 3600 911 kawan.
1: City Guides Inside.
2: Kemacetan Kota Malang kini mendekati titik jenuh akibat lonjakan kendaraan yang melebihi kapasitas jalan. Pembangunan ring road dinilai mendesak demi mengalihkan arus angkutan berat dari pusat kota. Lalu, seberapa serius kita mengeksekusi solusi lalu lintas ini sebelum kota kita benar-benar lumpuh? Kepala Dinas Perhubungan Kota Malang, Wijaya Saleputra, menjelaskan tingkat kejenuhan jalan di sejumlah koridor utama hampir menyentuh batas maksimum, sehingga pembangunan ring road barat dan timur sangat mendesak dilakukan berdampingan dengan pembatasan kendaraan pribadi, serta optimalisasi angkutan umum.
3: Secara singkat kami bisa sampaikan bahwa kondisi lalu lintas Kota Malang ini tingkat kejenuhannya sudah mendekati kurang, begitu ya, sudah termasuk kurang tingkat kejenuhannya. Mengapa? Karena satu, data penduduk kita ini jumlah 890 orang jiwa tercatat di Sependuk Capil ya. Selanjutnya mahasiswa itu hampir mendekati 200.000. Belum lagi masyarakat penduduk yang lainnya hampir mendekati total adalah 1,7 juta orang gitu ya, dari jumlah manusianya. Belum lagi dari kendaraan. Bisa kami sampaikan bahwa dengan kondisi seperti tadi, bahwa kan yang namanya perjalanan di Kota Malang ini, perjalanan internalnya setiap harinya ini berdasarkan data ini adalah 2.110.494 perjalanan per hari, LHR, gitu ya, 2 juta, artinya setiap harinya itu perjalanannya 2.110.494 perjalanan per hari, artinya sangat tinggi sekali. Ini kinerjanya rendah istilahnya, dengan infrastruktur jalan yang volume jalan yang dimiliki oleh Kota Malang seperti itu ya.
2: Anggota Komisi C DPRD Kota Malang, Arif Wahyudi, mendorong penambahan jalur lingkar barat dan timur untuk memecah penumpukan segala jenis kendaraan di tengah kota, serta mendesak Pemkot Malang segera mematangkan kajian teknis agar proyek ini bisa diusulkan ke pemerintah provinsi dan pusat.
4: Tersampaikan juga bahwa tidak ada batasan di Kota Malang ini untuk kendaraan itu masuk ke tengah kota. Yeah. Mau itu angkutan barang, angkutan orang, semuanya bisa masuk ke Kota Malang. Bahkan untuk bongkar muat pun itu dilakukan secara langsung di tempat-tempat usaha. Sehingga kalau ada suatu usulan bahwa kita ini perlu menambah panjang jalan, salah satu solusinya adalah ring road. Kenapa ring road? Karena itu adalah untuk memecah jalan, untuk memecah akses yang selama ini numpuk. Misalnya tadi disebutkan di jalan Majen Sungkono yang dulu tidak ada kemacetan di sana, tetapi hari ini pagi terutama jam-jam sibuk itu akan terjadi kemacetan. Maka untuk memecah kemacetan di jalan-jalan tersebut, ring road salah satu solusi. Apakah itu ring road timur maupun ring road barat? Artinya menambah jalan itu sangat-sangat mutlak dibutuhkan. Karena apa? Selama ini yang bisa dilakukan oleh pemerintah Kota Malang yang utama adalah rekayasa lalu lintas.
5: Yeah.
4: Bahkan menambah kaki-kaki simpang yang tahun kemarin satu kaki simpang dibangun, yaitu di daerah Buring, itu mampu memecah kemacetan yang cukup signifikan. Nah, solusi untuk jangka panjang kalau ring road itu mestinya urusannya pemerintah pusat maupun provinsi.
2: Pakar Transportasi Wakil Rektor 2 ITN Malang, Nusa Sebayang, menilai pembangunan ring road jauh lebih mendesak didahulukan sebelum melakukan penataan angkutan umum guna mengalihkan kendaraan besar dari pusat kota sekaligus memicu pemerataan ekonomi di wilayah pinggiran.
6: Bagaimana memecahkan permasalahan transportasi? Salah satunya adalah kita akan memisahkan pergerakan lalu lintasnya. Ya, jadi sekarang, karena memang di zaman dulu itu kan jalan jalan porosnya itu ya jalan nasional lah, kita katakan jalan nasional, itu memang lintas antar wilayah. Dan biasanya jalan nasional itu adalah kendaraannya berat, macam-macam itu, dan hanya lintas saja. Dan itu yang terjadi sekarang di Kota Malang melalui tengah kota ya, di katakan dari Jalan Raya Bintang terus sampai ke Padang itu membelah kota begitu. Dan ini yang mengakibatkan kemacetan. Oleh karena itu apa? Ini sebenarnya coba ini dialihkan ke arah pinggir kan gitu ya, ke arah itu dikatakan jalan lingkar kan gitu. Artinya apa? Orang-orang kendaraan-kendaraan yang tidak berkepentingan dengan kota, janganlah ngalah dari pinggir saja. Jadi mereka juga bisa jalan lancar ya, jadi tetap itu juga tidak macet. Sekarang bisa dibayangkan berapa simpang yang harus dilalui melalui ruas jalan nasional itu, yang melalui poros tengah itu. Berapa? Itu semua macet. Apa artinya macet? Macet itu artinya akan mengurangi waktunya. Jadi seharusnya tadi dia lebih cepat, jadi lebih lama.
2: Pembangunan Ring Road kini menjadi kebutuhan mutlak demi menyelamatkan masa depan transportasi Kota Malang. Tanpa ketegasan eksekusi dan koordinasi lintas sektor, kemacetan akut ini akan terus berlanjut. Waktu yang akan menjawab apakah proyek ini benar-benar mewujud atau sekedar berakhir sebagai wacana.

0: questions for your life. CityGate FM.
1: Hey, Rek, kata Nandi.
2: Ke kampus, ada kuliah.
3: Aduh, zaman 5.0 kok kuliah masih ke kampus, Rek.
4: Kuliah Nandi sih. Kuliah iku nek universitas terbuka, kampus cyber university. Modern, bisa dimanapun, kapanpun. Punya 4 fakultas selain keguruan. Fakultas ekonomi, fakultas ilmu hukum, sosial, dan politik. Fakultas keguruan, fakultas sains, dan teknologi. Sejak 2004, UT juga punya program pasca sarjana. Ojo kuatir, Rek. Kayak aku gini loh. Masih semester awal dan S1 tapi bisa tetap kerja. Kerja dan berkarya, karena kuliah di UT bisa di mana saja dan kapan saja.
1: Lah nek aku kan luar kota, ya apa iso daftar UT?
4: Ya jelas bisa dong, kuliah di UT malah hemat, gak usah kos. Kuliah no kos, universitasnya jos. Ya di universitas terbuka UT Malang. Yuk, daftar rek ke sia.ut.ac.id.
5: UT, Universitas Negeri ke-45. Informasi lebih lanjut WhatsApp di 0813-3366-6924. Instagram dan TikTok UT_Malang. Facebook Universitas Terbuka Malang. Website di malang.ut.ac.id.
6: Di kota, drainase bekerja diam-diam. Mengalirkan air, menjaga jalan tetap kering, mencegah genangan dan banjir. Tapi kadang bau itu muncul, menusuk hidung, mengganggu kenyamanan. Lalu muncul ide cepat, drainase ditutup rapat agar bau hilang, masalah selesai untuk sesaat. Tapi hujan tidak bisa membaca keputusan kita. Air mencari jalannya. Ketika drainase tertutup, aliran berhenti, genangan naik, jalan berubah seperti kolam, resiko kecelakaan, penyakit hingga banjir jadi ancaman. Padahal ada cara yang jauh lebih bijak dengan membersihkan, merawat, memastikan drainase tetap terbuka dan berfungsi, bukan ditutup hanya karena baunya. Informasi ini dipersembahkan oleh CityGuide 911 FM.
0: Guidance for your life. CityGate FM.
7: CityGate 911 FM, Guidance for your life. Halo kawan, selamat malam. Kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain. Kalau di talk sebelumnya kita bicara soal uang yang dulu terasa cukup dan nongkrong yang tidak harus mahal. Sekarang kita masuk ke satu hal yang memang sangat dekat dengan keduanya, yaitu keluar rumah kawan. Sekarang banyak orang merasa keluar rumah itu cepat capek, cepat habis, cepat pengen pulang. Baru sebentar uang sudah berkurang, energi habis, rasanya tidak selama dulu ya. Padahal kalau diingat-ingat dulu sekali keluar rumah itu bisa lama sekali kawannya. Bahkan dari pagi sampai sore atau dari siang sampai malam gitu. Dan anehnya pulang-pulang tidak merasa rugi. Dulu keluar rumah tidak selalu punya agenda. Kadang cuma pengen jalan, kadang cuma ikut teman, kadang cuma keluar dulu. Tapi meskipun tanpa rencana matang, waktu di luar ya bisa habis begitu saja. Salah satu sebabnya adalah ritme hidup yang berbeda. Dulu kita tidak berpindah tempat itu secepat sekarang kawan ya. Tidak loncat dari satu titik ke titik lain dalam waktu singkat. Setiap perpindahan itu punya jeda. Jalan kaki lebih sering, duduk lebih lama, menunggu lebih lama. Dan justru disitulah waktu terasa panjang. Soal uang, karena pengeluaran sedikit dan terpusat, kita tidak menerus merasa berkurang kawan. Tidak ada banyak biaya kecil yang menggerogoti tanpa terasa ya. Jadi secara mental itu kita merasa aman untuk berlama-lama di luar kawan. Jadi ada juga faktor lain yang jarang disadari. Tidak ada tuntutan untuk selalu kembali cepat. Tidak ada pesan yang masuk yang harus dibalas gitu ya. Tidak ada bos yang memang mencari lewat WhatsApp gitu. Jadi tidak ada notifikasi yang menarik untuk kita pulang. Selama kita di luar, kita benar-benar di luar. Jadi kalau misalkan liburan, ya benar-benar liburan gitu ya. Dulu kalau misalkan keluar rumah, mungkin fokusnya ke sekitar, ke orang yang ditemuin, ke suasananya bagaimana, ke waktu yang sedang berjalan saat itu ya. Nah sekarang seringkali meskipun tunggu di luar, pikiran tetap tertinggal di kantor atau di layar atau di rumah gitu. Dan itu membuat waktu terasa berbeda. Sekarang cepat lelah, bukan hanya karena aktivitasnya, tapi karena perhatian kita itu sudah mulai terpecah gitu kawan. Menariknya dulu pulang ke rumah itu tidak terburu-buru ya, tidak harus segera kembali gitu, kecuali kalau misalkan dimarahin orang tua sih. Nah mungkin Anda bisa tambahkan juga, dulu kalau misalkan sekali keluar rumah kawan, paling lama bisa sampai jam berapa Anda? Anda kirimkan saja di WhatsApp kami ya, dan apa saja yang Anda lakukan selama di luar itu. Karena mungkin yang kita rindukan bukan lamanya keluar rumah, tapi rasa bebasnya. Bebas dari hitungan waktu, bebas dari hitungan uang, dan bebas dari keharusan untuk selalu cepat. Bisa tambahkan saja pendapat Anda ke WhatsApp kami di 0811 3691.

0: Jalan-Jalan Plus.
1: Tidak semua destinasi wisata menawarkan wahana yang ramai. Ada juga tempat yang justru mengajak kita menikmati ketenangan, ditemani gemericik air yang telah mengalir selama ratusan tahun. Kali ini, Jalan-Jalan Plus mengajak Anda mengunjungi sumber Songo di Desa Jenggolo, Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang. Sumber Songo merupakan kawasan mata air alami yang memiliki 9 pancuran jernih di bawah rindangnya pepohonan. Airnya begitu segar dan menjadi sumber kehidupan masyarakat sekitar, mulai dari kebutuhan sehari-hari hingga mengairi lahan pertanian. Suasananya yang teduh membuat siapapun betah berlama-lama menikmati kesejukan alam. Yang membuat sumber Songo begitu istimewa adalah kisah yang hidup di tengah masyarakat. Konon, 9 mata air ini muncul berkat karomah seorang murid wali saat warga membutuhkan sumber air bersih. Hingga kini, banyak pengunjung datang bukan hanya untuk menikmati keindahan alamnya, tetapi juga karena percaya setiap pancuran memiliki makna dan khasiat tersendiri. Cerita itu menjadi bagian dari warisan budaya yang terus dijaga masyarakat setempat. Untuk menuju sumber Songo, dari kota Malang, Anda bisa mengambil jalur menuju Kepanjen. Sesampainya di Desa Jenggolo, ikuti arah menuju Jalan Kalinyamat atau Jalan Sumber Songo. Aksesnya cukup mudah dijangkau kendaraan roda 2 maupun roda 4, dan area wisata ini terbuka untuk umum. Sumber Songo mengingatkan kita bahwa sebuah tempat tak hanya menyimpan keindahan alam, tetapi juga cerita, tradisi, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi. Jadi kalau Anda ingin menikmati suasana yang tenang sambil mengenal salah satu mata air bersejarah di Kabupaten Malang, Sumber Songo,

0: 911 Hot News.
1: Sidikat 911 FM Guidance for Your Life. Halo kawan, saya Ilham Riza di 911 Hot News jam 11 malam. Kawan, Pemkot Malang upayakan angkutan pelajar bisa beroperasi bulan ini. Wali Kota Malang Wahyu Hidayat menyebut program angkot gratis bagi pelajar sudah dapat beroperasi pada Juli ini, menyesuaikan dengan tahun ajaran baru 2026-2027. Menurut Wahyu, regulasi teknis untuk pelaksanaan angkutan pelajar gratis ini telah memasuki harmonisasi dari Pemprov Jatim. Kepala Dishub Kota Malang Wijaya Soleh Putra menambahkan program angkot pelajar gratis ini juga bakal memberdayakan 80 angkot existing. Kawan, WBS Jatim pastikan data sensus ekonomi 2026 aman dan tak terkait pajak. Kepala WBS Jatim Herum Fajarwati mengatakan, untuk sistem keamanan data BPS sudah bersertifikat ISO dan identitas masyarakat tidak akan dipublikasikan. Herum menambahkan bahwa sensus ekonomi tidak ada kaitannya dengan pajak. Maka dari itu, BPS tidak meminta data NPWP karena seluruh informasi hanya diolah menjadi data statistik untuk kebutuhan perencanaan pembangunan. Sementara itu, BPS juga mengajak masyarakat untuk memberikan informasi yang jujur agar sensus benar-benar mencerminkan kondisi di lapangan. Kawan, Indonesia dan India perkuat kerjasama bilateral. Presiden Prabowo Subianto menerima kunjungan kenegaraan Perdana Menteri India Narendra Modi di Istana Merdeka Jakarta. Pertemuan tersebut diisi dengan agenda pembahasan kerjasama kedua negara. Pemerintah Indonesia dan India dijadwalkan menandatangani sejumlah nota kesepahaman di berbagai bidang strategis sebagai tindak lanjut pertemuan bilateral kedua pimpinan. Penandatanganan nota kesepahaman tersebut diharapkan semakin memperkuat hubungan kerjasama antara Indonesia dan India di berbagai sektor yang menjadi kepentingan bersama. Demikian 911 Hot News jam 11 malam. Saya Ilham Riza. Selamat malam.
0: 911 Hot News.
2: Guidance for your life. City Guide FM.
3: City Guide 911 FM Guidance for Your Life. Halo kawan, selamat malam. Kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain. Dan kalau misalkan dulu memang kita lihat ya, banyak orang keluar rumah itu tanpa punya target kawan ya. Kalau misalkan sekarang kan rata-rata keluar rumah sudah sering ada tujuan jelasnya kemana gitu. Mau kemana, mau ngapain, berapa lama, dan habis itu kemana lagi. Ya waktu itu dibagi-bagi sejak awal. Tapi dulu keluar rumah itu biasanya sering tanpa rencana detail ya. Pokoknya kesini lalu nggak tahu setelahnya nggak mau kemana gitu ya. Bahkan tanpa tujuan khusus malahan. Biasa saja cuma keluar rumah karena bosan di rumah atau karena ada teman ngajak gitu ya. Dan kalau misalkan kita lihat meskipun tanpa tujuan jelas, waktu tetap terisi dan bukan dengan kegiatan yang banyak ya, tapi dengan menunggu, mengobrol, hadir di momen itu. Dulu mungkin kita terbiasa menunggu tanpa merasa rugi kawan ya. Menunggu teman datang, menunggu angkutan lewat, menunggu suasana berubah, dan menunggu itu bukan dianggap waktu terbuang. Sekarang menunggu sering bikin gelisah kawan ya, karena waktu itu harus produktif, harus selalu dipakai, gini. Nah, kalau misalkan dulu memang waktu tidak selalu dituntut untuk produktif kawan, santai gitu ya. Keluar rumah dulu jarang dihitung-hitung, tidak ada perasaan sudah berapa lama di luar. Selama masih nyaman ya lanjut gitu. Mungkin Anda bisa tambahkan ini kawan, pendapat Anda mengenai hal ini ya. Apakah memang dulu kita lebih santai terhadap waktu, tidak semua harus efisien, tidak semua harus ada tuntutan gitu. Mungkin Anda juga kalau misalkan pernah keluar rumah tanpa rencana apa-apa tapi justru pulang dengan banyak cerita, bisa tambahkan ke WhatsApp kami ya. Dan kapan terakhir kali Anda membiarkan diri Anda berjalan-jalan atau mungkin keluar rumah tanpa target gitu kawan ya. Ngalor ngidul pokoknya ya udahlah, apa kata angin katanya gitu. Itu kapan kawan terakhir kalinya? Anda bisa tambahkan saja ke WhatsApp kami di 0811 3600 911.

0: Jalan-Jalan Plus.
1: Halo kawan, pernahkah Anda membayangkan berjalan di tengah hutan pinus, ditemani udara dingin pegunungan, lalu ujung perjalanan tersebut disambut suara air terjun yang bergemuruh? Nah, kali ini Jalan-Jalan Plus mengajak Anda menjelajahi Coban Parang Tejo di Kecamatan Dau, Kabupaten Malang. Tersembunyi di kawasan Desa Gading Kulon, Coban Parang Tejo menawarkan suasana yang masih alami. Air terjunnya menjulang tinggi di antara tebing hijau, sementara deretan pohon pinus membuat udara di sekitarnya terasa sejuk dan menyegarkan. Bahkan, perjalanan menuju air terjun justru menjadi bagian dari pengalaman yang seru karena Anda akan menyusuri jalur setapak di tengah alam. Tak hanya menikmati panorama air terjun, kawasan wisata ini juga dilengkapi area camping, tempat bersantai, hingga spot foto yang menghadap langsung ke perbukitan. Salah satu yang paling ikonik adalah ayunan ekstrim yang menjadi favorit para pencinta fotografi dan wisata alam. Untuk menuju Coban Parang Tejo, dari Kota Malang Anda bisa mengambil rute menuju Kecamatan Dau melalui Jalan Dieng Atas, lalu melanjutkan perjalanan ke Desa Gading Kulon. Setelah tiba di area parkir, perjalanan diteruskan dengan berjalan kaki menyusuri jalur yang sudah tertata hingga mencapai lokasi air terjun. Coban Parang Tejo membuktikan bahwa keindahan alam Malang tak hanya ada di destinasi yang sudah populer. Kadang justru tempat yang sedikit tersembunyi mampu menghadirkan pengalaman yang lebih tenang, lebih segar, dan lebih berkesan. Jadi kalau Anda ingin menikmati sejuknya alam sambil mendengar gemuruh air terjun yang menenangkan, Coban Parang Tejo layak masuk daftar perjalanan Anda selanjutnya. Saya Yola Oktavia di Jalan-Jalan Plus, sampai jumpa di perjalanan berikutnya.

0: Jalan Plus.
1: Guidance for your life. City Guide FM.
2: Wis sak jam udan gak mari-mari, malah tambah tomer sih.
3: Lah iyo, Pak. Lho entah, Pak. Kok banyune tambah mumbul ya?
2: Waduh, iya iki. Sese, Bu, tak cek sese. Ya Allah, sopo iki ndelok kasur ndek drainase iki. Anggite kos-kosan ta iki?
3: Aku, Pak. Lah, yopo yo? Wis gak digawe kan?
2: Ya Allah, Bu. Yo gak ngono. Ngene iki lah, garakno saluran banyune mampet ta. Kok ana nggon liyo ae. Samane ono-ono ae.
4: Kawan, jangan buang sampah dalam bentuk apapun sembarangan, apalagi di saluran air karena rawan mampet dan menimbulkan rawan banjir. Mari kita sama-sama menjaga lingkungan sekitar. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.

0: Kawan, ingat gak sih rasanya kumpul bareng temen sambil dengerin lagu-lagu di kaset pita? Atau saat internet belum seramai sekarang dan radio jadi satu-satunya tempat buat dengerin lagu kesukaan kita? Nah, semua kenangan itu akan kita putar lagi.
1: Perkenalkan Memorylax, program terbaru dari City Guide 911 FM yang bakal mengajak Anda kembali ke masa keemasan musik era 80 dan 90-an. Bersama Memorylax, kita hadirkan musik-musik legendaris dari musisi Indonesia dan mancanegara yang dijamin bikin Anda rileks dan senyum-senyum sendiri. Jadi, siapkan kenangan Anda. Memorylax, setiap jam 10 sampai 12 malam, Senin sampai Kamis, hanya di City Guide 911 FM.
2: Guidance for your life. City Guide FM.

0: happens for your life. CityGate FM.
1: Astaga, si Dita beli tumbler viral. Si Bima, liburannya sekarang dia ke Jepang. Bentar, ini, oh ada diskon 80%. OMG, aku harus check out sekarang. Oke, tumbler masuk keranjang, sepatu masuk keranjang. Headset masuk keranjang. Sama tas masuk keranjang.
2: Saldo Anda tidak cukup.
1: Kok bisa? Ya bisa lah. Semua yang viral dibeli, semua yang orang lain punya pengen ikut punya. Tapi kalau nggak ikut, aku takut ketinggalan. Itu namanya FOMO, Fear of Missing Out. Takut ketinggalan tren sampai lupa kebutuhan sendiri. Ujung-ujungnya dompet kosong, pikiran juga ikut pusing.
3: Pantes, akhir bulan aku makannya mesti mie instan.
1: Nah, bahaya tuh. Itu udah sampai nggak peduli sama kesehatan.
3: Ya udah, pinjam duitnya boleh nggak?
1: Enak aja, jual aja tuh semuanya.
4: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM. Terkadang, ide-ide besar lahir dari obrolan santai. Dari meja kecil di sudut kafe, dari tawa ringan, atau dari cerita sederhana yang ternyata penuh inspirasi. Di Kafe Ide, suasana nongkrong seperti itu kami hadirkan. Ngobrol santai, asyik, bersama komunitas dan orang-orang berprestasi yang punya cerita menarik dan ide-ide inspiratif. Tentang perjalanan mereka.
5: Pada saat itu mungkin gak banyak orang, paling sekitar 3 atau 5 orang lah.
4: Tantangan yang dihadapi.
6: Nah, itu pengalaman yang sangat bermakna sih Kak bagi saya. Karena semua kebanyakan orang kan mayoritas di rumah ya. Nah, ini saya keluar.
4: Hingga gagasan-gagasan yang bisa membuka perspektif baru.
7: Ada keunikan tersendiri memotret di bawah air itu. Baik dari sisi tekniknya, kemudian hasil yang akan bisa kita peroleh itu unik lah.
4: Yuk, kita nongkrong bareng di program Cafe Ide setiap hari Jumat jam 7 malam.
0: Guidance for your life. City Guide FM.

City Guide 911 FM Guidance for Your Life. Kalau kita tarik benang merah kawan dari beberapa talk sebelumnya ya, ada satu hal yang pelan-pelan kelihatan jelas. Dulu pengeluaran itu kecil-kecil tapi semuanya serba apa namanya murah gitu ya. Dan bukan berarti dulu semua serba murah dan mudah sebenarnya, tapi cara kita menggunakan uang dan waktu itu berbeda. Uang itu dipakai seperlunya, biasanya seperti itu, tidak seperti sekarang yang memang banyak tuntutan gaya hidup, gengsi dan lain-lain akhirnya mengikuti gitu kawan ya. Dan waktu pun juga dijalani sepenuhnya. Dulu satu hari itu bisa diisi banyak hal tanpa terasa mahal kawan ya. Keluar rumah, nongkrong, ngobrol, jajan, duduk lama, pulang gitu. Jadi tidak diiringi dengan pengeluaran tambahan, karena aktivitasnya sendiri yang jadi isi hari, bukan transaksinya. Nah sekarang banyak aktivitas itu terasa pendek, bukan karena waktunya sedikit, tapi karena setiap momen itu punya biaya. Duduk sebentar, keluar uang. Pindah tempat, keluar uang. Diem lama gak kerasa enak kalau tidak beli apa-apa gitu ya. Dulu ada batas yang jelas antara punya uang dan memakai uang. Tidak semua itu punya harus dipakai. Tidak semua aktivitas harus dibayar. Banyak momen-momen gratis yang justru paling diingat. Ada juga rasa aman yang datang dari pengeluaran kecil, karena uang tidak cepat habis. Kita tidak terburu-buru ya, jadi tidak ada rasa harus segera pulang, tidak ada tekanan untuk mengoptimalkan waktu. Sekarang kalau uang terasa cepat keluar ya kita jadi cepat menghitung juga, berapa lama lagi, sudah habis berapa, masih cukup apa enggak, dan tanpa sadar pikiran itu terus menggerus kenikmatan momen. Dulu kita jarang bertanya, ini worth it enggak ya, ini enak enggak ya gitu. Karena ukurannya bukan uang kawan, pengalaman. Nah tapi kalau sekarang pertanyaan itu hampir selalu muncul ya. Nah mungkin Anda bisa berkomentar kawan mengenai hal ini kawan. Dulu dengan pengeluaran kecil, aktivitas apa yang sering Anda lakukan? Dan kapan terakhir kali Anda menikmati waktu tanpa menghitung habis berapa? Karena mungkin yang kita rindukan bukan murahnya harga, tapi ringannya pikiran saat menjalaninya, kawan. Anda bisa tambahkan saja ya pendapat Anda ke WhatsApp kami di 0811-3600-911 dan tetap bersama kami di City Guide 911 FM.

0: City Guides Life Hacks.
1: Punya anak yang sopan, nurut, dan jarang membantah memang sering dianggap sebagai kebanggaan orang tua. Tapi ternyata sikap itu nggak selalu berarti anak sedang baik-baik saja, kawan. Karena ada kondisi yang disebut sebagai people pleasure, yaitu ketika anak terlalu berusaha menyenangkan orang lain sampai mengabaikan perasaan dan keinginannya sendiri. Salah satu tandanya, anak sulit berkata tidak. Meski sebenarnya dia sedang lelah atau tidak ingin melakukan sesuatu, tapi dia tetap mengiyakan karena takut orang lain kecewa atau marah. Tanda lainnya yang sering luput disadari adalah anak terlalu sering meminta maaf, bahkan untuk hal-hal kecil yang mungkin memang bukan kesalahannya. Seolah-olah dia merasa bertanggung jawab atas suasana hati orang di sekitarnya. Ada juga anak yang selalu mencari persetujuan sebelum mengambil keputusan sederhana, mulai dari memilih mainan sampai menentukan pendapatnya sendiri, karena dia takut dianggap salah atau tidak sesuai. Nah, sebagai orang tua atau orang dewasa di sekitarnya, penting untuk memberikan ruang agar anak berani mengungkapkan apa yang dia rasakan. Ajarkan bahwa mengatakan tidak dengan sopan bukan berarti menjadi anak yang nakal atau egois. Fun fact-nya kawan, psikolog menyebut anak yang terbiasa merasa dirinya hanya dihargai saat selalu menyenangkan orang lain berisiko tumbuh dengan rasa cemas dan kesulitan menetapkan batasan ketika dewasa. Karena pada akhirnya, tujuan kita bukan hanya membesarkan anak yang penurut, tetapi juga anak yang percaya diri, berani menyampaikan pendapat, dan tetap bisa menghargai dirinya sendiri.

0: for your life. CityGate FM.
1: Yang haus. Segerin pakai es kelapa yuk. Yang haus.
2: Pak, es kelapa ya, satu.
1: Oke. Nih, 50.000 saja.
2: Waduh, ini es apa mas cair, Pak? Mahal banget.
1: Loh, gimana sampean ini? Kan lagi rame akhir pekan. Ya naik dong harganya.
2: Oh, berarti kalau lagi sepi gratis gitu. Pak, nggak boleh haji mumpung gitu. Orang mau berlibur ke sini niatnya seneng-seneng. Kalau diketok harga gini ya nanti pulang bawa kesan nggak baik. Terus cerita ke yang lainnya gimana? Orang yang tadinya mau ke sini, tapi pas denger cerita kena ketok harga, malah nggak jadilah ke sini. Akhirnya tempatnya sepi.
1: Duh, jangan deh. Kalau sepi, saya sendiri malah rugi.
2: Belum lagi kalau nanti ada yang kecewa terus diviralin. Gimana tuh, hah?
1: Aduh, jangan deh. Ampun.
3: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
4: Akhir-akhir ini banyak orang merasa lelah secara mental, overthinking, tekanan pekerjaan, masalah relasi, atau sekedar merasa tidak baik-baik saja. Tapi seringkali kita tidak tahu harus bicara dengan siapa. Karena itu, City Guide 911 FM menghadirkan Konsologi, Konsultasi Psikologi. Sebuah ruang bincang bersama psikolog profesional untuk membahas berbagai isu mental health yang sedang terjadi di sekitar kita. Mulai dari kecemasan, burnout, hubungan sosial, sampai cara menjaga kesehatan mental di tengah rutinitas yang padat. Anda bisa ikut sharing cerita atau bertanya melalui WhatsApp City Guide. Ikuti Konsologi, Konsultasi Psikologi setiap hari Rabu jam 7 malam. Konsologi, ruang aman untuk berbagi dan memahami diri lebih baik.
0: Guidance for your life. City Guide FM.
5: City Guide 911 FM, Guidance for Your Life. Halo kawan, selamat malam. Kembali lagi bersama saya Iqbal Zulkarnain. Kalau kita dengarkan lagi ya semua obrolan malam ini soal uang, nongkrong, keluar rumah, waktu yang terasa panjang, pelan-pelan kita sadar satu hal kawan. Yang kita rindukan itu sebenarnya bukan angkanya, bukan tempatnya, dan bukan zamannya. Yang kita rindukan itu rasanya. Rasa cukup saat pegang uang sedikit tapi tidak cemas, rasa tenang saat duduk lama tanpa merasa harus beli lagi, rasa bebas saat keluar rumah tanpa target dan tanpa jam yang menekan. Jadi dulu memang hidup tidak selalu mudah, tapi ritmenya itu lebih pelan kawan, dan karena ritme yang pelan itulah kita punya waktu untuk merasa, untuk merasakan bagaimana hidup, merasa senang, merasa capek, merasa puas, tanpa harus buru-buru pindah ke hal berikutnya. Dan sekarang banyak hal jadi cepat gitu ya, uang cepat habis, waktu cepat berlalu, hari cepat selesai, dan di tengah kecepatan itu rasa sering tertinggal. Dan Memory Lex malam ini bukan ajakan untuk kembali ke masa lalu, itu karena nggak mungkin kawan ya, tapi mungkin kita bisa membawa sedikit caranya dulu ke hidup sekarang, cara menikmati waktu, cara menahan diri, cara merasa cukup. Karena mungkin masalahnya bukan uang sekarang kurang ya, tapi tuntutan kita yang makin banyak, tuntutan kita yang makin naik ya. Bukan karena waktu sekarang sempit, tidak, tapi kita jarang membiarkan waktu berjalan tanpa beban. Malam ini sebelum kita tutup kawan, coba tanyakan pelan-pelan ke diri sendiri, kapan terakhir kali Anda menikmati momen tanpa menghitung jam, tanpa membandingkan dengan orang lain, tanpa membandingkan dengan diri sendiri dengan tetangga mungkin, atau mungkin teman, kawan, saudara gitu, tanpa merasa harus cepat gitu ya. Kalau dulu Anda bisa merasa cukup dengan sedikit, mungkin hari ini kita juga masih bisa. Bukan dengan kembali ke masa itu, tapi dengan mengubah cara memandang apa yang kita punya sekarang. Dan Anda boleh sharing kenangan Anda, bukan cuma untuk dirindukan saja ya, tapi untuk dipelajari caranya kawan. Karena pada akhirnya hidup itu bukan soal seberapa banyak yang kita keluarkan, tapi seberapa banyak kita menjalaninya. Anda boleh bagikan saja pendapat Anda ke WhatsApp kami di 0811 36091.

Jalan-Jalan Plus. Halo kawan, kali ini kita naik level dikit ya jalan-jalannya. Bukan ke kafe atau pantai, tapi ke Selo Kurung, jalur pendakian di kawasan Ngantang, Kabupaten Malang. Tenang, ini bukan jalur ekstrim, justru konsepnya ramah keluarga dan ramah pemula. Selo Kurung ini berada di kawasan perbukitan dengan ketinggian sekitar 1.300-an meter di atas permukaan laut. Jalurnya dirancang dengan konsep segmented climbing. Jadi pendakian dibagi per segmen, nggak langsung capek di awal. Bayangannya, Anda bisa naik santai, berhenti di beberapa titik, kemudian nikmati pemandangan, lalu lanjut lagi deh. Jadi vibes-nya lebih ke hiking santai daripada pendakian berat. Nah, begitu sampai puncak, view-nya lumayan bikin takjub. Di sisi timur, terlihat waduk Selo Rejo membentang seperti permadani biru. Di sisi barat, gugusan bukit hijau terlihat berlapis-lapis. Angin sejuk, aroma tanah lembab, dan suasana tenang bikin tempat ini cocok buat healing tipis-tipis sambil dapat sensasi naik gunung. Menariknya lagi,

kawan, kalau Anda pengen sensasi mendaki tapi tetap santai, Selok Burung jawabannya. Dari Kota Malang, Anda harus mengarah ke Kota Batu. Setelah masuk Jalan Patimura,

0: guidance for your life. City Guide FM.
1: Antriannya panjang banget ini. Kalau nyelip dikit, nggak ketahuan kali ya.
2: Loh, mas, bukannya sampean mang di buriku tak?
1: Ini kan jalur VIP.
2: VIP. Ini kan antrean bubur ayam, mas. Di karpet merah. Ngantri ini ngajari cek no tertib dan sabar. Lek sampean nyerobot sak penake dhewe merugikan orang lain lho. Kabeh iki nek buriku wis rela antri, mengesampingkan urusane dhewe-dhewe. Mas yo kesusu yo tetep antri.
1: Iya, maaf. Mundur lagi deh.
3: Menyerobot antrian merugikan orang lain dan bikin suasana jadi tidak nyaman. Antri dengan tertib itu cerminan masyarakat yang beradab. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
0: Guidance for your life. City Guide FM.

Jalan-Jalan Plus. Sudah siap? Kita akan menuju ke sebuah spot hidden gem di Malang bagian selatan. Namanya Sumber Jeruk, pemandian alami di Desa Adiluih, Kecamatan Pagelaran. Kalau dengar namanya Sumber Jeruk, jangan bayangin kebun jeruk ya. Ini mata air alami yang jernih banget. Lokasinya bahkan cuma sekitar 300 meter dari Sumber Maron yang sudah lebih dulu terkenal. Tapi beda suasana. Sumber Jeruk ini lebih tenang, adem, cocok buat Anda yang pengen healing tanpa keramaian. Begitu sampai, Anda akan menemukan dua kolam utama. Kolam sumber di bagian atas, kedalaman sekitar 1 meteran, aman buat anak-anak atau sekedar mau nyemplung santai. Nah, kalau Anda mau lebih bebas berenang, ada kolam tampung di bagian bawah dengan kedalaman sampai 3 meter. Airnya dingin, segar, khas mata air pegunungan, dan warnanya jernih kebiruan, bikin pengen langsung nyebur. Yang bikin Sumber Jeruk beda dan agak unik,

0: Fish Spa. Tinggal masukkan kaki, nanti ikan-ikan kecil ini akan membersihkan kulit mati. Fasilitasnya memang masih sederhana ya. Ada gazebo, warung, dan area parkir. Tapi justru itu yang bikin tempat ini terasa alami. Dari Kota Malang, Anda bisa menuju ke Jalan Maijen Sungkono. Ikuti jalan sampai menuju Jalan Raya Sukonolo. Setelah itu masuk Jalan Raya Bulupitu. Dan lanjutkan lagi perjalanan Anda menuju Jalan Sumber Maron Gondanglegi. Dan sampailah di Sumber Jeruk, Desa Adiluwi, Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Malang. Jalan-jalan plus.
1: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: City Guides Life Hacks.
1: Punya anak yang sopan, nurut, dan jarang membantah memang sering dianggap sebagai kebanggaan orang tua. Tapi ternyata sikap itu gak selalu berarti anak sedang baik-baik saja, kawan. Karena ada kondisi yang disebut sebagai people pleasure, yaitu ketika anak terlalu berusaha menyenangkan orang lain sampai mengabaikan perasaan dan keinginannya sendiri. Salah satu tandanya, anak sulit berkata tidak. Meski sebenarnya dia sedang lelah atau tidak ingin melakukan sesuatu, tapi dia tetap mengiyakan karena takut orang lain kecewa atau marah. Tanda lainnya yang sering luput disadari adalah anak terlalu sering meminta maaf, bahkan untuk hal-hal kecil yang mungkin memang bukan kesalahannya. Seolah-olah dia merasa bertanggung jawab atas suasana hati orang di sekitarnya. Ada juga anak yang selalu mencari persetujuan sebelum mengambil keputusan sederhana, mulai dari memilih mainan sampai menentukan pendapatnya sendiri, karena dia takut dianggap salah atau tidak sesuai. Nah, sebagai orang tua atau orang dewasa di sekitarnya, penting untuk memberikan ruang agar anak berani mengungkapkan apa yang dia rasakan. Ajarkan bahwa mengatakan tidak dengan sopan bukan berarti menjadi anak yang nakal atau egois. Fun fact-nya kawan, psikolog menyebut anak yang terbiasa merasa dirinya hanya dihargai saat selalu menyenangkan orang lain berisiko tumbuh dengan rasa cemas dan kesulitan menetapkan batasan ketika dewasa. Karena pada akhirnya, tujuan kita bukan hanya membesarkan anak yang penurut, tetapi juga anak yang percaya diri, berani menyampaikan pendapat, dan tetap bisa menghargai dirinya sendiri.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Antriannya panjang banget ini. Kalau nyelip dikit, nggak ketahuan kali ya.
2: Mas, bukannya sampean mang dibur ikut ah?
1: Ini kan jalur VIP.
2: VIP. Ini kan antrean bubur ayam, Mas. Bubur karpet merah. Ngantri iki ngajari cek anu tertib dan sabar. Lek sampean nyerobot sak penake dhewe merugikan orang lain lho. Kabeh iki nek mburi ku wis rela antri, mengesampingkan urusane dhewe-dhewe, masih yo kesusu yo tetep antri.
1: Iya, maaf. Mundur lagi deh.
3: Menyerobot antrian merugikan orang lain dan bikin suasana jadi tidak nyaman. Antri dengan tertib itu cerminan masyarakat yang beradab. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM. Guidance for your life. City Guide FM.

0: Jalan-Jalan Plus.
1: Tidak semua destinasi wisata menawarkan wahana yang ramai. Ada juga tempat yang justru mengajak kita menikmati ketenangan, ditemani gemericik air yang telah mengalir selama ratusan tahun. Kali ini, Jalan-Jalan Plus mengajak Anda mengunjungi sumber Songo di Desa Jenggolo, Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang. Sumber Songo merupakan kawasan mata air alami yang memiliki 9 pancuran jernih di bawah rindangnya pepohonan. Airnya begitu segar dan menjadi sumber kehidupan masyarakat sekitar, mulai dari kebutuhan sehari-hari hingga mengairi lahan pertanian. Suasananya yang teduh membuat siapapun betah berlama-lama menikmati kesejukan alam. Yang membuat sumber Songo begitu istimewa adalah kisah yang hidup di tengah masyarakat. Konon, 9 mata air ini muncul berkat karomah seorang murid wali saat warga membutuhkan sumber air bersih. Hingga kini, banyak pengunjung datang bukan hanya untuk menikmati keindahan alamnya, tetapi juga karena percaya setiap pancuran memiliki makna dan khasiat tersendiri. Cerita itu menjadi bagian dari warisan budaya yang terus dijaga masyarakat setempat. Untuk menuju sumber Songo, dari kota Malang, Anda bisa mengambil jalur menuju Kepanjen. Sesampainya di Desa Jenggolo, ikuti arah menuju Jalan Kalinyamat atau Jalan Sumber Songo. Aksesnya cukup mudah dijangkau kendaraan roda 2 maupun roda 4, dan area wisata ini terbuka untuk umum. Sumber Songo mengingatkan kita bahwa sebuah tempat tak hanya menyimpan keindahan alam, tetapi juga cerita, tradisi, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi. Jadi kalau Anda ingin menikmati suasana yang tenang sambil mengenal salah satu mata air bersejarah di Kabupaten Malang, Sumber Songo layak masuk dalam daftar perjalanan Anda berikutnya. Saya Yola Oktavia pamit, sampai jumpa di Jalan-Jalan Plus selanjutnya.

0: Jalan-Jalan Plus.
1: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: di banyak keluarga, ayah masih sering dipahami sebagai sosok yang bertugas mencari nafkah. Berangkat pagi, pulang setelah bekerja, dan memastikan kebutuhan keluarga tetap terpenuhi. Tapi di tengah tanggung jawab itu ada satu hal yang kadang luput dibicarakan. Seberapa hadir ayah dalam kehidupan anaknya? Sebab fatherless tidak selalu berarti ayah sudah tidak ada. Ada ayah yang masih hidup, tinggal serumah, bahkan bertemu setiap hari. Tapi anak hampir tidak pernah benar-benar merasakan keterlibatannya. Dan persoalan ini bukan hal kecil. Data UNICEF tahun 2021 menyebut sekitar 20,9% anak Indonesia tumbuh tanpa kehadiran ayah dalam pengasuhan. Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Timur Sodik menjelaskan, hasil pendataan keluarga 2025 dari Kemendikbangga menunjukkan sekitar 1 dari 4 keluarga yang memiliki anak atau 25,8% mengalami kondisi fatherless. Di Jawa Timur, fenomena ini menjadi perhatian.
1: Di Jawa Timur itu kehadiran seorang ayah dalam keluarga ini sangat sedikit sekali. Makanya ada program-program nasional, program prioritas dari Kemendikbangga BKKBN, ada gerakan ayah teladan Indonesia atau GAPI. Kondisi tersebut jika tidak diatasi bersama-sama dapat menimbulkan penurunan kualitas sumber daya manusia, khususnya menghambat pencapaian Indonesia Emas 2045.
0: Kondisi ini pun mendorong berbagai upaya. Melalui gerakan ayah teladan Indonesia, pemerintah mendorong ayah untuk lebih terlibat dalam pengasuhan di sejumlah daerah. Keterlibatan itu bahkan mulai dibawa ke hal yang sangat sederhana, seperti mengantar anak sekolah hingga mengambil rapor. Namun pertanyaannya, apakah kehadiran ayah cukup diwakili oleh 1-2 momen saja? Psikolog sekaligus konselor Heri Budi Laksana menjelaskan, ada 3 kondisi fatherless yang bisa dialami anak.
2: Kita ngomong fatherless itu sudah anak itu kehilangan sosok peran seorang ayah di dalam keluarganya. Ada 3 jenis fatherless ya. Ada fatherless secara fisik, fatherless secara emosional, dan fatherless secara fungsional. Yang secara fisik itu memang benar-benar karena meninggal. Kemudian yang secara emosional itu orangnya ada, tapi tidak ada kedekatan. Kemudian fatherless fungsional. Nah ini adalah hilangnya figur seorang ayah. Kepemimpinannya itu tidak terlihat kepada anak karena salah satu faktornya adalah dominasi ibu yang terlalu besar di dalam rumah tangga. Biasanya ya, anak yang mengalami fatherless itu, dia kurang mampu menghargai orang lain, yang pertama. Kemudian dia akan bertindak cari otoritas untuk dirinya sendiri, bahwa dia ingin diakui bahwa dia adalah pemimpin. Atau bahkan bisa justru merendahkan kepercayaan dirinya. Dia tidak memiliki self-esteem yang kuat. Jadi sangat luar biasa sekali permasalahan anak yang mengalami fatherless.
0: Menjadi ayah yang hadir memang tidak selalu mudah. Ada pekerjaan, ada tekanan ekonomi, dan ada lelah yang dibawa pulang. Tapi kehadiran tidak selalu membutuhkan waktu berjam-jam. Kadang cukup dengan mendengarkan anak tanpa memegang ponsel, makan bersama, mengantar sekolah, atau sekedar bertanya, hari ini kamu senang atau sedih? Karena anak tidak hanya membutuhkan ayah yang ada, mereka juga membutuhkan ayah yang hadir.

0: guidance for your life. City Guide FM.
1: Mas, mobilnya masih ada kan? Saya udah transfer DP 10 juta loh sesuai chat agen tadi. Tapi kok langsung nggak aktif sih nomornya?
2: Transfernya ke siapa? Saya nggak pernah terima uang apapun loh.
1: Ini ada orang yang aku perantara jual mobil Anda loh. Semua dokumen lengkap, fotonya asli, bahkan kirim KTP juga.
2: Saya juga dapat calon pembeli lewat akun itu. Dia bilang Anda serius, makanya saya kirim foto STNK dan BPKB. Sekarang akunnya hilang.
1: Sebentar. Aduh, nggak aktif lagi. Jadi kita berdua ditipu.
2: Waduh, uang Anda hilang. Data saya juga disalahgunakan loh.
3: Kasus penipuan jual-beli mobil makin marak. Modusnya pelaku berpura-pura jadi perantara, memanfaatkan kepercayaan pembeli dan penjual. Dalam hitungan menit, uang dan data bisa raib. Jangan mudah percaya. Pastikan transaksi aman. Bertemu langsung dan cek fisik kendaraan. Verifikasi identitas penjual dan pembeli dengan dokumen asli bukan foto. Jangan transfer uang ke pihak ketiga atau perantara yang tidak jelas. Gunakan rekening atas nama pemilik kendaraan dan buat perjanjian tertulis. Cek legalitas kendaraan di Samsat atau layanan resmi sebelum bayar. Jangan sampai Anda jadi korban berikutnya. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
0: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Jalan-Jalan Plus.
1: Halo kawan, pernahkah Anda membayangkan berjalan di tengah hutan pinus, ditemani udara dingin pegunungan, lalu ujung perjalanan tersebut disambut suara air terjun yang bergemuruh? Nah, kali ini Jalan-Jalan Plus mengajak Anda menjelajahi Coban Parang Tejo di Kecamatan Dau, Kabupaten Malang. Tersembunyi di kawasan Desa Gading Kulon, Coban Parang Tejo menawarkan suasana yang masih alami. Air terjunnya menjulang tinggi di antara tebing hijau, sementara deretan pohon pinus membuat udara di sekitarnya terasa sejuk dan menyegarkan. Bahkan, perjalanan menuju air terjun justru menjadi bagian dari pengalaman yang seru karena Anda akan menyusuri jalur setapak di tengah alam. Tak hanya menikmati panorama air terjun, kawasan wisata ini juga dilengkapi area camping, tempat bersantai, hingga spot foto yang menghadap langsung ke perbukitan. Salah satu yang paling ikonik adalah ayunan ekstrim yang menjadi favorit para pencinta fotografi dan wisata alam. Untuk menuju Coban Parang Tejo, dari Kota Malang Anda bisa mengambil rute menuju Kecamatan Dau melalui Jalan Dieng Atas, lalu melanjutkan perjalanan ke Desa Gading Kulon. Setelah tiba di area parkir, perjalanan diteruskan dengan berjalan kaki menyusuri jalur yang sudah tertata hingga mencapai lokasi air terjun. Coban Parang Tejo membuktikan bahwa keindahan alam Malang tak hanya ada di destinasi yang sudah populer. Kadang justru tempat yang sedikit tersembunyi mampu menghadirkan pengalaman yang lebih tenang, lebih segar, dan lebih berkesan. Jadi kalau Anda ingin menikmati sejuknya alam sambil mendengar gemuruh air terjun yang menenangkan, Coban Parang Tejo layak masuk daftar perjalanan Anda selanjutnya. Saya Yola Oktavia di Jalan-Jalan Plus, sampai jumpa di perjalanan berikutnya.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life. Malang Raya dikenal sebagai daerah yang kaya potensi dari sektor pendidikan, ekonomi kreatif, hingga pariwisata yang terus berkembang. Tapi untuk membawa Malang menjadi lebih baik, masih ada banyak hal yang perlu dibahas dan diperbaiki bersama. Lewat Ijen Talk, berbagai isu yang berkembang di tengah masyarakat akan kita diskusikan secara terbuka dan mendalam. Menghadirkan narasumber yang berkepentingan dan kompeten di bidangnya, pemerintah, akademisi, hingga praktisi. Anda juga bisa turut bersuara, sampaikan pandangan, pertanyaan, atau pengalaman Anda. Voice note atau telepon on air di 0811-3600-911. Ijen Talk, Senin sampai Sabtu, jam 7 sampai 9 pagi, hanya di City Guide FM.
1: Guidance for your life. City Guide FM.

Tenang, ini bukan jalur ekstrim. Justru konsepnya ramah keluarga dan ramah pemula. Selo Kurung ini berada di kawasan perbukitan dengan ketinggian sekitar 1.300-an meter di atas permukaan laut. Jalurnya dirancang dengan konsep segmented climbing. Jadi pendakian dibagi per segmen, nggak langsung capek di awal. Bayangannya, Anda bisa naik santai, berhenti di beberapa titik, kemudian nikmati pemandangan, lalu lanjut lagi deh. Jadi vibes-nya lebih ke hiking santai daripada pendakian berat. Nah, begitu sampai puncak, view-nya lumayan bikin takjub. Di sisi timur, terlihat waduk Selo Rejo membentang seperti permadani biru. Di sisi barat, gugusan bukit hijau terlihat berlapis-lapis. Angin sejuk, aroma tanah lembab, dan suasana tenang bikin tempat ini cocok buat healing tipis-tipis sambil dapat sensasi naik gunung. Menariknya lagi,

kawan, kalau Anda pengen sensasi mendaki tapi tetap santai, Selok Burung jawabannya. Dari Kota Malang, Anda harus mengarah ke Kota Batu. Setelah masuk Jalan Patimura, lanjut mengarah ke Jalan Dewi Sartika. Kemudian mengarah ke Jalan Sultan Agung, Jalan Suropati, lanjut lagi mengarah ke Jalan

0: cilok kuah seger. Sing diet diundur di se. Monggo, monggo, monggo.
1: Mas, ciloknya 10.000 ya?
0: Oh iya bu, plastik biasa ta?
1: Oh, enggak. Aku bawa tempat sendiri. Ya, iki tempate.
0: Lu keren bu. Saiki wong tuku cilok koyok nggowo bekal sekolah.
1: Ini namanya hemat sekaligus go green mas. Plastik saiki larang, bumi ya kudu dijogo.
0: Wah bener kuwi bu, wong plastike kadang luwe akeh timbang ciloke.
1: Iya kan, biyen tuku cilok oleh plastik siji. Lah saiki plastike kresek, plastik sambel, plastik bumbu, plastik sendok, plastiknya kalah rame dibang ciloknya.
0: Nek kabeh nggowo wadah ngene, sampah plastik iso berkurang wakeh rek.
1: Yo mulai dari sing gampang ae, berangkat bawa tas belanja, tumbler, ambek wadah makan.
2: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guideline 11 FM.
3: Guidance for your life. City Gate FM.

0: City Guides Life Hacks.
1: Punya anak yang sopan, nurut, dan jarang membantah memang sering dianggap sebagai kebanggaan orang tua. Tapi ternyata sikap itu nggak selalu berarti anak sedang baik-baik saja, kawan. Karena ada kondisi yang disebut sebagai people pleasure, yaitu ketika anak terlalu berusaha menyenangkan orang lain sampai mengabaikan perasaan dan keinginannya sendiri. Salah satu tandanya, anak sulit berkata tidak. Meski sebenarnya dia sedang lelah atau tidak ingin melakukan sesuatu, tapi dia tetap mengiyakan karena takut orang lain kecewa atau marah. Tanda lainnya yang sering luput disadari adalah anak terlalu sering meminta maaf, bahkan untuk hal-hal kecil yang mungkin memang bukan kesalahannya. Seolah-olah dia merasa bertanggung jawab atas suasana hati orang di sekitarnya. Ada juga anak yang selalu mencari persetujuan sebelum mengambil keputusan sederhana, mulai dari memilih mainan sampai menentukan pendapatnya sendiri, karena dia takut dianggap salah atau tidak sesuai. Nah, sebagai orang tua atau orang dewasa di sekitarnya, penting untuk memberikan ruang agar anak berani mengungkapkan apa yang dia rasakan. Ajarkan bahwa mengatakan tidak dengan sopan bukan berarti menjadi anak yang nakal atau egois. Fun fact-nya kawan, psikolog menyebut anak yang terbiasa merasa dirinya hanya dihargai saat selalu menyenangkan orang lain berisiko tumbuh dengan rasa cemas dan kesulitan menetapkan batasan ketika dewasa. Karena pada akhirnya, tujuan kita bukan hanya membesarkan anak yang penurut, tetapi juga anak yang percaya diri, berani menyampaikan pendapat, dan tetap bisa menghargai dirinya sendiri.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Siapa Bapak Pendidikan Nasional? Ayo, yang bisa jawab dapat hadiah dari Ibu Guru. Loh, masa tidak ada yang tahu?
2: Bapak Slamet Priyanto, Bu.
1: Itu siapa?
2: Lah, kalau itu nama bapakmu.
1: Sudah, ayo serius. Jadi, nama Bapak Pendidikan Nasional kita adalah Ki Hajar Dewantara. Sekali lagi ya, siapa yang bisa sebutin pahlawan nasional perempuan? Satu aja.
2: Ibu Mariani Ayu.
1: Hah? Itu siapa lagi?
2: Lah, kalau itu ibumu.
1: Oke, ganti aja pertanyaannya. Siapa yang tahu lagu ini?
2: Saya tahu.
3: Kawan, anak-anak sekarang kadang lebih hafal hal viral dibanding pengetahuan umum dan sejarah bangsanya sendiri. Padahal masa depan bangsa juga dibentuk dari apa yang mereka dengar dan pelajari setiap hari. Yuk biasakan anak mengenal pahlawan, budaya, dan ilmu pengetahuan umum sejak dini.
1: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: Jalan-Jalan Plus. Sudah siap? Kita akan menuju ke sebuah spot hidden gem di Malang bagian selatan. Namanya Sumber Jeruk, pemandian alami di Desa Adiluwi, Kecamatan Pagelaran. Kalau dengar namanya Sumber Jeruk, jangan bayangin kebun jeruk ya. Ini mata air alami yang jernih banget. Lokasinya bahkan cuma sekitar 300 meter dari Sumber Maron yang sudah lebih dulu terkenal. Tapi beda suasana. Sumber Jeruk ini lebih tenang, adem, cocok buat Anda yang pengen healing tanpa keramaian. Begitu sampai, Anda akan menemukan dua kolam utama. Kolam sumber di bagian atas, kedalaman sekitar 1 meteran, aman buat anak-anak atau sekedar mau nyemplung santai. Nah, kalau Anda mau lebih bebas berenang, ada kolam tampung di bagian bawah dengan kedalaman sampai 3 meter. Airnya dingin, segar, khas mata air pegunungan, dan warnanya jernih kebiruan, bikin pengen langsung nyebur. Yang bikin Sumber Jeruk beda dan agak unik, ada kolam terapi ikan atau fish spa. Tinggal masukkan kaki, nanti ikan-ikan kecil ini akan membersihkan kulit mati. Fasilitasnya memang masih sederhana ya. Ada gazebo, warung, dan area parkir. Tapi justru itu yang bikin tempat ini terasa alami. Dari Kota Malang, Anda bisa menuju ke Jalan Maijen Sungkono. Ikuti jalan sampai menuju Jalan Raya Sukonolo. Setelah itu masuk Jalan Raya Bulupitu. Dan lanjutkan lagi perjalanan Anda menuju Jalan Sumber Maron Gondanglegi. Dan sampailah di Sumber Jeruk, Desa Adiluwi, Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Malang. Jalan-Jalan Plus.
1: Guidance for your life. City Guide FM.
2: Woi, maju wae. Kiri langsung jalan.
3: Lampu merah, sabar. Gae, sampean kok gak sabaran? Slak luwe ya. Apa slak nang jeding?
2: Lu cepet, belok kiri malah ngajakin interview di jalan. Gak denger klakson ta?
3: Setala sam, barang gak bener kok ditiru. Niriku sing bener ngono lho. Wis jelas gak ono tulisane belok kiri jalan terus. Artine yo ngikuti traffic light. Iki si abang yo mbok mandek. Wong kok senengane gerasa grusuk kae.
4: Kawan, saat Anda di persimpangan dan ingin belok kiri, pastikan dulu ada rambu belok kiri boleh langsung atau tidak. Karena kalau tidak ada, maka Anda wajib mengikuti isyarat lampu lalu lintas. Ingat, tidak semua belok kiri bisa langsung jalan.
0: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
1: Guidance for your life. City Guide FM.

0: di banyak keluarga, ayah masih sering dipahami sebagai sosok yang bertugas mencari nafkah. Berangkat pagi, pulang setelah bekerja, dan memastikan kebutuhan keluarga tetap terpenuhi. Tapi di tengah tanggung jawab itu ada satu hal yang kadang luput dibicarakan. Seberapa hadir ayah dalam kehidupan anaknya? Sebab fatherless tidak selalu berarti ayah sudah tidak ada. Ada ayah yang masih hidup, tinggal serumah, bahkan bertemu setiap hari. Tapi anak hampir tidak pernah benar-benar merasakan keterlibatannya. Dan persoalan ini bukan hal kecil. Data UNICEF tahun 2021 menyebut sekitar 20,9% anak Indonesia tumbuh tanpa kehadiran ayah dalam pengasuhan. Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Timur Sodik menjelaskan, hasil pendataan keluarga 2025 dari Kemendikbangga menunjukkan sekitar 1 dari 4 keluarga yang memiliki anak atau 25,8% mengalami kondisi fatherless. Di Jawa Timur, fenomena ini menjadi perhatian.
1: Di Jawa Timur itu kehadiran seorang ayah dalam keluarga ini sangat sedikit sekali. Banyak ada program-program nasional, program prioritas dari Kemendikbangga BKKBN, ada gerakan ayah teladan Indonesia atau GAPI. Kondisi tersebut jika tidak diatasi bersama-sama dapat menimbulkan penurunan kualitas sumber daya manusia, khususnya menghambat pencapaian Indonesia Emas 2045.
0: Kondisi ini pun mendorong berbagai upaya. Melalui gerakan ayah teladan Indonesia, pemerintah mendorong ayah untuk lebih terlibat dalam pengasuhan di sejumlah daerah. Keterlibatan itu bahkan mulai dibawa ke hal yang sangat sederhana, seperti mengantar anak sekolah hingga mengambil rapor. Namun pertanyaannya, apakah kehadiran ayah cukup diwakili oleh 1-2 momen saja? Psikolog sekaligus konselor Heri Budi Laksana menjelaskan, ada 3 kondisi fatherless yang bisa dialami anak.
2: Kita ngomong fatherless itu sebenarnya anak itu kehilangan sosok peran seorang ayah di dalam keluarganya. Ada 3 jenis fatherless ya. Ada fatherless secara fisik, fatherless secara emosional, dan fatherless secara fungsional. Yang secara fisik itu memang benar-benar karena meninggal. Kemudian yang secara emosional itu orangnya ada, tapi tidak ada kedekatan. Kemudian fatherless fungsional. Nah ini adalah hilangnya figur seorang ayah. Kepemimpinannya itu tidak terlihat kepada anak karena salah satu faktornya adalah dominasi ibu yang terlalu besar di dalam rumah tangga. Biasanya ya, anak yang mengalami fatherless itu, dia kurang mampu menghargai orang lain, yang pertama. Kemudian dia akan bertindak, cari otoritas untuk dirinya sendiri, bahwa dia ingin diakui bahwa dia adalah pemimpin. Atau bahkan bisa justru merendahkan kepercayaan dirinya. Dia tidak memiliki self-esteem yang kuat. Jadi sangat luar biasa sekali permasalahan anak yang mengalami fatherless.
0: Menjadi ayah yang hadir memang tidak selalu mudah. Ada pekerjaan, ada tekanan ekonomi, dan ada lelah yang dibawa pulang. Tapi kehadiran tidak selalu membutuhkan waktu berjam-jam. Kadang cukup dengan mendengarkan anak tanpa memegang ponsel, makan bersama, mengantar sekolah, atau sekedar bertanya, hari ini kamu senang atau sedih? Karena anak tidak hanya membutuhkan ayah yang ada, mereka juga membutuhkan ayah yang hadir.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Kenyang banget. Enak juga makan malam jam segini. Langsung tidur aja deh. Besok kan harus bangun pagi-pagi.
2: Kebiasaan langsung tidur setelah makan ternyata bisa berdampak kurang baik untuk tubuh. Saat tubuh berbaring setelah makan, proses pencernaan jadi tidak optimal. Resiko seperti asam lambung naik, perut terasa penuh, hingga kualitas tidur menurun bisa terjadi.
1: Duh, tiap bangun tidur, rasanya dada panas dan perut gak nyaman.
2: Tubuh membutuhkan waktu untuk mencerna makanan dengan baik. Karena itu, beri jeda sekitar 2-3 jam sebelum tidur setelah makan besar. Mulai biasakan pola hidup sehat dari hal sederhana. Jangan langsung tidur setelah makan. Sayangi tubuh, mulai dari kebiasaan kecil setiap hari. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
3: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Jalan-Jalan Plus.
1: Tidak semua destinasi wisata menawarkan wahana yang ramai. Ada juga tempat yang justru mengajak kita menikmati ketenangan, ditemani gemericik air yang telah mengalir selama ratusan tahun. Kali ini, Jalan-Jalan Plus mengajak Anda mengunjungi Sumber Songo di Desa Jenggolo, Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang. Sumber Songo merupakan kawasan mata air alami yang memiliki 9 pancuran jernih di bawah rindangnya pepohonan. Airnya begitu segar dan menjadi sumber kehidupan masyarakat sekitar, mulai dari kebutuhan sehari-hari hingga mengairi lahan pertanian. Suasananya yang teduh membuat siapapun betah berlama-lama menikmati kesejukan alam. Yang membuat Sumber Songo begitu istimewa adalah kisah yang hidup di tengah masyarakat. Konon, 9 mata air ini muncul berkat karomah seorang murid wali saat warga membutuhkan sumber air bersih. Hingga kini, banyak pengunjung datang bukan hanya untuk menikmati keindahan alamnya, tetapi juga karena percaya setiap pancuran memiliki makna dan khasiat tersendiri. Cerita itu menjadi bagian dari warisan budaya yang terus dijaga masyarakat setempat. Untuk menuju Sumber Songo, dari Kota Malang, Anda bisa mengambil jalur menuju Kepanjen. Sesampainya di Desa Jenggolo, ikuti arah menuju Jalan Kalinyamat atau Jalan Sumber Songo. Aksesnya cukup mudah dijangkau kendaraan roda 2 maupun roda 4, dan area wisata ini terbuka untuk umum. Sumber Songo mengingatkan kita bahwa sebuah tempat tak hanya menyimpan keindahan alam, tetapi juga cerita, tradisi, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi. Jadi kalau Anda ingin menikmati suasana yang tenang sambil mengenal salah satu mata air bersejarah di Kabupaten Malang, Sumber Songo layak masuk dalam daftar perjalanan Anda berikutnya. Saya Yola Oktavia pamit, sampai jumpa di Jalan-Jalan Plus selanjutnya.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Akhir-akhir ini banyak orang merasa lelah secara mental, overthinking, tekanan pekerjaan, masalah relasi, atau sekedar merasa tidak baik-baik saja. Tapi seringkali kita tidak tahu harus bicara dengan siapa. Karena itu, City Guide 911 FM menghadirkan Konsologi, konsultasi psikologi. Sebuah ruang bincang bersama psikolog profesional untuk membahas berbagai isu mental health yang sedang terjadi di sekitar kita. Mulai dari kecemasan, burnout, hubungan sosial, sampai cara menjaga kesehatan mental di tengah rutinitas yang padat. Anda bisa ikut sharing cerita atau bertanya melalui WhatsApp City Guide. Ikuti Konsologi, konsultasi psikologi setiap hari Rabu jam 7 malam. Konsologi, ruang aman untuk berbagi dan memahami diri lebih baik. Guidance for your life. City Guide FM.

0: Jalan-Jalan Plus.
1: Halo kawan, pernahkah Anda membayangkan berjalan di tengah hutan pinus, ditemani udara dingin pegunungan, lalu ujung perjalanan tersebut disambut suara air terjun yang bergemuruh? Nah, kali ini Jalan-Jalan Plus mengajak Anda menjelajahi Coban Parang Tejo di Kecamatan Dau, Kabupaten Malang. Tersembunyi di kawasan Desa Gading Kulon, Coban Parang Tejo menawarkan suasana yang masih alami. Air terjunnya menjulang tinggi di antara tebing hijau, sementara deretan pohon pinus membuat udara di sekitarnya terasa sejuk dan menyegarkan. Bahkan, perjalanan menuju air terjun justru menjadi bagian dari pengalaman yang seru karena Anda akan menyusuri jalur setapak di tengah alam. Tak hanya menikmati panorama air terjun, kawasan wisata ini juga dilengkapi area camping, tempat bersantai, hingga spot foto yang menghadap langsung ke perbukitan. Salah satu yang paling ikonik adalah ayunan ekstrim yang menjadi favorit para pencinta fotografi dan wisata alam. Untuk menuju Coban Parang Tejo, dari Kota Malang Anda bisa mengambil rute menuju Kecamatan Dau melalui Jalan Dieng Atas, lalu melanjutkan perjalanan ke Desa Gading Kulon. Setelah tiba di area parkir, perjalanan diteruskan dengan berjalan kaki menyusuri jalur yang sudah tertata hingga mencapai lokasi air terjun. Coban Parang Tejo membuktikan bahwa keindahan alam Malang tak hanya ada di destinasi yang sudah populer. Kadang justru tempat yang sedikit tersembunyi mampu menghadirkan pengalaman yang lebih tenang, lebih segar, dan lebih berkesan. Jadi kalau Anda ingin menikmati sejuknya alam sambil mendengar gemuruh air terjun yang menenangkan, Coban Parang Tejo layak masuk daftar perjalanan Anda selanjutnya. Saya Yola Oktavia di Jalan-Jalan Plus, sampai jumpa di perjalanan berikutnya.

0: Jalan-Jalan Plus.
1: Guidance for your life. City Guide FM.
2: Terkadang, ide-ide besar lahir dari obrolan santai. Dari meja kecil di sudut kafe, dari tawa ringan, atau dari cerita sederhana yang ternyata penuh inspirasi. Di Kafe Ide, suasana nongkrong seperti itu kami hadirkan. Ngobrol santai, asyik, bersama komunitas dan orang-orang berprestasi yang punya cerita menarik dan ide-ide inspiratif. Tentang perjalanan mereka,
3: pada saat itu mungkin gak banyak orang, paling sekitar 3 atau 5 orang lah.
2: Tantangannya dihadapi.
4: Nah, itu pengalaman yang sangat bermakna sih Kak bagi saya. Karena semua, kebanyakan orang kan mayoritas di rumah ya. Nah, ini saya keluar.
2: Hingga gagasan-gagasan yang bisa membuka perspektif baru.
5: Ada keunikan tersendiri memotret di bawah air itu. Baik dari sisi tekniknya, kemudian hasil yang akan bisa kita peroleh itu unik lah.

0: Wisdom.
1: Saya sejak kecil, sejak SMP, saya suka sesuatu yang berbeda dengan anak-anak seumuran saya saat itu. Jadi semua mungkin mendengarkan musik pop, musik rock. Saya mendengarkan gamelan. Dan saat itu saya agak dikucilkan gitu. Anak ini aneh gitu. Tapi saya yakin ini identitas saya. Sampai suatu saat, saat setelah kuliah, ada kesempatan meneruskan ke luar negeri, magang di salah satu museum. Saat itu ada pameran menampilkan satu arca dari Jawa. Yang saya tahu arca itu saat itu ya, tahun-tahun 89 ya, sampai 93. Arca itu banyak tergeletak di Malang, Mojokerto. Itu mereka memperlakukan satu arca itu dengan ditaruh di ruangan 5x6 meter dengan 3 AC. Itu saya sampai kaget. Ini yang salah bangsa kita memperlakukan kebudayaan kita sendiri tergeletak di jalan-jalan dibiarkan sampai hilang, hancur, segala macam. Atau mereka yang berlebihan. Satu arca yang biasanya tergeletak di mana-mana, satu arca itu kok bisa ditempatkan di satu ruangan sendiri dengan AC, 3 AC sendiri, biayanya kan sangat tinggi. Saya pernah dianggap orang gila gitu. Untuk apa sih? Wong itu ya sudah lama, itu sudah

gini ya budaya yang ketinggalan gitu. Terus saya sampai tahun 2004 itu saya menawarkan ke Kota Malang, ini sepertinya generasi kita ini sudah hampir kehilangan identitas. Jadi saya ingin mengenalkan lagi, kita tutup Jalan Ijen, terus kita terangkan lagi budaya, hampir semua budaya, budaya ada wayang orang, wayang kulit, anu segala macam. Tapi yang menolak dan yang mendukung itu hanya sekitar 5% itu yang mendukung. Baik pemerintah saat itu, masyarakat, teman-teman saya, sampai semua teman dekat saya, semua 95% menolak. Udahlah, daripada nanti apa ya, menghabiskan biaya, terus nggak ada yang nonton. Saat itu ya, tahun 2004. Terus sama Kota Malang saat itu ya pernah tidak diizinkan gitu. 2006 baru diizinkan di Jalan Ijen dengan nama Malang Tempo dulu. Pertama kali Malang Tempo dulu itu yang hadir ya hampir 500 ribu ya. Itu kalau saya mudah menyerah gitu ya, tidak berpikiran agak gila untuk itu, saya akan saat itu akan menyerah sudah. Untuk mengenal identitas kita sendiri itu tidak mudah dan tantangannya besar. Tapi jika itu kita rasa benar-benar betul ya, pembelaan terhadap pribadi kita, kita jangan segan-segan untuk mempertahankannya. Nah, kalau sudah mempertahankan itu tidak mudah menyerah. Apapun yang menjadi halangan itu tidak mudah menyerah. Saya Dwi Cahyono, Ketua BHRI Jawa Timur, untuk Wisdom City Guide 911 FM. Wisdom.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Setiap hari kita melihat dan merasakan langsung dinamika Malang Raya. Ada yang berjalan baik, tapi ada juga yang perlu diperbaiki. City Report hadir, membuka ruang bagi warga untuk saling berbagi informasi, termasuk juga menyampaikan laporan terkait kepentingan publik.
2: Mohon ya, terkait yang menangani proyek galian itu kok langsung dibersihkan.
3: Traffic light yang di depan Hotel Savana, nyalanya cuma kuning aja.
1: Tidak berhenti di udara, laporan dan aspirasi yang masuk kami bantu teruskan ke pihak terkait sebagai bentuk kepedulian bersama terhadap kota yang kita cintai.
4: Bila mana berkembang, maka kita alihkan yang di Jalan Kelut, mungkin nanti kita alihkan ke utara.
5: Untuk saat ini, simpang Savana sudah normal kembali.
1: Perubahan bisa dimulai dari satu informasi dan kepedulian warga sebagai kekuatan utama sebuah kota. City Report, hanya di City Guide FM.
6: Guidance for your life. City Guide FM.

Jalan-Jalan Plus. Halo kawan, kali ini kita naik level dikit ya jalan-jalannya. Bukan ke kafe atau pantai, tapi ke Selo Kurung, jalur pendakian di kawasan Ngantang, Kabupaten Malang. Tenang, ini bukan jalur ekstrim, justru konsepnya ramah keluarga dan ramah pemula. Selo Kurung ini berada di kawasan perbukitan dengan ketinggian sekitar 1.300-an meter di atas permukaan laut. Jalurnya dirancang dengan konsep segmented climbing. Jadi pendakian dibagi per segmen, nggak langsung capek di awal. Bayangannya, Anda bisa naik santai, berhenti di beberapa titik, kemudian nikmati pemandangan, lalu lanjut lagi deh. Jadi vibes-nya lebih ke hiking santai daripada pendakian berat. Nah, begitu sampai puncak, view-nya lumayan bikin takjub. Di sisi timur, terlihat waduk Selo Rejo membentang seperti permadani biru. Di sisi barat, gugusan bukit hijau terlihat berlapis-lapis. Angin sejuk, aroma tanah lembab, dan suasana tenang bikin tempat ini cocok buat healing tipis-tipis sambil dapat sensasi naik gunung. Menariknya lagi,

kawan, kalau Anda pengen sensasi mendaki tapi tetap santai, Selok Burung jawabannya. Dari Kota Malang, Anda harus mengarah ke Kota Batu. Setelah masuk Jalan Patimura,

0: for your life. Citygate FM.
1: Malang Raya dikenal sebagai daerah yang kaya potensi dari sektor pendidikan, ekonomi kreatif, hingga pariwisata yang terus berkembang. Tapi untuk membawa Malang menjadi lebih baik, masih ada banyak hal yang perlu dibahas dan diperbaiki bersama. Lewat Ijen Talk, berbagai isu yang berkembang di tengah masyarakat akan kita diskusikan secara terbuka dan mendalam. Menghadirkan narasumber yang berkepentingan dan kompeten di bidangnya, pemerintah, akademisi, hingga praktisi. Anda juga bisa turut bersuara, sampaikan pandangan, pertanyaan, atau pengalaman Anda. Voice note atau telepon on air di 0811 3600 911. Ijen Talk, Senin sampai Sabtu, jam 7

0: Wisdom.
1: Saya sejak kecil, sejak SMP, saya suka sesuatu yang berbeda dengan anak-anak seumuran saya saat itu. Jadi semua mungkin mendengarkan musik pop, musik rock. Saya mendengarkan gamelan. Dan saat itu saya agak dikucilkan gitu. Anak ini aneh gitu. Tapi saya yakin ini identitas saya. Sampai suatu saat setelah kuliah, ada kesempatan meneruskan ke luar negeri, magang di salah satu museum. Saat itu ada pameran menampilkan satu arca dari Jawa. Yang saya tahu arca itu saat itu ya, tahun-tahun 89 ya, sampai 93. Arca itu banyak tergeletak di Malang, Mojokerto. Itu mereka memperlakukan satu arca itu dengan ditaruh di ruangan 5x6 meter dengan 3 AC. Itu saya sampai kaget. Ini yang salah bangsa kita memperlakukan kebudayaan kita sendiri tergeletak di jalan-jalan, dibiarkan sampai hilang, hancur, segala macam. Atau mereka yang berlebihan. Satu arca yang biasanya tergeletak di mana-mana, satu arca itu kok bisa ditempatkan di satu ruangan sendiri dengan AC, 3 AC sendiri, biayanya kan sangat tinggi. Saya pernah dianggap orang gila gitu. Untuk apa sih? Wong itu ya sudah lama, itu sudah gini ya, budaya yang ketinggalan gitu. Terus saya sampai tahun 2004 itu saya menawarkan ke Kota Malang, ini sepertinya generasi kita ini sudah hampir kehilangan identitas. Jadi saya ingin mengenalkan lagi, kita tutup Jalan Ijen, terus kita terangkan lagi budaya, hampir semua budaya, ada wayang orang, wayang kulit, anu segala macam. Tapi yang menolak dan yang mendukung itu hanya sekitar 5% itu yang mendukung. Baik pemerintah saat itu, masyarakat, teman-teman saya, sampai semua teman dekat saya, semua 95% menolak. Udahlah, daripada nanti apa ya, menghabiskan biaya, terus gak ada yang nonton. Saat itu ya, tahun 2004. Terus sama Kota Malang saat itu ya pernah tidak diizinkan gitu. 2006 baru diizinkan di Jalan Ijen dengan nama Malang Tempo Dulu. Pertama kali Malang Tempo Dulu itu yang hadir ya hampir 500 ribu ya. Itu kalau saya mudah menyerah gitu ya, tidak berpikiran agak gila untuk itu, saya akan saat itu akan menyerah sudah. Untuk mengenal identitas kita sendiri itu tidak mudah dan tantangannya besar. Tapi jika itu kita rasa benar-benar betul ya, pembelaan terhadap pribadi kita, kita jangan segan-segan untuk mempertahankannya. Nah, kalau sudah mempertahankan itu tidak mudah menyerah. Apapun yang menjadi halangan itu tidak mudah menyerah. Saya Dwi Cahyono, Ketua BHRI Jawa Timur, untuk Wisdom City Guide 911 FM. Wisdom.

0: City Guide 911 FM. Inilah program informasi dan interaksi. Ijen Talk.
1: City Guide 911 FM, Guidance for Your Life. Kawan, terima kasih untuk Anda yang bersama dengan kami pagi hari ini dengan saya Bulan, dan kita waktunya melanjutkan Ijen Talk pagi hari ini. Diskusi Ijen Talk, kita akan membahas soal BUMD belum maksimal, PAD masih bergantung pajak. Nanti kita akan temukan jawabannya setelah ini ya, bersama dengan tiga narasumber. Kita juga undang dari Kepala Badan Pendapatan Daerah Bapenda Kota Batu, Muhammad Nur Adim APMAP, ada Wakil Ketua DPRD Kota Batu Ludi Tanarto SP, sekaligus dari Kaprodi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Malang, Hendra Kusuma SE, MSE. Ada nanti juga berkesempatan untuk gabung pagi hari ini. Anda bisa manfaatkan WhatsApp City Guide di 0811 360 911. Anda juga bisa sambung ya nantinya di streaming, di streaming YouTube kami di City Guide 911 FM. Jadi Anda bisa melihat tampilan audio visualnya di sana, kawan. Nah, sebelumnya kita juga ada satu informasi menarik buat Anda, kawan-kawan City Guide yang mau kredit rumah lewat BCA. Nah, kalau iya, ini Anda bisa langsung datang ya ke Skyland. Satu-satunya developer rumah subsidi dan komersil yang bisa akad di BCA dan dapat kepercayaan bunga flat 5%. Ini sebagai bentuk kerjasama PT Gria Mapan Alami dan PT Gria Nusa Berbakti dengan BCA. Ada program KPR Sejahtera memberikan kemudahan kepada kita untuk membeli hunian komersial dan subsidi di Skyline Properti Nusantara Group. Bisa milih yang di Arjuna Karangploso atau Sky Briza Pakis Malang. Dapatkan rumah harga 166 juta sampai dengan 350 juta dengan angsuran flat 5% sampai lunas. Dan nikmati diskon up to 50 juta dan DP 0% sekarang juga, hanya di Skyland Properti Nusantara. Kunjungi Instagram di @skylandnusantara atau hubungi 0821 45 200 700. Skyland, life start with you. Kawan, kita akan kembali sesaat lagi.

0: masih di Guide 9 Warwan FM, Guidance for Your Life kawan. Pagi hari ini dengan saya Wulan di IGN Talk ya. Seperti tadi yang sempat kami sampaikan, kita akan bicara BUMD belum maksimal PAD, masih bergantung dengan pajak, khususnya di sekitar Kota Batu. Kita akan melihat potretnya seperti apa. Karena bicara PAD ya, pendapatan asli daerah, tentu ini menjadi salah satu indikator penting dalam melihat kemandirian keuangan sebuah daerah. Jadi selama ini Kota Batu masih mengandalkan sektor pajak dan retribusi sebagai penyumbang terbesar PAD. Padahal kalau melihat Kota Batu ini sebenarnya memiliki beberapa potensi lain gitu ya, yang dinilai ini bisa menjadi sumber pendapatan baru. Nah, salah satunya dengan adanya BUMD ini, Badan Usaha Milik Daerah. Kemudian kawan, DPRD Kota Batu bahkan juga mendorong ya supaya nanti pemerintah tidak lagi hanya bertumpu pada penerimaan pajak, tapi mulai mengoptimalkan peran dari BUMD. Bahkan DPRD juga sempat menyampaikan ya beberapa sektor yang dimaksud itu seperti pariwisata, pengelolaan air bersih, sampai aset daerah milik memiliki peluang besar gitu. Nah, lalu seperti apa ya sebenarnya kondisi PAD Kota Batu saat ini, dan benarkah kontribusi BUMD masih belum maksimal, dan strategi apa yang perlu dilakukan supaya nanti Kota Batu ini punya sumber pendapatan yang lebih beragam tanpa harus membebani masyarakat melalui pajak. Itu yang akan kita bahas dalam perbincangan kali ini bersama dengan Kepala Babenda Kota Batu, ada Wakil Ketua DPRD Kota Batu dan Kaprodi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Malang. Kita langsung sapa dulu pagi hari ini ada Kepala Babenda Kota Batu Muhammad Nur Adim APMAP, ada Pak Adim ya. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Adim. Ya, bisa di-unmute dulu Pak Adim.
1: Selamat pagi Mbak.
0: Apa kabar Pak?
1: Alhamdulillah baik.
0: Baik Pak Adim, terima kasih banyak untuk waktunya Pak Adim. Nanti kita akan bahas banyak Pak ya, bagaimana kaitannya dengan PAD Kota Batu, dan nanti kita akan korelasikan bagaimana dengan BUMD yang ada di sana. Terima kasih Pak Adim untuk waktunya pagi hari ini kawan. Kita juga bersama dengan Wakil Ketua DPRD Kota Batu, Ludi Tanarto SP. Pak Ludi, Assalamualaikum, selamat pagi.
2: Waalaikumsalam, selamat pagi Mbak Bulan.
0: Mau kemana ini Pak Ludi?
2: Ini masih mau jalan ke tempat usaha Mbak.
0: Oh gitu, baik Pak Ludi. Terima kasih banyak di tengah kesibukannya masih menyempatkan bersama dengan kami. Hati-hati di jalan Pak Ludi ya. Nanti kita akan berbincang banyak. Oke, selain dari Pak Adim dan juga Pak Ludi kawan, bersama Kaprodi Ekonomi Pembangunan dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Malang, Hendra Kusuma SE MSE. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Hendra.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mbak.
0: Lagi di mana ini Pak Hendra? Apakah sudah sampai kampus?
3: Masih di rumah ini.
0: Oh, masih di rumah. Tapi ada kegiatan hari ini Pak ke kampus?
3: Ya, ada dua kegiatan di kampus jam 9 dan 12 nanti.
0: Oh, oke. Baik, berarti setelah IGN Talk selesai langsung harus geser dengan kegiatan lain ya?
3: Betul.
0: Oke, luar biasa. Terima kasih juga Pak Hendra menyempatkan waktu bersama dengan kami pagi hari ini. Nah, kawan, untuk Anda yang nanti juga mau ikutan gabung ya, sekali lagi mengingatkan Anda bisa sampaikan di WhatsApp City Guide. Kami memprioritaskan yang telepon sama yang kirimkan voice note ya, nanti kita akan putarkan di 0811-3600-911. Oke, pagi hari ini kita mulai dulu ke Pak Adim ya. Pak Adim, kita bicara PAD dulu Pak ya, sebelum nanti kita bicara lebih dalam lagi. Bagaimana sejauh ini realisasi pendapatan asli daerah Kota Batu sampai mungkin pertengahan tahun 2026 ya? Apakah ini sudah sesuai target yang ditetapkan atau gimana Pak Adim?
1: Iya, Mbak Wulan, ini sudah masuk suara saya ya?
0: Aman Pak, sudah masuk dan jelas sekali Pak Adim.
1: Iya, jadi sekarang ini kan lagi semua daerah itu sedang berlomba-lomba untuk meningkatkan PAD-nya. Jadi sedang keren lah kalau bicara mengenai PAD, karena ya kita ini sejak tahun 2025 itu sudah mulai ada pengurangan-pengurangan transfer dana pusat. 2026 tambah lagi sih perbesar pengurangannya, sehingga ini menumbuhkan sebuah kreativitas baru di semua pemerintah daerah yang itu dipaksa. Dari situ satu sisi menurut saya ini sangat bagus, sehingga daerah ini berpikir kreatif untuk bagaimana dia memaksimalkan selama ini sumber-sumber kekayaannya yang ada untuk meningkatkan PAD. Termasuk juga di Kota Batu yang 30% pengurangan dana transfer dari pusat ini, kita mulai, sebenarnya sudah bukan sejak awal dimulainya ada efisiensi ini, kita sudah berpikir sejak lama bagaimana memanfaatkan potensi yang ada ini untuk menaikkan sumber PAD. Di tahun 2026 ini, secara umum PAD kita masih pada kisaran 40%, di atas ya, 41, hampir 42%, itu sampai dengan tanggal 7 Juli kemarin. Ini gambaran yang cukup bagus sesuai dengan target, bahwa di triwulan kedua itu targetnya adalah 40%, dan itu kita melampaui di target itu. Memang kalau kita lihat dari sisi item-item PAD, itu ada sektor pajak, kemudian retribusi, kemudian pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, maupun PAD-PAD lain yang sah. Yang menonjol memang dari sisi pendapatan pajak, itu melampaui jauh di atas 40, jadi posisi 45%. Kemudian retribusi daerah itu masih kecenderungannya masih landai, masih 25%. Kemudian PAD yang sah 30%. Jadi yang menopang masih pajak. Dan ini sangat menarik di bahasan kita pada hari ini tentang BUMD belum maksimal, PAD masih bergantung pajak. Ya, menarik menurut saya, dan ini menjadi sesuatu yang mungkin bisa ditangkap, bahwa kenapa masih Pemda bergantung kepada pajak, sementara aset-aset yang dimiliki, sumber-sumber yang dimiliki oleh Pemda belum digarap. Itu yang saya sampaikan di depan tadi, bahwa kondisi efisiensi ini, sisi baiknya adalah memaksa Pemda untuk berpikir kreatif untuk meningkatkan PAD-nya. Oleh karena itu, maka bagi kami ya, di pemerintah daerah, kita akan terus mengupayakan kedepannya itu peningkatan PAD bukan dari sisi pajak.
0: Okay.
1: Karena pajak, ya.
0: Baik Pak Adim, tadi disampaikan sampai 7 Juli 2026 PAD sudah menyentuh bahkan hampir 42% dengan mendominasi pajak. Pak, ini kalau lebih dijabarkan lagi ya, sumber pendapatan apa yang masih menyumbang yang paling besar di sektor pajak ini, Pak Adim?
1: Sesuai dengan karakteristik Kota Batu, bahwa Batu ini kan daerah wisata, maka kunjungan ini menjadi yang sangat mendominasi di dalam perolehan pajak kita. Utamanya adalah pajak EBJT, barang jasa tertentu. Di situ ada perhotelan, makan minum, jasa kesenian hiburan, kemudian tenaga listrik dan parkir. Ini posisinya

0: MICE kita juga walaupun ada penurunan pendapatan dari sisi hotel, kemudian dari sisi apa namanya juga hiburan, tapi ini posisinya masih bagus di atas 50% semua. Jadi rata-rata target 40 tercapai semuanya ini. Nah, seperti itu. Nah, ini yang mendominasi. Di samping sektor yang lainnya tentunya seperti pajak PPHTB itu kita juga mendominasi perolehan. Seperti itu, Pak. Nah, okay. Kalau kita berbicara mengenai PPHTB ini juga kita berbicara mengenai investasi karena itu harus relate.
1: Betul. Seperti itu. Oke, baik Pak Adim, kita lanjutkan kali ini ke Pak Ludi ya. Pak Ludi, DPRD mendorong supaya pemerintah Kota Batu ini kan tidak hanya mengandalkan pajak dan retribusi gitu. Sebenarnya apa Pak yang menjadi dasar kekhawatiran ini kemudian muncul Pak Ludi?
2: Iya, terima kasih Mbak. Jadi dengan adanya yang tadi sampaikan Pak Adim, efisiensi dan lain sebagainya, ini kan mau tidak mau memaksa pemerintah daerah ini harus cari jalan keluar yang lain. Sementara pajak ini kan sesuatu yang prosentasenya, kemudian proporsinya ini sudah tidak bisa dinaikkan lagi. Karena kalau itu nanti dinaikkan juga masyarakat akan terbebani. Sehingga alternatifnya, di samping kalau pajak itu mungkin lebih banyak dioptimalisasi ya. Yang dulunya tidak tergali jadi tergali, yang dulunya tidak tertagih jadi tertagih. Dan kita harus punya sumber pendapatan lain alternatif yaitu melalui apa BUMD sehingga nanti harapannya bisa menggantikan nilai yang diefisiensikan oleh pemerintah pusat ini. Mungkin itu Mbak, karena tanpa itu hari ini kan kemampuan keuangan daerah Kota Batu ya, kalau kita bicara Kota Batu itu dalam kategori sedang. Nah ini kalau efisiensi terus kemudian kita juga tidak bisa mencari sumber pendapatan yang lain, nanti kemampuan keuangan daerah kita itu akan turun menjadi rendah. Nah ini nanti juga akan menghambat apa ya, proses-proses pembangunan yang ada di Kota Batu karena anggaran kita sangat minim,
1: terbatas.
2: Terbatas kemampuan fiskal kita. Nah sehingga ini PR-nya pemerintah kota bersama kami di DPRD untuk mengoptimalkan BUMD atau mungkin membuat BUMD lain yang core bisnisnya berbeda dengan yang sudah ada yang sebelumnya, mungkin seperti itu Mbak.
1: Oke, kalau menurut DPRD apakah kontribusi BUMD terhadap PAD yang selama ini memang masih jauh dari harapan Pak, mungkin bisa dijelaskan seperti apa gambarannya, termasuk mungkin ini Pak ya, jenis-jenis BUMD yang sudah ada di Kota Batu.
2: Iya, jadi kalau yang berbentuk badan usaha itu kan kita punya BWR yang hari ini ya dalam tanda petik bermasalah karena kan apa ya vakum kan begitu. Nah kemarin kami di DPRD mengusulkan karena ini juga setiap tahun jadi catatan pemeriksaan BPK, ini mau disuntik mati sekalian atau kalau dibenahi ya ayo monggo dibenahi ya, ini PR pemerintahnya sekarang untuk dua itu tadi. Kami di DPRD intinya sepakat untuk disuntik mati monggo, nanti kita dirikan baru atau direvitalisasi juga oke. Kemudian kekayaan daerah yang dipisahkan ada Perumdam Amung Tirto. Nah kami berharap ada kebijakan-kebijakan yang itu juga nanti akan menyumbang PAD juga di Kota Batu. Tetapi memang untuk Perumdam ini kan kita harus hati-hati Mbak, karena ini berhubungan dengan pelayanan dasar yang bersentuhan dengan masyarakat. Artinya pada saat pelayanan ini belum maksimal, sementara kalau kita mengoptimalkan pembagian hasilnya, ini saya pikir kurang bijaksana. Makanya kami berharap untuk Perumdam ini dari kekayaan yang dipisahkan oleh pemerintah Kota Batu ini, pelayanannya ditingkatkan dahulu, baru kemudian kita bicara pendapatan yang lebih optimal, begitu Mbak.
1: Oke, BWR sama Perumdam Amung Tirto, berarti baru dua Pak ya BUMD-nya di Kota Batu?
2: Iya, kita baru mempunyai dua, yang ini catatannya juga satunya ini masih vakum, kita perlu untuk ambil langkah yang tadi saya sampaikan, mau disuntik mati sekalian atau revitalisasi dengan catatan-catatan yang mungkin nanti juga akan muncul di sana.
1: Oh, oke, baik Pak Ludi, nanti kita akan lanjutkan. Saya mau ke Pak Hendra. Pak Hendra, tadi kita sudah banyak mendengarkan ya dari dua sudut pandang. Lalu Pak, kalau melihat dari sudut pandang ekonomi pembangunan ya, apakah ketergantungan PAD pada pajak ini memang sebagai kondisi yang sehat bagi sebuah daerah atau justru menjadi sinyal perlunya diversifikasi sumber pendapatan?

0: silakan Pak Hendra.
1: Baik, terima kasih Mbak Ulan. Salam kenal untuk bapak-bapak sekalian, Pak Ludi, kemudian Pak Adim, ya, salam kenal Hendra. Sebenarnya sering ketemu Pak Ludi di Dadaprejo. Pak Adim main ke Pabrik Banda dengan Pak Andri juga. Kenal dari UMM. Nah, untuk menyikapi, saya mau membaca data dulu, Mbak Ulan. Di wilayah Jawa Timur, kabupaten kota, saya mencoba mengklaster 4 wilayah kota metropolitan yang terdiri dari berbagai macam kota itu, kemudian kabupaten penyangga seperti Sidoarjo, Gresik, Pasuruan, Mojokerto, Lamongan, Bangkalan, kemudian beberapa wilayah lain. Kalau kita lihat strukturnya, memang benar pajak daerah itu mendominasi PAD sebagian besar kabupaten kota di Jawa Timur tahun 2025. Nah, kemudian yang berikutnya adalah lain-lain PAD yang sah itu nomor 2, dan BUMD memang yang paling kecil kontribusinya hampir di setiap wilayah. Yang paling besar hanya satu di Kota Madiun, dia share-nya 5,19% dari PAD-nya. Kalau kita lihat tahun 2025, Batu kurang lebih share-nya masih cukup kecil dengan wilayah lain. Nah, ini memang menjadi perhatian utama, mengingat tadi yang telah disampaikan terjadi efisiensi, sehingga daerah diminta untuk mandiri. Nah, bagaimana, apakah kita perlu meningkatkan pajak atau tidak? Pengalaman di beberapa wilayah ketika kebijakannya menaikkan pajak nanti akan direspon negatif oleh masyarakat. Dan kita tahu bahwa kalau dilihat dari sudut pandang pengusaha, pajak merupakan beban yang harus ditanggung di perusahaan tersebut, sehingga akan menaikkan harga jual perusahaan, sehingga nanti akan dampaknya ya inflasi, kemudian penurunan daya beli ketika pajak itu menyentuh pada domain produksi berbagai macam, ya, kecuali pajak itu diterapkan pada non produktif, ya, maksudnya pada ranah-ranah yang bukan terkait langsung dengan produksi. Tadi disampaikan kalau di wilayah itu BPJT misalkan pajak untuk hotel dan restoran masih mendominasi. Itu mungkin yang perlu dioptimalkan kembali, ya. Meskipun secara prinsip saya lebih memilih pada peningkatan pada pos-pos yang lain selain dari pajak. Karena kalau tadi ya secara teori pajak secara teori akan menjadi beban produksi. Tapi pajak kalau diterapkan langsung pada masyarakat tentu mengurangi daya belinya. Nah, kalau melihat struktur pendapatannya, ternyata memang sebagian besar wilayah masih bergantung pada pajak. Tapi memang perlu kita pilih pajak mana yang bisa dioptimalkan. Kalau bisa pajak yang tidak bersentuhan langsung dengan masyarakat, terutama untuk sisi konsumsi masyarakat, nah itu lebih baik disesuaikan.
0: Oke, baik, Pak. Idealnya tadi kita bicara soal ini ya, pembagian pajak gitu untuk komposisi PAD. Kemudian kalau kita melihat bagaimana dengan kontribusi BUMD dan juga hasil pengelolaan kekayaan daerah, idealnya seperti apa, Pak? Yang disarankan mungkin dari Pak Hendra?
1: Ya, idealnya memang BUMD berperan cukup signifikan, ya, seperti halnya BUMN di tingkat nasional kan juga seperti itu. Sehingga kan itu menjadi tulang punggung pendapatan di wilayah. Jadi semaksimal mungkin pajak, di sisi pajak diturunkan, kemudian peran BUMD lebih dominan dalam share terhadap PAD-nya. Meskipun kita tahu memang paling mudah memang menaikkan pajak, tapi pertama itu tidak populis, dan kemudian itu mungkin tidak relevan, ya, karena kalau bahasanya beberapa akademisi itu, kalau kita menerapkan pajak yang tinggi ke masyarakat, ya itu pasti akan berpengaruh pada daya beli mereka, pasti akan terjadi ya ketidaksesuaian keinginan masyarakat. Seharusnya pajak itu diminimumkan, yang ketika itu. Tapi memang ada satu hal fenomena yang menarik, Mbak. Memang memaksimalkan pendapatan daerahnya. Sebagai contoh misalkan untuk pajak rumah atau tanah dan bangunan.
0: Oke.
1: Apa namanya, menjadi salah satu sumbangsih yang paling tinggi. Meskipun nilainya kecil, misalnya kalau di Kota Batu antara 25.000 ke atas, tapi mungkin perlu data itu perlu disusun ulang ya, karena sepertinya itu tidak termaksimalkan.
0: Oke, baik Pak Hendra, menarik yang disampaikan. Nanti kita akan kembali lanjutkan. Selain dari Pak Hendra, kita juga masih bersama dengan Pak Ludi dan juga bersama dengan Pak Adim. Kawan-kawan City Guide, Anda juga masih bisa gabung ya. Kami undang Anda di 0811-360-911. Kita jeda dulu dan kita akan kembali sesaat lagi. Jalan-Jalan Plus. Sudah siap, kita akan menuju ke sebuah spot hidden gem di Malang bagian selatan. Namanya Sumber Jeruk, pemandian alami di Desa Adiluwih, Kecamatan Pagelaran. Kalau dengar namanya Sumber Jeruk, jangan bayangin kebun jeruk ya. Ini mata air alami yang jernih banget. Lokasinya bahkan cuma sekitar 300 meter dari sumber Maron yang sudah lebih dulu terkenal. Tapi beda suasana, Sumber Jeruk ini lebih tenang, adem, cocok buat Anda yang pengen healing tanpa keramaian. Begitu sampai, Anda akan menemukan dua kolam utama. Kolam sumber di bagian atas, kedalaman sekitar 1 meteran, aman buat anak-anak atau sekedar mau nyemplung santai. Nah, kalau Anda mau lebih bebas berenang, ada kolam tampung di bagian bawah dengan kedalaman sampai 3 meter. Airnya dingin, segar, khas mata air pegunungan, dan warnanya jernih kebiruan, bikin pengen langsung nyebur. Yang bikin Sumber Jeruk

Fasilitasnya memang masih sederhana ya. Ada gazebo, warung, dan area parkir. Tapi justru itu yang bikin tempat ini terasa alami. Dari Kota Malang, Anda bisa menuju ke Jalan

0: lanjutkan lagi perjalanan Anda menuju Jalan Sumber Maron Gondanglegi. Dan sampailah di Sumber Jeruk, Desa Adiluwi, Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Malang. Jalan-Jalan Plus.
1: Guidance for your life. City Guide FM.
2: Persentase pengangguran di Indonesia mencapai 4,74% atau sekitar 7,35 juta orang.
3: Sekarang banyak ya, sarjana cum laude, kampus mahal, tapi masih nganggur.
4: Ya iyalah, karena dunia kerja saat ini nggak cuma cari orang pintar.
3: Terus,
4: cari yang punya karakter, beradab, dan cakap.
5: Universitas Islam Raden Rahmat Malang hadir bukan cuma mencetak lulusan bergelar, tapi membentuk generasi berakhlak, santun, cakap, dan siap menghadapi dunia kerja. Lulus dapat gelar, hidup dengan penuh keberkahan, karena para leluhur kita berpesan, ilmu tanpa adab kehilangan arah.
3: Berarti kuliah gak cuma cari ijazah.
4: Yep, betul banget. Tapi juga membangun masa depan gemilang yang berkah.
5: Ayo daftar sekarang juga. Dapatkan beragam beasiswa regional NU, Basnas, KIP, dan lain-lain. Informasi lengkap di pmb.uniramalang.ac.id atau daftar langsung di Kampus 1 Unira Malang, Jalan Raya Mojosari 2, Kepanjen Malang. Unira Malang, kampus untuk semua. Beradab, biaya ramah.
6: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap! Go!
7: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
8: Aduh.
7: Kamu kenapa?
8: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
7: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan nih. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
9: Poldan nih, membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
8: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
7: Ayo semangat. Poldani, pol.
9: Poldani, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
10: Capeknya. Duh, tapi pengen yang anget-anget nih. Masak air dulu aja deh. Ngantuk banget ya. Aku tinggal tidur dulu sebentar kali ya.
11: A few moments later.
10: Aduh, bawa apa sih ini? Aduh, ganggu banget orang tidur. Astaga ya Allah. Aku kan rebus air. Ya Allah, mana-mana kain-kain, mana-mana. Air, mana air, mana airnya, mana air. Aduh, lupa kamar mandi sebelah mana. Ngapain aku kamar lagi? Aduh, untung aja belum terlambat.
12: Kawan, rasa lelah dan mengantuk seringkali bikin kita lengah. Meninggalkan kompor menyala, walau sebentar saja, bisa memicu kebakaran yang membahayakan diri sendiri maupun orang lain. Pastikan kompor dan peralatan listrik benar-benar aman sebelum beristirahat dan meninggalkan ruangan. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
5: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
13: Pagi hari ini kita masih di Ijen Talk bersama dengan saya Wulan dan tentunya bersama dengan narasumber ada Pak Adim dari Bapenda Kota Batu, ada Pak Ludi mewakili dari DPRD Kota Batu sekaligus dari dosen ekonomi UMM, ada Pak Hendra pagi hari ini. Terima kasih banyak yang sudah gabung. Ini tadi ada antrian 2 orang ya, nanti kita akan coba sambungkan kembali. Sebelum itu saya juga mau updatekan informasi soal kondisi di Kebonagung, adanya truk muat tebu yang trouble mengalami pecah ban ya. Informasi terakhir yang kami dapatkan dari Kanit Turjawali Satlantas Polres Malang, Ibtu Andi Agung. Kabar dari Pak Jonathan, saat ini posisi truk masih sama kawan, masih ada di sana ya. Kemudian ini tadi Pak Dani mengabarkan sepertinya ini di area Kota Batu, masih sepi informasinya. Kemudian ada juga ini tadi dari Pak Dian yang menyampaikan kondisi truk gandeng tebu yang ada di pabrik gula Kebon Agung yang dari arah utara menuju selatan, kepadatan sudah mulai terjadi karena harus bergantian. Sudah ada petugas kepolisian di lokasi. Sementara Pak Ahmad Rituan tadi sempat mengirimkan ke kami beberapa video bagaimana kondisi pasar Kebalen pagi hari ini kawan, masih terpantau ada beberapa pedagang ya yang ada di sana, khususnya di sepanjang jalan Zainal Zaksa. Tadi kawan-kawan yang ada di newsroom juga sudah coba untuk sampaikan ke Kepala Diskopinda Kota Malang Pak Eko Syah terkait dengan kondisi ini. Kemudian ada lagi tambahan dari Kanit Turjawali Satlantas Polres Malang Ibtu Andi Agung. Proses evakuasi truk tebu Kebon Agung saat ini masih berlangsung kawan, dan penormalan arus lalu lintas ya, ini juga sedang dilakukan seperti itu. Kemudian ada juga tambahan lagi dari Bu Krisa Ciliwung, Bengawan Solo, saat ini masih terpantau lancar. Terima kasih Bu Krisa. Tadi mau gabung juga ya Bu Krisa ya. Kita coba sambungkan di WhatsApp City Guide. Ini mau menanggapi kaitannya dengan topik pembahasan pagi hari ini kawan ya. BUMD belum maksimal, PAD masih bergantung pajak. Oke, ini sudah terhubung Bu Krisa. Selamat pagi Bu Krisa.
14: Ini assalamualaikum.
13: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu.
14: Nih, terima kasih Mbak, cerah ceria.
13: Alhamdulillah.
14: Selamat pagi para bapak-bapak. Saya langsung saja sebagai salah seorang masyarakat Kota Malang Raya, mungkin bisa sumbangsih kepada Kota Batu. Saya bangga sekali Kota Batu meskipun kota kecil, tapi ramai dan padat sekali, apalagi weekend atau waktu hari libur sekolah. Saya sependapat dengan Bapak Wakil DPR tadi, bahwasanya untuk menaikkan pada saat-saat ini, ngapunten sepertinya kurang bijak, karena kita mengetahui masyarakat lagi susah Pak, apalagi masyarakat kecil. Nah, kemudian yang kedua, untuk pendapatan dari daerah Kota Batu sendiri, kalau melihat saat-saat ini, untuk pajak, bukan satu-satunya mungkin ya Pak ya, masih banyak dari perusahaan daerah yang bisa di-upgrade ataupun dimaksimalkan kembali. Cuman sayangnya kami ini masyarakat tidak pernah tahu Pak, atau memang saya yang kurang mendapatkan informasi, apa saja sih perusahaan daerah Kota Batu ini yang bisa dan bermanfaat untuk masyarakat. Karena masyarakat membayar pajak, masyarakat melakukan pembelian seperti PDAM atau listrik sudah termasuk ke pendapatan daerah, nggih Pak. Nah, alangkah kalau kita masyarakat diajak, ini loh Kota Batu itu punya aset ini, pendapatannya sekian, operasionalnya sekian. Selain pajak, kalau ada kekurangan mungkin masyarakat juga akan bisa memahami dan mengerti Pak. Tapi selama ini tidak pernah masyarakat ini diajak untuk berdialog cerdas dan mengetahui kota ini seperti apa, pendapatannya apakah cukup, ataukah kekurangannya di mana. Sebenarnya masyarakat ini sekarang ini pada titik jenuh Pak, jujur saja. Sehingga kalau menaikkan pajak, apunten kalau boleh kami saran, jangan gitu Pak. Karena ya mungkin masih banyak masyarakat ini yang malah membutuhkan bantuan dari pemerintah kota. Mungkin seperti itu Pak, saat ini matur nuwun, mohon maaf kalau ada kekeliruan. Terima kasih.
13: Baik, terima kasih.
14: Titiket.
13: Amin. Terima kasih banyak Bu Krisa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum kita lanjutkan ke penelpon selanjutnya, saya mau ke Pak Adim. Pak Adim, silakan Pak tanggapannya langsung ya kaitannya dengan apa yang disampaikan Bu Krisa.
15: Nggih, matur nuwun. Bu Kisah, baik sekali. Memang sekarang ini masyarakat harus banyak memberikan kontribusi berupa masukan kepada pemerintah daerah, dan itu sangat bagus untuk keberlangsungan pemerintahan yang baik di masa-masa sekarang ini. Bahwa Kota Batu, seperti yang disampaikan oleh Pak Ludi dan juga harapan dari Bu Kisah tadi, itu memang kita selalu berpikir ke sana. Kita tidak berpikir untuk menaikkan pajak, bahkan aturan-aturan di perda kita itu bisa dibandingkan itu adalah yang paling kecil dari sisi persentase pengenaannya itu. Kemudian nilai-nilai yang itu harus diterima oleh masyarakat seperti nilai objek pajak tidak kena pajak seperti itu, atau mungkin pengurangan-pengurangan yang itu bisa mengurangi pajak itu kita tinggi, tapi persentasenya kecil. Nah, itu sebagai bentuk respon kita terhadap kondisi yang saat ini. Bahkan untuk pajak yang itu langsung dibebankan kepada masyarakat seperti pajak bumi dan bangunan, ya, sejak tahun 2025 itu sudah dipotong 30%. Mm-hmm. Jadi 2 tahun ini kita memangkas 30% dari peraturan yang ada melalui kebijakan kepala daerah.
13: Okay.
15: Itu bentuk-bentuk yang kita berikan dalam rangka untuk melihat kondisi yang sedang tidak baiklah sekarang ini.
13: Baik, terus silakan Pak, dilanjut dulu Pak Adim.
15: Kemudian mungkin Bu Anu sudah ya, saya juga sedikit menyampaikan tadi yang di Pak Indra maupun Pak Ludi, bahwa kita itu harus memaksimalkan BUMD yang ada. Nanti Kota Batu tadi sudah dijelaskan bagaimana kondisinya, tapi itu apapun yang nanti diambil, ya, baik itu mau disuntik mati atau yang baru, itu adalah bagian kita untuk kreatif finance, berpikir untuk kita tidak lagi berpikir mengenai pajak. BUMD harusnya menjadi mesin pertumbuhan ekonomi daerah yang baru, bukan sekedar kelempak pelengkap APBD yang saat ini ada. Dan ketergantungan PAT terhadap pajak itu harus dikurangi, kemudian memperbesar kontribusi laba dari BUMD. Nah, itu mungkin tahun ini kita sudah bisa menghidupkan kembali BUMD yang ada, sehingga sektor-sektor yang itu bisa digarap di BUMD ini, itu bisa menjadi salah satu penopang APBD selain pajak. Kalau pajak kita sudah saya sampaikan di depan tadi, kondisinya kita tidak mungkin menaikkan pajak dalam kondisi yang saat ini.
13: Okay.
15: Maka kreatif finance-nya adalah bagaimana mengupayakan pemanfaatan aset daerah semaksimal mungkin, kemudian menghidupkan BUMD sehingga menjadi pusing pertumbuhan ekonomi daerah. Ketika ekonomi itu tumbuh, gitu ya, maka penerimaan pajak otomatis akan naik. Itu kontribusi juga akan naik. Bahkan kalau itu BUMD-nya sudah hidup pun, dia BUMD-nya akan laba secara alami, seperti itu.
13: Baik, Pak Adim, ini kalau bicara soal BUMD ya, seberapa besar Bapak melihat potensi yang sebenarnya bisa dihasilkan untuk menambah PAD? Apakah mungkin sudah ada semacam perhitungan gitu Pak, atau target kontribusi dari BUMD untuk kedepannya?
15: Untuk saat ini belum ya, karena BUMD kita kan belum jalan. Susunan direksinya juga belum ada. Maka kita belum menarjetkan yang sudah ada saja, ya, gitu kan, seperti PDAM seperti itu. Itu memang perusahaan yang masih ada saat ini dan itu beroperasional melayani masyarakat. Tapi kalau kita BUMD yang selain PDAM, maka banyak sektor yang bisa kita garap. Itu bisa berkolaborasi dengan sektor-sektor yang lain, seperti pengelolaan parkir elektronik. Kalau itu bisa diambil alih oleh badan usaha milik daerah, itu hasilnya tentunya lebih bagus daripada dikelola sendiri oleh dinas-dinas pengampu retribusi. Atau mungkin pengelolaan pasar Kota Batu. Pasar yang begitu besarnya itu masih dikelola oleh UPT, yang kecil kalau UPT, terlalu kecil UPT mengelola pasar yang segitu besarnya.
13: Ya.
15: Gitu. Kemudian pengelolaan aset juga, banyak aset-aset kita ini yang bisa dikelola melalui badan usaha milik daerah.
13: Gitu. Oke, baik. Gitu, Mbak. Baik Pak Adim, kita akan lanjutkan dengan satu pendengar ya, ini yang sudah menunggu. Tadi ada Pak Yudi yang mau gabung kawan, kita coba sambung balik. Selamat pagi Pak Yudi.
16: Selamat pagi.
13: Ya silakan ya. Pak.
16: Gak bosan-bosan kita bicara Kota Batu ya, saya cinta Kota Batu ya. Karena dulu saya pernah usaha di Kota Batu.
13: Oh.
16: Kita punya kelebihan banyak, tapi lama, tahun 90 ya.
13: Oke.
16: Di situ saya banyak belajar dengan masyarakat Kota Batu.
13: Iya, yeah, iya. Yeah.
16: Itu masyarakat Kota Batu sangat-sangat apa namanya antusias dalam bekerja ya. Kita kerjasama. Tapi peluang itu mungkin belum ditangkap ya oleh pemerintah daerah.
13: Yeah.
16: Sekarang BUMD yang kita harapkan itu bisa menaikkan PAD, tapi ternyata juga tidak kunjung untung lah, kata seperti itu ya, karena mungkin pola lama Pak ya, pola lama itu artinya kalau BUMD itu selalu rugi terus saja disuntik gitu, itu tidak akan maju Pak. Jadi sesungguhnya itu dibutuhkan adalah orang profesional ya. Kalau peraturan pemerintah nomor 54 tahun 2017 itu memberikan peluang yang sangat besar terhadap BUMD untuk mengelola ya, komersialisasi di sana boleh begitu ya. Jadi peluang-peluang di Kota Batu itu apa yang dibutuhkan oleh Kota Batu ya, atau masyarakatnya gitu, ada kolaborasi. Saya belum melihat itu banyak BUMD yang mengelola tentang agropolitan Pak, infrastruktur, perdagangan dan sebagainya. Yang ada sekarang kan ada apa namanya PDAM sebagai layanan publik aja, yaitu ya public service. Kemudian ATP ya, apa namanya, bagi memberikan informasi publik terhadap informasi Kota Batu aja, ya toh. Kemudian apa namanya itu infrastruktur juga belum ada gitu. Karena investor-investor yang punya modal besar, ya tuh datang Kota Batu mereka dapat untung di sana. Nah BUMD kita itu tak mengambil peluang di sana gitu loh. Jadi sekarang harus benar-benar profesional, ya toh. Pemerintah itu punya saham di sana gitu, jadi hanya disuntik. Kalau diberikan saham itu silakan, ya toh saham ini dikelola, ya pemerintah punya itu karena sahamnya paling besar di BUMD dari pemerintah gitu loh. Jadi harus dikelola oleh orang-orang profesional gitu. Kalau tidak nanti nyuntik terus Pak. Model kita model sama seperti itu. Terima kasih, selamat pagi.
13: Baik, terima kasih banyak Pak Yudi. Selamat pagi, itu ya yang jadi tambahan dari Pak Yudi. Nanti kita akan coba ke Pak Ludi, tapi sebelumnya saya mau ke Pak Hendra. Pak Hendra, ini kan banyak Pak ya BUMD di Indonesia gitu yang justru menghadapi persoalan. Mungkin kita bicara kerugian atau bahkan minimnya kontribusi terhadap PAD. Bahkan salah satunya tadi yang sempat disinggung oleh Pak Ludi, BWR gitu yang tidak jalan. Nah kemudian, apa sih kalau kita bicara kesalahan ya yang paling sering gitu yang terjadi dalam pengelolaan BUMD, Pak Hendra?
17: Baik. Saya sepakat tadi yang Pak Yudi sampaikan ya, dikelola oleh profesional, mungkin itu salah satu yang menyebabkan BUMD kita perlu dikelola oleh profesional. Selain itu memang asumsi atau pandangan bahwa ketika BUMD itu merugi kemudian ada penempatan modal suntikan dana dari pemerintah untuk mengatasi defisit atau kerugian itu membuat BUMD menjadi kurang survive dalam bisnis yang dijalankan. Itu hal utama. Selain kita perlu memperhatikan juga karyawan atau pengelola BUMD tersebut. Jadi kita harus berpikir bahwa BUMD layaknya perusahaan-perusahaan lainnya yang harus bersikap profesional dan tujuannya adalah keuntungan dari usaha yang dijalankan. gitu, Pak.
13: Oke, baik Pak Endra. Saya kembali ke Pak Adim. Pak Adim menanggapi apa yang ditambahkan dari Pak Yudi ya, catatan-catatan ini terkait dengan pengelolaan BUMD gitu. Bahkan tadi sempat disinggung juga harapannya di dalamnya SDM profesional itu juga menjadi pertimbangan. Kalau melihat potretnya sejauh ini Pak, dari dua BUMD yang dimiliki oleh Kota Batu tadi ya, itu seperti apa Pak Adim menilai?
15: Baik, saya sangat setuju tentunya yang disampaikan oleh Pak Yudi dan Pak Endra bahwa kuncinya kalau BUMD itu harus dikelola oleh profesional. Karena memang dia ini cari laba, bukan pemerintah yang dia tidak mencari keuntungan. Tapi kalau sudah BUMD arahnya ke sana, maka harus profesional. Nah, kalau untuk yang di Kota Batu ini sudah ada 5 tahun mungkin kita masih menonaktifkan itu BUMD. Jadi belum pernah beroperasional sejak tahun itu, sejak 5 tahun yang lalu. Jadi hanya PDAM saja ya, dan itu dikelola dan memang selalu memberikan kontribusi yang cukup signifikan lah ya untuk PAD. Oleh karena itu saya tadi sampaikan bahwa kita sudah tidak lagi berpikir mengenai pajak, tapi bagaimana BMT nanti dihidupkan. Insya Allah nanti kalau sudah dihidupkan, dan kita memang berpikirnya adalah ini harus profesional. Sudah tidak lagi kita belajar dari sebelum-sebelumnya bahwa itu malah membebani daerah. Maka uang yang kita suntikkan ke sana harus dipertanggungjawabkan, dikelola secara profesional oleh orang-orang yang memang dia kompetennya di situ dan menghasilkan sebuah layanan dan memberikan kontribusi PAD bagi pemerintah daerah.
13: Baik, baik gitu. Pak Adim. Oke, saya kembali ke Pak Ludi. Pak Ludi, kalau BUMN dinilai belum maksimal ya, apa Pak yang sebenarnya menjadi kendala utamanya? Apakah karena memang dari model bisnisnya, penyertaan modal yang mungkin kurang, atau memang pengelolaannya yang perlu dievaluasi Pak Ludi?
18: Ya, terima kasih Mbak. Jadi kalau dunia bisnis ini kan sebenarnya dunia pribadi saya sehari-hari. Jadi di samping saya di DPRD, saya juga mengelola sebuah usaha. Ini juga kami ini sebagai anggota DPRD ini kan bermitra dengan pemerintah kota. Yang ini bagian dari kami sebagai mitra kritis kan begitu. Kami berharap kedepannya model-model pengangkatan direksi BUMD itu betul-betul profesional. Sepakat dengan yang disampaikan Pak Yudi tadi, Pak Hendra, bahwa tanpa itu semua ya kita akan buang-buang modal kan begitu. Pemerintah menyuntikkan investasi di sana, punya saham yang ujung-ujungnya rugi dan hilang kan begitu. Makanya kami berharap bahwa BUMD ini mungkin paradigmanya sudah harus berubah. Kalau yang dulu mungkin ya mohon maaf dalam tanda petik, tempat kita memberi kedudukan sesuatu kepada orang-orang tertentu, ke depan tidak boleh lagi terjadi seperti itu. Jadi harus betul-betul murni punya visi bisnis, punya track record yang panjang, mengelola sebuah usaha, punya komitmen, dan juga punya target. Bahwa nanti kalau direktur masuk, tahun pertama kita akan menyumbang keuntungan sekian, tahun kedua sekian, harus punya visi seperti itu. Tanpa itu semua, seberapapun jumlah modal yang kita suntikkan di BUMD ya juga akan sia-sia. Nah makanya langkah awal yang tadi saya sampaikan, mau disuntik mati atau direvitalisasi, nah kemudian baru kita tata manajemennya, termasuk harus betul-betul sosok yang profesional untuk mengelola bisnisnya BUMD ini, begitu Mbak Wulan.
13: Baik, kapan Pak ini akan mulai dijalankan strategi-strategi yang tadi sempat disampaikan Pak?
18: Ya, jadi di tahun lalu kita sebenarnya sudah sampai di titik itu, cuman waktu itu kita menunggu pemeriksaan BPK dan teman-teman konsultasi kepada BPKP waktu itu. Nah kami berharap tahun ini ada forum lanjutan untuk segera memastikan ini, sehingga nanti pada saat kita di akhir tahun itu sudah ketahuan kita ini keputusan utamanya seperti apa, mau disuntik mati atau mau direvitalisasi. Ini harapan kami di tahun ini. Makanya kami berharap nanti teman-teman yang di eksekutif juga menyambung ini agar kedepannya apa yang diharapkan masyarakat, termasuk tadi Bu Keisha, bahwa BUMD di Batu ada apa saja, nah itu bisa segera punya kontribusi yang positif terhadap pendapatan asli daerah, gitu Mbak.
13: Oke, baik Pak Ludi, saya kembali ke Pak Hendra. Pak Hendra tadi kan sempat disinggung ya, ini soal profesional SDM gitu. Nah, sekarang kita bicara model bisnis Pak, dengan dan juga keberanian berinovasi sejauh ini, seberapa penting Pak dua hal ini untuk keberhasilan BUMD sendiri, Pak Hendra?
17: Baik, saya melihat BUMD sebagai sebuah perusahaan. Sebuah perusahaan itu, kalau pandangan akademis ya, untuk memproduksi itu butuh minimal dua hal. Solo bilang bahwa itu butuh kapital atau modal, kemudian tenaga kerja atau orang yang menggerakkan di situ. Kemudian peran teknologi itu menjadi salah satu kunci atau kreativitas dalam produksi tersebut. Nah, apa yang harus dilakukan? Sekarang kalau kita melihat BUMD, contoh misalkan di Kota Batu yang memiliki 3 BUMD tadi seperti disampaikan, Perumda, BWR, kemudian Agropolitan. Ya. Itu memang perlu dikuatkan kembali, apalagi kalau melihat Batu adalah kota wisata. Hal yang belum tersentuh dan mungkin sama seperti kota wisata yang lain adalah tentang pengelolaan sampah. Sampah tidak dipandang sebagai potensi pendapatan, tapi memang itu menjadi fasilitas yang harus disediakan oleh pemerintah. Tapi di balik itu ternyata ada potensi pendapatan dalam pengelolaan sampah. Sampah tidak hanya dikelola saja menjadi listrik kemudian, tapi ada turunan-turunan lainnya ya, turunan-turunan. Karena kita tidak pernah melihat hal tersebut. Misalkan banyaknya pariwisata hotel yang ada di Batu pasti mengeluarkan reduksi, misalkan sampah dan sebagainya. Dari sampah itu kita bisa menggali potensi-potensinya termasuk di bidang pertanian dan peternakan. Memang kreativitas menjadi salah satu kunci selain modal dan orang yang mengelolanya.
13: Oke, baik Pak Hendra, nanti kita akan lanjutkan ya, termasuk nanti kita akan minta rekomendasi mungkin untuk 3-5 tahun ke depan ke Pak Hendra. Ini harapannya supaya BUMD ini benar-benar bisa menjadi sumber PAD. Tapi kita jeda dulu sebentar saja. Untuk kawan-kawan Citygate juga masih bisa gabung nantinya di 0811-3600-911.
1: Cadence for your life, Citygate FM.
0: Unisma sudah buka pendaftaran loh. Pendaftaran S1 Fakultas Kedokteran sampai 7 Agustus. S1 Non-Fakultas Kedokteran sampai 19 September. Program S2 dan S3 semester gasal sampai 19 September. Semester genap sampai 19 Januari 2027. Hadir juga jalur RPL. Program S1 ada Fakultas Agama Islam, Hukum, Pertanian, Peternakan, Teknik, MIPA,

0: Bahasa Inggris, Pendidikan Bahasa Indonesia, Pendidikan Matematika, Manajemen, Administrasi Publik, Peternakan, Pertanian Berkelanjutan, dan Kenotariatan. Program S3 Pendidikan Agama Islam. Segera daftar di Unisma Malang, Jalan MT Haryono 193 Malang. Telepon 081-331-269-491 atau daftar online di pmb.unisma.ac.id. Universitas Islam Malang, terbang melesat menuju World Class University. Unisma, dari NU untuk Indonesia dan peradaban dunia.
1: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: kita masih di Jentok pagi hari ini. Kita bicara soal BUMD belum maksimal PAD, masih bergantung dengan pajak. Tadi sudah kita dengarkan seperti apa pemaparan dari tiga narasumber. Ada dari Pak Adim ya, mewakili Bapenda Kota Batu. Ada Pak Ludi, mewakili dari DPRD, sekaligus dari Pak Hendra. Kita akan kembali ke Pak Hendra. Pak Hendra, jika diminta memberi rekomendasi ya Pak ya, untuk kepada pemerintah Kota Batu gitu, langkah konkret apa yang perlu dilakukan dalam kurun waktu 3-5 tahun ke depan, harapannya dengan supaya BUMD ini benar-benar mampu menjadi sumber PAD yang kuat dan tidak lagi membuat daerah terlalu bergantung pada pajak. Pak Hendra, silakan.
1: Baik, untuk 3-5 tahun ke depan, kita harus melihat, memetakan dulu BUMD yang ada di Kota Batu, ada sejumlah berapa banyak, kemudian hal apa yang menjadi core business BUMD tersebut. Yang kedua adalah kita memetakan potensi wilayah di Kota Batu. Tadi seperti disampaikan, pariwisata, hotel itu menjadi salah satu unggulan di Kota Batu. Sehingga bisnis apa yang bisa dilakukan oleh BUMD melihat keunggulan yang dimiliki hal tersebut. Kemudian yang ketiga adalah penempatan atau tata kelola ya, tata kelola kelembagaan di BUMD tersebut harus dikelola oleh profesional. Profesional bukan berarti harus dari swasta. Yeah. Saya yakin banyak sekali ASN atau aparatur di pemerintah Kota Batu yang memiliki kapasitas profesional untuk pengelolaan BUMD tersebut, termasuk karyawan dan tenaga kerjanya. Kemudian mulai berpikir pengembangan bisnis. Bentuk modal tidak harus dari pemerintah Kota Batu. BUMD harus mulai berpikir modal dari sisi yang lain. Bisa jadi membuka peluang untuk apa namanya investor untuk masuk ya, penanaman modal kepada BUMD tersebut. Itu hal-hal utama. Jadi memetakan kondisi pribadi BUMD, apakah tetap seperti itu ataukah perlu dikembangkan berdasarkan sektor-sektor yang ada, misalkan pariwisata sendiri, kemudian pertanian sendiri, atau tetap jadi satu. Kemudian memetakan potensi yang ada, kemudian mensinkronkan apa tata kelola kelembagaan, kemudian modal dan tenaga yang lain, termasuk potensi-potensi yang tadi seperti yang saya sampaikan yang mungkin tidak masuk dalam prioritas kita, tapi itu menjadi potensi yang ada seperti sampah dan lain sebagainya. Seperti itu, Mbak. Untuk 3-5 tahun ke depan, mungkin itu yang bisa dilakukan oleh pemerintah Kota Batu, yaitu memetakan dulu internal dan potensi bisnis yang ada, kemudian menempatkan orang yang tepat, kemudian baru memikirkan modal dan jenis bisnis yang akan diterapkan. Seperti itu, Mbak.
0: Oke, baik Pak Hendra, ini ada satu konsitiket yang mau gabung ya, kita coba sambungkan dulu. Baik, ini ada Pak Raffi Udin, kawan, selamat pagi.
2: Selamat pagi Mbak.
0: Iya, silakan Pak.
2: Di ujung acara, saya menyimak dari tadi, ternyata di daerah itu ada BUMD ya.
0: Iya.
2: Termasuk juga ada BUMDes itu sebetulnya, setelah itu beranak jadi BUMDes. Saya kok jadi sepakat ya, yang ujung-ujungnya dapat penghasilan itu dikelola oleh BUMD Mbak ya gitu kan. BUMDes atau apa namanya, karena di desa juga ada BUMDes ternyata kan begitu. Sehingga kalau dibilang tidak optimal BUMD-nya ini masalah jadinya kan gitu. Ini perlu 5 tahun katanya Pak Ludi, kok mati suri atau gimana itu? Kalau sekalian disuntik mati aja, kalau udah 5 tahun itu lama loh Pak, satu periode pemilihan anggota dewan loh itu. Kan begitu sebetulnya. Kalau memang sudah tidak berdaya lagi, hidup tak segan mati tak hendak, suntik mati aja sudah gitu Pak Ludi. Pak Ludi kan orang pengusaha itu, kan begitu.
0: Yeah.
2: Saya kira seperti itu, semua yang menghasilkan penghasilan itu dikelola saja oleh BUMD, termasuk parkir segala, pokoknya semua itu kan. Kalau sudah labelnya usaha, pasti benefit oriented. Nah kalau sudah benefit oriented, harus dikelola oleh profesional, nyambung dengan yang tadi. Saya kira itu Mbak kesimpulan saya. Semua baik. Yang menghasil parkir segala macam itu, mau pariwisata semua dikelola oleh BUMD. Jangan dinas pariwisata ngelola sendiri, Dishub ngelola sendiri parkir, Pemda ngelola sendiri parkir. Ini kan jadi yang enggak efektif dan efisien.
0: Ya.
2: Coba kita lihat sekilas, kita mengaca kepada dulu kereta api itu bagaimana dulu. BUMN yang selalu rugi terus.
0: Ya.
2: Nah, sekarang kok jadi untung? Kan begitu kan? Itu aja sebetulnya contoh reformasi birokrasi yang sangat berhasil menurut saya adalah kereta api itu. Kenapa yang lain tidak bisa? Tidak ada political will saja sebetulnya, karena ada kepentingan yang lain terganggu gitu loh. Sebetulnya gitu aja sebetulnya.
0: Oke, Pak.
2: Saya kira Pak Ludi sudah pas itu. Pak Ludi ya anggota dewan, ya pengusaha. Sutikan mati aja Pak Ludi itu, kalau memang 5 tahun loh sudah satu periode pemilihan presiden, gubernur segala macam itu. Biar apa Batu ini betul-betul hidup, ini pariwisatanya tumbuh subur, tapi kok masih tergantung pajak, dikit-dikit mau naikkan pajak. Ya betul tadi saya sepakat, jangan naikkan pajak terus. Naikkan pajak itu sama dengan naikkan bensin, pasti dibeli, pasti dibayar. Kenapa? Mau tak mau ya harus dibayar gitu loh. Logika berpikirnya orang awam kan gitu aja Pak Ludi. Sebagai wakil kita lah DPR kan gitu.
0: Baik.
2: Saya kira yang terbaik daripada bapak-bapak itulah yang berpikir, kita masyarakat ini hanya mendorong yang positif. Kan gitu, kalau jangan adalah secercah apapun untuk tujuan yang kurang bagus. Semuanya itu untuk kebaikan. Kalau BMD kurang optimal itu why? Back question mark-nya itu why? Kenapa gitu loh. 5 tahun kok belum baru apa Abung Tani, Abung Tirta ya yang berjalan. Yang lain itu kemana gitu loh. 5 tahun udah harus suntik mati Pak Ludi kalau memang gak ada upaya untuk menghidupkan lagi. Baik. Memang betul itu, kalau sudah disuntik dana ya usaha, harus ada profit kan gitu. Jangan sampai terus jadi dulu istilahnya BUMN itu sapi perah gitu kan, itu sapi perahnya pejabat. Jangan seperti terulang lagi kayak gitu.
0: Baik.
2: Kan sudah reformasi nih. Terima kasih Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon tanggapannya.
0: Baik, terima kasih banyak Pak Raffi Udin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau begitu saya langsung ke Pak Ludi saja ya, ini menanggapi apa yang disampaikan dari Pak Raffi Udin. Silakan Pak Ludi.
3: Ya, terima kasih Mbak. Jadi kami terima kasih sekali ada Pak Raffi Udin, Pak Yudi, Bu Keisa yang di tengah kondisi masyarakat yang seperti ini masih punya kontribusi pemikiran dan lain-lain. Kami sangat berharap masyarakat kita punya kepedulian terhadap pemerintahan ini, karena tanpa kontribusi pendapat, ide dan lain-lain dari masyarakat, maka pembangunan kami ini kan akan semacam sepihak begitu.
0: Iya,
3: sehingga harapan kami memang masyarakat bisa menyampaikan ide-idenya. Kami sangat sepakat dengan Pak Raffi Udin bahwa ke depan memang profesionalisme ini harus dijunjung tinggi. Jangan sampai ya tadi, mohon maaf dalam tanda petik, hanya untuk mencarikan kedudukan seseorang, ya nanti efeknya akan luar biasa. Sementara kalau pajak, kami sudah berkomitmen dengan Pak Adim,
0: ya.
3: Komunikasi kami baik sekali dengan eksekutif juga, bahwa kami berkomitmen tidak menaikkan pajak. Karena ini akan membebani masyarakat. Nanti yang paling kami pikirkan adalah hanya optimalisasi, yang dulunya tidak tergali pajaknya kita optimalkan. Dulu yang nunggak kita bantu untuk bisa menyelesaikan pajaknya begitu Mbak.
0: Okay.
3: Sehingga harapan kami memang, kami berharap tahun ini kita bersama eksekutif segera menentukan nasibnya ini bagaimana, sambil nanti cari jalan lain, termasuk yang tadi sampaikan Pak Indra, banyak sekali sektor yang nanti bisa digali oleh BUMD ini, termasuk pariwisata, nanti mungkin bisa bekerja sama dengan investor dan lain-lain untuk mengembangkan bisnis di Batu yang ujung-ujungnya PAD dan juga lapangan kerja bagi masyarakat Kota Batu, begitu Mbak.
0: Oke, baik. Intinya nanti ke depan akan ada beberapa upaya yang akan dimaksimalkan gitu ya. Mungkin kita bicara indikator keberhasilan Pak Ludi nantinya yang ingin dicapai itu seperti apa Pak?
3: Ya, indikator kalau kita bicara tentang BUMD yang pasti keuntungan, rasio profit terhadap modal kan begitu. Artinya program itu bisa kita anggap positif ya kalau memang profitnya signifikan terhadap modal. Jangan sampai modalnya sekian, profitnya sekian, yang itu lebih rendah dari bunga bank, kan itu tidak lucu. Menjalankan sebuah usaha yang keuntungannya justru labanya di bawah deposito, ini kan sesuatu yang tidak lucu kan begitu. Mestinya kita berusaha ya labanya jauh lebih tinggi, kemudian efek dominonya ada lapangan kerja, ada kebutuhan-kebutuhan masyarakat yang bisa dilayani dari BUMD ini, termasuk penciptaan lapangan kerja, kemudian apa ya, kalau petani mau menjual produknya bisa terfasilitasi, kan sebenarnya banyak hal yang bisa dilakukan oleh BUMD ini ke depannya. Mungkin itu Mbak, terutama pariwisata dan pertanian yang kami sangat berharap untuk di Kota Batu ini.
0: Baik Pak Ludi, tentunya juga terhadap beberapa poin tadi yang sempat disampaikan Pak Hendra, Pak ya, rekomendasi untuk nanti ke depannya seperti apa. Oke. Kemudian yang terakhir juga saya mau ke Pak Adim, karena kita juga sudah di sesi terakhir. Pak Ludi tadi sudah menambahkan, Pak Hendra juga. Sekarang ke dari Pak Adim. Pak Adim, ke depan strategi apa yang sedang disiapkan pemerintah Kota Batu ya, dengan harapan struktur PAD lebih sehat, tidak hanya mengandalkan pajak tapi juga memiliki sumber pendapatan yang lebih beragam nanti lewat BUMD maupun mungkin inovasi pendapatan lainnya. Silakan Pak Adim.
4: Iya, baik Mbak Wulan, bahwa kita sepakat yang pertama, pajak tidak bisa dinaikkan. Sudah tidak lagi kita berbicara mengenai pajak. Yang saat ini pajak memang penting, ya. Tapi kita itu bukan satu-satunya. Maka BUMD ini harapan kita, sudah disampaikan oleh Pak Rudi selaku wakil kita di DPRD, beliau juga mendorong, semakin DPRD mendorong, kita pun juga semangat untuk menghidupkan kembali BUMD yang mati ini. Dan berharap bahwa dana yang disuntikkan itu nanti akan bisa dikelola dengan baik dan menghasilkan pajak. Ukurannya adalah itu, setuju saya, ukurannya adalah kalau kita suntik anggaran, kita suntik dana, maka dana itu dikelola dengan baik, kemudian bisa menghasilkan penghasilan daerah yang bisa menambah, tidak lagi tergantung kepada pajak. Itu.
0: Baik Pak Adim. Kawan, kemandirian fiskal ternyata di sebuah daerah gitu ya, ternyata tidak hanya diukur dari besarnya dari penerimaan pajak, tetapi juga dari kemampuan pemerintah gimana mengembangkan sumber-sumber pendapatan yang berkelanjutan. Tadi kita bicara BUMD yang diharapkan tidak sekedar jadi pelengkap, tapi bisa menjadi motor penggerak ekonomi daerah sekaligus memberikan kontribusi nyata terhadap PAD. Jadi dengan pengelolaan yang profesional seperti yang tadi disampaikan Pak Hendra, tata kelola yang baik gitu ya, serta pemanfaatan potensi unggulan Kota Batu secara optimal, BUMD ini punya peluang menjadi salah satu pilar penting dalam memperkuat keuangan daerah, tentunya tanpa harus terus bergantung ya pada pajak dan retribusi. Menarik untuk melihat bagaimana langkah konkret yang akan diambil ya pemerintah daerah, Dewan, DPRD maupun seluruh pemangku kepentingan agar potensi ini benar-benar bisa diwujudkan, karena pada akhirnya PAD ini yang akan kuat ya, bukan hanya soal besarnya anggaran pendapatan tapi juga tentang kemampuan daerah membiayai pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. Terima kasih banyak untuk seluruh narasumber, Pak Adim, Pak Ludi, Pak Hendra untuk waktunya pagi hari ini. Sehat-sehat semua, harapannya nanti di lain kesempatan bisa berjumpa kembali. Dan terima kasih juga untuk kawan-kawan Citiket yang sudah mengikuti Ijen Talk pagi hari ini. Saya Wulan Indriani, selamat pagi.

0: panjang sampai hari ini. Tidak lupa salawat dan salam juga kita panjatkan kepada Nabi Muhammad SAW yang dengan perjuangan dan kesabarannya menyebarkan ajaran Tauhid sehingga bisa dikenal di seluruh pelosok negeri ini. Mengawali hari ini, kita bakal menyimak lantunan ayat suci Al-Quran lewat program Tartil Quran yang memasuki pembacaan ayat suci Al-Quran, Juz 17. Dari studio City Guide FM, Jalan Baiduri Pandan, 16 Telogomas, Malang. Saya Anissa Afisnani yang bertugas mengucapkan
1: selamat.

زاهق ولكم الويل مما تصفون وله من في السماوات

وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون حتى إذا فتحت يأجوج

الله سخر لكم ما في الأرض والفلك تجري في البحر بأمره ويمسك

Alhamdulillah kawan, lantunan ayat suci Al-Quran sudah kami perdengarkan di ruang dengar Anda. Semoga membawa manfaat untuk kita semua. Amin, amin, amin, ya Rabbal Alamin. Dan kawan, program berikutnya segera kita ikuti tausiah dari para alim ulama Indonesia. Selamat menyimak. Wassalamualaikum

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'd. Fa ya ibadallah usi nafsi wa iyyakum bi taqwallah faqad fazal muttaqun fala tamutunna illa wa antum muslimun. Fa qala ta'ala ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Keluargaku sekalian yang terhimpun di dalam Pertagas, Pertamina Gas, kita mengawali dengan bermohon kepada Allah semoga siapapun yang berada di ruangan ini atau terhubung dalam kajian ini, semoga senantiasa dijaga, diberkahi, dan dilindungi dalam kebaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita doakan yang bertugas di luar kota. Tadi saya dengar info juga Pak Direktur sedang di Semarang. Semoga giatnya dimudahkan oleh Allah dan semoga diberikan keberkahan. Ada satu bagian yang penting, amanat Nabi di hadis Muslim pada satu sifat kepemimpinan, bahwa di antara sifat pemimpin dan yang dipimpin itu harus selalu membangun kekompakan dengan nilai cinta dan doa. Ini yang sering dilupakan. Nabi pernah menyampaikan, dan penyampaian ini, hadis ini didokumentasikan oleh Imam Muslim dalam satu kalimat yang singkat, padat tapi mengikat. Khiyaru a'immatikum man tuhibbunahu wa yuhibbunakum. Pemimpin yang baik itu adalah pemimpin yang kalian mencintainya dan ia pun mencintai kalian. Nah, membangun cinta itu salah satu jembatannya dengan doa. Oleh karena itu, di antara doa yang dianjurkan saat Anda memulai pekerjaan, itu bukan hanya untuk pribadi, lancarkan pekerjaan saya, tapi juga sehatkan pimpinan saya. Pimpinan mendoakan sehatkan anggota saya, sehingga semua itu melahirkan sifat harmoni yang memberikan kenyamanan dan kebahagiaan dalam bertugas. Nah, izinkan saya mengawali dengan itu dulu, karena itu di antara sunnah yang seringkali terlupakan. Sehingga bekerja itu lebih banyak dilakukan dengan tekanan menyelesaikan tugas dibandingkan dengan rasa cinta untuk bisa memberikan nilai ibadah di dalamnya. Yang kedua, semoga sholat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, yang kedua ini tidak cukup dengan amin. Kita harus tahu dulu standar penerimaan itu seperti apa. Dan yang kedua, kenapa harus sholat? Ini poin pokoknya. Mengapa sih umat Islam itu cukup hanya misalnya dengan bersyahadat saja dipandang sudah berislam, lalu berbuat baik? Kenapa mesti ada sholat? Kenapa bahkan yang pokok sampai 5 waktunya? Dan jumlah rakaatnya pun diatur sedemikian rupa, sampai teknisnya pun dijelaskan dengan rinci. Saking rincinya, bila ada yang menyimpang dari rincian itu, maka dianggap sholatnya tidak sah dan mesti diulang. Sallu kama ra'aitumuni usalli, sholatlah kalian seperti kalian persis melihat aku menunaikan sholat. Dan dalam sholat inilah kemudian ada sanad yang tersambung secara ketat sampai-sampai dalam hadis Muslim nomor hadis 397. Demikian di Al-Bukhari juga diabadikan di nomor hadis 757 oleh sahabat Abu Hurairah. Sanadnya tersambung kepada Khalid bin Rafi Az-Zuraiqi, seorang yang sholat di samping Nabi tapi bermasalah sholatnya. Lalu Nabi meminta beliau untuk mengulangi sholatnya sampai 3 kali peristiwa itu, hingga beliau berkata, ya Rasulullah, au kama qala, alimni ma uhsinu ghairah. Ya Rasulullah, tolong ajarkan kepada aku, karena aku tak punya pengetahuan lebih dibandingkan dari apa yang telah aku kerjakan. Nah, dari dasar ini melahirkan satu pertanyaan kritis, ya, dan juga perlu argumentasi yang kuat secara syariah mengapa kita menunaikan ibadah sholat. Baik, teman-teman sekalian, karena waktu kita sangat padat, ya, kita manfaatkan sebaik-baiknya. Saya mohon izin, kajian kita akan lebih fokus kepada inti materi, sehingga manfaatnya lebih banyak kita dapatkan. Sholat, satu-satunya amalan di dalam Islam yang mencakup 4 bagian pokok dalam beragama. Jadi ketika seseorang menetapkan dirinya beragama, dan ciri satu nilai agama itu bernilai benar, ya, dalam nanti kalau kita mau komparasikan atau kita riset, itu ciri pokoknya ada 4. Satu, ada aspek namanya aspek keyakinan, ya, tauhid atau akidah. Gak mungkin kan beragama kalau gak yakin, ya, karena itu pasal 29 ayat kedua itu mengandung nilai keyakinan. Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadah menurut agama dan kepercayaannya. Itu
Ya, jadi nggak mungkin kita bisa menghasilkan nilai kepercayaan dan ibadah kalau tidak ada unsur keyakinan. Atau bahasa kitanya disebut dengan iman. Ya, iman itu nanti juga dipaku dalam setiap nilai kebangsaan di konteks negara kesatuan Republik Indonesia. Ini yang paling membahagiakan. Jadi mau jadi pegawai apapun itu syarat, ya, salah satu syarat yang melekatnya beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, gitu kan? Ya, ya, kemarin saya di BPK, BPK itu ada 11 bab Romawi, 40 pasal. Ya, di bab yang keempat pasal 13 tentang pemberhentian dan pengangkatan itu ada 11 poin. A sampai K. Di poin B yang keduanya, syarat menjadi bagian dari anggota BPK itu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Baik, di Undang-Undang Pendidikan, Sisdiknas nomor 20 tahun 2003, itu kalau kita baca dari poin menimbang, ada 4, di poin B-nya saja sudah ada iman. Ya, Undang-Undang Dasar 1945 mengamanatkan pemerintah mengusahakan satu sistem pendidikan, ya, nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan pada Tuhan Yang Maha Esa serta akhlak mulia, baru mencerdaskan kehidupan bangsa. Ya, secara singkat, satu, agama dianggap benar kalau ada doktrin keimanan, ada akidah, ada tauhidnya. Yang kedua, ada ibadahnya. Ya, sebagai pembuktian kita beriman, buktinya apa? Ya kan? Saya beriman kepada Tuhan, kita tetapkan misalnya Allah. Apa pembuktian keberimanan kita kepada Allah? Ya, kan pembuktiannya itu mesti diwujudkan dalam bentuk sikap. Sikap itulah yang disebut dengan ibadah. Nah, konsepsi ini ada di Quran surah ke-20 Taha di ayat ke-14. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budini. Alhamdulillah. Ya, sungguh aku tegaskan bahwa akulah Allah, satu-satunya Tuhan yang layak dipertuhankan dan disembah. Ketika Anda mempertuhankan aku, fa'budni, maka buktikan kebertuhananmu kepadaku dengan menyembahku. Karena itu namanya Allah punya dua arti. Satu yang dipertuhankan, kan? Ilahun wahid. Yang kedua, yang disembah. Ya, jadi yang dipertuhankan dan disembah. Oke. Tiga,

itu. Ya, ciri umat beragama itu kan bukan hanya sekedar saya yakin, beriman, saya ibadah. Terus bukti ibadah itu dibawa dalam berinteraksi hariannya seperti apa wujudnya. Ya, makanya ketika dulu orang itu jujur, orang itu bangga dengan kejujurannya bukan sebagai orang jujur, tapi sebagai muslim. Jadi ketika ditanya, kenapa Anda jujur? Karena saya muslim. Ketika ada seorang penggembala di Sahara yang sangat gersang, diuji oleh Umar bin Khattab, ingin diambil kambingnya, kan kisahnya viral kan? Baik ya? Oh, tapi ini bukan punya saya. Bilang aja pada tuan Anda, kalau kambingnya hilang satu dimakan serigala, lantas di mana Allah? Jawaban itu yang menggetarkan kepada jiwa. Jadi kebenaran yang diungkap dengan sikap kejujuran itu implementasi nilai beragama. Nah, jadi praktek ibadah ada di muamalah. Oke, satu akidah. Akidah dibuktikan lewat ibadah, ibadah diimplementasikan dalam muamalah. Itulah sebabnya nanti seluruh bagian tubuh kita ketika digunakan untuk bersifat dan bersikap, itu ada tuntunan iman di dalamnya. Oke? Misal, saya tanya begini ya, ini mukaddimah ya, kita belum mulai ini. Saya tanya gini, apa fungsi mata? Tuh kan, sudah keliru kan? Nah, kalau hanya melihat, hewan juga melihat. Ya? Coba kambing melihat, ya kan? Elang melihat. Lalu apa bedanya fungsi mata kita dengan mata hewan? Ternyata ketika kita meriset ayat-ayat Al-Quran terkait dengan fungsi tubuh kita, itu rata-rata dibuka dengan iman dulu. Quran surah 24, surah cahaya, ayat 30 untuk laki-laki, 31 untuk perempuan. Qul lil mu'minin, ya Muhammad katakan, viralkan pada pria-pria yang menyatakan dirinya telah beriman. Yaghuddu min absarihim, gunakan pandangannya itu yang dibimbing oleh imannya untuk melihat yang baik saja menurut standar imannya. Jadi kalau menurut imannya tak baik, enggak boleh dilihat. Karena itu ketika Anda sudah mengatakan asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad rasulullah, kalimat itu dari lisan turun ke hati, itu jadi cahaya ke bagian tubuh kita. Makanya ketika Anda melihat, itu ada cara pandang tertentu yang dibimbing iman. Standarnya beda dengan tanpa iman. Kalau nggak ada iman, semua mungkin terlihat. Tapi ketika ada iman, hati kecil Anda akan bicara, ini nggak baik. Palingkan. Nah, memalingkan dari yang tak baik menurut iman, itu namanya ghaddul basar. Oke? Perempuan juga begitu, setara. Wa kullil mu'minati yaghuddna min absarihinna, dan katakan pada setiap perempuan yang menyatakan dia beriman, maka gunakan pandangan itu dengan bimbingan imannya. Ketika tak baik menurut imannya, palingkan. Ya, Anda lihat kajian di YouTube, terus ada iklan kan, terus menurut standar iman gak bagus, itu otomatis akan gak suka itu ya, pasti dipalingkan. Ya, Anda kalau naik pesawat ya, tugas keluar tuh, pertagas tugas keluar. Kalau pramugari lagi demo tuh, yang dilihat pramugarinya apa demonya dulu. Nah, iman itu akan bekerja di situ tuh. Ya, palingkan tuh. Nah, sama dari mata turun ke mau langsung ke hati aja, ke lisan dulu kan? Ya, ke mulut kan? Itu mulut tuh ketika digunakan fungsinya, imannya disebut dulu. Ya, Quran surah 49 ayat 11 misalnya, ya. Ya ayyuhalladzina amanu, imannya dulu. La yaskhar qaumin qaum. Ayat 12-nya la yaghtab ba'dukum ba'da. Hai orang-orang yang telah menyatakan beriman. Kalau pakai alladzina disebutkan 1080 kali dalam Al-Quran, itu kalimatnya diksinya singkat, padat, mencakup semua tanpa sekat. Oke, jadi kalau laki-laki, perempuan, tua, muda, besar, kecil, beda strata duniawi, itu semua tercakup di dalamnya. Hei semua yang telah menyatakan beriman, gunakan imanmu untuk membimbing lisanmu bertutur. Kalau masih merasa punya iman, jangan gunakan lisan untuk mencela merendahkan orang, untuk bergibah membuat hoax. Didetilkan oleh Nabi kalimatnya jelas, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khaira aw liyasmut. Siapapun, nah dari alladzina ketika dirinci pakai man. Ya, man itu bentuk tunggal, ya personal, tapi maknanya general. Jadi kalau Anda, saya, kita baca ayat atau hadis ada man, posisikan Nabi sedang bicara ke kita. Ya, hey Adi Hidayat, posisikan Nabi bilang gitu tuh. Kalau engkau merasa beriman sama Allah dan yakin dihisab di hari kiamat, jaga lisanmu. Katakan yang baik dengan bimbingan imanmu, tak mampu engkau diam. Jadi cukuplah suami istri itu menggunakan satu hadis ini, pasti sakinah itu muncul dalam kehidupan rumah tangganya. Ya, itulah sebabnya kenapa sakinah didahulukan dibanding mawaddah.
Hati-hati ya, Mbak, walaupun namanya Sakinah.

nggak ada ini nggak akan datang tuh ketenangan tuh. Ya, ada yang tahu nggak rahasianya? Kenapa sakinah duluan dibanding mawaddah? Ya, 5 juta. Ya waktu habis karena padat sekali. Maddah jamaknya mawaddah, rasa kasih yang tumbuh dari pemberian materi. Jadi kalau rumah tangga itu ingin cenderung pada kebahagiaan, boleh berbagi dengan materi. Ya, istri cemberut, Anda datang dengan senyuman, sayang, kenapa? Ya, ini emas 2 kilo, ya. Nah itu pasti sehat lagi tuh. Ya, itu mawaddah. Tapi maaf, walaupun Anda mapan bekerja, harta cukup melimpah, ruah, tapi tidak ada ketenangan di rumah tangga, tidak ada sakinah, maka hampa kehidupan rumah tangga itu. Itulah sebabnya kenapa di Quran sakinah lebih dulu dibandingkan dengan mawaddah. Saya tanya ibu deh, ibu pilih mana? Kaya tapi gelisah atau miskin tapi tenang? Oke. <Okay. laughs> Saya paham itu. Saya paham. Suami juga sepakat semuanya. Artinya apa? Kita nggak bisa menghilangkan unsur ketenangan. Oke, okay, itu hanya pembuktian argumentatif ya. Supaya kajiannya lebih kepada argumen. Jadi ada akidah terkorelasi dengan ibadah, implementasinya di aspek muamalah. Nah, nanti cara bermuamalahnya diatur lewat akhlak namanya. Bagaimana bermuamalah yang baik? Kan Anda, maaf ya, berekspresi kepada pimpinan dengan kawan kan berbeda. Oke, okay, kepada orang tua dengan anak kan lain. Nah, yang mengatur interaksi kita sehingga terjalin harmoni yang baik itulah yang disebut dengan akhlak. Nah, 4 poin inilah yang menjadi inti dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Memastikan 4 ini bisa optimal kita lakukan dalam kehidupan, bonusnya yang kelima selalu meningkatkan inovasi sehingga selalu mendapatkan hal baru dalam kehidupan. 5 ini digabungkan di Quran surah kedua Al-Baqarah di ayat 151. Kama arsalna fikum rasulam minkum yatslu alaikum ayatina. 1. Okay. Wa yuzakkikum. 2. Akhlak. Wa yuallimukumul kitaba. 3. Wal hikmah. 4. 5. Wa yuallimukum malam takunu ta'lamun. Kelima-limanya ini digambarkanlah dalam bentuk ibadah yang melatih kita sebagai pondasi awal menuju dan memantapkan 5 hal ini, yaitu sholat. Itulah sebabnya kenapa sholat yang pokok dilakukan 5 waktu dalam sehari untuk mewujudkan 5 hal ini dalam kehidupan, dan satu-satunya ibadah yang mengumpulkan 5 aspek ini dalam prakteknya hanya sholat. Hanya sholat. Mari kita detilkan, kita rinci, dan di sini kita akan mulai kajian kita. Yang tadi mukaddimah ya. Baik, kita punya 30 menit. Wah, padat sekali. Bismillahirrahmanirrahim. 1. Salat adalah perwujudan iman seorang hamba. Karena itulah kalimat salat pertama kali disebutkan dalam Al-Quran, itu letaknya setelah kalimat iman. Al-Baqarah ayat 3. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah. Orang-orang yang telah menyatakan beriman dan konsisten menjaga imannya. Beda alladzina amanu dengan yu'minun. Amanu telah beriman. Tapi kalau dia komitmen dan konsisten terus menjaga imannya sampai saat dia berpulang pada Tuhannya, maka berubah nanti bentuknya kalau di bahasa Arab jadi mudhari'. Ya, di bahasa Inggris kan tuh punya 3 arti. Present, continuous, and future. Jadi kalaupun sekarang terus berlangsung sampai masa depan pun saya tetap akan beriman. Nah, pembuktian untuk menjaga iman itu pembuktian utamanya pada sholat. Itulah sebabnya satu-satunya amal ibadah dari rukun Islam yang 5 itu, ya, satu-satunya amal ibadah yang disebut iman dalam Al-Quran hanya sholat. Teman-teman boleh buka Quran surah kedua Al-Baqarah di ayat 143. Ya, di pertengahan ke ujung ayatnya. Saya percepat. Wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum. Dan Allah enggak akan pernah menyia-nyiakan salat seseorang yang dikerjakan karena imannya. Ayat ini turun, maaf, ketika ada terjadi pergantian arah kiblat. Dari yang tadinya semula ke Masjidil Aqsa, lalu berputar 180 derajat, beralih ke Masjidil Haram. Nabi sedang berada di luar Madinah. Madinah tempo dulu, wilayahnya enggak seluas cakupan sekarang. Okay. Kalau diilustrasikan area sekitaran Masjid Nabawi sekarang, itulah Madinah lah. Di luar itu sudah di luarnya. Nah, Nabi sedang sholat, riwayatnya banyak menyebutkan, ada yang mengatakan,

bahkan zuhur, ada asar, ada maghrib. Di pertengahan itu turunlah Al-Baqarah ayat 144. Qad nara taqalluba wajhika fis sama' falanwallianaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Maka berputarlah dengan turunnya ayat ini 180 derajat menghadap ke arah Masjid Al-Haram. Problemnya adalah ketika Nabi dan pengiring beliau kembali ke Madinah, area Masjid Nabawi, kan enggak semua masyarakat ikut. Maka virallah informasi itu bahwa kiblat telah beralih ke kiblat awal, yaitu Ka'bah al-Musyarrafah. Maka penduduk panik pada saat itu, status sholat kami yang tadi dikerjakan bagaimana? Karena sudah enggak bisa diulang, sudah pindah waktu. Maka turunlah kemudian firman Allah yang Al-Baqarah 143 itu, "Wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum." Karena engkau mengerjakan salat itu dengan imanmu, maka Allah enggak menyia-nyiakan imanmu itu. Maksudnya apa? Walaupun arah kiblatnya tidak tahu mengarah kepada sisi yang belum berubah, tetap dihitung pahalanya sempurna karena imannya. Jadi, nah, ini nanti yang menjadi landasan turunnya Al-Baqarah ayat 115. Walillahil masyriq wal maghrib fa aynama tuwallu fa thamma wajhullah. Kalau Anda sedang tugas nanti di lapangan lalu sulit menemukan arah kiblat. Aplikasi susah karena sinyal enggak masuk misalnya. Oke. Okay? Kemudian juga matahari agak remang-remang sehingga sulit untuk terlihat patokannya, maka dengan keyakinan, dengan iman itu menghadaplah ke arah yang kita yakini, maka berlakulah Al-Baqarah 115. Di saat itu diterima amal ibadah kita sama dengan yang menghadap kiblat dengan dasar imannya. Oke. Nah, pengertian terbaliknya, mafhum mukhalafahnya, maka Nabi mengatakan, "Al-farqu bainal mu'min wal kafir tarku shalah." Beda antara orang yang beriman dengan yang belum beriman adalah pada salatnya. Jadi kalau ada orang mengatakan sudah beriman dan tidak menunaikan salat, ini artinya keimanannya belum diakui sepenuhnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jelas ya? Halo, kenapa sedih begini? Maaf saya terlalu cepat enggak? Enggak ya? Baik. Jadi dalam poin ini penting pembedanya di salat. Itulah sebabnya kenapa dari kecil kan usia sekian dari mulai 3 ke arah 7 tahun contohkan ya orang tuanya salat bentangkan sejadah. Kalau bisa kalau anak sudah mulai suka tuh kasih model sejadah yang anak-anak sukai bentuknya. Ya, dulu ada anak saya senang model mobilan, saya tidak sebutkan supaya tidak endorse gitu ya. Dikasih sejadah dengan pola itu, dia senang tuh ikutin. Kita enggak minta salat, dia datang sendiri. Ya. Nanti setelah mulai 7 tahun kan baru diajarkan dengan baik, diajak ke masjid kalau yang laki-laki. Demikian seterusnya. Ya, mengapa dari awal dituntun seperti itu? Untuk memberikan sebuah penguat bahwa penjagaan iman dimulai dari sejak dini. Ya. Tapi di Indonesia saya perhatikan kelasnya sudah advance. Ya, TK sudah manasik gitu. Okay. Itu satu ya. Karena nanti kalau Nabi bilang begitu artinya akan terjadi orang mengatakan beriman tapi tidak sholat. Ya, makanya keras dari awal Nabi katakan bahwa pembeda antara orang yang beriman dengan yang baru klaim beriman itu pada sholatnya. Ya, pada sholatnya. Mengerjakan sholat maka sah status imannya, tidak menunaikan sholat maka bermasalah imannya. Itu poin yang pertama. Yang kedua teman-teman sekalian, ibadah. Kita lanjut ya. Sholat adalah bagian pokok terpenting dari ibadah. Nah, di sini kita akan mulai membuka sedikit rahasia terkait dengan aspek ibadah ini. Teman-teman sekalian, ternyata sholat ini ketika oleh Allah diturunkan dalam Al-Quran, dalam konteks penunaian ibadah, bukan berarti hanya mengkoneksikan atau mengkorelasikan hubungannya dengan iman saja, bukan. Karena saya beriman, saya buktikan ibadah nyembah Allah lewat sholat. Dalilnya Quran surah ke-20 ayat 14. Innani anallah la ilaha illa ana. Aku tegaskan akulah Allah, enggak ada Tuhan yang layak dipertuhankan dan disembah kecuali saya. Fa'budni, kalau Anda telah menyatakan beriman padaku, buktikan keberimananmu dengan menyembah saya dalam ibadah. Bentuknya bagaimana ya Allah? Teruskan ayatnya. Wa aqimis salata. Tunaikan salat sebagai bukti ibadah itu li dzikri, sebagai zikir kepadaku. Jadi, korelasi antara ibadah dengan iman sudah kita sebutkan dalilnya. Sekarang ibadahnya tersendiri ketika ditunaikan. Apa manfaat dari ibadah itu? Mengapa mesti ada 5 waktu?
dan apa turunan manfaatnya dalam kehidupan kita. Kalau kita mengerjakan itu, dampaknya kepada kehidupan kita apa? Nah, inilah indahnya di dalam Islam, dijelaskan dalilnya, diberikan contohnya, diberikan alasannya, dan yang paling indah, diberikan penjelasan dengan detail tentang manfaat-manfaatnya. Ini tidak ditemukan di dalam konsep keyakinan manapun. Kalau teman-teman boleh mau riset, silahkan. Ada enggak satu keyakinan agama tertentu yang dari ibadahnya itu diatur? Cara memulainya, bacaannya, detailnya, manfaatnya, waktunya, sampai dengan hasilnya, sampai kiamatnya. Ini menunjukkan bukan karya manusia. Bukan karya manusia. Kalau karya manusia, setiap orang bisa buat itu. Ya, ketika ini menunjukkan bukan karya manusia, maka pertanyaannya, dengan cara apa lagi Allah memberikan pembuktian pada kita bahwa ia Tuhan yang hak yang harus kita sembah. Nah, kalau sudah paham, mari kita rincikan turunan tentang sholat ini. Kita mulai satu-satu, teman-teman sekalian, dari waktu sholat. Alhamdulillah. Seperti kita ketahui, waktu sholat ada lima. Tapi yang sering kita dapati dari yang lima ini, tidak semua orang mengetahui tentang makna dari nama dan pembagian di waktu ini. Yuk kita mulai rincikan. Sholat yang pertama namanya apa? Gak usah khawatir, menang gak dapat hadiah kalau benar. Salah juga keterlaluan. Oke, satu, subuh. Dia satu-satunya nama sholat yang punya dua nama ya. Subuh dan fajar. Oke, Pak Fajar, Pak Waktu sholat. Dua, zuhur. Tiga, asar. Empat, maghrib. Lima, isya. Oke, rumus hitungannya 24434. Oke, rumus bilangannya 24434. Kalau mau tanya nomor koneksi dengan Allah, 24434, 2 subuh, 4 zuhur, 4 asar, 3 maghrib, 4 isya. Oke, pertanyaannya, apa artinya nama itu? Selama ini jangan-jangan kita hanya tahu namanya, tapi tidak memahami maknanya. Itu poinnya. Oke, sekarang mari kita mulai. Izin, saya tidak punya kemampuan untuk menuliskan, ya, karena memang saat ini terbatas, tapi kalau diperkenankan, bisa kita coba uraikan sedikit. Baik. Ya, bismillah, jazakallah khair. Mohon fokus baik-baik karena waktunya tinggal 21 menit lagi. Izin saya pastikan dulu ya supaya terlihat dengan baik. Ibu kelihatan di sana? Ah, bagus. Saya kira itu hanya di Sumbawa Barat. Ternyata di Pertagas pun perempuan-perempuannya imannya luar biasa. Maksudnya belum saya tulis sudah kelihatan. Imannya luar biasa. Oke, kita mulai dari yang pertama ya. Lima waktu sholat. Kita mulai dari satu dulu. Subuh, teman-teman saya turunkan dulu ya. Izinkan saya tulis pakai bahasa Arab dulu supaya gampang. Satu, dia punya dua nama, angka Arab ya. Kalau yang gini angka Hindi. Anda yang di admin di komputer pasti tahu. Ada Fajr. Kata subuh ditemukan di Al-Quran surah ke-81 At-Takwir ayat 18. Kalau keliru tolong diingatkan. Was-subhi idza tanaffas. Quran surah 81 ayat 18. Ya. Enggak usah di ilmu utak-atik ya. Oh, ini kenapa 81 kalau dibalik 18? Itu cocok logi. Abaikan aja itu. Ya. Fajar agak banyak di Quran terkait dengan nama salatnya, ada di Quran surah ke-17 di ayat 78. Aqimis salata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr. Inna qur'anal fajri kana mashhuda. Yuk kita mulai ke maknanya dulu. Ingat rumusnya ya. Rumusnya ini selalu begini rumusnya. Aqidah selalu punya korelasi dengan ibadah. Ibadah selalu punya korelasi dengan muamalah, interaksi harian kita. Muamalah hiasannya adalah akhlak. Nah, barulah kemudian di sini muncul inovasi dalam kehidupan, hal yang baru. Hidup ya, yang mengacu pada dua kebahagiaan yaitu dunia dan akhirat. Ya, konsepsi ini nanti ditemukan di Quran surah ke-2 Al-Baqarah ayat 201 dan menjadi doa paling favorit umat Islam Indonesia saat ini. Rabbana atina fid dunya
Fil akhirati. Oke, ya cukup. Subuh. Ini rumus dasarnya. Dari akidah, kita beriman, pembuktian imannya lewat ibadah sholat. Apa hubungan sholat dengan aktivitas harian kita?

yang luar biasa. Oksigen yang keluar. Ya. Ini kan enggak mungkin kalau kuasa Allah tuh enggak mungkin terjadi seperti ini kalau bukan kuasa Allah Subhanahu wa taala. Tapi poinnya adalah yang bicara begini Quran. Nah, sekarang yang ingin saya katakan adalah alam semesta dalam konteks seperti matahari, kemudian tumbuhan, binatang, ayam bahkan mulai berkokok, punya planning yang teratur. Masa kita makhluk yang dihisab tuh enggak teratur? Enggak punya perencanaan? Maka subuh itu mengajarkan kepada kita, jangan sampai ada orang Islam yang punya keimanan, lalu menunaikan sholat, diajarkanlah oleh Allah, setiap masuk subuh itu harus punya agenda yang jelas. Planning yang terukur. Jangan terjadi mengaku muslim, beriman, tapi enggak jelas perencanaan hidupnya. Jam 7 mau di mana? Jam 8 kerjakan apa? Anda dari sini ketemu 7 ke 4, atau setengah 8 ke setengah 5, 8 jam kerja. Oke, berangkat jam berapa? Petakan di jalan macetnya di sebelah mana? Ukur sampai kantor tiba jam berapa? Apa yang mau dikerjakan di kantor? Itulah Islam, itulah subuh. Sehingga tidak ada satupun orang Islam di era Nabi mengajarkan beraktivitas kecuali terukur dan teratur. Bahkan Nabi memulai itu evaluasinya di malam hari. Sehingga turun di antara surah Al-Insyirah itu ada ayat yang tegas mengatakan di ujungnya, فَإِذَا فَرَغْتَ فَنْصَبْ. Evaluasi yang telah berlalu di malam hari, evaluasinya menyeluruh sampai ke zikirnya. Dicatat nih. Ya, aku hari ini secara spiritual itu, mohon maaf, sholat jamaahnya berapa waktu tuh? Dari 5. Oke? Misalnya dari 5 itu cuma 4, berarti koreksi ada yang kurang. 1. Ya? Yang kedua, secara intelektual sudah berapa bacaan yang dibaca saat ini? Ilmu yang ditingkatkan, mensyukuri anugerah akal dan sebagainya. Bekerja sempurna enggak? Turunkan ibadahnya bagaimana? Ketika ada yang kurang, istighfari. Ya, sebagai seorang ayah, ada enggak sesuatu yang salah yang dilakukan belum sempurna? Sebagai seorang ibu, anak dan sebagainya, istighfar. Itulah sebabnya sebelum tidur Nabi ajarkan istighfar. Yang kita tahu 70 kali kan, 100 kali. Yang saya tanya, 1 ke 70 itu istighfar apa saja? Apakah hanya bilangan di lisan? Atau dari lisan diingatkan oleh pikiran, ditembuskan ke hati? Istighfar sebagai seorang ayah yang kurang maksimal melihat anak dengan baik. Anda boleh punya jabatan di kantor, boleh direktur, boleh manajer, boleh macam-macam. Tapi ketika Anda pulang, Anda seorang ayah. Saya di Timur Tengah disebut Syekh, di sini dipanggil Kiai, dipanggil Ustadz. Pulang ke rumah, anak saya gak kenal itu semua. Anak saya gak peduli itu semua. Belum pernah seumur-umur saya mengajar, lalu saya pulang, anak saya menunggu depan pintu dan memanggil, Kiai. Dia ingin ayahnya. Kenapa enggak kita hadirkan istighfar pertama kita itu karena kita kurang perhatian. Kurang perhatian kepada anak misalnya. Saya kalau pulang tengah malam dan semua tertidur, saya lihat satu-satu. Perbaiki cara tidurnya, doa, lihat satu-satu, minta ampun sama Allah. Dan ya kadang sebelum mengalirkan air mata kita enggak bisa tidur karena enggak tahu nanti ketemu lagi enggak di akhirat tuh. Itu poin yang paling penting. Nah, jadi istighfar pertama itu untuk diri kita, ketaatan pada Allah. Untuk diri kita sebagai anak pada orang tua. Sebagai suami punya tanggung jawab istri atau sebaliknya. Demikian seterusnya. Nah itu kalau sudah kita bisa lakukan, dievaluasi, direncanakan besoknya. فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ فَانْصَبْ. Direncanakan lagi yang berikutnya, besok mau ngapain, tulis malam. Kalau kita biasakan begitu tidurnya enak. Karena gak ada beban, damai hidupnya. Dengan teman damai kalau ada perselisihan sebelum tidur. Ya. Jadi gak ada orang mengigau itu masalah-masalah kehidupan dunia yang belum tuntas. Ini dunia saat, maaf, terjaga bermasalah, saat tidur pun masih bermasalah. Gara-gara kamu nih, kapan istirahatnya? Ya. Nah, ketika Anda, saya, kita bangun dari subuh itu, maka rencana yang sudah kita siapkan itu, teman-teman sekalian, dibawa menghadap Allah supaya minta kemudahan, minta kelancaran, minta pendampingan, minta bimbingan. Itulah sebabnya kita dipanggil sholat di awal waktu. Supaya rencana yang sudah kita siapkan itu minta taufiknya, persetujuan dan perlindungan dari Allah. Inilah yang menjadikan rahasia umumnya para sahabat memulai berkegiatan sejak dari masjid. Teman-teman boleh riset deh hadis-hadis tentang sholatnya sahabat dan kaitannya dengan syuruk dan pekerjaan. Rata-rata memulai dari masjid. Mereka tungguin, evaluasi, begitu siap, syuruk, minta sama Allah, berangkat. Saya mau kasih satu rahasia ya. Boleh jadi ijazah, tapi ini diantara kita aja ya. Anda boleh lakukan, berangkat ke masjid itu dengan baik. Terus minta misalnya, ya Allah, kau perintahkan aku

0: berikhtiar, sekarang aku lakukan. Kau perintahkan aku untuk perencanakan, sekarang aku ikhtiarkan. Mohon lindungi, mudahkan, dan berikan bimbingan terbaik untuk mendapatkan hal yang wajar, halal, baik, dan kau ridhoi. Anda berangkat. Pulang, sebelum nyampe rumah, mampir dulu ke masjid. Masjid terdekat dari rumah aja. Sholat 2 rakaat, situ. Ya, sholatnya bisa sholat wudu, tahiyatul masjid, dan sebagainya. Setelah itu pulang. Doa dulu habis sholat, ya Allah, aku telah berikhtiar seperti apa yang telah engkau perintahkan. Sekarang aku memohon rizki darimu seperti apa yang telah engkau janjikan. Kalau dengan semua ikhtiar ini belum cukup menurunkan rizki darimu, maka mohon tunjukkan padaku saat ini dengan cara apa lagi aku mesti berikhtiar. Oke? Okay? Silahkan Anda pulang dengan suasana itu ke rumah. Dan lihat apa yang terjadi. Rasakan bedanya, bedakan rasanya, dan pasti terasa bedanya. Gak ada kesan yang lain pada jiwa. Jadi yang dibawa ke rumah itu bukan aura kantor. Bukan aura jalan yang macet, tapi ada ketenangan, kenyamanan, dan kenikmatan. Kalau teman-teman mau pakai sunnah sahabat ini dalam dunia pekerjaan, dan Anda lakukan, coba sehari ini saja. Rasanya pasti beda. Ya, ini bagian pertama. Nah, ketika kita ingin datang menghadap Allah, dan mulai membawa rencana kita, kan perlu isyaratnya kan, kapan dimulai? Gak bisa tiba-tiba saya bangun jam 3, langsung sholat subuh, kan tidak begitu. Ya kan? Mesti ada satu sinyal dulu, yang dari sinyal itu ada feedback pada diri kita untuk merespon, gitu kan? Nah, pancaran respon atas sesuatu yang memancar akibat satu hal yang terjadi, kalau di gaya itu kan, kalau ada gaya gerak, gaya dorong kan? Ya, kalau nggak salah F1 sama dengan F2 kan? Nah, gaya gerak sama dengan gaya dorong. Geraknya dikit, bunyinya kecil kan? Kencang bunyinya, kencang. Terus ada F berbanding lurus dengan P, hukum Pascalnya. Gaya berbanding lurus dengan tekanan, kan? Semakin banyak gaya semakin tertekan. Nah, respon yang muncul ketika ada satu misalnya gaya, tapi responnya sifatnya materi sifatnya. Ya, misal kalau Anda mau mengebor air, kan? Kemudian keluar terpancar tuh dari bawah itu keluar misalnya air. Nah, itu namanya infajar. Infajar. Dalilnya Quran surah kedua ayat 60. Wa idzistasqa Musa liqaumihi faqulna idrib bi'asakal hajar fanfajarat minhu 12 aina. Nabi Musa kata Allah itu kaummu 12 suku minta mata air dan enggak tanggung setiap sukunya minta satu katanya supaya enggak rebutan. Maka Allah firmankan pukulkan tongkatmu yang kayu. Lihat diksinya detail sekali. Pukulkan tongkatmu yang kayu ke batu itu, maka batu itu akan terbelah dan mengeluarkan pancaran 12 mata air. Okay. Tongkat kayu dipukulkan ke batu, batunya yang hancur. Karena Musa seorang nabi, gitu kan? Anda punya tongkat emas, pukulkan ke batu, maka keluar 12 air mata. Gitu kan? Nah ini, infajar. Kalau respon yang keluar itu respon buruk. Misal, dalam nafsu, kan suka ada trigger ya, yang memancing respon, terus nafsu keluar kan? Ya, apa saja itu? Lihat gambar yang gak bagus, nafsu keluar, gitu kan? Lihat sendal bagus, nafsu keluar, macam-macam ya. Nah itu fujur namanya. Fujur. Hurufnya masih sama, cuma bentuknya berbeda. Fa, jimnya masih ada waw, ada ra-nya. Fujur. Quran surah 91 di ayat 7-10. Wa nafsi wa ma sawaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Fujur tembus ke nafas, nafas memerintahkan yang buruk disebut su. Nafas ketemu su jadi nafsu. Makanya nama lain fujur itu nafsu. Dalilnya Quran surah 12 ayat 53. Wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la'ammaratun bis-su. Ya, la'ammaratun bis-su'i illa ma rahimah rabbi. Oke, nafas ketemu su. Teruskan. Tapi kalau pancarannya pada sifat yang baik. Oke? Membelah sesuatu yang gelap menjadi baik, terbuka, memancarkan respon panggilan yang baik, maka berubah katanya menjadi fajar. Oke? Okay? Matahari diperintahkan oleh Allah, diperintahkan membelah kegelapan malam. Keluarlah sinar pertamanya, disebutlah fajar. Kenapa? Karena ada respon kebaikan keluar darinya. Baik, perhatikan baik-baik. Quran surah kedua, ayat 187. Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abiyadu minal khaytil aswadi minal fajar. Itu untuk matahari. Kita lagi tidur enak-enak, sudah nyiapin rencana malam-malam. Tiba-tiba ada panggilan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itulah tandanya hati kita mengkonfirmasi iman kita dalam diri kita. Cepat, sudah adzan. Pernah begitu? Nah, konfirmasi itulah dalam bahasa lain yang disebut dengan fajar namanya. Datang. Jadi waktunya matahari membelah disebut dengan fajar. Konfirmasinya pun disebut dengan apa? Fajar. Ya, jadi bersamaan waktunya dengan dua hal itu. Datanglah panggilan. Itu yang dimaksud Quran. Hubungan iman dengan konfirmasinya sampai ke sholatnya ada di Quran surah 8 ayat 2. Innamal mu'minuna iman. Alladzina idza dzukirallahu adzan wajilat qulubuhum iman. Jadi begitu ciri iman itu ada dalam jiwa, dipanggil lewat adzan, kan? Allahu akbar, Allahu akbar, langsung merespon, ya Allah, sudah adzan. Walaupun setelah adzan ada lagi getaran, baru adzan, belum qomat gitu kan? Nah, misal ya. Nah, tapi inilah fajar. Jadi maksudnya rencana Anda ini agak jarang dibahas ya. Mohon maaf, ilmu ini agak jarang. Jadi jangan Anda bilang saya bid'ah, bukan. Ya, bukunya ada, referensinya ada. Cuman karena jarang dikaji, jangan sampai kekurangan pengetahuan menghukumi yang tahu jadi salah gitu. Ini poinnya. Jadi saya kalau bahas satu masalah itu bukunya saya kumpulkan. Tafsir awal sampai akhir yang ada apa, buku-buku tentang sholat apa, baru kita keluarkan. Jadi bagian topik-topik tertentu yang dibahas. Problemnya ketika membahas tentang ibadah cuman dua. Satu, tentang bacaan, doanya apa. Yang kedua, tentang gerakan, bagaimana mengerjakannya. Yang ketiga, jarang dibahas, hikmahnya apa. Padahal rumus dalam ibadah itu dalam fikih tiga-tiga mesti dipakai. Ini Quran surah kedua ayat berapa? Ayat 129. Rabbana wab'athihim rasulam minhum yatlu alihim ayatika. Ini, wa yu'allimuhumul kitabah. Ini, wal hikmah ini. Barulah kita mendapatkan sesuatu yang baru. Ya, ini. Wa yuzakkikum, dan di 151 Al-Baqarah wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun. Jadi ini bukan ilmu yang baru, bukan, belum tahu saja. Jadi selama ini yang kita kerjakan jangan sampai terbatas pada ritualnya saja untuk mencukupi ini. Hubungan ritual dengan ini apa gitu. Ya, jadi subuh ini mengkonfirmasi bahwa ada satu keteraturan dalam kegiatan kita. Ya, alhamdulillah. Dua, siang. Oke, setelah subuh fajar salat apa? Zuhur. Oke, saya tanya pada Anda, zuhur itu artinya apa? Sudah, cukup katakan wallahu a'lam, waktunya terbatas ya. Nah, ini sahabat ditanya enggak tahu wallahu a'lam, Anda sahabat bukan, tabi'in bukan. Zuhur. Waktu tinggal 4 menit lagi. Oke, teman-teman kalau kita jeli, ini kan sholat dikerjakan di siang hari kan? Siang itu bahasa Arabnya nahar. Naharun itu siang. Tapi kenapa sholatnya zuhur? Kok gak sholat nahar gitu? Ya, lohor ya, dipaksain tuh. Zuhur, lohor. Ya. Terus, sore, biar nyambung cepat. Sore, bahasa Arabnya kan masa. Masa al-khir, selamat sore. Kenapa kok sholatnya asar? Kok sholatnya namanya asar? Oke? Okay. Maghrib, isya. Isya kan malam kan? Kenapa gak lail? Lail itu kan malam. Kalau ada yang istimewa di malamnya, itu Lailah namanya. Makanya ketika turun Al-Quran disebut Lailatul Qadar. Karena malamnya istimewa. Beda, Lail dengan Lailah itu beda. Lail itu waktu malam, Lailah ada yang istimewa di malam itu. Ya, jamaknya Lail, Layali, Lela, Lili, Lala, itu malam. Ibu Lili, ibu malam-malam. Ya. Zuhur artinya jelas, terang. Ada izhar, dibaca dengan jelas, terang. Gak boleh dengung. Man amana, itu kan? Ya, min husni, harus jelas. Ya, ada a jelas. Zuhur kenapa disebut zuhur? Untuk evaluasi kegiatan kita dari setengah hari sudah jelas belum hasilnya. Ini Anda punya rencana di sini, evaluasi di siang. Jelas gak hasilnya? Pekerjaan Anda yang sekarang diamanahkan dari pagi jam 7 sampai sekarang, evaluasi dulu. Dicek, jangan cuma ditinggalkan. Oke, saya sedang kerjain, tinggalin dulu sholat. Bukan begitu. Ketika akan sholat, Anda cek dulu. Dari ke siang itu tengah hari, bagaimana hasilnya? Ada yang perlu disempurnakan gak? Ya, ketika ide-idenya mulai mentok, ada yang belum selesai, datang dulu sholat. Tenang lagi. Saat tenang itulah dirumuskan kembali pelan-pelan. Kan lumayan dari jam 12 sampai jam 1. Diisi dengan baik, dilihat. Itu baru dunia ini. Kan kita ngejar ini juga. Karena nanti ayat 200-nya, ada yang cuma ngejar ini. Wa minan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya. Bukan, kalau enggak hafal diam aja. Wa minan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Udah, paham kan? Dan di antara manusia ada yang fokusnya hanya dunia yang dikejar, sehingga gak kebagian akhiratnya. Padahal dia tahu dia mau pulang. Yang lebih aneh lagi, pengen pulang surganya Firdaus dekat dengan Nabi. Tapi tiap hari ngerjakan dunia, dunia lagi, berangkat gelap, pulang gelap, terus meninggal gelap juga. Ini kan repot. Nah, maka mesti investasi kan? Anda kalau tugas keluar kan, apalagi ke luar negeri kan hukumnya beda. Bekalnya pun tidak sama. Anda tugas ke Amerika, mata uangnya sudah beda, hukumnya sudah beda. Terus pengen pindah ke alam barzah, pengen hukumnya sama dengan dunia, mustahil. Ya, makanya dimensinya beda, keadaannya tidak sama, baju yang dipakai kan beda. Barang-barangnya enggak sama. Makanya disebut telah meninggal dunia, meninggalkan semua yang melekat pada dunia. Pindah ke alam lain, persiapan menuju titik akhir yang tidak ada ujungnya lagi. Enggak ada pembuka lagi. Jadi sudah ujung begini, enggak ada ruang lagi yang lain. Itu akhirat namanya. Makanya di sini cuma dua pilihannya. Kalau enggak ke surga, ke... Nah, itu. Ya. Apa investasi yang ada di sini? Maka siang itu dicek dulu. Pekerjaan jadi ibadah enggak? Tadi niatin ibadah enggak waktu berangkat dari rumah? Kan? Waktu ngetik, waktu ngerjain di kantor, jadi ibadah enggak? Kalau ibadah, Anda enggak mungkin berbuat kriminal. Anda enggak mungkin berbuat maksiat. Enggak mungkin nipu, enggak mungkin nyogok. Enggak mungkin korupsi. Kan lagi ibadah. Enggak mungkin curang. Kan lagi ibadah. Antahbudallaha ka'annaka tarah. Anda itu mengerjakan segala hal sebagai ibadah, merasa diawasi Allah. Fa'in lam takun tarah, fa'innahu yarak. Kalaupun Anda merasa enggak melihatnya, Anda yakin Anda dilihat. Itulah kerja pakai iman, maka ini di bawah akidahnya. Jangan ditinggalkan. Nah, inilah yang selama ini kita butuhkan. Ya. Inilah yang melahirkan nilai etik, makanya ada yang dalam jiwa. Takwa itu kan dalam jiwa, melahirkan etos. Etos mendorong kepada logos, logos melahirkan patos. Kepantasan dalam bekerja. Jadi Anda sekuat apapun ilmunya, kalau enggak punya etos, itu rusak. Jadi tidak cukup akal sehat. Jiwa yang sehat itu lebih penting. Banyak orang akalnya, saya ingat, akal itu tidak memberikan perintah. Dia hanya merumuskan satu instruksi dalam jiwa supaya mudah dilakukan dan dieksekusi oleh fisik. Jadi akal yang sehat itu seberapa pandai ilmunya, seberapa cepat mengeksekusi perbuatan. Tapi kalau yang dieksekusi itu dari perintah nafsunya, masalah. Habis saja waktunya tuh. Ya. Ini gimana ini? Tolong jawab loh. Nah, teman-teman, karena sudah habis waktu jam 1, kita baru zuhur ini. Nah, yang paling menarik itu gini, yang paling menarik. Kalau ada orang belum sadar sampai zuhur tentang akibat kehidupan ini, maka muncullah asar. Apa asar itu? Kenapa mesti disebut dengan asar? Dan apa manfaat istimewanya asar kepada jiwa kita? Itu di kesempatan lain kita akan bahas. Teman-teman, waktunya sudah habis ya. Saya menghargai Anda, kan tidak boleh juga saya ngajarkan tapi mengambil yang sesuatu yang tidak tepat ya. Kita buktikan keimanan kita dengan mengerjakan amanah pekerjaan di tempat ini dengan baik, waktu digunakan dengan baik. Kita saling mendoakan supaya semua kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Maafkan saya, lain kesempatan kita berjumpa kembali untuk melanjutkan apa yang telah kita bahas hari ini. Mari kita berdoa, semoga doa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم نحمدك كما علمتنا أن نحمدك ونشكرك شكرا كما علمتنا أن نشكرك أنت المقدم وأنت المؤخر بيدك الخير إنك على كل شيء قدير يا الله kami memujimu seperti engkau mengajarkan kami untuk memuji dan bersyukur atas segala nikmat-Mu seperti engkau bimbing kami untuk mensyukuri segala nikmat-Mu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibikal karim rasulikal mustofa al-amin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, anugerahkan kami kemampuan untuk terus bersolawat pada Rasulullah, sehingga dengan itu kami mendapatkan kemampuan yang baik untuk meneladani kemuliaan beliau dalam beraktivitas kehidupan. Rabbana la tada'alana fi maqamina hadza dhanban illa ghafarta. Ya Allah, jika ada pendosa hadir di ruangan ini atau terhubung dalam kajian ini, maka jangan biarkan ya Allah ia meninggalkan tempat ini dan kajian ini kecuali engkau telah ampuni seluruh dosa-dosanya. Wala hamman illa farajtah. Ya Allah, jika ada satu di antara kami yang menghadiri kajian ini membawa kegelisahan, maka mohon tenangkan keadaan hatinya. Wala asiran illa yassartah. Jika ada yang sedang diliputi oleh kesulitan, maka mudahkan, ringankan, dan hilangkan seluruh kesulitannya. Wala maridan illa syafaitah. Dan bila ada di antara kami yang diuji dengan penyakit, maka mohon angkat dan sembuhkan penyakitnya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana subhanakallahumma rabbana wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Nasrullah fatun karim wa basyiril mu'minin. Terima kasih untuk semuanya. Mohon maaf kami langsung pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: City Guide 911 FM. Guidance for your life.

0: 911 Hot News.
1: Sedikit 911 FM Guidance for Your Life. Halo kawan, saya Yola Octavia di 911 Hot News jam 6 pagi. Kawan, masih banyak ASN Kota Malang yang absen di kantor tapi tidak ada titik absensi. BKPSDM Kota Malang masih menemukan adanya ASN yang tidak berada di lokasi kerja meskipun statusnya tercatat hadir pada aplikasi absensi di digital berbasis GPS. Jadi untuk mengantisipasi celah tersebut, pengawasan kini diperketat lewat verifikasi langsung ke lapangan. PLT Kepala BKPSDM Kota Malang, Hendru Martono, mengatakan setiap temuan tidak langsung dijatuhi sanksi, melainkan diklarifikasi terlebih dahulu ke tiap OPD. Hal ini untuk memastikan apakah pegawai bersangkutan sedang tugas di luar atau memang melanggar disiplin. Kata Hendru, tingkat kepatuhan kehadiran ASN di Pemkot Malang saat ini baru mencapai 89%, dan untuk membenahi hal tersebut, pihak dinas memilih memperkuat sistem pengawasan berlapis serta tetap mengedepankan pendekatan pembinaan internal. Kawan, 11 kabupaten di Jatim berstatus siaga darurat kekeringan. BPBD Jatim mencatat sudah ada 11 kabupaten yang menetapkan status siaga darurat kekeringan, dan daerah tersebut meliputi Bondowoso, Lamongan, Banyuwangi, Lumajang, Bangkalan, Blitar, Pasuruan, Trenggalek, Kesir, Jember, dan Malang. Kabid Kedaruratan dan Logistik BPBD Jatim, Satrio Nurseno, mengatakan hingga kini sebanyak 594 ribu liter air bersih telah disalurkan ke sejumlah daerah yang terdampak kekeringan. Sementara itu, Pemprov Jatim bersama pemerintah daerah juga terus menyiapkan pasokan air bersih dan logistik. Kawan, manufaktur melemah, pemerintah tegaskan Indonesia belum alami deindustrialisasi dini. Badan Komunikasi Pemerintah Bako menyampaikan Indonesia belum masuk ke fase deindustrialisasi dini, meskipun kinerja manufaktur nasional dilaporkan melemah. Pada kemarin ditambah dengan anjloknya indeks manufaktur Juni kemarin ke level 46,9%. Tenaga ahli Bakom Fitra Faisal mengakui kontribusi sektor industri saat ini memang bertahan di kisaran 19%, tapi menurutnya kondisi RI baru dianggap kritis jika angkanya merosot di bawah 8%. Fitra juga mengingatkan jika industri ekstraktif dikeluarkan, maka kontribusi manufaktur di Indonesia sebenarnya sudah menyentuh 12%. Oleh karena itu, pemerintah harus terus memacu program hilirisasi demi membangun kembali sektor industri nasional. Demikian 911 Hot News. Jam 6 pagi, saya Yola Octavia. Selamat pagi.
0: Hot News.

City Gate 9 FM Gaiden for Your Life. Selamat pagi kawan, pagi hari ini dengan saya Bulan Indriani. Pagi yang sangat dingin ya. Ini tadi ada juga Mas Aris yang mengabarkan di dia ini bahkan minus 6 derajat infonya. Ini sudah pakai jaket 3 lapis. Ya tadi sempat gabung di live TikTok ya. Kemudian ada juga Pak Usman. Kalau Pak Usman ini memantau di sekitar Kota Batu, ini bahkan Kota Batu masih di 10 derajat Celcius kawan informasinya. Kemudian untuk beberapa tambahannya, Mas Aris tadi sempat mengabarkan juga tanggal 12 Juli ini ada acara Suroan ya di Tunggul Wulung. Kemudian kalau Pak Usman tambahan infonya masih nanti tanggal 5 Agustus akan ada karnaval di wilayah Bumi Aji Tulungrejo. Itu kawan. Jadi hati-hati ya untuk Anda yang berencana mobile khususnya di akhir pekan. Kita juga sempat dapat beberapa info soal kegiatan masyarakat. Nanti kita akan coba cek dulu lagi di mana dan seperti apa kegiatannya. Pak Dani, selamat pagi. Terima kasih banyak. Kali Songo dingin, jogging pun gak keringetan. Salam sehat. Terima kasih Pak Dani, selamat beraktivitas ya. Mungkin kawan-kawan City Guide yang ingin berbagi juga di beberapa titik lain seperti apa pagi hari ini, khususnya suhu di sekitar Anda ya. Tapi ini di area Telogomas ini sudah mulai terlihat mataharinya, kawan. Mungkin Anda yang bersiap juga mengarah ke sekitar Telogomas atau yang ada rencana mengarah ke sekitar Kota Batu, Anda bisa manfaatkan jalur utama. Kondisi dua arah masih terpantau lancar pagi hari ini.

0: guidance for your life. City Gate FM.
1: Hey, Rek, kata Nandi.
2: Ke kampus, ada kuliah.
3: Aduh, zaman 5.0 kok kuliah masih ke kampus, Rek.
4: Kuliah Nandi sih. Kuliah iku nek universitas terbuka, kampus cyber university. Modern, bisa dimanapun, kapanpun. Punya 4 fakultas selain keguruan. Fakultas ekonomi, fakultas ilmu hukum sosial dan politik, fakultas keguruan, fakultas sains dan teknologi. Sejak 2004, UT juga punya program pasca sarjana. Ojo kuatir, Rek. Kayak aku gini loh. Masih semester awal dan S1 tapi bisa tetap kerja dan berkarya. Karena kuliah di UT, bisa di mana saja dan kapan saja.
1: Lah nek aku kan luar kota, ya apa iso daftar UT?
4: Ya jelas bisa dong. Kuliah di UT malah hemat, gak usah kos. Kuliah no kos, universitasnya jos. Ya di Universitas Terbuka UT Malang. Yuk, daftar rek ke sia.ut.ac.id.
5: UT, Universitas Negeri ke-45. Informasi lebih lanjut WhatsApp di 0813-3366-6924. Instagram dan TikTok UT_Malang. Facebook Universitas Terbuka Malang. Website di malang.ut.ac.id.
6: Udah siap? Yuk berangkat!
7: Siap!
6: Bentar. Kenapa? Dompet ketinggalan.

0: Terus apa dong? Ini nih, sabuk pengaman. Kalau ini ketinggalan nggak diklik, nah bisa repot kita.
1: Ah, deket ini. Paling cuma 5 menit.
0: Kecelakaan kan juga nggak pernah bilang. Santai, saya datangnya nanti kalau perjalanan jauh.
1: Iya sih.
0: Lagian, pakai seatbelt cuma 1 detik, bikin status OTW aja yang kadang lebih lama.
1: Iya juga ya. Nah, sekarang baru siap jalan.
2: Perjalanan dekat atau jauh, pakai seatbelt tetap wajib. Sabuk pengaman membantu mengurangi resiko cedera serius pada saat terjadi kecelakaan. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
3: Setiap hari kita melihat dan merasakan langsung dinamika Malang Raya. Ada yang berjalan baik, tapi ada juga yang perlu diperbaiki. City Report hadir, membuka ruang bagi warga untuk saling berbagi informasi, termasuk juga menyampaikan laporan terkait kepentingan publik.
4: Konbe ya, terkait yang nangani proyek galian itu kok langsung dibersihkan.
5: Traffic light yang di depan Hotel Savana, nyalanya cuma kuning aja.
3: Tidak berhenti di udara, laporan dan aspirasi yang masuk, kami bantu teruskan ke pihak terkait sebagai bentuk kepedulian bersama terhadap kota yang kita cintai.
6: Bila mana berkembang, maka kita alihkan yang di jalan Kelut, mampu nanti kita alihkan ke utara.
7: Untuk saat ini, simpang Savana sudah normal kembali.
3: Perubahan bisa dimulai dari satu informasi dan kepedulian warga sebagai kekuatan utama sebuah kota. City Report, hanya di City Guide FM.
8: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
0: Kawan, pagi hari ini untuk Anda yang mengikuti kami di 91,1 FM, kita juga sedang live di TikTok ya. Ini tadi ada beberapa yang sempat gabung, memantau di beberapa wilayah, memang kurang lebihnya sama ya, dinginnya luar biasa pagi hari ini. Bahkan tadi Mas Haris memantau di sekitar Dieng, Pak Usman, ini sudah beraktivitas di sekitar Kota Batu. Nah, kawan, untuk tambahan informasi yang sudah masuk ya di kami, ini tadi dari Pak Prima mengabarkan, semangat pagi City Guide, jembatan Bailey Sono Kembang Sulfat sudah akan dibongkar. Saat ini jalan simpang Sulfat Utara ditutup total. Tadi ada dokumentasinya juga, foto yang dikirimkan sambil kita tampilkan di visual radio ya. Terlihat di sana alat berat juga sudah standby, sebagian material ini juga ada di lokasi ya. Jadi memang kalau sesuai dengan agenda, hari ini akan dilakukan penutupan sementara, kawan. Kalau melihat dari pengumuman yang sempat tersebar ya di beberapa akun media sosial dari PU dan lain sebagainya, proyek pengerjaan jembatan Sono Kembang akan segera selesai. Jadi mulai hari ini tanggal 9 sampai tanggal 16 Juli 2026 dilakukan penutupan untuk sementara waktu karena dilakukan pembongkaran jembatan Bailey. Jadi untuk para pengguna jalan diharapkan untuk mencari jalan alternatif selama masa pembongkaran jembatan Bailey dilakukan. Itu ya untuk informasinya. Kemudian ada Pak Diono, pagi hari ini memantau kondisi di sekitar Lawang, lalu lintasnya lancar, suhu pagi hari ini 18 derajat Celcius. Terima kasih Pak Diono sudah berkabar. Untuk Anda yang juga punya informasi lainnya, boleh nanti Anda sampaikan ya, bisa di WhatsApp atau mungkin Anda yang mau ikutan nimbrung ya di TikTok, kita sedang live di sana, Anda bisa tulis di kolom komentar. Buat kawan-kawan City Guide yang setiap harinya menggunakan internet, kemudian Anda yang merasakan kenapa ya akhir-akhir ini mungkin internet Anda bermasalah, sering lemot daripada nanti bikin emosi ya, mungkin Anda saatnya untuk pindah ke Kapten Naratel. Anda bisa nikmati internet real speed, bukan up to. Streaming lancar, gaming anti nge-lag, kerja dan belajar online semakin nyaman. Kapten Naratel hadir dengan jaminan 6, 2, 4. Jika gangguan tidak ditangani dalam

0: waktu 6 jam, Anda dapat tambahan 24 jam masa aktif gratis tanpa biaya upgrade atau downgrade. Dan tentunya ini sudah dipercaya ya, lebih dari 13.000 pelanggan yang tersebar di wilayah Malang, Batu, dan Pasuruan. Tentunya gratis untuk biaya instalasinya. Untuk informasi lebih lengkapnya, bisa segera hubungi customer service di 0882 1202 2222, atau kunjungi website www.kaptenaratel.com. Kawan, mari ceriakan aktivitas onlinemu dengan koneksi cepat dan harga terjangkau dari layanan Kapten Naratel. Kapten Naratel, internet cepat untuk keluarga hebat.
1: Info Talk, informasi seputar jaringan.

Selamat pagi, kalau untuk Anda yang pagi hari ini berencana akses di ruas tol Malang Pandaan, kondisi saat ini masih lancar dua arah dari beberapa getol di Singosari, Lawang, Malang Madiopuro maupun Pakis. Untuk jalur exit maupun juga entry masih cenderung aman ya, yang sudah mulai ada peningkatan volume masih di Singosari untuk di jalur exitnya. Nah, kalau kita bergeser ke Gemporembang, Gempa sampai dengan Pasuruan Probolinggo, ini saya lihat di exit Probolinggo juga lancar. Entry-nya ada peningkatan volume, kawan, cukup ramai ternyata yang masuk dari ruas Probolinggo. Kalau kita bergeser lagi yang arah ke utara, yang arah ke Surabaya, itu di Kecapanan, Porong, Sidoarjo, bahkan sampai di Surabaya, Porong. Kemudian juga di area Waru, tidak ada hambatan, cenderung lengang pagi hari ini. Cuaca juga relatif cerah di beberapa titik area Kota Malang, hanya saja suhunya agak relatif dingin. Kalau di ruas tol, bagaimana pantauan dari Anda? Bisa langsung kabarkan dengan mention di @citykaitain11FM.

0: City Guide 911 FM. Guidance for your life.
1: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap? Go!
2: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
3: Aduh.
2: Kamu kenapa?
3: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
2: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan nih. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
0: Poldan Mi, membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
3: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini, aku siap jadi juara.
2: Ayo, semangat. Poldan Mi, pol.
0: Poldan Mi, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
4: Siapa Bapak Pendidikan Nasional? Ayo, yang bisa jawab dapat hadiah dari Ibu Guru.
5: Loh, masa tidak ada yang tahu?
6: Bapak Slamet Priyanto, Bu.
5: Itu siapa?
6: Lah, kalau itu nama bapakmu.
5: Sudah, ayo serius.
4: Jadi, nama Bapak Pendidikan Nasional kita adalah Ki Hajar Dewantara. Sekali lagi ya, siapa yang bisa sebutin pahlawan nasional perempuan? Satu aja.
6: Ibu Mariani Ayu.
5: Hah? Itu siapa lagi?
6: Lah, kalau itu ibumu.
4: Oke, ganti aja pertanyaannya. Siapa yang tahu lagu ini?
6: Saya tahu.
7: Kawan, anak-anak sekarang kadang lebih hafal hal viral dibanding pengetahuan umum dan sejarah bangsanya sendiri. Padahal masa depan bangsa juga dibentuk dari apa yang mereka dengar dan pelajari setiap hari. Yuk biasakan anak mengenal pahlawan, budaya, dan ilmu pengetahuan umum sejak dini.
4: Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
8: Guidance for your life. City Guide FM.

0: Kawan, terima kasih untuk Anda yang masih bersama dengan kami dan beberapa kabar yang sudah ditambahkan ya di pagi hari ini. Anda yang masih melanjutkan aktivitas di sekitar Malang Raya, untuk Anda yang bersiap mengarah ke sekitar kota Malang khususnya, hati-hati. Tampak sudah mulai terjadi peningkatan arus ketika Anda mengarah ke sekitar Pakisaji, lanjut mengarah ke sekitar Sukun. Dan terlihat juga aktivitas masyarakat sudah mulai ramai ya pagi hari ini. Kemudian untuk Anda yang sekarang sedang memantau juga di Kota Batu maupun di kawasan Kabupaten Malang, boleh nanti Anda kabarkan seperti apa. Karena ini masih pagi, mungkin kabarnya kabar baik dulu ya. Jadi kawan, kalau kita melihat di Kota Batu ini sebagai program gitu ya dari pemerintah Kota Batu, jadi nantinya akan ada subsidi kawan untuk ratusan rumah ibadah. Jadi beban operasional ratusan rumah ibadah di Kota Batu nanti akan diringankan ya oleh pemerintah Kota Batu, yang akan memfinalisasi program subsidi pembayaran rekening listrik. Jadi bagi tempat ibadah ya, untuk skema bantuan ini dari APBD untuk tahun anggaran 2026. Nah, program ini sekarang masih memasuki verifikasi administrasi dan validasi lapangan. Jadi pemerintah kota ini ingin benar-benar memastikan kalau bantuan diterima oleh rumah ibadah yang memenuhi syarat sekaligus punya data kelembagaan yang memang valid. Nah, kalau berdasarkan pendataan sementara ya dari bagian Kesra Setda Kota Batu, total ada 922 rumah ibadah yang diproyeksi menjadi penerima manfaat. Nah, ini kalau melihat rinciannya, ada 200 masjid, 659 musola, 40 gereja, 14 kapel, 5 pura, dan 4 vihara yang tersebar di 3 kecamatan Kota Batu. Kalau kata kepala bagian Kesra Setda Kota Batu Suyanto, sampai sekarang tim teknis ya memang masih menyelesaikan proses untuk pencocokan data sebelum bantuan nanti direalisasikan. Jadi verifikasi itu dilakukan mulai dari legalitas kepengurusan sampai kelengkapan rekening bank yang dipastikan ini atas namanya lembaga atau rumah ibadah yang bersangkutan. Bahkan selain itu kawan, besaran bantuan yang akan diterima masing-masing rumah ibadah ini juga belum diputuskan ya seperti apa. Suyanto juga menjelaskan kalau nilai subsidi tidak akan disamaratakan mestinya, karena nanti akan mempertimbangkan kapasitas daya listrik terpasang dan kebutuhan operasional di setiap rumah ibadah. Nah, meskipun begitu, tidak semua tempat ibadah ini otomatis menerima subsidi. Jadi bantuan ini hanya diberikan kepada rumah ibadah yang sekali lagi terdaftar resmi gitu ya di bagian Kesra Kota Batu dan Kementerian Agama atau Kemenag. Itu kawan. Untuk beberapa informasi lain nanti kita akan kembali hadirkan. Ada yang sekarang juga masih mobile di sekitar Malang Raya, selain WhatsApp kita masih melanjutkan juga live di TikTok. Anda bisa ikutan nimbrung di sana @cityguide911fm.
1: City Guides Life Hacks.
2: Sebelum berangkat kerja atau liburan, pernah gak sih Anda melihat jarum indikator suhu mesin tiba-tiba naik lebih tinggi dari biasanya? Banyak orang menganggap itu hal sepele. Padahal bisa jadi radiator mobil sedang memberikan tanda kalau ada yang tidak beres. Radiator punya tugas penting kawan, untuk menjaga suhu mesin tetap stabil. Jadi kalau komponen ini bermasalah, risiko terbesarnya adalah mesin overheat. Nah, salah satu tanda yang paling mudah dikenali adalah air radiator atau coolant yang lebih cepat habis dari biasanya. Kalau Anda sering menambah coolant tanpa tahu penyebabnya, bisa jadi ada kebocoran di sistem pendingin. Tanda berikutnya, coba perhatikan lantai garasi atau tempat parkir. Kalau ada tetesan cairan tepat di bawah bagian depan mobil, jangan langsung mengira itu air AC ya. Bisa jadi itu rembesan dari radiator atau selangnya. Selain itu, sesekali lihat kondisi tutup radiator dan tabung cadangnya. Kalau mulai muncul endapan lumpur atau karat, artinya sistem pendingin perlu segera dicek dan dibersihkan, karena endapan itu bisa menyumbat aliran coolant. Dan yang paling penting, kalau indikator suhu mesin sudah naik di atas normal, jangan dipaksakan terus jalan. Lebih baik menepi dan matikan mesin sejenak untuk mencegah kerusakan yang lebih parah. Banyak mekanik juga menyebut kerusakan besar pada mesin seringkali berawal dari masalah kecil di sistem pendingin yang diabaikan. Mulai dari kulan yang kurang, kipas radiator bermasalah, sampai termostat yang tidak bekerja normal. Jadi merawat radiator itu bukan cuma soal menjaga mobil tetap dingin, tapi juga salah satu cara paling sederhana untuk menghindari biaya perbaikan mesin yang bikin kantong ikut panas.

0: happens for your life. CityGate FM.
1: Aduh, akhirnya dapat kursi juga.
2: Mas, mas, ambil lo ya. Itu lo, sampean lihat kan, ada ibu hamil dari tadi berdiri. Mending kursinya buat ibu itu deh.
1: Mbak, aku juga capek. Dari tadi scroll HP berdiri loh.
2: Mas, mas, lihat deh. Sampai adus keringet loh ibunya. Hatinya sampean tidak terketuk tah.
1: Ya sama dong. Saya juga sampai keringetan loh berdiri tadi.
2: Iya, saya tahu. Bedanya kan kalau sampean enggak bawa penumpang di perut. Iya kan?
1: Iya sih. Aduh, maaf. Bu, monggo silakan duduk. Saya tak berdiri aja. Hitung-hitung olahraga biar bugar.
3: Kawan, di ruang tunggu fasilitas publik, utamakan tempat duduk untuk kelompok rentan, seperti lansia, ibu hamil, dan yang membutuhkan. Karena sedikit kepedulian bisa sangat berarti bagi mereka. Yuk, lebih peka dan saling jaga di ruang publik. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
4: Antriannya panjang banget ini. Kalau nyelip dikit, nggak ketahuan kali ya.
5: Loh, mas. Bukannya sampean emang di buriku, tak?
4: Ini kan jalur VIP.
5: VIP. Ini kan antrean bubur ayam, mas. Bubur karpet merah. Ngantri ini ngajari cek no tertib dan sabar. Lek sampean nyerobot sak penake dhewe merugikan orang lain, loh. Kabeh iki nek mburi Gus rela antri, mengesampingkan urusane dhewe-dhewe, masih yo kesusu yo tetep antri.
4: Iya, maaf, mundur lagi deh.
3: Menyerobot antrian merugikan orang lain dan bikin suasana jadi tidak nyaman. Antri dengan tertib itu cerminan masyarakat yang beradab. Pesan ini dipersembahkan oleh City Guide 911 FM.
0: Guidance for your life. City Guide FM.

Kawan masih bersama dengan saya Wulan Indriani di pagi hari ini. Ada yang sudah mulai perjalanan ya di sekitar Malang Raya. Kondisi masih sama, masih relatif lancar saja. Tapi untuk sementara ini hindari di sekitar Simpang Sulfat Utara, area Pandanwangi. Karena sesuai dengan informasi yang beredar, hari ini dilakukan penutupan ya untuk sementara waktu. Dan penutupan ini akan berlangsung sampai tanggal 16 Juli 2026 karena ada pembongkaran jembatan Bailey. Jadi lebih baik Anda hindari dan menggunakan jalur alternatif lainnya. Kemudian kawan, setelah ini kita juga akan masuk di Ijen Talk ya. Seperti biasa Ijen Talk kita akan membawakan sebuah topik yang nantinya di jam 8 kita akan lanjutkan untuk berbincang bersama dengan beberapa narasumber. Nah hari ini kita akan bicara membedah korelasi pinjaman online dan tingkat perceraian di Kota Malang. Nanti kita akan melihat ya datanya seperti apa di sekitar Kota Malang ini bersama dengan Ketua Pengadilan Agama Malang, Dr. Nurul Maulida SAGMH, ada juga dari Kepala UJK Malang, Farid Valetehan, sekaligus dari Dekan Fakultas Psikologi Universitas Merdeka Malang, Dr. Nawang Warsi Wulandari MSI Psikolog. Ada juga berkesempatan untuk nantinya gabung, mungkin ada beberapa pertanyaan yang ingin disampaikan ke tiga narasumber ya di jam 8 nanti, atau mungkin mau mengirimkan voice note, boleh Anda kirimkan mungkin dari sekarang atau nanti jam 7 ya di 0811 3600 911.

Jalan-Jalan Plus. Halo kawan, saya Nurul Fitriani di Jalan-Jalan Plus. Kali ini saya akan mengajak Anda mengenal salah satu pionir desa wisata di Kota Batu. Apalagi kalau bukan Desa Punten. Desa Punten yang ada di Kecamatan Bumiaji bisa Anda tempuh kalau dari pusat Kota Batu sekitar 15-20 menit. Kalau dari alun-alun Kota Batu, Anda bisa arahkan kendaraan Anda ke barat menuju Jalan Gajah Mada. Lalu belok ke kanan di Simpang Klenteng, ikuti jalur utama dari Jalan Perantas ke Bukit Berbunga. Sampailah Anda di wilayah Desa Punten. Sepanjang perjalanan, suasana perlahan mulai jadi lebih sejuk dengan hamparan kebun dan perbukitan di kanan-kiri jalan. Desa Punten terdiri dari 4 dusun, yaitu Kerajaan, Gempol, Kungko, dan Payan. Luas wilayahnya mencapai sekitar 438 hektar dengan bentang alam yang beragam mulai dari kawasan pemukiman sampai lahan pertanian yang sangat subur. Menariknya lagi kawan, nama Punten sendiri punya cerita yang cukup unik. Ada yang menyebut berasal dari kata ngapunten atau permohonan maaf. Namun ada juga versi lain yang berkembang di masyarakat, yaitu berasal dari istilah empunya inten atau dikaitkan dengan cerita kekayaan alam, harta terpendam sejak zaman kerajaan. Nah, jejak sejarah di desa ini juga masih terasa lewat keberadaan beberapa punden leluhur seperti Punden Gadung Melati, Mbah Kimbal, sampai Mbah Purwo Senyoto yang dikenal sebagai rekan seperjuangan Pangeran Diponegoro. Jadi bukan hanya alamnya yang menarik, tapi juga cerita masa lalunya yang masih dijaga warga sampai sekarang. Sebagai desa wisata, Punten sudah mulai berkembang sejak 2007. Dan kini desa ini mulai mengembangkan konsep wisata alam dan adventure. Salah satu potensi yang mulai dikembangkan adalah kawasan hutan Bledo. Untuk jadi wisata alam dan adventure, selain itu Desa Punten juga dikenal dengan konsep live-in dan homestay di Dusun Kungko. Di sini, pengunjung bisa merasakan suasana tinggal bersama warga, menikmati aktivitas petik apel, jeruk, sampai stroberi secara langsung. Tidak hanya itu, sektor pertanian juga masih menjadi keunggulan utama desa ini. Banyak warga yang mengelola lahan sayur mayur, sementara produk olahan seperti keripik apel dan sari buah turut dikembangkan sebagai bagian dari industri kreatif desa. Suasana di Desa Punten terasa tenang, sejuk, dan dekat dengan kehidupan masyarakat pedesaan. Jadi cocok buat Anda yang ingin menikmati wisata alam, belajar pertanian, atau sekedar beristirahat dari suasana kota. Jadi kawan, di balik jalur wisata menuju Selekta dan Cangar, Desa Punten ternyata menyimpan banyak cerita, mulai dari sejarah, budaya, sampai kehidupan desa yang terus berkembang mengikuti zaman. Saya Nurul Fitriani, sampai jumpa di Jalan-Jalan Plus selanjutnya. Jalan-Jalan Plus.